0: adalah seorang hamba melaksanakan kewajiban. Ini yang pertama. Yeah. Yang utama adalah kewajiban. Jadi, sehingga dalam hadis Rasulullah menjelaskan hadis kursi, qala Allah Ta'ala, qala Nabi SAW, qala Allah Ta'ala, ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alayhi. Wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Seperti itu. Jadi, tidak ada satu amalan yang dilakukan seorang hamba, dia mendekatkan diri kepada aku, lebih aku cintai daripada dia melaksanakan amal-amal yang diwajibkan oleh Allah. Ini kewajiban. Lalu, untuk menambah, ya, menambah derajat dan kedudukan kita Allah, maka inilah tempat kita berlomba-lomba melakukan amal-amal sunnah. Walayzalu abdi taqarrabu ya bin nawafil hatta uhibba. Senantiasa orang hamba mendekatkan diri kepada aku dengan melakukan amal-amal sunnah, maka aku akan cintai dia. Jadi dia melaksanakan yang wajib terlebih dahulu, kemudian begitu mengikuti dengan amal banyak sunnah. Karena tingkatan orang beriman itu ada tiga. Pertama, mereka adalah zalimun li nafsi, kemudian muqtasid sabiqun bil khairat. Zalimun li nafsi, yang meninggalkan sebagian kewajiban melaksanakan sebagian larangan. Ini zalimun li nafsi. Yang kedua, muqtasid, pertengahan, level yang tengah, yaitu mereka yang hanya mencukupi dengan yang wajib-wajib saja dan meninggalkan sesuatu yang haram. Dan yang ketiga, sabiqun bil khairat, yang mereka melaksanakan yang wajib, bahkan juga yang mustahabat mereka kerjakan, yang sunnah-sunnah mereka kerjakan, meninggalkan yang haram, bahkan yang makruh-makruh mereka tinggalkan. Begitu. Sampai juga yang mubah, tatkala itu dikhawatirkan menjerumus perbuatan yang terlarang, mereka tinggalkan juga. Nah, ini orang yang sabiqun bil khairat. Nah, berkaitan dengan apa yang diutarakan Bapak tadi, naam, pada dasarnya jika seorang jujur dan bersungguh-sungguh, komitmen dan juga konsekuen dan istiqomah dalam mengajarkan hal yang wajib, maka insya Allah akan masuk surga. Sebagaimana kalau seorang Arabi datang pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya dullani ala amali idha amiltu, atau ditanya Rasulullah Sallam, wahai al-Arabi, apa saja amalan yang kamu kerjakan? Beliau mengatakan, menjawab bahwa tidak banyak ya amalan yang saya kerjakan ya Rasulullah, kecuali hanya saya ada asyhadu an la ilaha illallah wa muhammadar rasulullah wa aqimus shalah wa apa namanya itu wa utiz zakah wa shum ramadan. Seperti itu, tidak banyak amalan yang bisa saya lakukan kecuali hanya semangatnya yang wajib-wajib, bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah, kemudian Muhammad utusan Allah, kemudian mendirikan salat, mendirikan zakat, dan berpuasa. Kata Rasulullah SAW, aflaha in sadaq, dia akan beruntung ya jika dia jujur dalam ucapan tersebut. Jadi untuk masuk surga, naam, dengan yang wajib cukup, tapi untuk menambah tingkatan derajat kita di surga dengan amal sunnah tadi, naam, zikir kepada Allah, salat merupakan media yang paling utama untuk kita bermunajat zikir kepada Allah, tapi diselingi dengan zikir-zikir yang lain secara mutlak dan muqayyad. Ya, di setiap mulaka itu Rasulullah SAW menjelaskan kepada para sahabat, latazalu litazala ya lisanuka ratban bidzikrillah, tazalu lisanuka ratban bidzikrillah, dan senantiasa lisanmu menjadi lisan yang senantiasa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, naam, jika seorang melaksanakan perintah Allah, kewajiban yang wajib-wajib, insyaAllah jika ikhlas tapi ikuti sunnah, akan menjadi sebab utama masuknya surga ya setelah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan amal-amal yang sunat, itu akan menambah derajat dan mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian wallahu a'lam. Nah.
1: Baik, Ustaz, terima kasih banyak atas penjelasan dan nasihatnya. Untuk berikutnya kita akan beralih ke pesan singkat. Pertanyaan pertama, Ustaz, kami bacakan dari pesan singkat. Assalamualaikum, Ustaz. Kalau hati ini merasa, apakah mungkin kita harus bisa masuk surga karena banyak dosa yang kita lakukan? Bagaimana itu dan apa yang harus saya lakukan? Jadi perasaan tidak yakin akan masuk surga, dan tips apa yang perlu saya lakukan agar dapat masuk surga, Ustaz? Silakan.
0: Nah, baik, para pemirsa yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, ketahuilah bahwa surga merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang yudkhilu man yasha'u min ibadihi. Allah akan masukkan dalam surga orang-orang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-Nya. Dan penyebab masuk surga adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amalan kita, ketaatan kita adalah faktor utama untuk meraih rahmat, yang dengan rahmat kita akan masuk surga. Dalam hadis Rasulullah menjelaskan, "I'lamu fa innahu lan yudkhila ahadakum al-jannata 'amaluhu." Qalu wala anta ya Rasulullah? Qala wala ana illa an yataghammadani Allah bi rahmatin minhu wa maghfirah. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, tidaklah amalan seorang yang akan memasukkan dia langsung ke dalam surga. Para sahabat bertanya juga, engkau ya Rasulullah, juga saya sama seperti itu juga, kecuali bila Allah merahmatiku dan mengampuni dosaku. Akan tapi tidak diragukan bahwa untuk mendapatkan rahmat Allah adalah kita harus beramal. Jadi amalan itu adalah penyebab untuk mendapatkan rahmat Allah, dan dengan rahmat Allah kita akan masuk surga. Tidak akan mungkin kita hanya pasrah mendapatkan rahmat Allah lalu tidak berusaha, tidak beramal, tidak melaksanakan ketaatan. Tidak akan mungkin. Nah, kemudian dalam hidup hendaklah kita senantiasa memiliki dua sifat. Yang kedua sifat ini itu diibaratkan oleh para ulama bagaikan dua sayap, ya, bagi burung yang terbangkan begitu. Untuk menjaga keseimbangan harus ada dua sayap. Nah, jadi punya kepala, kemudian ada sayap, begitu. Begitu juga seperti ya, mungkin pesawat terbang kan begitu, ada mesin, ada dua sayap. Nah, ini untuk menjaga keseimbangan kita. Tatkala kita beramal, maka hendaklah kita berharap mendapatkan rahmat Allah, diterima amalan tersebut. Dan ini jelas akan menghilangkan sifat pesimis. Pesimis. Kita berharap. Kemudian juga di waktu yang sama kita harus cemas, khawatir. Dan ini akan menghilangkan sifat apa? Kesombongan.
1: Kesombongan.
0: Ya. Jadi kita terus berharap dan juga dengan segala sifat berharap kita dan juga sifat kewaspadaan kita, cemas begitu, sehingga terus terbang atau perjalanan itu akan stabil.
1: Ya.
0: Dan kecintaan merupakan motor penggerak mendorong kita untuk beramal seperti itu.
1: Ya.
0: Jadi kecintaan. Nah, dalam hal ini yang paling terpenting bagi kita adalah bagaimana kita dalam beramal itu untuk senantiasa memenuhi persyaratan agama, kemudian serahkan setelah kita beramal, serahkan kepada Allah. Tatkala kita ikhlas mengikuti sunnah, ini yang wajib kita lakukan. Adapun masalah Allah memberikan memperlipat gandakan amalan kita, ini urusan Allah. Ya, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap, tapi tidak bermasalah kalau kita beribadah juga mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita berputus asa.
1: Yes.
0: Bila berdoa maka mintalah surga, Al-Firdaus kan begitu, a'lal jannah. Seperti itu. Bahkan kita dalam beribadah harus senantiasa memohon rahmat Allah itu surga dan meminta keselamatan dari neraka. Sebagaimana seorang Arabi datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bertanya. Ya, ditanya Rasulullah SAW, apa yang kamu ucapkan doamu? Dia menjawab, la astati an udandin au an aqula ma taqulu. Kata Arabi tersebut, tidak mampu mengucapkan apa yang kau ucapkan ya Rasulullah. Lalu apa yang kamu ucapkan? As'alullah al-jannah wa a'udhu bih minan nar. Aku mohon kepada Allah surga dan minta keselamatan dari neraka. Ya, diselamatkan dari neraka. Kata Rasulullah SAW, haulah hadudan din. Sekitar itulah kita memohon. Jadi begitu banyak doa Rasulullah SAW, pada hakikat tidak keluar dari dua keinginan. Pertama, ingin surga. Kemudian yang kedua, selamat dari api neraka. Nah, oleh karena itu, jangan pesimis. Selama kita bertauhid, kita beriman, maka absyir, bergembiralah dengan rahmat Allah. Karena bagaimanapun, na'am, dosa berbahaya. Dosa akan senantiasa membuat diri kita celaka, membuat seorang menyimpang dari kebenaran. Tapi seorang manusia tidak maksum. Jika dia bersalah, dia bertaubat, Allah mengampuni taubat tersebut. Jika dia juga meninggal dalam keadaan berdosa, rahmat Allah sangat luas. Maka orang yang seperti itu, selama dia punya iman dan tauhid, maka jika Allah menginginkan untuk mengampuni dia, memaafkannya, Allah maafkan dengan segala karunia dan kemuliaan Allah. Jika Allah ingin mengazab dia dengan segala keadilan, akan azab. Kemudian setelah itu bila telah bersih dari dosanya, akan dimasuk ke dalam surga seperti itu. Tapi orang yang musyrik, orang yang kafir, tidak ada peluang untuk ya masuk surga. Nah, demikian Allah
1: barakallahu fikum. Barakallahu Ustaz. Terima kasih atas nasihatnya. Masih kami bacakan dari pesan singkat Ustaz dari Abdullah di Kerinci, Jambi Ustaz. Ustaz, saya ingin bertanya bagaimana cara menghadapi orang yang suka iri hati melihat kesuksesan orang lain. Apakah itu termasuk orang yang hatinya tidak suci Ustaz?
0: Sekian Ustaz. Ya, barakallahu fiik. Ya, terima kasih pada Abdullah di Jambi
1: Kerinci, Ustaz.
0: Semoga kita ya senantiasa diselamatkan oleh Allah dari penyakit hati yang begitu banyak sekali, di antaranya hasad ya, kedengkian. Ini merupakan penyakit hati ini. Nah, bagaimana kita menghadapi orang yang seperti itu? Pertama, saya ingin menjelaskan bahwa pada dasarnya orang yang hasad itu pada saat dia menentang ya pilihan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena kekayaan, kebaikan, kekayaan yang Allah berikan pada seorang hamba ada takdir Allah Subhanahu wa taala. Seorang kaya punya harta ya, hidupnya mungkin ya lebih dari dari kita kan begitu ya, memiliki kekayaan dunia, dan itu semata-mata adalah nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Allah telah takdirkan hal itu. Mungkin, dan juga mungkin kita sambil pelajaran, mungkin kenapa orang seperti itu bisa mendapatkan hal yang telah dia dapatkan, kan dia berusaha, kan begitu bersungguh-sungguh. Nah, maka barang siapa yang bersungguh-sungguh, Allah akan berikan ya apa yang dia inginkan. Dan perlu diketahui bahwa bukanlah standar kebaikan itu ya dunia dan harta tersebut. Lalu jika hanya demikian, kenapa kita hasad? Pertama itu takdir Allah, kemudian bukanlah standar kebaikan, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dunia tidak ada nilai sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya dunia ini bernilai ya sebesar atau seukuran sayap lalat, maka Allah tidak akan memberi minum orang kafir kan begitu. Jadi pada dasarnya tidak standar kebaikan, kemuliaan soal bukanlah dunia. Ini yang pertama. Kemudian, kenapa kita harus hasad? Ini karunia Allah, nikmat Allah. Allah mentakdirkan hal itu bagi dia. Maka hendaklah kita ridha dengan pemberian dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita meyakini bahwa ini jelas akan membendung atau menghambat diri untuk hasad, bahwa dunia bukanlah standar kebaikan kemuliaan. Tapi hendaklah kita terus berusaha ghibtah. Bukan hasad ya. Ghibtah itu adalah keinginan kita berangan ya untuk mendapatkan kebaikan seperti yang dapat saudara kita, dengan tidak mengharapkan kehancuran atau hilangnya kebaikan dari saudara kita. Ini ghibtah. Maka dalam urusan dunia, jangan lihat orang di atas, lihat orang di bawah. Seperti itu ya. Dalam urusan dunia, lihat orang yang di bawah. Dalam urusan agama, lihat orang di atas. Kita akan termotivasi untuk beramal. Nah ini, kemudian bagaimana menghadapi? Jelas pertama untuk kita senantiasa ya berlindung kepada Allah dari orang-orang yang hasad kan begitu. Min syarri hasidin idza hasad kan begitu. Jadi dari kejahatan orang yang hasad apabila dia hasad, ini berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya orang yang hasad itu jelas senantiasa menginginkan ya kejelekan bagi orang yang mendapatkan nikmat. Jadi berlindung kepada kejahatan orang-orang yang seperti itu. Kemudian untuk senantiasa mengingatkan dia, berikan nasihat dan akan bahaya dari hasad tersebut. Nah, demikian wallahu a'lam.
1: Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Nah, berikut kami bacakan kembali masih dari pesan singkat dari Pak Darmaji Ustaz di Lampung. Pertanyaannya sebagai berikut. Saya dari kecil hingga umur 40 tahun senang sekali melakukan perbuatan maksiat. Namun semenjak umur 50 tahun Ustaz, sudah rajin melaksanakan sunnah-sunnah Nabi, sholat, zikir, apapun aku lakukan agar kelak di akhirat tidak dimarahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisakah hal ini diampuni Ustaz?
0: Dari Pak siapa tadi?
1: Darmaji di
0: Darmaji ya di Lampung. Terima kasih ya Pak Darmaji yang telah menyertai kita dalam kesempatan tausiah di sore hari ini. Ya, mudah-mudahan Bapak senantiasa dalam lindungan Allah dan rahmat Allah. Begitu juga seluruh para pemirsa di mana saja berada. Pertama, sebagai wasiat atau tausiah umum bagi kita semua, hendaklah mungkin ya kita tatkala pernah melakukan ya suatu perbuatan dosa dan maksiat, untuk berusaha menutupi hal itu tatkala kita telah meninggalkannya. Jadi tidak mesti ya kita harus mungkin mengatasnamakan diri tatkala terjadi perbuatan yang seperti itu. Tapi tutuplah lembaran yang jelek itu kan begitu. Dengan kita mengambil ibrah dan pelajaran begitu. Ini yang pertama sekali. Tapi ya jika itu pun mungkin sebagai bentuk kepuasan kita dalam mengutarakan apa yang pernah kita alami, inilah mungkin jadi pengalaman atau mungkin tausiah atau wasiat dan juga pelajaran bagi yang lain kan begitu. Maka dalam hal yang seperti ini tidak kita ya perlu meyakini bahwa manusia jelas tidak maksum. Dan perbuatan dosa tersebut apapun bentuk dosanya, jika seorang bertaubat maka Allah akan menerima taubatnya. Ya. Dan Allah menjelaskan dalam Al-Quran bahwa

0: jika dia bertobat akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Tapi dosa syirik, jika dia tidak bertobat lalu meninggalkan dalam syirik, Allah tidak mengampuni dosanya. Karena Allah menjelaskan dalam ayat yang lain, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni dosa selain syirik. Tapi selain syirik, jika seorang ya meninggal dalam keadaan berdosa, ya, kemudian meninggal dalam keadaan berdosa seperti yang selain syirik tersebut, dia masih memiliki iman dan tauhid, maka di akhirat kelak kembali kepada apa namanya itu kehendak Allah. Jika Allah ingin mengampuni, diampuni. Jika dia diazab, diazab terlebih, kemudian masuk ke dalam surga. Tapi apabila seorang telah bertaubat di dunia ini, maka abshir, bergembiralah bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Rasulullah menjelaskan dalam hadis bahwa at-ta'ibu min adzambi kaman lam yadzambalah, seorang yang bertaubat dari dosanya seperti orang yang tidak berdosa. Oleh karena itu, hendaklah senantiasa kita melakukan kebaikan, wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha, hendaklah terus diikuti kejahatan dengan kebaikan, maka itu akan menghapusnya. Jadi kesimpulannya, Allah akan mengampuni dosa apabila seorang hamba bertobat kepadanya. Yaladina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, asa rabbukum ayyukafir ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannat. Wahai orang beriman, bertobatlah kepada Allah taubatan nasuha, mudah-mudahan Allah akan mengampuni kesalahan dan dosa kalian dan juga akan masuk kalian ke dalam surga. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nakfir ankum sayyiatikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. Jika kalian meninggalkan dosa-dosa besar, ya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian, kesalahan kalian, dan juga akan memasukkan ke dalam surga. Ya, seperti itu. Jadi tidak, jangan berputus asa, tapi senantiasa ya istiqamah, berusaha, bertekad untuk istiqamah di atas agama Allah, di atas sunnah Rasulullah, dan untuk memperbanyak ketaatan, apalagi di sisa kehidupan, ya, di senja-senja umur hidup kita yang masih diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian wallahu a'lam. Nah.
1: Terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Nah. Kita angkat kembali telepon yang selanjutnya bagi khotbah Islam yang ingin masih berinteraksi secara langsung dengan Ustaz di kesempatan sore hari ini dari pembahasan kita yang sangat bermanfaat ini. Silakan menghubungi kami di 0218236543. Ya, kami nantikan.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Bapak?
2: Abu Mizan, Pondok Kelapa.
1: Silakan Abu Mizan di Pondok Kelapa. Pertanyaan ditujukan ke Ustaz.
2: Pertanyaan ke Ustaz.
1: Iya.
2: Masalah lupus kalau tidak salah, Ustaz.
1: Iya. Iya.
2: Ini ada, kadang-kadang kita punya ulan. Bisa maksud ulan siapa?
1: Mohon maaf Bapak, suaranya begitu kecil sehingga kami tidak begitu jelas. Ya, silakan.
2: Apakah nurani itu adalah ilham yang Allah berikan kepada kita, dimana tertera pada surat As-Sam ayat 7 dan 10. Mohon penjelasan Pak Ustaz.
1: Ya, terima kasih Bapak. Ditunggu jawaban dari Ustaz.
0: Ya, terima kasih kepada Bapak
1: Mizan di Pondok Kelapa,
0: Pondok Kelapa. Jadi kesimpulan pertanyaannya, apakah apa tadi?
1: Nurani itu merupakan ilham.
0: Ya, ya, tidak diragukan bahwa Allah Subhanahu wa taala ya memuliakan sebagian hamba dari sebagian yang lain sesuai dengan iman dan juga sesuai dengan keimanan dan juga kesucian hatinya. Oleh karena itu, orang-orang yang memiliki iman dan ketakwaan dan mengikuti perintah Allah dan meninggalkan larangannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada jiwa sebentuk pirasat, ketajaman pirasat, begitu. Ya. Dan juga memberikan kepadanya ilmu, ya. Sehingga jiwanya akan memercikan cahaya. Kan begitu? Sehingga dengan cahaya iman tersebut dia akan bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, seperti itu. Nah, ini berbeda dengan orang yang hatinya kotor. Ya, hatinya kotor jelas tidak akan mungkin cahaya tersebut bisa masuk, begitu. Tapi tatkala hati ini terus bersemi dengan iman, ketakwaan, maka Allah terus cahaya keimanan, cahaya ketakwaan itu akan terus memancarkan nilai-nilai yang baik, sehingga dia dalam pandangannya, dalam firasatnya, ya akan menjadi firasat yang tajam seperti itu. Nah, ini firasatul mu'min itu sangat ya tepat begitu ya. Ini sesuai dengan tentu keimanan dan juga ketakwaan dan kesucian jiwa tersebut. Oleh karena itu Allah akan menghalkan, mengilhamkan di sini bukan wahyu ya, bukan wahyu yang berarti ya wahyu tidak ada lagi ya. Wahyu jelas tidak ada lagi, sudah terputus. Tapi makna-makna kebaikan

0: atau nilai-nilai kebaikan, ya, kemudian apa namanya itu, semangat
1: nilai-nilai
0: kebaikan dan juga semangat untuk mengikuti kebenaran, atau dalam berbicara terus terlontar dalam jiwanya kata-kata hikmah kan begitu per lisannya. Kenapa? Karena seorang mukmin apabila terus mengikuti kebenaran, terus menjaga kesucian jiwanya, menjaga keimanannya, makanya akan memancarkan nilai kebaikan, maka dia akan berbicara dengan perkataan yang penuh dengan hikmah. Begitu, sehingga dalam sebagian athar, ya, sebagian ulama salaf mengatakan, man tamassaka bisunnah nataqa bil hikmah. Begitu, barang siapa yang mengikuti sunnah, dia akan mengucapkan, berkata dengan perkataan penuh dengan hikmah. Inilah makna dari mungkin ilham yang Allah berikan pada seorang hamba tadi. Naam, demikian Allah.
1: Ya, terima kasih Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Dan berikutnya kami angkat kembali telepon yang berikutnya. Kami persilakan Anda yang ingin bertanya langsung, silakan. Kami tunggu Anda. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana, Pak?
2: Dengan Abu Farhan di Medan, Johor, Pak.
1: Silakan Abu Farhan.
2: Barakallahu fiik Ustaz.
0: Wa fiikum barak ya Abu Farhan. Tafadhal.
2: Ya. Ana berpikir seperti ini, apa salah atau benar ini Ustaz? Menurut pandangan syariah, mohon nanti diberi pencerahan. Bahwa ana tidak berkenan untuk mengeluarkan infak di apakah lembaga dakwah atau masjid yang di situ masih dilakukan amal-amal yang bid'ah, Ustaz. Apakah salah cara berpikir saya seperti ini? Enggak bergerak di saya, dan saya merasa kalau saya berimpak di masjid ini, masjid ini jadi, di sini dilakukan amal-amal bid'ah, ya saya ikut juga berdosa dengan impak saya, gitu. Apa benar cara berpikir saya seperti ini, Ustaz?
0: Ya, terima kasih kepada Bapak Abu Farhan ya, di Medan. Semoga Bapak senantiasa menjadi orang yang senantiasa bahagia dan gembira, kan begitu, dengan nikmat sunnah ini. Farhan kan begitu. Di dalam hadis bahwa pertama sekali yang akan ditanyakan, yaitu di antara hal yang akan ditanyakan oleh Allah kepada hambanya adalah tentang harta. Bahwasanya tidak akan bergerak kaki seorang hamba di akhirat kelak kecuali akan ditanya tentang empat perkara. Di antaranya harta. Min aina iktasaba wa fima anfaqa. Bahwa dari mana dia mendapatkan harta dan kemana dia infakkan. Mendapatkan harta di jalan yang halal atau yang haram. Kemudian jika dia telah mendapatkan harta, maka ke mana dia gunakan, kemudian infakkan. Maka di antara tuntunan atau kiat dalam berinfak adalah infak fi sabilillah. Naam. Mathal ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un 'alim. Jadi perumpamaan orang-orang yang berimpak di jalan Allah fi sabilillah. Ya, seperti ya sebutir biji yang dia tanam kemudian menumbuhkan 7 tangkai. Setiap 7 tangkai itu memiliki 100 biji. Nah, Allah memperlipat gandakan kebaikan tersebut. Dari ini kata para ulama jelasin fi sabilillah, di jalan Allah, jalan kebaikan. Nah, oleh karena itu hendaklah seorang waspada, ya, berhati-hati. Berhati-hati di dalam berinfak. Ya. Di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pembangunan sarana ibadah, kemudian sarana pendidikan, atau orang yang dalam menuntut ilmu, atau sarana dakwah, dan berhati-hati. Karena di zaman sekarang ini, ya, sebelum kita datang penyesalan terhadap apa yang kita lakukan, maka berhati-hati. Sebab banyak di zaman sekarang ini orang yang mengatasnamakan kegiatan dakwah dengan Islam, kan begitu. Ternyata terbukti bahwa itu menebarkan hal-hal yang menyimpang dari agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka waspada. Harus berhati-hati dalam memberikan harta. Jangan sampai disalahgunakan untuk hal-hal yang terlarang. Kemudian setelah kita berusaha dan sangat selektif dalam memilih mana wadah-wadah atau mungkin lembaga yang mungkin menebarkan kebaikan, lalu terbukti setelah itu tadi penyimpangan, ya, tidak ada kesalahan bagi kita karena kita telah berusaha. ya, berusaha untuk mencari wadah-wadah yang bermanfaat untuk menebarkan kebaikan. Nah, seperti itu. Jadi suatu yang wajar kalau kita sangat berhati-hati dalam menyalurkan harta tersebut, karena akan ditanya oleh Allah, kemana kita gunakan dan dari mana kita dapatkan. Nah, demikian Allah.
1: Terima kasih Ustaz atas barakallahu penjelasannya. Wafiq barakallah. Kami akan bacakan kembali dari pesan singkat Ustaz. Pertanyaan dari Bapak Selamat Ustaz di Pingsewu, Lampung.
0: Ya, nah.
1: Ustaz, saya mau bertanya bagaimana cara menghilangkan prasangka yang buruk Ustaz dan merupakan penyakit hati Ustaz. Jazakallah.
0: Nah, ya. Ya, terima kasih kepada Pak Selamat ya di Lampung. Mudah-mudahan Bapak senantiasa selamat dan kita juga yang berada di studio dan seluruh para pemirsa menjadi orang yang selamat hatinya, jiwanya dan bermacam penyakit hati ya. Nah, di antaranya prasangka jelek tersebut ya. Pertama, untuk menyelamatkan jiwa dari prasangka yang jelek, bahwa hendaklah kita menyadari bahwa prasangka yang jelek itu sebagian dari dosa. Inna ba'dal dhanni ism. Begitu. Jadi dosa. Seorang mukmin sikapnya husnul dhon, berbaik sangka dengan saudaranya. Bahkan kendati kita mendengar dari mereka perkataan dan melihat perbuatan yang memiliki ya multi penafsiran pemahaman, maka hendaklah kata para ulama mencari solusi yang terbaik, yang positif seperti itu. Jangan mencari solusi atau makna-makna yang mungkin negatif. Ini jelas makna dari berprasangka jelek. Jadi seorang mukmin hendaklah senantiasa berusaha berbaik sangka pada saudaranya. Jika dia mendengar, jika dia melihat, maka hendaklah jangan secara spontanitas untuk memutuskan suatu kesimpulan, tapi bertanya. Ini yang pertama sekali. Kemudian berbaik sangka merupakan sifat orang beriman. Kemudian berjelek sangka bukanlah sifat ya, dia orang beriman. Karena husnul dhon merupakan ya sifat orang yang beriman, wa su'ul dhon sifat orang-orang yang jauh dari makna-makna keimanan. Kemudian Allah melarang. Melarang dari ijtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni. Jauhkan, tinggalkan dari banyak prasangka jelek karena itu adalah dosa. Naam. Kemudian prasangka yang jelek jelas bertentangan dengan hakikat permasalahan, karena hal kondisi seseorang itu hanya diketahui Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tidak bisa mengetahui isi hatinya. Tapi kita hanya melihat secara zahirnya. Benda tidak demikian, kita terus melakukan ya hal yang berbaik sangka pada saudara kita. Nah, jika terbukti dengan bermacam indikator-indikator yang menjelaskan hal itu, maka kita nasihati seperti itu. Jadi hendaklah kita mengedepankan husnul dhon. Ya, husnul dhon kepada saudara kita, karena itu adalah pahala. Ya, kalaupun kita salah dalam menilainya, lebih ringan daripada kita salah dalam mengeluarkan jadi suatu kebaikan. Seperti itu. Kalau kita dia melakukan suatu kesalahan, lalu tatkala kita mengatakan orang ini sudah tidak ada baiknya lagi, ya, mungkin keluar dari sunnah misalnya seperti itu ya. Ini suatu sikap ya, ponis melakukan dari suatu kebaikan. Dan itu sangat berat, berbahaya. Ya, lebih baik ya kita bersalah dalam menghukumi dia dalam kebaikan daripada kita salah dalam menghukumi suatu kejahatan seperti itu. Ini yang paling diutamakan ya dalam kita berinteraksi sama kaum muslimin ya dalam hidup ini, agar kita ya jauh dari buruk sangka tersebut. Karena buruk sangka tersebut ya, itu orang yang hidup buruk sangka itu tidak akan pernah tenang jiwanya.
1: Resah.
0: Ya, resah gitu. Semua lihat orang tidak pernah ya dengan pandangan yang positif, terus negatif. Kapan dia akan tenang? Ya, ini akan berbahaya, akan terus menjadikan hati keluh kesah, gelisah, dan juga terus ya tidak merasakan ketenangan. Dia terus orang ya berbuat baik, dia tidak berbaik sangka. Apalagi kalau mungkin pernah melihat satu kejahatan dari saudaranya, ya seperti itu. Jadi jelas ini sifat yang akan mengotori jiwa dan terus menjadikan seorang akan gelisah dalam menghadapi hidup ini. Nah, demikian Allah.
1: Ya Ustaz, pertanyaan terakhir dari pesan singkat Ustaz, kami bacakan dari Samsu Rizal dari Ujung Batu Riau.
0: Nah,
1: Ustaz tadi sudah jelaskan mengenai 5 perkara yang wajib kita hindari agar hati suci. Gimana cara memperbaiki hati yang sudah kotor tersebut? Apa yang mesti anda lakukan, Ustaz?
0: Ya, Naam. Terima kasih kepada Samsu Rizal ya dari Riau. Barakallahu fik. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semua dan juga seluruh para pemirsa di mana saja berada. Nah, ini pertanyaan yang bagus ya, yang menutupi ya pertumpahan kita pada kesempatan kali ini, yaitu bagaimana kita berusaha untuk membenahi hati, tazkiyatun nufus tadi. Nah, tadi kita telah jelaskan bahwa ada lima perkara yang sangat mendasar ya, lima perkara yang sangat signifikan dalam permasalahan hati ini. Yang pertama adalah masalah tauhid, kedua masalah sunnah, yang ketiga permasalahan yaitu ketaatan atau ah, ibadah. Yang keempat masalah zikir, ya ingat senantiasa pada Allah dan pada akhir dan kematian. Kemudian adalah mengikuti keikhlasan dan sunnah. Yang kelima tersebut tentu ya lawannya yaitu yang pertama adalah kesyirikan, kedua adalah bid'ah, yang ketiga adalah syahwat, yang keempat adalah kelalaian, yang kelima adalah hawa nafsu. Nah, ini harus kita senantiasa berusaha. Ya. Bagaimana caranya? Pertama kita harus belajar, ini pertama. Enggak akan mungkin seorang bisa ya selamat atau termotivasi untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi dirinya kalau dia tidak mengetahui hakikat suatu. Dia tidak mengetahui keutamaan dan kemuliaannya. Dia tidak mengenal sunnah, tidak mengenal tauhid, tidak mengenal zikir dan sesungguhnya, tidak mengenal urgensi, eksistensi, urgensi mengikuti sunnah dan keikhlasan. Bagaimana termotivasi untuk beramal? Karena sebagian dalam sebagian ungkapan para ulama, al-mar'u adu lima jahil. Seseorang itu musuh, membenci sesuatu yang tidak dikenal. Maka kecintaan pada sesuatu, ajaran Allah ini, inilah yang mendorong kita, memotivasi kita untuk beramal. Maka pelajari tauhid, pelajari sunnah, pelajari akidah yang benar, pelajari ketaatan, bagaimana ibadah yang benar, pelajari zikir yang benar, keutamaannya, pelajari keutamaan ikhlas mengikuti sunnah. Maka kita akan termotivasi. Dengan kita termotivasi, jelas kita akan berusaha untuk mengamalkan, dan demikian insyaAllah hati akan menjadi suci dan terus ya, jiwa akan menjadi bersih. Yang kedua, karena permasalahan hati ini adalah ya kesolehan hati, keistiqomahan hati berkaitan dengan apa? Dengan taufik dan pertolongan dari Allah. Karena hati kita berada di antara jari jemari ya, di Allah Subhanahu wa taala. Inna qulubal ibad baina asbu'i min asabi ar-rahman yuqallibuhu kaifa yasha. Ya. Bahwasanya hati kita ini, manusia ini berada di antara ya geman jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Yang diputarbalikkan adalah sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Insya'ahu aqahu, insya'ahu azaghahu. Jika Allah menginginkan akan diluruskan oleh Allah, ditegakkan oleh Allah. Jika Allah menginginkan akan dilencengkan oleh Allah. Maka hendaklah kita sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kiat yang kedua, berdoa. Maka di antara doa Rasulullah SAW tadi apa? Allahumma inni as'aluka qalban saliman. Seperti itu. Hati yang suci. Maka di antara juga doa beliau, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyyu wa maulaha. Ya Allah, berikanlah ya kesucian jiwaku. Tiada zat yang mampu mensucikan jiwa, memperbaiki kecuali Engkau ya Allah. Seperti itu. Ini yang jadi terus berusaha berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena barang siapa yang tidak disucikan jiwanya oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada orang yang akan bisa mensucikan dirinya. Barang siapa yang tidak disucikan jiwanya oleh Allah, tidak akan ada orang yang mampu mensucikan jiwanya. Ini yang pertama. Kemudian yang ketiga, untuk senantiasa ya, kita mencari teman atau sahabat dalam hidup, itu orang-orang yang baik ya, sahabat yang baik. Jika kita berteman dengan orang-orang yang taat kepada Allah, orang yang rajin menuntut ilmu, kita akan termotivasi belajar menuntut ilmu, maka hati akan jelas terwarnai ya dengan seperti itu. Tapi tatkala kita berteman dengan pelaku dosa, pelaku bid'ah, maksiat dan yang lainnya, ya jauh dari agama Allah juga, seperti itu hati akan terpengaruh. Nah, itu seperti itu. Kemudian untuk mewaspadai bermacam bentuk penyakit hati ya, ini mewaspadai apapun dari penyakit hati tersebut. Nah, dan demikian insyaallah seorang mukmin apabila berusaha beramal, kemudian berilmu, kemudian mohon kepada Allah, kemudian bersahabat dengan orang yang baik, kemudian mewaspadai seluruh bentuk penyakit hati ya, kemudian dia berusaha untuk mengamalkan dalam hidup segala ketaatan yang dia ketahui, meninggalkan larangan yang dia ketahui, maka bi'idznillah dia telah mensucikan jiwanya menjadi orang yang selamat. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh telah selamat, bahagia orang yang mensucikan jiwanya, dan sengsara celaka orang yang mengotori jiwa. Ya, mudah-mudahan kita semua diberi pertolongan dan taufik oleh Allah untuk mensucikan jiwa kita, menyelamatkan diri dari macam penyakit hati, terutama yang kelima, ya, penyakit yang sangat berbahaya, virus yang sangat berbahaya tersebut. Dengan demikian kita akan selamat dunia dan akhirah. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, pada hari yang tidak bermanfaat harta dan keturunan kecuali orang yang menghadap Allah membawa hati yang selamat. Wallahu a'lam.
1: Nah, khairan saya, terima kasih atas penjelasan dan jawaban-jawaban yang sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz sekeluarga, memberikan kebaikan-kebaikan, dan kita dapat bersua kembali di kesempatan yang lezat. Dan tadi pertanyaan terakhir di kesempatan sore hari ini, terus selanjutnya kami mohon ikhtitam dari Ustaz memberikan kesimpulan dan faedah dari perjumpaan kita. Silakan Ustaz.
0: Para pemirsa, al-musyahidin wal-musyahidat yang mulia Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan dari perjumpaan kita, tausiah kita di kesempatan hari yang insyaallah penuh berkah ini, adalah pentingnya kita, pertama, sebenarnya yang pertama, ya, pentingnya kita memperhatikan hati. Hendaklah ini lebih besar dari perhatian kita pada kebutuhan fisik kita. Kemudian hendaklah kita pandai-pandai memanage, ya, hati. Jadi inilah manajemen kalbu yang sesungguhnya, ya. Manajemen kalbu yang sesungguhnya inilah, yaitu berusaha mempelajari ilmu agama, mengamalkannya. Ini. Jadi sesuai dengan tuntunan syariat dan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jangan keluar dari tuntunan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, hendaklah kita senantiasa memohon kepada Allah pertolongan di dalam melaksanakan ilmu yang kita ketahui dan meninggalkan larangan yang juga kita ketahui. Kita mohon kepada Allah, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, perlihatkan kebaikan pada kami, maka berikan kami pertolongan untuk melaksanakannya. Ya Allah, perlihatkan kebatilan kepada kami, maka beri kami pertolongan untuk meninggalkannya. Ini. Kemudian untuk kita senantiasa, ya, dalam hidup ini terus memohon, ya, menggantungkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sombong, jangan angkuh, tapi ketahuilah hati yang ada dalam fisik dan jasad kita, kendati itu di antara rongga-rongga badan kita, tapi ternyata kita tidak memilikinya. Yang memiliki Allah Rabbul Alamin Jalla Jalaluh. Maka mohonlah kepada Allah senantiasa dalam sujud, dalam setiap kesempatan kita, Rabbana ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Itulah yang perlu kita lakukan sebagai tausiah atau kesimpulan pada tausiah kita di sore hari yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian kita memohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala yutahhir qulubana min an-nifaq, min asy-syirk war-riya' wal-bida' wan-nifaq. Allahumma zakki nufusana, Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha, anta waliyuha maulaha. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit quluban ala dinik, Allahumma rzuqna istiqamata ala dinik, Allahumma waffiqna lil qiyami bihuquq بلوازم الإخلاص ولازم المتابعة لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأحينا على الإيمان والتقوى والسنة وأمتنا على الإيمان والتقوى والسنة وارزقنا استقامة على دينك ولا سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وآخر دعوانا عن الحمد رب العالمين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
4: Ikhwatul iman a'azani Allah wa iyyakum, kaum dangu di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Demikianlah sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Al-Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan M.A. Hafidullah Ta'ala di dalam pembahasan amalan-amalan hati. Semoga dengan ilmu yang kami hadirkan ke tengah-tengah Anda dapat menenteramkan hati dan juga fikiran, serta menjadi ilmu yang sangat bermanfaat. Kami yang bertugas pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
5: Zadakallahu hirsan walata'. Semoga Allah memberikan tambahan semangat kepadamu.

0: Niat baik saja, semangat saja, semangat yang besar dalam Islam tidak cukup. Harus dimulai dengan ilmu. Perbuatannya salah, tetapi niatnya baik, semangatnya besar. Semangat itu sangat diperlukan. Niat yang baik tentu, tetapi harus dimulai dengan ilmu.
1: Tetapi harus dimulai dengan ilmu.
0: Tanpa ilmu, tanpa bimbingan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada artinya niat yang baik, tidak ada artinya semangat, bahkan dapat memudaratkan dirinya, dapat membahayakan orang lain, dapat rusak citra Islam itu sendiri.

0: kita membesarkan Islam. Islam adalah segala-galanya. Islam adalah agama yang hak. Islam adalah agama yang besar di sisi Allah.
1: Tetapi kita umat Islam harus berilmu. Kalau tidak, tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita, dakwah kita salah.
0: Ambillah ibrah, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan bahwa Islam mengasaskan, mendasari segala sesuatunya dengan ilmu. Dan ilmu adalah merupakan kekuatan Islam terbesar. Bahkan para ulama membuat kaidah ilmu sebelum beramal dan berkata-kata. Maka kaum muslimin, apabila mereka ingin jaya, apabila mereka ingin menang, apabila mereka ingin hidup terhormat, maka mereka harus berilmu, mereka harus belajar, mereka harus paham tentang agama, baik untuk dirinya dan keluarganya. Karena Rabbuna Azza wa Jalla mengatakan, ku anfusakum wa ahlikum nara.
2: Ya

0: keluargamu, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu untuk salat. Peringati keluarga yang dekatmu. Beri peringatan kepada keluarga yang dekat. Seorang suami, seorang bapa pemimpin di rumah tangganya, dan dia nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya.
1: Ilmu.
2: Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah.
0: Ini kekuatan Islam yang besar. Maka jadilah para sahabat sebagaimana yang dikatakan Allah dalam Al-Quran,
1: utul ilm,
0: orang-orang yang diberi ilmu.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: wa an Anas radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala thalathun man kunna fi wajada halawatal iman أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. رواه البخاري.
4: Dan dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga perkara yang apabila ketiganya ada pada diri seseorang, maka ia akan mendapatkan manisnya iman, yaitu apabila Allah dan Rasul-Nya lebih ia cintai daripada yang selain keduanya. Kemudian apabila ia mencintai seseorang, namun ia tidak mencintainya melainkan karena Allah. Dan apabila ia membenci untuk kembali ke dalam kekafiran, sebagaimana halnya ia membenci jika ia dilemparkan ke dalam api. Hadis riwayat Al-Bukhari.
3: وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار رواه البخاري.
4: Dan dari Anas radhiyallahu anhu pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda keimanan adalah cinta kepada kaum Ansar, dan tanda kemunafikan adalah membenci kaum Ansar. Hadis riwayat Al-Bukhari.
5: Tidak satu pun musibah akan terjadi melainkan dengan izin Allah, atas kehendak Allah, dan segala perbuatan Allah ada hikmahnya.
6: Tidaklah musibah menimpa kita ini kecuali akibat ulah perbuatan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Tidak ada musibah yang menimpa kalian, musibah apapun, kecuali akibat ulah perbuatan kalian.
7: Jadi musibah-musibah itu Allah turunkan la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah. La'allahum yatadarra'un, agar mereka datang bermunajat kepada Allah.
8: Orang yang banyak diberikan musibah dalam kehidupan dunianya, apakah berarti dia banyak dosa? Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah kepada seorang mukmin itu tiada lain adalah untuk menghapus dosa dan mengangkat derajat. Rasulullah SAW bersabda, senantiasa musibah, bala menimpa seorang mukmin sampai ia bertemu dengan Allah dalam keadaan ia tidak membuat dosa sama sekali.
0: Teras kupingkan Radio Roja, insyaallah ta'ala, matak bagja, dunia rawuh akhiratna. 104,3 FM Roja Bandung, mancarkan cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah berkata, tidak ada sesuatu yang lebih menyejukkan pandangan seorang mukmin dibandingkan dia melihat istri dan anak-anaknya dalam keadaan taat kepada Allah Azza wa Jalla.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkan cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.
4: Dari أبو هريرة رضي الله عنه bahwa Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda, perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia. Muttafaqun alaih.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Qur'an.

104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah. Orang-orang yang berada di dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka Jahannam,

mohonkanlah kepada Tuhanmu supaya Dia meringankan azab dari kami barang sehari. Penduduk neraka meminta tolong kepada penjaga neraka untuk meminta permohonan kepada Allah. Mereka tidak meminta langsung kepada Allah, dikarenakan Allah sudah sangat murka kepada mereka. Allah tidak mengabulkan permintaan mereka, tidak mendengarkan doa mereka.

Allah berfirman, "Tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kalian berbicara dengan aku." Penduduk neraka meminta kepada penjaga neraka dengan perkataan Tuhanmu. Mereka sudah sangat malu, sangat hina terhadap diri mereka sendiri, sehingga mereka bahkan tidak sanggup untuk mengatakan Tuhan kami.

0: dan kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tunduk karena merasa hina. Mereka melihat dengan pandangan yang lesu. Dan orang-orang yang beriman berkata, sesungguhnya orang-orang yang merugi ialah orang-orang yang kehilangan diri mereka sendiri dan kehilangan keluarga mereka pada hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang zalim itu berada dalam azab yang kekal. Penduduk neraka sudah putus asa dan putus harapan dengan nasib mereka di neraka. Mereka tidak meminta, angkatlah azab kami meski hanya sehari saja. Namun, yang mereka minta hanyalah keringanan azab. Lalu, apakah azab mereka diringankan oleh Allah?
1: قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى

0: Penjaga Jahanam berkata, "Dan apakah belum datang kepada kamu rasul-rasulmu dengan membawa keterangan-keterangan?" Mereka menjawab, "Benar, sudah datang." Penjaga-penjaga Jahanam berkata, "Berdoalah kamu, dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka."
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, manusia semenjak mereka diciptakan senantiasa dalam keadaan safar, dan tidak ada tempat beristirahat bagi mereka dari perjalanannya kecuali di surga atau neraka.
1: Al-Quran.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada amma ba'd. Para pendengar di 104,3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah kami ucapkan Allah yang selalu menjadi penolong bagi hamba-hambanya dan juga maha mencukupi kebutuhan para hamba-hambanya. Salawat serta salam atas Rasulnya yang terpilih serta atas keluarga dan sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Saudaraku seiman dan seakidah kaum dangu, kami akan menghadirkan kembali sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Al-Ustaz Dr. Ali Musri Semjan Putra MA Fidullah Ta'ala di dalam pembahasan faidah-faidah sejarah Islam. Mari kita simak dan ikuti kajiannya. Barakallahu fikum.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salam salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga para pemirsa dan pendengar Roja TV dan juga Radio Roja dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat serta selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita kembali melanjutkan pembahasan kita di pagi Jumat ini, yaitu membahas tentang faedah sejarah Islam, di mana kita sedang membahas tentang kehidupan salah seorang ulama yang fenomenal, yaitu Syekhul Islam Taimiyah, yang mendapat tuduhan-tuduhan fitnah dari orang-orang yang membenci beliau. Maka kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang berbagai fitnah-fitnah tuduhan tersebut dan jawabannya. Sebenarnya yang telah kita jelaskan di awal pembahasan kita membahas tentang biografi beliau, bahwa kita wajib menyelamatkan ulama dari berbagai bentuk fitnah dan tuduhan tersebut sebagai bentuk pembelaan kita kepada agama Allah. Karena tujuan mereka mencela para ulama, menghina, menyesatkan adalah yang mereka harapkan bukan personalnya, tapi adalah ilmu yang telah mereka wariskan. Sehingga tidak sedikit ya fitnah-fitnah yang ditujukan kepada beliau, baik di masa hidup beliau maupun setelah beliau wafat. Dalam pembahasan lalu telah kita bahas berbagai tuduhan-tuduhan dusta tersebut. Pada kesempatan ini kita akan lanjutkan berbagai tuduhan-tuduhan tersebut dan kita menjelaskan kepada umat bahwa itu merupakan sebuah kedustaan atau dengan bahasa sekarang disebut dengan sebagai hoax ya, atau kebohongan, kedustaan, fitnah. Tuduhan berikutnya adalah yang disebarkan oleh orang-orang yang membenci Syekhul Islam Taimiyah ini adalah mendudukkan kepada beliau sebuah ungkapan bahwa beliau berpendapat bahwa alam ini adalah qadim. Ini salah satu tuduhan yang dituduh kepada beliau, dan ini juga disebarkan oleh orang-orang yang sebenarnya telah kita jelaskan, imma dia tidak mengetahui, tidak pernah membaca tentang kitab-kitab Syekhul Islam Taimiyah. Atau dia tidak mencoba mengklarifikasi tuduhan-tuduhan tersebut. Yang ketiga adalah memang dia tahu bahwa hal itu ada sebuah kebohongan, tetapi karena dia memiliki tujuan dan keinginan-keinginan di belakang itu, maka dia tetap menyebarkan kebohongan-kebohongan itu, meskipun telah dibuktikan kedustaannya oleh para ulama. Nah, di antara tuduhan itu adalah qalu, mereka-mereka yang menuduh Syekhul Islam Taimiyah adalah innahu yuqulu bi qidamil alam, bahwa menuju Syekhul Islam Taimiyah berpendapat bahwa alam ini adalah qadim. Ya. Wa innal alama azaliyun bi jinsihi ay jinsil alam. Ya. Jadi mereka mengatakan bahwa Syekhul Islam berpendapat bahwa jenis alam ini adalah qadim. Ya, lam yataqaddamhu Allahu bil wujud. Mereka mengatakan bahwa Syekhul Islam berpendapat demikian, bahwa Allah tidak lebih dahulu wujudnya dari alam ini. Itu tuduhan kepada Syekhul Islam. Tuduhan ini, ya, jika kita mencoba membuka lembaran-lembaran kitab Syekhul Islam akan terbukti kebohongannya. Maka di sini akan kita nukilkan sebagian dari perkataan-perkataan beliau. Di antara orang yang menuduh beliau dengan itu adalah dikenal dengan Al-Habasyi, salah satu tokoh Habasyiyah, satu kelompok aliran yang ada di Lebanon, itu Habasyiyah. Ya, dan ini adalah orang yang paling getol, yang paling membenci dakwah Syaikhul Tamiyah. Ya, masa sampai hari ini di Lebanon yang mereka membuat kedustaan-kedustaan itu namanya Al-Habasyi, Abdullah Al-Habasyi. Ya. Untuk membantah berbagai tuduhan-tuduhan yang diujukan kepada para ulama, ya, secara khusus Syaikhul Tamiyah, ada dengan dua pola secara umum. Yang pertama adalah meminta si penuduh memberikan referensi di mana dia mendapatkan pernyataan tersebut. Kita minta di buku mana dan halaman berapa perkataan tersebut kamu dapatkan, atau tuduhan tersebut kamu miliki buktinya atau faktanya dari kitab-kitab yang dikarang oleh Syaikhul Islam Taimiyah. Bisakah engkau menunjukkan di halaman berapa? Karena hal yang sama ini pernah kami lakukan dalam salah seorang yang mantan, ya, dia terjebak dalam pikiran teroris radikal. Ketika itu kami berdiskusi dengan dia, karena kemana-mana dia mengatakan bahwa pikiran teror itu adalah lahir dari pemikiran Muhammad Wahab, kemudian dia menyebutkan kitab Durrasaniyah. Ketika di dalam diskusi itu kami meminta membuktikan omongan itu di mana, di kitab Durrasaniyah dan halaman berapa, rupanya si penuduh tidak berani menunjukkan. Ya, tidak bisa menunjukkan di halaman berapa dan kitab di mana tempatnya. Dia mengatakan bahwa ada indikasi bahwa pendapat ataupun pemikiran ataupun dakwah Syekh Muhammad Wahab itu membawa paham radikal. Sampai hari ini, mereka-mereka yang menuduh dengan berbagai macam tuduhan tidak bisa membuktikan. Bahkan jika kita berbalik membuka kitab-kitab para ulama yang dituduh tersebut, justru tuduhan-tuduhan tersebut akan terbukti kebohongannya. Nah, inilah bagi orang-orang yang masih mempercayai sebagian para da'i, sebagian para kiai, sebagian para ustadz yang suka memfitnah Syekhul Islam Taimiyah atau Syekh Muhammad Wahab. Ya. Kita meminta di halaman berapa, kitab apa judulnya, ya. Hal itu Anda temukan. Nah, demikian pula contoh di sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Habasyi ini, ya. Dia membuat sebuah perkataan dari dirinya sendiri, ya. Dan ini bagaimana Allah membuka kebohongannya. Salah satu cara Allah membuka kebohongannya, Al-Habasyi menuduh Syaikhul Islam mengatakan innal alam azaliyun bi jinsi. Mengatakan bahwa jenis alam ini adalah azali. Ya. Maka ungkapan seperti ini jika kita cari tidak akan ditemukan dalam kitab Syaikhul Islam ini, karena dia sendiri membuat sebuah ibarat. Ya. Orang-orang yang menuduh menjelaskan fitnah-fitnah, membuat fitnah-fitnah ini, imma dia mendengar dari orang lain tanpa mencoba membaca, atau bahkan mungkin tidak mampu membaca berbahasa Arab, ya, kitab-kitab para ulama tersebut, atau dia membaca namun tidak paham maksudnya. Seperti sering terjadi orang memutarbalikkan pemahamannya ketika para ulama menjelaskan hal-hal yang tidak pantas dilakukan di kuburan, hal-hal yang bertentangan nilai-nilai tauhid yang diperlakukan, yang diperbuat ketika berziarah kubur, lalu mereka berargumentasi, oh ini orang anti ziarah kubur. Nah, begitu cara mereka dalam menyimpulkan. Dan itulah model-model kerjanya para ahlul ahwa wal bidah di dalam menolak kebenaran. Ketika dijelaskan bagaimana keutamaan, ya, salawat, kemudian dijelaskan hal-hal yang tidak pantas ketika bersalawat kepada Rasulullah dilakukan, baik dalam bentuk pujian yang berlebih-lebihan ataupun diiringi dengan musik dan tarian, itu tidaklah pantas ketika bersalawat. Mereka akan menuduh dengan tuduhan, orang anti selawat. Nah, ini akan kita temukan sama dengan seperti yang dilakukan oleh para pendahulu-pendahulu mereka, di antara seperti juga Al-Habasyi ini mengatakan demikian. Karena Rasulullah SAW membahas tentang bahwa Allah Subhanahu wa taala Al-Khallaq. Allah itu Maha Pencipta. Jadi ketika membahas membantah orang Al-Kalam yang dikenal dengan pembahasan Tasasul Hawadith, mereka tidak memahami ungkapan Syalusam Tiam, dan lalu mereka mengatakan bahwa Syalusam Tiam berpendapat alam ini qadim. Nah, kemudian ya, kalau kita mencoba melihat, tentu perkataan yang disebutkan oleh Al-Habasyi ini tidak akan ditemukan dalam kitab Syalusam Tiamiyah, karena tidak pernah Syalusam mengatakan bahwa alam ini qadim atau lebih dahulu ya, azali, tidak pernah beliau mengatakan demikian. Maka jika kita melihat apa yang dituliskan, digariskan oleh Syalusam Tiamiyah dalam kitabnya, contoh di sini kita ungkapkan. Contohnya dalam kitab beliau Majmu' Fatawa jilid 5. Ya. Itu dijelaskan ya, halaman 9 sampai ya, atau ya 500, halaman 563, kemudian juga jilid 9 halaman 16 sampai 201, halaman 6. Di sini dinukilkan perkataan beliau oleh seorang penulis, jilid 5 500, halaman 563, jilid 9 281, jilid 16 halaman 95, jilid 12 halaman 45, atau di Minhajus Sunnah jilid 1 halaman 167, dan juga kitab As-Safadiyah halaman jilid 1 halaman 79 seterusnya, dan masih banyak ya, termasuk juga dalam jilid 5 halaman 565. Ini kita nukilkan ungkapan-ungkapan Syalusam Tiamiyah yang menunjukkan kebohongan, dustaan dan tuduhan tersebut. Apa kata beliau? Kullu ma siwahu ay siwallah makhlukun muhdathun masbukun bil adam. Semua yang selain Allah, semua yang selain Allah adalah makhluk muhdas baru, masbukun bil adam, didahului dengan ketiadaan. Pernyataan beliau secara jelas beliau tegaskan. Nah, karena tuduhan-tuduhan tadi masih saya temukan atau kita temukan sebagian orang-orang yang menyebar fitnah terhadap dakwah sunnah di Indonesia dalam ceramah-ceramahnya mengutip tuduhan tersebut.

baru. Masbuqun bil adam, didahului dengan ketiadaan. Walam yakun minal alam syai'un qadimun. Tidak ada sedikit pun dari alam ini atau dari makhluk ini yang bersifat qadim. Dah, semoga orang-orang yang masih menyebarkan tudan ini dapat mendengar ya dan mengetahui hal ini. Itu tegas belum mengatakan walam yakun minal alami syai'un qadim. Tidak ada satu bagian pun dari makhluk ini, dari alam ini yang qadim, yang azali, tidak ada. Itu pernyataan beliau dengan tegas. Ya, walaupun bagi kita sebenarnya tuduhan ini sangat tidak akan mungkin ya bagi seorang ulama, tetapi itu masih disebarkan terus tani oleh sebagian orang yang ingin memfitnah. Ya, tujuan dia memfitnah sistem temia adalah karena para dai-dai yang mengajak kepada sunnah, kepada tauhid, sering menukil perkataan Syaikhul Islam Taimiyah. Lalu kenapa mereka sering menukil perkataan? Karena Syaikhul Islam Taimiyah hidup di masa memang di berbagai aliran muncul di zaman beliau. Dan beliau lah yang mengupas berbagai syubhat-syubhat, menjawab berbagai argumentasi-argumentasi yang menyimpang dari akidah Ahlussunnah Jamaah. Ya. Hasanallah yujaddu bihiddin. Di mana Allah SWT memperbarui ya keyakinan Ahlus Sunnah di masa beliau dengan melalui beliau dengan ilmu beliau. Maka itu jelas ya. Kullu ma siwahu makhluqun muhdatsun masbuqun bil adam. Walam yakum minal alami syai'un qadim. Pasal kita ulang-ulang biar orang yang selama ini masih menyebarkan fitnah ini mendengarkan. Segala sesuatu hal yang selain Allah atau sesuatu selain Allah adalah makhluk. Muhdatsun baru, masbuqun bil adam ya, didahului dengan ketiadaan. Walam yakum minal alami syai'un qadim. Tidak ada sedikit pun satu pun dari alam ini yang qadim. Ya, yang azali. Wa qala. Dan juga beliau menjelaskan dalam ungkapan beliau yang lain. Wa kana ma ulima bisyari'i ma asarih al-aqli aidan. Radan lima yaqulul falasifah dahriyah min kidami syai'in min al-alam ma Allah. Wa kana ma ulima bisyara'. Satu hal yang sudah diketahui dalam agama. Ma asarih al-aql, bersamaan ukuran dari akal yang ya akal yang sehat, akal yang cerdas, sarih al-aql artinya suatu logika yang pasti ya. Didukung juga oleh logika yang pasti, itu kata beliau ya. Bantahan terhadap orang yang dari pendapat mazhab falsafah Dahriyah. Falsafah Dahriyah ini adalah salah satu golongan dari mazhab filsafat Dahriyah yang mereka mengingkari tentang adanya pencipta bagi alam ini atau mengatakan alam ini juz'u qadim. Karena dalam rumus filsafat yang mereka mengatakan asal dari alam ini adalah sebuah unsur kecil panas berputar-putar lalu terpencar dari karena kekuatan radiasi dan segala macam mereka sebutkan muncullah alam ini, itu mereka mengatakan. Jadi bukan diciptakan oleh Allah, tapi alam ini menciptakan diri sendiri, itu pemikiran daripada orang Dahriyah. Kelompok dari filsafat, falsafah, dari kalau yang salah satu golongan dari ahli filsafat. Nah, dan mazhab ini ada Allah katakan ungkapan mereka dalam Al-Qur'an, yaitu namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Kata mereka, Allah ini sudah membantah juga ungkapan mereka dalam Al-Qur'an. Kita mati dan hidup tiada yang membinasakan kecuali hanyalah masa. Jadi mereka tidak percaya tentang adanya Tuhan dan mereka mengatakan alam ini adalah qadim. Maka diwanta oleh Syaikhul Islam Taimiyah sesuatu yang sudah pasti secara dalam agama ataupun dalam menurut akal. Bantahan terhadap pendapat orang falsafat Dahriyah ya, yaitu mereka mengatakan min kidami syai' min al-alam Allah. Adanya sebagian dari alam ini yang qadim bersama Allah, kata beliau. Itu adalah pendapat yang batal yang dikatakan oleh orang falsafat Dahriyah. Kata beliau,
apa yang sudah diketahui dengan agama.

0: maupun dalam secara logika yang sehat, kata beliau, bantahan terhadap perkataan orang filsafat Dahriyah. Ada pendapatnya orang filsafat Dahriyah yang mengatakan ada sebagian alam ini yang qadim bersama Allah. Qala, dan juga beliau mengatakan, walaysa ma'allahi syai'un min maf'ulatihi qadimun ma'ahu. Kata beliau, tidak ada satupun dari makhluk yang Allah ciptakan ini qadim bersama Allah. Tak ada dari makhluk ini ciptakan Allah, tidak ada yang qadim bersama Allah, kata beliau. La bal huwa khaliqu kulli syai'in. Ya. Bal huwa khaliqu, la, tidak. Akan tetapi dialah yang pencipta segala sesuatu. Wa kullu ma siwahu makhlukun. Segala sesuatu selain Allah itu makhluk. Wa kullu makhluk muhdatsun. Semua makhluk itu baru. Kainun, ada ba'da alam yakun. Ada setelah dia sebelumnya tiada. Jadi tidak ada sesuatu mengatakan bahwa ada sebagian alam ini yang qadim bersama Allah. Wa qala hadha mimma yatabayyan bihi butlan qawlihim fi kidamil alam. Ketika beliau membantah pendapat orang filsafat Dahriyah ini di antara hal yang menjelaskan tentang batilnya pendapat perkataan mereka tentang ya qadimnya alam ini, kata beliau. Wa bayyana anna kulla ma siwa Allah haditsun ba'da alam yakun, dan juga menjelaskan kata beliau bahwa segala sesuatu selain Allah itu adalah hadits baru ba'da alam yakun. Di mana baru sebelumnya dia tidak ada, kata beliau. Tidak ada beliau mengatakan ada sebagian alam ini yang qadim. Waqala, ini sudah berapa banyak kita nukilkan dari perkataan beliaunya. Tadi Majmu' Fatawa jilid 18 228, kemudian ada kitab beliau Sufadiyah jilid 1 halaman 21, kemudian Minhajus Sunan Nabawiyah jilid 1 halaman 105. Nah, kata beliau lagi, waqala, wahada burhanun mustaqirun ala anna kulla ma siwa Allah muhdatsun. Ini kita kata beliau, ini adalah dalil tersendiri yang menunjukkan bahwa segala hal selain Allah itu muhdats, baru. Kainun ba'da alam yakun, ada setelah sebelumnya tiada. Wa anna subhana khaliqu kulli syai'in ba'da alam yakun syai'an. Bahwa Allah lah pencipta segala sesuatu yang sebelumnya dia tiada apa-apa. Fa subhana man farra bil baqa. Maha suci zat yang maha esa dalam kekekalan, wal qidam dan kedahuluan. Wa alzama ma siwahu al hudus anil adam. Dan Allah menjadikan segala pasti apa yang selain Allah itu adalah baru dari ketiadaan. Ini sebelumnya tiada. Lalu di sini penulis mengatakan, pamaza anta qailun ya ayyuhal habasyi. Ini Habasyi menuduh tadi, bagaimana pendapatmu hai Habasyi dengan pernyataan-pernyataan yang sariha kasyifah, yang begitu jelas dan tegas membuktikan kebohonganmu. Fahal tu'idun nadhar bima jannat yadaka. Apakah mungkin engkau mencoba berpikir kembali apa yang telah ditorehkan oleh dua tanganmu? Tuqiru bi khata'ik in kunta taqiyan, dan engkau mengakui bahwa engkau telah keliru, salah, jika engkau orang-orang yang benar-benar bertakwa. Amada anta fa'ilu, atau apakah yang engkau lakukan setelah terbukti kebohongan ungkapanmu? Kemudian ya, hal mungkin lah kantus bita lana sidqa hadithik tangkul lana ibarat Ibn Tamiyah alati tanusu ala ma da'it. Dikatakan kepada Habasyi, bisakah engkau membuktikan kebenaran ungkapan dan tuduhanmu itu, dan engkau menukilkan kepada kami ibarat ungkapan Ibn Tamiyah yang menunjukkan terhadap apa yang engkau tuduhkan kepadanya? Ya, atau takunu qad ji'ta syai'an fariya, atau engkau telah membuat sebuah kedustaan yang sangat keji. Fa inna husami qawli Ibn Tamiyah, sungguh kunci perkataan selanjutnya itu bahwa Allah Subhanahu wa taala pencipta segala sesuatu. Bada alam yakun syai'an, di mana sesuatu setelah sebelum tidak ada apa-apa sebelumnya. Qad qata asla iftira'ik, itu telah memutus yang membuktikan kebohongan, yang memutus apa namanya, memutus asal atau merobohkan pondasi kebohongan. Nah, di mana Imam Syuuti ketika mensyarahkan perkataan Imam Nawawi dalam Tahribur Rawi, ya, Imam Syuuti ketika menukil perkataan, menjelaskan perkataan Nawawi dalam Tahribur Rawi ini, menjelaskan tentang orang-orang yang tidak diterima riwayatnya. Imam Syuuti menukil dari Ibnu Taimiyah, "Ana mashtaghala bil falsafa wa'taqada." Ini di antara orang yang tidak diterima riwayatnya, dinukil oleh Imam Syuuti dari Ibnu Taimiyah, orang yang menyibukkan diri dengan filsafat, wa'taqada, dan meyakini bima fiha min qidamil alam, di antara keyakinannya adalah meyakininya alam ini qadim. Fahuwa kafir. Orang yang meyakini adanya sebagian alam ini ada yang qadim atau azali, maka dia telah kafir. Wala tuqbalu aqwaluhu wala riwayatuhu. Tidak diterima perkataannya dalam agama ini dan juga tidak riwayatnya. Ini perkataan dari siapa? Imam Syuuti menukilkan penjelasan tentang orang-orang yang tidak diterima riwayatnya ketika menjelaskan Tahribur Rawi. Tuduhan ini sudah jelas kebohongannya. Tuduhan yang ke-10. Di antara tuduhan lagi adalah, ini sebetulnya turunan dari tuduhan sebelumnya. Mereka mengatakan innahu yaqul bisal bil ikhtiyar anillah. Menuduh Salih Samtiyam berpendapat bahwa dia menyatakan Allah itu tidak memiliki ikhtiar. Ya. Bahwa alam ini yaitu tercipta dengan bidalil ijabi zat. Ya. Bisdur alaminhu ay min Allah bil ijab. Wajib secara zatnya. Jadi bukan Allah yang menciptakan, tapi alam ini wajib secara zat. Nah, tuduhan ini siapa yang membawakan? Ibnu Hajar Al-Haytami, ya, dan Al-Kausari. Kira ini, ya. Di mana perkataan Al-Kausari mengatakan, menuduh, Syekh Al-Sambai mengatakan bahwa alam ini, ya, ciptakan wajib secara zatnya oleh Allah fil azal. Itu pendapat yang dituduhkan oleh Al-Kautsari kepada Syaikh Samri. Muqarinan lahu, sama-sama adanya dengan zat Allah. Itu tuduhan Kautsari. Bahwa Allah tidak menciptakan alam ini dengan kekudratnya dan masyiahnya. Bal huwa ma'allahi bila masyiatin wala ikhtiyar. Tetapi dikatakan oleh Al-Kautsari bahwa Ibnu Taimiyah berpendapat alam ini ada bersama Allah tanpa masyiah dan ikhtiar dari Allah. Artinya bahwa alam ini lazim bagi zat Allah. Seperti lazimnya yaitu cahaya dan bagi matahari. Nah, ini tuduhannya, menafikan ikhtiar dan masyiah bagi Allah. Ini juga sebetulnya rumusan dari pendapat orang filsafat juga. Nah, sekarang kita tunjukkan kebohongan. Berkata Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa in qala mulhid, jika berkata seorang ateis, bahkan Syaikh Taimiyah menganggap itu pendapat orang ateis, bal hadzal alam masyhud qadim, bila orang ateis berkata alam ini adalah, yang disaksikan ini adalah qadim, wajum bi nafsihi ghaniyun anis sani, atau tercipta dengan sendirinya tanpa ada yang menciptakan, lam yastatwi dzalikal inkar illa juhdul illa juhdul khalik, maka tidak ada faedah dengan hal yang dia ingkari itu kecuali adalah pengingkaran terhadap adanya sang pencipta, kata Ibnu Taimiyah. Jadi Ibnu Taimiyah mengatakan itu pendapatnya orang mulhid, bukan pendapatan orang Islam, pendapat orang ateis. Dia mengatakan alam ini tercipta bersama dengan, dan itu pendapat mengingkari tentang adanya pencipta dan mendustakan para rasul, kata beliau. Wa mukhalafatu sharihil ma'kul, dan telah menyelisihi akal yang, logika yang sehat, kata beliau. Wa dalal mubin, kesesatan yang nyata alladhi huwa nihayatu dhalalud dhalin, itu adalah akhir dari kesesatan orang yang sesat, kufrul kafirin, dan kekufuran orang yang kafir. Itu adalah akhir dari kekufuran dan akhir dari kesesatan, kata beliau. Nah, bagaimana orang-orang ini menuduhkan hal itu kepada Syekh Al-Utsaimin? Lihat bagaimana Syekh Al-Utsaimin mengatakan, orang mengatakan, ya, alam ini lahir dari Allah dengan secara wajib, artinya alam ini tanpa diciptakan Allah dengan kudrat dan iradatnya, digugat oleh Syekh Al-Utsaimin adalah orang, perkataan orang ateis, mulhid, wal kafir. Di tempat yang lain beliau menegaskan, Syekh Al-Utsaimin mengatakan, Ar-Rabbu Ta'ala qadirun mukhtarun yaf'alu bimasyiati wa la mukraha lahu. Rabb Allah Subhanahu wa Ta'ala qadirun mukhtar, maha kuasa dan maha menentukan pilihan. Ya, tidak ada yang yaf'alu bimasyiati, Allah berbuat dengan masyiahnya, la mukraha lahu, tidak ada yang bisa memaksa Allah. Tidak ada yang memaksaan bagi Allah. Wa laysa mujiban bi dzatihi bima'na annahu illatun multazimah lil fi'l. Jadi bukanlah apa namanya masya Allah itu adalah atau mujiban bidati, segala sesuatu ini ada dengan zatnya, arti illa multazima lil fi'il, atau mengatakan illah yang melazimkan sebuah perbuatan. Wala bimakna, dan juga bukan berarti masya Allah itu adalah annahu yujib bidati la masyiatalaha wala kudrah, bahwa masya Allah itu bukanlah berarti, kata beliau, yaitu wajib dengan zatnya dan tidak ada masyiah baginya dan tidak pula kudrah. Bal huwa yujibu min syaitihi wa kudratihi masya'a wujudahu. Segala hal itu Allah ciptakan dengan masyiahnya dan kudratnya Allah, apa yang Allah kehendaki wujudnya. Wa hadha huwa al-qadir mukhtar. Allah itu maha kuasa lagi maha memilih sesuai kehendaknya, memiliki iradat, kudrat. Bahwa qadir mukhtarun yujibu masyati masya'a wujudahu. Maka Allah maha kuasa, maha menentukan pilihannya, ya, yang tercipta dengan masyiahnya, apa yang Allah kehendaki wujudnya. Di sini Allah menafikan, ya, di sini apa namanya, beliau menafikan pendapat orang-orang yang mengatakan, ya, Allah itu milik, tidak memiliki ikhtiar. Dengan hal ini terbuktilah secara nyata kebohongan yang dibawakan oleh Haitami dan Al-Kautsari terhadap Syekhul Islam Taimiyah. Bahkan Syekhul Islam Taimiyah ketika mendebat orang-orang Dahriyah mengatakan, "In kuntum taquluna bi kidamis samawati wal ardi wadawam, ya, wadawamiha, fahada kufrun wa qawlu bi kidamil alam." Apa kata Syekhul Islam Taimiyah menanggapi perkataan orang-orang ahli filsafat, jika kalian mengatakan bahwa langit dan bumi ini bersifat kidam dan kekal, maka ini pendapat yang kufur, kata beliau, bahwa qaulu kidam inilah pendapat orang menyatakan alam itu qadim. Ini jelas sini beliau mengingkari perkataan Syekhul dan menisbahkan pendapat itu kepada kekufuran. Ya, hal ini juga di apa tuduhan-tuduhan Al-Kautsari ini ada dalam kitab At-Ta'li ala Syekh Al-Saqil, ya, dan juga Al-Fatawa Haditha punyanya Al-Haytham. Sebelumnya telah kita nukilkan perkataan Syekh Al-Saqil bahwa beliau mengatakan inna kullu ma siwallahi muhdath, segala sesuatu selain Allah itu adalah makhluk atau baru, kainun ba'da alam yakut, ada setelah sebelumnya tidak ada, wa anhu subhanahu khaliqu kulli syai' ba'da alam yakut, Allah lah pencipta segala sesuatu yang mana ia sebelum tiada. Wa qalau kana syai'un min alam azaliyan qadiman la lazima an yakuna fa'iluhu mujiban bidza. Ini beliau mengingkari kalau seandainya ada sebagian dari alam ini qadim azali, tentu melazimkan bahwa yang fa'iluhu mujiban bidza, bahwa itu adalah perbuatan Allah, ya, perbuatannya mujiban bagi zat, dengan zatnya, bukan dengan perbuatan, bukan dengan kehendak dan kudratnya Allah. Walau kana fil alam mujiban bidzat lam yuhdits fil alam syai', kalau seandainya tercipta alam ini kewajiban dengan zatnya, tentu tidak ada Allah yang menciptakan sesuatu di alam ini, ya, wal hawadits fihi mashhudatun, ya, segala yang ada di muka bumi membuktikan, ya, bahwa tidak akan mungkin ada sesuatu itu dengan zatnya sendiri, ya, Famtana ayakun al-alam qadiman kama qala ulai dahriyah. Maka tidaklah mungkin ada di alam ini sesuatu yang qadim sebagaimana pendapat orang-orang dahriyah, kata beliau. Dan ini apa namanya, pernyataan-pernyataan tegas dari beliau untuk membantah tuduhan-tuduhan yang disebarkan oleh para musuh Syekhul Islam Taimiyah atau orang-orang yang membenci dakwah Syekhul Islam Taimiyah. Tuduhan yang ke-11, ya tadi yang ke-10, 11 adalah yaitu menuduh Syekhul Islam Taimiyah bahwa Allah mustawin al-arsy ay an istiwa'ahu qadim. Menuduh bahwa istiwa Allah di atas arsy itu qadim. Ini juga tuduhan dari mereka, yaitu pengarang kitab Madrasah Salafiyah Mauqif Rijaluha Minal Mantiq Wal Ilmil Kalam. Di sini ada ta'ifah min ahli ilm asa'u fahm ibarat Ibn Taimiyah. Ada sekelompok orang yang keliru dalam memahami penjelasan Ibn Taimiyah. An qasdin aw an jahlin, imma secara tersengaja ataupun dengan kebodohan. Bahkan ulai duruna mayakulu nafi sya'nihi, di mana mereka tidak memahami apa yang mereka katakan tentang Ibn Taimiyah itu. Hal yang membuktikan ini adalah perkataan-perkataan dan ibarah dari Syekhul Islam Taimiyah. Pamada qala fi naqdil martil ijma', di mana Syekhul Islam Taimiyah menjelaskan ketika dalam menjelaskan kritikan terhadap martil ijma' karang Ibn Hazm, perkata Ibn Hazm, wattaqu wattafaqu an Allah khalaqa kulla syai', bahwa semua ulama ijma, umat manusia berijma bahwa Allah menciptakan segala sesuatu kullaha kama syaa, segala sesuanya, segalanya sebagaimana Allah kehendaki. Wa anna nafsa makhluqatun, semua jiwa adalah makhluk. Wa anna al-'arsy makhluq, bahwa arsy adalah makhluk. Jadi orang-orang yang menuduh sistem temia ini mengatakan bahwa Allah bersifat secara qadim, nah, ini adalah keliru dalam memahami apa yang dikatakan oleh Syekh Islam Ibn Taimiyah. Kalau seandainya mereka Syekh Islam Taimiyah berpendapat bahwa istiwa Allah itu qadim, tentu dia akan membantah perkataan bahwa arsy itu makhluk. Sebenarnya Syekh Islam Taimiyah mendiskusikan pendapat Ibn Hazm pada sisi yang lain. Baik. Tatkala Syekhul Islam Taimiyah membantah pendapat orang menafsirkan istawa itu dengan qasada, ya, beliau mengatakan ini pendapat yang sangat lemah. Ketika Allah memberitahukan bahwa arsy itu berada di atas air sebelum penciptaan langit dan bumi. Jika arsy itu makhluk sebelum, ya, fa idza kana al-arsy makhluqan qabla khalqis samawati wal ardh, fa kaifa yakunu istiwa'u amduhu ila khalqihi. Jika arsy itu telah diciptakan sebelum penciptaan langit dan bumi, bagaimana ditafsirkan istiwanya Allah di atas arsy itu adalah amduhu ila khalqil arsy, itu Allah bermaksud menciptakan arsy. Jadi di sini beliau membuatkan diskusi ketika dalam ayat Al-Qur'an menyatakan bahwa kana arsyu 'alal ma', bahwa arsy Allah itu berada di atas air sebelum penciptaan langit dan bumi. Jadi arsy telah diciptakan terlebih dahulu sebelum penciptaan langit dan bumi. Maka ketika istiwa al-arsy diakui dengan qasada, beliau menafikan hal itu. Bagaimana pula Allah bertujuan menciptakan arsy sedangkan arsy telah diciptakan sebelum langit dan bumi? Maka di sini beliau menjelaskan ibarat shariha bayyina, ya, fi anil arsy makhluk. Di sini juga beliau mengatakan arsy itu adalah makhluk. Mana memakhlukan kaifa yakun istiwa alaihi qadiman? Kalau arsy itu makhluk, bagaimana dikatakan istiwa Allah di atas arsy itu adalah qadim? Nah, itu yang dimaksud di sini. Nah, ini di antara hal-hal yang dituduhkan pada Syekhul Islam itu. Di mana kekeliruan mereka ketika apa nama memahami ungkapan Syekhul Islam ini? Ketika Syekhul Islam itu menjelaskan perbedaan ulama menggabung antara hadis nuzul dengan sifatul istiwa. Nah, itu orang mendiskusikan bagaimana Allah itu nuzul sedangkan dia beristiwa di atas aras. فإذا قيل إذا كان الله تعالى ليس عاليا على المخلوقات فكيف يقول إن ارتفع إلى السماء وهي دخان أو يقال ثم على العرش إلى هذا كما أقوى أنه ينزل إلى السماء الدنيا ثم يصعد. Di sini ya belum mendiskusikan bantahan terhadap orang-orang Al-Kalam ketika apakah arasy itu ketika Allah turun ke langit bumi kosong atau tidaknya. Nah, ini yang belum diskusikan dan membantah berbagai syubhat-syubhat tentang istiwanya Allah di atas arasy. Nah, beliau mengatakan wa ya arwah wa subhan lam yazal ala arsy dan diriwayatkan kata beliau Allah itu ya beristiwa di atas arasy dan juga memiliki sifat turun. Ya. Kalau Allah itu bersifat turun, syubhatnya orang Ahlul Kalam adalah berarti ada makhluk yang lebih tinggi dari Allah. Nah, itu yang jadi diskusinya. Wa idza kana fi nuzul lam yasir syai'un min makhluqat fawqahu fa huwa subhana yas'ad ilam yakun minhu syai'un fawqahu. Di sini juga dijelaskan bahwa beliau mengatakan bahwa nuzulnya Allah atau istiwanya Allah tidak bisa dilogikakan seperti turunnya makhluk. Itu yang ingin beliau katakan. Maka tidak menafikan nuzulnya Allah dengan istiwanya Allah. Karena itu tergambar apabila pada makhluk bertentangan. Itu yang disebutkan oleh beliau. Maka ketika beliau mengatakan Allah itu lam yazal alal arsy, Allah itu berada di atas arasy, ya. Arasy azal di situ diartikan oleh orang-orang yang mengusui salah satunya Allah itu yaitu azal di situ berarti azali. Sedangkan di situ bukan berarti minal azal itu arti kidam, bukan itu maksudnya. Tapi artinya zawal wa dhahab. Jadi lam yazal al arsy ini yang menjadi masalah bagi orang yang salah memahami tadi. Mengatakan bahwa Ibnu Taimiyah berpendapat Allah itu beristiwa qadim di atas arasy. Kalau itu lazimnya gimana? Nah, mereka mengatakan kalau mereka mengatakan Ibnu Taimiyah mengatakan Allah itu beristiwa qadim, berarti arasy itu qadim. Berarti Ibnu Taimiyah mengatakan arasy itu qadim seperti Allah. Itu sebetulnya syubhat yang ingin mereka tuduhkan kepada Syaikh Ibnu Taimiyah. Maka sebetulnya yang dimaksud Syaikh bukan lam yazal ala arsy, bukan arti arasy itu qadim atau istiwanya qadim, arti maksudnya min al-azal di azal lam yazal itu min az-zawal wa dhahab, itu maksudnya tidak berpindah setelah Allah beristiwa di atas arasy, itu yang dimaksud ya, artinya Allah senantiasa beristiwa di atas arasy ya meskipun Allah memiliki sifat nuzul. Nah, ini di antara hal yang diskusi yang menyebabkan orang-orang tadi salah paham tentang ungkapan shall istimtimnya, yaitu fal murad biha daima wa Allah SWT maha tinggi di atas makhluk meskipun Allah memiliki sifat nuzul. Itu yang ingin dijelaskan oleh beliau ya, bahwa nuzul Allah SWT layak tadi tidaklah mengharuskan bahwa Allah itu berada di bawah sebagian makhluk. Ini yang ingin beliau tegaskan. Baik. Itu di antara syubhat yang ke-11. Yang ke-12 adalah tuduhan lain kepada Salistamiyah adalah inna nabiyana laysa lahu jahun. Ini tuduhan ini juga dituduhkan dalam Fatawa Al-Hadithiyah Tarang Al-Haitami mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW, bahwa Ibnu Taimiyah berpendapat Nabi Muhammad SAW tidak punya jah. Jadi dikatakan menuduhkan atau Al-Haitami atau menuduh Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa Nabi kita Muhammad SAW tidak punya jah. Sebetulnya kenapa diskusi ini lahir, kenapa tuduhan itu lahir ketika Syekh Ibnu Taimiyah menjelaskan nanti tentang hukum bertawasul dengan jah Nabi. Ketika Nabi Ibnu Taimiyah menjelaskan tidak ada di dalam konteks agama nas syar'i ataupun perkataan sahabat, yaitu sahabat bertawasul dengan jah. Nah, disimpulkan oleh orang-orang itu bahwa ini tidak percaya Nabi punya jah. Jah itu apa artinya? Jah itu maksudnya kehormatannya. Ini apa maksudnya dalam bahasa Arab tuh jah itu Ustaz? Jah. Al-qadar wal manzilah itu maksudnya. Kehormatan. Ya, kemuliaan itulah maksud kita ini. Nah, apakah memang Sultan dunia tidak mengakui kemuliaan dan ketinggian kedudukan Nabi Muhammad SAW? Nah, jadi memang sebagaimana kita katakan, banyak ketika kita katakan, pokoknya dikritik mengarahkan bagaimana supaya amaliyah mereka, tawasul, tabaruk mereka sesuai dengan sunnah, maka mereka membalikkan pengertian. Wah, oh, ini tidak percaya dengan adanya jah Nabi, tidak percaya adanya kehormatan Nabi dan kemuliaan Nabi. Ketika melarang atau tidak disunahkan bertawasul dengan jah. Kenapa? Karena tidak ada tuntunan itu dalam Quran pun sunnah maupun perbuatan sahabat. Nah, tapi mereka justru mengatakan, wah, Nutemia tidak percaya tentang adanya jah bagi Nabi atau kehormatan, kemuliaan. Nah, benarkah Nabi Nutemia mengingkari tentang kemuliaan dan ketinggian kedudukan Nabi SAW? Apakah Ibn Taymiyyah merendahkan kedudukan Nabi SAW? Sebenarnya yang dituduhkan oleh orang-orang yang membuat kebohongan, ya, seperti Abul Muna dalam kitabnya Rasail Muqaddimahnya, Rasail Sabqiyah dan Maqalat Saniyah Al-Habasyi juga menuduh demikian. Al-Habasyi yang telah kita sebutkan sebelumnya, menuduh Ibn Taymiyyah itu tidak percaya tentang kemuliaan, kedudukan, ketinggian, kehormatan Nabi. Baik, kita nukilkan dari pernyataan, perkataan Syekh Islam dalam pengagungan terhadap Nabi Muhammad SAW. Itu pernyataan-pernyataan beliau, ya, sangat terang seperti terangnya matahari di siang bolong. Berkata Ibnu Taimiyah, ini dalam kitabnya Majmu' Fatawa, ya, dan juga dalam Fatawa Kubra atau Purat Al-Bakri, beliau mengatakan, apa kata beliau? Kullu ahadin yu'khadhu min qawlihi wa yutrak ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap atau orang atau siapapun berhak untuk diambil perkataannya dan ditinggalkan kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa ma thamma ma'sumun min khata' ghairu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang selamat, ya, dari kesalahan kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini beliau mengakui kemuliaan Rasulullah sallam. Ini tapi tuduhan itu ada. Ya, beliau mengatakan setiap orang bisa diambil dan ditolak pendapatnya kecuali Rasulullah sallam. Ini menunjukkan bahwa mengagungkan sunnah Rasulullah sallam. Bahkan di dalam keterangan motivasi-motivasi beliau untuk mengagungkan sunnah Rasulullah sallam tidak terhitung dalam kitab beliau, bahkan beliau menjelaskan hal itu. Dan tidak ada yang maksum dari kesalahan kecuali Rasulullah sallam, kata beliau. Bahkan beliau mengatakan innal insan yansha'u an dini abihi au sayyidi. Beliau menjelaskan tentang wajibnya mentaati Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya seseorang itu kadang-kadang berkembang di atas agama orang tuanya atau tokohnya au ahli balidi atau kebiasaan negerinya. Kama yatabu'u tiflu fil din abawahi wa sadati. Sebenarnya anak kecil mengikuti orang tuanya dan juga tokohnya dalam beragama ataupun kebiasaan penduduk negerinya. Tsumma idza balagha fa alaihi an yaltazima ta'ata Allah wa rasulihi. Namun setelah dia balik tabelau, maka dia wajib melazimkan mentaati Allah dan rasulnya haitsu kana, kapan dan di mana saja. Bahkan beliau menyebutkan tentang hak-hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus kita jaga. Di mana kita harus menegakkan hak-hak Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Apa kata beliau? Alaina an naquma bihuqqihi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita wajib menjaga hak-hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al wajib alaina fi hal mamatihi akthar mimma alaina an naquma bi mahyahi fi mahyahu. Kewajiban kita untuk menunaikan hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah beliau wafat itu jauh lebih besar dari, lebih banyak kata beliau dari bandingkan ketika beliau hidup dan hadir. Karena Nabi Muhammad SAW kata beliau, kana lahu ayyafu an haqqihi. Karena Rasulullah kalau hidup bisa saja memaafkan terhadap haknya yang dilanggar. Wa til kalau ku idza fa'alnaha kana ibadatan minna lillahi ta'ala. Melaksanakan hak-hak Rasulullah SAW bila kita laksanakan merupakan ibadah bagi kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jelas ya. Beliau mewajibkan kita untuk menjaga hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tuduhan yang sama ini juga dituduhkan pada Syekh Muhammad Wahab ketika menjelaskan orang-orang yang berlebih-lebihan, yang gulu, yang ekstrim di dalam memuja dan memuji Rasulullah SAW, bahkan beristighosa dengan beliau pun, nah dituduhlah orang yang menjelaskan itu sebagai orang yang anti terhadap mencintai Nabi dan seterusnya. Kemudian beliau menegaskan, innal ulama mutafiquna ittifaqan yaqina ala wujubi ittiba'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua ulama bersepakat dengan kesepakatan yang sangat yakin tentang wajib mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau mengatakan wa inna na'taqid wujubal amal bi ahadits sahihah 'alal umma wa wujubi tabliha. Dan kami berkeyakinan wajibnya beramalkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Ya. Umat ini wajib untuk memakai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih dan kewajiban untuk menyampaikannya kepada yang lain. Dan bahkan beliau bercerita menjelaskan tentang tawasul at-tawasul bi ta'ati Nabi sallallahu alaihi wasallam fa hadza fardun la yatimul iman illa bihi. Bertawasul dengan melaksanakan ketaatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam akan ini kewajiban yang tidaklah sempurna iman seseorang kecuali dengannya. Itu masalah tawasul dengan bertawasul dengan ketaatan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau merupakan hal yang wajib. Tidaklah sempurna keimanan seseorang kecuali dengan hal itu. Wa tawassul bi du'aihi, bertawassul dengan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa syafa'atihi, dan syafa'atnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza kana fi hayatihi, dan ini saat beliau hidup. Wa yakunu yaumal qiyamah, dan bahkan juga setelah nanti pada hari kiamat. Nah, di sini sebetulnya pembahasan masalah tawassul yang dijelaskan oleh para ulama, di mana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, para sahabat bertawassul dengan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meminta syafaat langsung kepada Rasulullah SAW karena Rasulullah SAW hidup di tengah-tengah mereka. Dan pun nanti setelah hari kiamat, itu pun akan terjadi setelah manusia dihidupkan, dibangkit, dan juga Rasulullah SAW dibangkit juga. Jadi sama-sama berada pada tempat yang sama. Yang diingkari para ulama kita adalah ketika saat Rasulullah telah wafat dan dia seseorang berada di dunia ini, lalu bertawassul meminta syafaat ke Rasulullah SAW dan beliau berada di dalam alam barzah. Itu yang menjadi catatan para ulama. Kemudian beliau menjelaskan bagaimana mengagungkan Rasulullah SAW yang sebenarnya. Tuma inna ta'ziman Nabi SAW yakun bis salati wassalami alaihi. Dari bentuk pengagungan Nabi SAW itu adalah dengan mengucapkan salawat dan salam kepadanya. Wa tiba'u ma syara'ahu li ummatihi, melaksanakan, mengikuti apa yang disyariatkan olehnya untuk umatnya. Zahiran wa batinan, baik lahir maupun batin. Ini hakikat daripada orang yang mengagungkan Rasulullah SAW. Bukan mengagungkannya dengan amaliyah-amaliyah yang tidak pernah dianjurkan Rasulullah SAW. Dengan selawat-selawat yang berlebih-lebihan, yang bahkan dengan gendang dan goyang. Itu tidak demikian. Karena tidak demikian para sahabat dalam mengagung Rasulullah SAW, maka dalam mengagung Rasulullah SAW, mengikuti petunjuk para sahabat Nabi SAW. Maka beliau mengatakan di antara bentuk pengagung pada Rasulullah SAW, banyak mengucapkan selawat-salam kepada beliau, mengikuti apa yang telah beliau syariatkan untuk umatnya, baik yang lahir maupun batin, wal qiyam bi haqqihi minal mahabbah, malah memberikan hak beliau dari rasa cinta kepada beliau, wa ta'ah, ketaatan kepada beliau, wa tawqir, pengagungan, wal muwalatu man yuwalih, mencintai orang mencintai Rasulullah SAW, wa mu'adatu man yu'adih, memusuhi orang yang membenci Rasulullah SAW. Ini pernyataan-pernyataan beliau tentang wajib menjaga hak Rasulullah SAW. Berkata Abu Hafiz Al-Bazzar. Al-Bazzar adalah seorang ulama Syafi'iyah dan beliau menulis buku ya. Salah satu kitab yang beliau tulis itu Al-A'lam Al-Aliyah lahu. Ini dikarang ditulis oleh beliau tentang biografi Syekh Ibnu Taimiyah ini. Beliau menceritakan bagaimana bentuk pengagungan Ibnu Taimiyah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala wallahi ma ra'aitu ahad ashadda ta'dhiman li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala ahrasa ala ittiba'ihi wa nasri ma ja'a bihi minhu. Apa kata Bazzar, seorang ulama ini? Ya. Demi Allah, kata beliau, aku tidak melihat seorang pun yang sangat sungguh-sungguh mengagungkan Rasulullah SAW dan lebih sungguh-sungguh untuk mengikuti Rasulullah SAW dan membela apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dari Ibnu Taimiyah, kata beliau. Maka ini adalah persaksian yang dibuktikan kelihatan mata langsung oleh Ibnu Bazzar. Apakah mungkin ada orang yang percaya bila menuduh Syekh Ibnu Taimiyah ya, membuat kebohongan-kebohongan dengan penuh kedustaan, ya, bahwa beliau tidak mempercayai adanya jah bagi Rasulullah SAW. Ya. Wahalla arsadana haula afakun ila maudhi alladhi qala fihi. Terakhir adalah Bisakah mereka yang menuduh tuduhan-tuduhan itu menunjukkan tempat di mana dalam kitab Ibnu Taimiyah ya beliau mengingkari tentang jahat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, itu berapa syubhat-syubhat yang dapat kita bahas. Insya Allah berikut nanti akan dibahas lagi tentang yaitu tuduhan tentang ziarah kubur Nabi dan kubur para anbiya yang menuduh yaitu bahwa Ibnu Taimiyah menganggap ziarah kubur Nabi dan kubur para anbiya tersebut ya kubur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para anbiya merupakan maksiat dengan ijma. Itu tuduhannya kepada Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah tuduhan ini akan kita bahas pada jumpa yang akan datang ya. Ini banyak sekali tuduhan-tuduhan yang disebarkan tentang Sallallahu Alaihi Wasallam ketika belum menjelaskan umpamanya tentang bagaimana ziarah kubur yang sebenarnya sesuai dengan tuntunan sunnah. Nah, justru orang-orang yang suka melakukan amalan-amalan bid'ah, amalan-amalan yang baru di kuburan dan bahkan meminta-minta di kuburan sebagai hal-hal yang tidak sesuai dengan sunnah, mereka mengatakan, wah dia menganggap bahwa ziarah kubur itu bid'ah, bahwa ziarah kubur itu syirik, ya, bahwa ziarah kubur itu maksiat, segala macam. Bukan ziarah kubur yang katakan maksiat, ya, bukan ziarah kubur yang bid'ah. Tapi yang bid'ah adalah amalia-amalia yang dilakukan saat ziarah kubur yang tidak sesuai dengan nilai-nilai tauhid maupun sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuduhan tentang ziarah kubur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau kuburan para Nabi itu dituduhnya sebagai maksiat, mengatakan itu maksiat. Tuduhan ini sudah beliau tanggapi sebetulnya sesaat beliau masih hidup ya. Dan bahkan tuduhan ini sudah disebar ketika beliau masih hidup. InsyaAllah kita akan lanjutkan pembahasan ini pada jumpa kita kali yang akan datang. Wallahu'alam bisawab.
1: Nah baik, alhamdulillah terima kasih banyak. Syukran jazakallahu khair. Barakallahu fiik kepada Ustaz yang sudah memberikan materi di kesempatan pagi hari ini. Masih dalam lanjutan pembahasan bantahan tuduhan terhadap Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Begitu banyak tuduhan-tuduhan yang dilayangkan kepada ulama besar satu ini, ya ulama umat Islam ini, yang mudah-mudahan menjadi pencerahan bagi kita semua. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda yang ingin bertanya. Silakan Anda bisa mengirimkan pertanyaan melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 0819896543 atau Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon di 0218236543. Ya mungkin ke satu kesempatan kami berikan terlebih dahulu di layanan telepon. Silakan kami tunggu. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung di 021-823-6543. Ya, halo.
2: Kami tunggu.
1: Halo.
2: Bagi Anda yang ingin bertanya langsung
1: di 021. Iya, mohon maaf sebelum dilanjutkan, Bapak, dikecilkan terlebih dahulu volume televisinya. Sudah. Halo.
3: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana?
3: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Mohon maaf.
3: Ya. Dari Mayoya, Bapak Kasan, Ustaz.
1: Ya, silakan Bapak Mayoya.
3: Begini, Ustaz. Membaca Al-Quran itu kan satu ayat, satu surat itu 10. Bahkan Alif Lam Mim itu bukan satu kali, bukan satu huruf itu katanya Alif Lam Mim itu tiga huruf. Kalau satu huruf itu 10 maka membaca Alif Lam Mim itu 30 kan begitu. Nah, kemudian kalau membaca surat Al-Fatihah berapa pahala itu sudah. Nah, banyak kan? Kalau membaca surat Al-Fatihah itu mendapat pahala yang banyak, apakah pahalanya itu bisa dihadiahkan kepada almarhum dan almarhumah yang ada di kubur, Ustaz?
1: Baik.
3: Hanya begitu aja, Ustaz.
1: Baik.
3: Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan, Ustaz.
0: Baik, pertanyaan dari Bapak kita tentang menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran di antaranya Al-Fatihah kepada orang yang telah meninggal. Kita dalam membahas masalah ini perlu diketahui ada dua pendapat di sini. Pendapat yang pertama mengatakan hanya yang boleh dihadiahkan atau yang dikirimkan pahalanya kepada orang-orang yang telah meninggal sesuai yang terdapat di dalam sunnah Rasulullah SAW. Ada tuntunannya, ada anjurannya dari Rasulullah SAW. Seperti umpamanya ketika Rasulullah menyebutkan idza mata ibnu adam inqata 'amaluhu ila min thalath. Bila seorang anak Adam meninggal, terputuslah semua amalannya kecuali tiga. Sedekatun jariyah, sedekah jariyah, aw ilmun yantafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, aw waladun shalih yad'u lahu, anak yang saleh mendoakannya. Kemudian juga ada dalil ketika seseorang berkata Allah labbaik Allah an syubrumah. Labbaik Allahumma an syubrumah. Ketika Rasulullah siapa tuh syubrumah? Maka Rasul sahabat menyebutkan qaributun li au ini min akribai. Orang menyebut adalah keluargaku. Hal hajat anafsik, apakah engkau sudah berhaji untuk dirimu? Kata dia belum. Ya, kemudian Rasul mengatakan hajilah untuk dirimu dulu, kemudian baru haji untuk syubrumah. Kemudian ada lagi dalil tentang seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW bahwa orang tuanya meninggal secara mendadak dan kalau seandainya kesempatan dia mau melaksanakan haji, apakah ahajju anhu? Apakah saya boleh menghajikannya? Karena Rasul mengatakan sungguhnya hutang kepada Allah lebih utama untuk dibayarkan. Jadi di antara hal-hal yang disebutkan oleh pendapat ulama adalah seperti mengumrohkan orang yang telah meninggal, bersedekah untuk orang yang telah meninggal. Nah, itu dia hal-hal yang dibolehkan. Ya, mendoakan itu jelas ya. Kalau doa itu bukan menghadiahkan tapi memohonkan. Bukan menghadiahkan pahala doa. Ya, bukan menghadiahkan pahala doa yang ada dalam dalil itu adalah mendoakan, bukan menghadiahkan pahala doa. Ya, tapi mendoakan. Itu jelas. Jelas dalam Al-Qur'an. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquuna bil iman. Lahum ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquuna bil iman. Wala taj'al fi qulubina ghillan lilladziina aamanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami telah mendahului kami. Di dalam tahiyat juga kita mendoakan saudara-saudara kita kaum muslimin dan juga doa-doa yang selalu diajarkan yang dibacakan Allahumma fil muslimin muslimat mu'minin al ahya'i minhum wal amwat. Ampuni kaum muslimin yang laki-laki dan perempuan, orang mukmin yang laki-laki dan perempuan baik yang masih hidup maupun telah meninggal. Jelas ada. Ya. Namun apa termasuk menghadiahkan amal soleh ke dalam itu dengan mengkiaskan? Dikiaskan amal soleh, karena tadi semua amal soleh. Bolehkah mengkiaskan amal soleh lain yang tidak ada disebutkan dalam hadis tersebut? Seperti sholat niatkan pahalanya, sholat sunnah niatkan pahala untuk orang lain. Ini bukan bacaan Quran juga ya, bukan hanya bacaan Quran. Para ulama tadi bukan hanya bacaan Quran saja. Yang berpendapat bolehkan amal yang secara umum itu bukan hanya Al-Quran, bukan baca Al-Quran. Tapi umpamanya dia sholat atau puasa Senin Kamis, dia niatkan pahalanya untuk orang tuanya atau kerabatnya. Membaca Al-Quran dia niatkan pahala kerabatnya. Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama masyhur dari karang Imam Syafi'i. Beliau tidak sebenarnya dinukilkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, wa'allaisa al-insani illa ma sa'a. Tiadalah yang bisa diambil, diharapkan oleh seseorang itu kecuali apa yang telah diamalkannya di dunia ini. Maka Imam Syafi'i berdalil dengan itu bahwa manusia tidak mendapatkan sesuatu kecuali dengan amalnya sendiri, pahala kelak di akhirat. Maka Imam Syafi'i, Imam Al-Kathir dalam tafsir menukilkan bahwa tidak ada istilahnya menghadiahkan seperti yang kita lakukan sebagian di masyarakat kita. Ini pendapat Imam Syafi'i ya. Dan pendapat yang lain adalah pendapat dari Imam Ahmad dan juga yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah. Jadi ini bukan pendapat. Kalau masyarakat kita kadang-kadang terbalik ya. Orang yang tidak menghadiahkan tahlilan, bacaan Al-Quran, selama macam itu anggap wahabi. Justru yang menghadiahkan tahlilan, yang menghadiahkan bacaan Al-Quran itu dianggap tidak wahabi. Padahal ini pendapat wahabi sebenarnya. Pendapat yang mereka katakan wahabi itu kan Ibnu Taimiyah ya, atau pengikut Imam Ahmad. Itu wahabi menurut mereka gitu ya. Menurut sebagian mereka gitu. Padahal yang berpendapat membolehkan menyediakan amal secara umum itu adalah pendapatnya Imam Ahmad dan juga diikuti oleh Imam Ibnu Taimiyah. Nah, biar tahu. Tetapi para ulama berselisih ini pendapat mana yang kuat, Ustaz? Kita melihat, kalau kita lihat amalan, nah disinilah fungsinya kita. Kenapa kita harus kembali kepada fahmus salaf? Kita kembali kepada perubatan apa yang dilakukan Rasulullah SAW dan juga para sahabat. Pernahkah Rasulullah menghadiahkan hal itu kepada sahabatnya? Padahal Rasulullah SAW sangat pasti tahu apa-apa yang dapat membantu kaum muslimin yang telah meninggal. Tapi Rasulullah SAW memotivasi hal-hal yang tertentu, tidak mengirimkan sholat, mengirimkan puasa, bacaan Al-Quran. Nah, tapi pendapat Imam Ahmad ini mengatakan dia belum membolehkan pendapat dengan hal itu. Dengan alasan seseorang yang setelah telah memiliki, dia kan boleh membagikan kepada siapa saja yang dihendaki. Itu jawaban beliau terhadap penjelasan Imam Syafi'i. Ringkasnya adalah, menghadiahkan pahala, itu ada beda pendapat para ulama. Tetapi seseorang tentu lebih mencari pendapat yang lebih sesuai dengan mayoritas para sahabat. Perbuatan para sahabat tidak ada satupun yang menghadiahkan umpamanya bacaan-bacaan, tapi mendoakan atau bersedekah atau menghajikan atau mengumrohkan. Ya. Dan hal ini juga dibahas oleh Imam At-Tahawi dalam kitab beliau Syarah Aqidah Tahawiyah, yaitu tentang hal-hal yang bisa diberikan kepada mayat yang telah wafat. Baik, cuman yang jadi persoalan adalah kalau Imam Ahmad tadi membolehkan tentang menghadiahkan pahala, Imam Ibnu Taimiyah juga membolehkan menghadiahkan pahala, baik itu sedekah, baik itu bacaan Quran, sholat sunnah, puasa, segala macamnya. Tapi tidak ada ulama yang membolehkan menentukan surat tertentu saja. Umum, mau baca apa, Al-Baqarah juga boleh, Al-Fatihah juga boleh, ya. Tidak juga hanya baca Al-Quran, tapi amal. Zikir subhanallah 10 kali mau dihadiahkan juga boleh, umum. Itu pendapat Ibnu Taimiyah dan juga Imam Ahmad. Tapi pendapat ini tidak didukung juga oleh para ulama Hanabilah yang lain, karena mereka lebih melihat kepada yang lebih tepat sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW ketika tidak pernah didapatkan mereka menghadiah-hadiahkan amal soleh mereka. Tapi yang ada adalah mendoakan, memohonkan ampun, memohonkan agar Allah terima pahalanya, dan sesuai juga ataupun amalan yang memang sesuai dengan terdapat dalam sunnah tadi, mengumrohkan, menghajikan atau bersedekah atas nama si mayat tersebut. Nah, ini pendapat, dua pendapat. Kenapa kita gambarkan kedua pendapat ini, Ustaz? Ya, supaya masyarakat bisa lebih cerdas dalam menghadapi perbedaan pendapat itu, tidak selalu terlalu dengan kaku gitu. Bahwa itu yang pengen. Karena ada pula yang mengklaim itu bahwa yang menghadiah-hadiahkan ini adalah Islamnya Nusantara, asli Nusantara, budaya Nusantara. Kan, kedua-duanya itu asli Nusantara. Karena ulama-ulama di Nusantara ini ada berpendapat membolehkan, ya, menghadiah, berpendapat menghadiahkan pahala, ada yang tidak. Sudah ada, sejak Islam masuk ke Indonesia, sudah ada perbedaan itu. Jangan mengklaim kami lebih Nusantara. Ini juga satu hal yang perlu diluruskan, gitu. Nah, persoalan ini yang meruncingnya di situ tadi. Jadi kalau kita hadapi secara ilmiah, ya, tidak ada kekhususan menghadiahkan itu ketika orang sudah meninggal atau datang ke rumah orang yang meninggal. Nah, ini sebetulnya menjadi persoalan sebetulnya. Kalau masalah menghadiahkan tadi itu sudah kita ketahui ada perbedaan ulama. Tapi mengkhususkan malam tertentu, ini Imam Ahmad, Imam Ibnu Taimiyah pun menyalahkan. Itu mengatakan belum pendapat dengan istilah agamanya itu bid'ah, ya. Istilah dalam masalah agama itu bid'ah, sesuatu amalan yang tidak pernah ada dilakukan oleh Islam, tapi tujuannya kita mengamalkan itu ingin mendapatkan pahala dari Allah. Itu disebut bid'ah. Itu ingin melakukan sebuah amal soleh yang kita diberi pahala, tetapi tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Nabi, para salafus soleh. Nah, jadi yang jadi catatan sebetulnya menghadiah-hadiahkan tadi itu jelas ada perbedaan para ulama. Tapi kita ketika berbeda ulama, kita juga melihat mana ulama yang lebih kuat hujahnya. Dan yang jadi catatan sebenarnya di dalam menghadiah-hadiahkan tadi adalah bila mengkhususkan amal-amal tertentu, kondisi-kondisi tertentu. Nah, ini tidak boleh. Bahkan Imam Ahmad juga tidak membolehkan orang menghadiahkan malam-malam tertentu. Ya, ketika ada orang meninggal, dihadiahkan malam-malam tertentu. Nah, kalau ingin menghadiahkan, kalau secara personal kita berpendapat bagaimana, apakah kita memang sudah banyak amal kita, belum tentu juga kan. Lebih baik kita mengikuti apa yang dicontohkan Rasulullah, para sahabat, mereka tidak menyediakan amal tapi mendoakan atau bersedekah untuk orang tadi. Ya. Maka kalau lebih tepat kita mendoakan mereka, bersedekah atau mengumrohkan atau menghajikan mereka sesuai dengan apa yang terdapat dan amal-amal lain memang ditunjukkan dalam sunnah Rasulullah SAW, agar kita lebih yakin dan lebih mantap dalam mengamalkan itu. Apalagi kita amal kita masih sedikit. Cuman yang dicatatkan juga di dalam menghadiah-hadiahkan amal ini adalah masyarakat kita menghadiah-hadiahkan amal ini, kadang-kadang amalan untuk diri saja enggak cukup secara zahir kita lihat. Bagaimana dia akan menghadiahkan sebuah amalan kepada orang lain sementara amal wajibnya, sholatnya sedang lumpang, ya, sholatnya enggak benar, kadang-kadang sholatnya aja sekali pekan atau dua kali satu kali sehari maghrib saja atau. Nah, ini bagaimana dia akan menghadiahkan? Karena banyak orang menghadiah-hadiahkan tadi, amal untuk dirinya jelas belum tentu cukup. Bagaimana pula dia akan menghadiahkan? Ya. Maka kita tidak mendapatkan ulama-ulama begitu banyak amalnya. Mereka tidak pernah menghadiah-hadiahkan amal mereka kepada orang lain. Tapi yang ada sesuai tuntutan syariah adalah mendoakan betul. Atau menghajikan, mengumrohkan, atau bersedekah atas nama si mayat. Wallahu'alam, tapi ini adalah perbedaan ulama. Yang jadi catatan adalah semua ulama, baik yang membolehkan atau yang tidak membolehkan, menghadiah-hadiahkan amal tadi, itu semua sepakat bahwa tidak ada ketentuan itu untuk orang yang malam-malam tertentu ketika seseorang mati, ya, hanya sampai 40 hari, ada 7 hari pertama terus tidak dihadiahkan lagi, nanti udah 40 hari dihadiahkan lagi, tidak ada ketentuan itu yang semuanya para ulama sepakat itu, ya, bahwa hal itu tidak ada contohnya dan amalannya di dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan menurut sebagian ajaran agama yang lain, itu merupakan ajaran yang di luar Islam sebenarnya, seperti yang dikemukakan oleh sebagian tokoh-tokoh agama lain yang masuk ke dalam Islam dan mereka menjelaskan bahwa itu ada dalam agamanya yang telah dia tinggalkan sebelumnya, yang menyebutkan ada istilah-istilah dalam kitab yang dalam agama tersebut. Demikian, wallahu'alam bisawab.
1: Nah, baik, terima kasih banyak, syukran jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasan Al-Ustaz. Demikian untuk Bapak yang bertanya, yang mudah-mudahan bisa difahami dari jawaban Al-Ustaz. Baik, selanjutnya kami ajukan pertanyaan yang masuk di layanan pesan WhatsApp. Nah, ada pertanyaan dari pendengar Radio Roja di Majalengka, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, apakah benar ini ada tuduhan kembali kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa pendapat atau pencetus mazhab salaf adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya yaitu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Dan apakah benar kata salafi atau salafiyah itu baru ada atau disebutkan pertama kali oleh Imam Ibnu Taimiyah dan muridnya juga? Mohon penjelasan Ustaz, jazakallahu khair.
0: Baik, kata-kata salaf sudah dikenal di masa Rasulullah SAW dan ungkapan para ulama-ulama, baik di para ulama sebelum Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu hidup pada abad ke-8 Hijriah. Beliau wafat pada 728 Hijriah. Jadi pada abad ke-8 Hijriah. Kalau kita baca kitab-kitab ulama sebelumnya, itu penuh dengan perkataan-perkataan salaf. Ya. Dan Ibnu Taimiyah sendiri dalam kitab-kitabnya yang dia bawakan perkataan salaf. Di mana sesuatu yang tidak ada pada pendapat ulama salaf yang dikatakan Ibnu Taimiyah, di mana? Kalau dia mencetuskan mazhab salaf, berarti dia yang membawa pemikiran itu. Tidak. Justru di dalam kita membaca kitab-kitab Ibnu Taimiyah, justru dia menafsirkan ayat, menjelaskan hadis, menukil perkataan salaf. Itu yang dimaksud salaf Ibnu Taimiyah. Kita disuruh ikut salaf Ibnu Taimiyah, bukan mengikuti dia. Ibnu Taimiyah sendiri tidak pernah mengatakan ikutilah aku. Justru semua perkataannya ikuti Rasulullah SAW, para ulama salaf. Itu saja yang ada. Dan kalau Ibnu Taimiyah itu salaf, tuh masalah dia menyuruh kita ikuti salaf, dia ikuti siapa dia? Yang mengikuti dalamnya menyelesaikan adalah orang yang mengikuti ulama salaf. Jadi bagaimana pula Ibnu Taimiyah sendiri yang mencetuskan mazhab dan sementara dia menyuruh orang untuk mengikuti mazhab salaf dan dia mengatakan mengikuti salaf, berarti mazhab salaf belum ada. Salaf mana ini masuk oleh dia Ibnu Taimiyah? Kalau dia yang mencetuskan ini, orang-orang sebetulnya yang lebih banyak dicekoki oleh rasa kibir, sombongnya. Bacalah kita kitab Tauhid. Ditinggalkan kita, tidak usah antum baca kitab Ibnu Taimiyah. baca kitab tauhid, kitab-kitab ditulis para ulama dahulu, apakah ditemukan hal-hal yang ya cukup, enggak perlu ini tim yang enggak perlu antum dengar, karena baca Sahih Bukhari, baca Sahih Muslim, Syarah Ibnu Nawawi, Syarah Ibnu Hajar, cara mereka baca, cara kitab tauhid Ibnu Mandah, kitab tauhid karya Ibnu Khuzaimah, Al-Ibana karya Ibnu Battah, kemudian usul syarah usul itikad al-sunnah karya

0: perkataan sahabat di sini. Ya. Dan beliau tidak pernah menyelisih apa yang dikatakan ulama salaf. Ulama salaf ada perbedaan pendapat, maka beliau berupaya mencari pendapat-pendapat yang lebih valid menurut beliau hujahnya seterusnya. Nah, orang yang mengatakan Ibnu Taimiyah membawa salaf, sebelumnya Imam Ahmad salafnya siapa? Ibnu Taimiyah juga. Gimana itu Ibnu Taimiyah? Terus salafnya Ibnu Taimiyah siapa? Muhammad Wahab. Ini kan kacau banget. Mereka mengatakan ya Ibnu Taimiyah itu Wahabi. Sedangkan Muhammad Wahab hidupnya pada abad ke-12 Hijriah. Ini sudah mati muridnya, baru lahir gurunya 12 abad Hijriah. Ini kelucu-lucuan orang-orang yang memang ta'asub, fanatik buta, dan ada kibir dalam dirinya. Bacalah kitab-kitab Ibnu Taimiyah. Antum ambil kitab yang kecil saja, Aqidah Wasathiyah yang beliau tulis. Lihat di sana. Apa yang beliau katakan? Apakah di situ ada perkataan beliau pribadi-pribadi tanpa didukung oleh dalil? Nah, baru katakan, oh ini Ibnu Taimiyah baru merancang ini. Belum ada sebelumnya. Padahal Ibnu Taimiyah di dalam semua tulisannya mengajak orang kepada madhab salaf yang sudah ada di masa siapa? Di masa para sahabat. Ya, terangkan para ulama atau para tabi'in. Siapa itu salaf? Salaf itu artinya dalam bahasa adalah yang terdahulu. As-sabaq, yang terdahulu. Kalau dalam istilah depan defi salaf, itu dijelaskan oleh para ulama adalah yang dimaksud dalam hadis Nabi SAW, juga Imam Bukhari Muslim, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia kata Rasulullah adalah generasi yang hidup, yang beriman kepada aku di masa hidupku, itu para sahabat, dan juga kemudian thumma alladhina yalunahum, kemudian generasi berikutnya, kemudian generasi berikutnya. Di salaf itu bukanlah Ibnu Taimiyah. Salaf itu adalah ijma para ulama mengatakan salaf itu adalah itu sahabat tabi'in para tabi'in. Cuman yang tidak ijma memasukkan masa setelah itu. Tapi kalau yang apa mereka itu salaf itu hanya sahabat saja atau tabi'in saja atau ini salaf itu bukan Ibnu Taimiyah. Salaf itu adalah di antara perbedaan ulama apakah sahabat saja atau tabi'in sahabat dan tabi'in atau atba' tabi'in yang tiga ini yang disebutkan dalam hadis itu masa sahabat, para tabi'in, atba' tabi'in. Jumhur ulama Ahlussunnah mengatakan salaf itu adalah mereka adalah sahabat Nabi, kemudian siapa? Para tabi'in, kemudian para atba' tabi'in. Dan ini juga mereka jelaskan definisi ini, pengertian ini ketika mereka menjelaskan ayat surat At-Taubah ayat 100. As-sabiquna al-awwalu minal muhajirin wa ansar ladzina tabi'u bi ihsan. Ini hujjah juga. Imam Syafi'i demikian juga menjelaskan. Ya, ketika ditanya isyil hujjah, ketika ada orang bertanya kepada Imam Syafi'i. Dia mengatakan, ya, Al-Quran wa Sunnah, kemudian ijma'nya para salafus soleh. Kita, kalau orang ingin mendefinisikan, tinggal kamu nak mau mengikuti Ibnu Taimiyah, tidak siapa yang mengharuskan mengikuti Ibnu Taimiyah, tidak ada. Mewajibkan mengikuti Ibnu Taimiyah. Ikutilah Imam Ahmad, ikutilah Imam Syafi'i, ikutilah imam-imam yang masyhur lainnya, tidak masalah. Tapi kenapa kita banyak menukil? Karena Ibnu Taimiyah ini membahas masalah-masalah yang belum terjadi di masa para imam-imam sebelumnya, lalu beliau jawab dengan kaidah-kaidah berdasarkan Al-Quran Sunnah dan perkataan para ulama salaf itu. Nah, ini sebenarnya yang terjadi. Jadi kalau ada bahwa mengatakan Ibnu Qayyim, ya Ustaz, bukan Ibnu Qayyim. Memang itu Manawi bukan dikata apa namanya para ulama-ulama hadis Bukhari, tidak dikatakan salaf Imam Malik semacam. Para syuyukhnya Bukhari, ya Bukhari tidak termasuk atba' tabi'in, tapi gurunya atba' tabi'in. Kemudian pemunya Abdullah bin Mubarak, Ibrahim At-Taimi dan seterusnya para ulama tabi'in. Ya, Sayyid Musayyib dan seterusnya. Ini ulama-ulama sebut ulama salaf. Dan kitab-kitab memang kitab pendapat ulama salaf banyak sekali. Tadi yang kita sebut kalau antum ingin akidah, ada kitab yang berjudul As-Sunnah saja banyak. Tadi yang kita sebut antara As-Sunnah bin Abi Asim, ya, Sunnah karang Abdullah bin Ahmad, As-Sunnah karang Khalal, di sana mengumpulkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Atau Kitab Tauhid karang Ibnu Manda, Kitab Tauhid karang Ibnu Khuzaimah, atau Asy-Syari'ah karang Imam Al-Jurri, ya, Al-Ibana karang Ibnu Battah, kemudian Asyar Usul Istiqad Ahlussunnah karang Al-Lalakai. Ini kita-kita akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sudah baca kita-kita Ahlussunnah wal Jamaah itu akidah itu. Karena memang karang kita akidah itu bukan ulama-ulama baru, sekarang sudah ada masa ulama untuk qadimin di antara ulama-ulama tadi yang menukilkan perkataan para ulama salaf dalam demikian. Wallahu a'lam bissawab.
1: Nah, baik, terima kasih banyak. Syukur jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz. Demikian untuk yang bertanya di pendengar Majalengka. Selanjutnya ada pertanyaan

0: Kembali saat di layanan pesan WhatsApp, yaitu dari Abu Fatimah yang berada di Cianjur. Ya Ustaz, bolehkah kita mendoakan tetangga kita yang memang dia termasuk orang yang suka berbuat bid'ah agar pindah dari lingkungan kita ini? Karena setiap pekan selalu saja ada gangguan perbuatan bid'ah dia, dan selalu mengajak keluarga. Tapi jika dia sedang tidak ada, alhamdulillah kampung kami tenang. Nah, mohon nasihatnya, bolehkah kami mendoakan agar dia bisa pergi atau pindah dari lingkungan kami tersebut? Mohon jawaban dan nasihatnya.
1: Mendoakan sesama muslim untuk hal yang kebaikan itu dianjurkan selama dia ahli Islam. Bahkan orang kafir pun boleh didoakan agar dia masuk ke dalam Islam. Sebenarnya Rasulullah mendoakan, Allahumma a'izzal Islam bi ahdi umaraini. Ya Allah, teguhkan Islam ini salah sebab dua orang Umar. Itu diantaranya adalah Umar bin Khattab atau Umar Abu Jahal. Oleh mendoakan orang kafir agar masuk Islam, orang kaum muslimin agar ditunjukkan kepada akidah yang benar, kepada sunnah Rasulullah SAW mendoakan. Ya, ada pemendoakan keburukan terhadap kaum muslimin, tidak boleh. Tetapi kita memohon perlindungan dari kejahatan hamba-hamba Allah, baik gangguan dari binatang maupun manusia, jin dari kalangan manusia, jin kalangan setan, kita boleh saja. Ya. Tapi lebih utama kita adalah bersabar dan mendoakan agar Allah memberinya hidayah. Kalau tidak, kita mohon, ya Allah, jauhkanlah aku dari segala keburukan hamba. Ya, ya. Baca doa untuk utama min syarri ma khalaq. Ini doa yang sifatnya umum. Ya. Agar Allah melindungi kaum muslimin dari tipu dayanya, kaum muslimin daripada kesesatannya, boleh saja kita memohon seperti itu. Ya, tetapi tidak boleh mendoakan keburukan dalam keburukan seorang kepada orang lain, tidak boleh. Karena termasuk kezaliman. Ya, maka jawab taqi da'watul muslim, kita tidak boleh juga mendoakan keburukan untuk orang lain, apalagi melaknat dan seterusnya. Mendoakanlah selalu kebaikan untuk orang lain. Itu lebih faedah bagi kita, ataupun kita mohon perlindungan dari Allah. Perlindungan dari Allah dari gangguan hamba-hambanya. Ya. Dan Allah memberikan petunjuk kepadanya, atau Allah menjauhkan kita, menyelamatkan kita dari segala keburukan perbuatannya. Wallahu a'lam bishawab.
0: Nah, baik. Terima kasih banyak. Syukran jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz. Nah, satu lagi Ustaz. Kami angkat pertanyaan di layanan pesan WhatsApp mengenai hadis hadis uzlah Ustaz. Kapankah hadis uzlah dapat dipraktekkan? Apakah zaman sekarang yang kita lihat perbuatan bid'ah merajalela dan sudah menguasai hampir di setiap wilayah di negeri kita ini, apakah layak hadis uzlah tersebut kita praktekkan Ustaz? Mohon jawaban dan nasihatnya.
1: Baik. Al-uzlah salah satu cara yang dijelaskan dalam sunnah Rasulullah SAW ketika keburukan sudah merajalela, kemudian kita tidak memiliki kemampuan untuk memperbaiki keadaan dan kita takut untuk terjerumus ke dalam keadaan tersebut. Sebenarnya perbuatan Ashabul Kahfi. Tetapi khairun nasi man khalatan, manusia yang terbaik itu adalah orang yang hidup di tengah manusia dan memperbaiki manusia. Itu yang terbaik. Jadi ada dua tiga. Namun bagi orang yang lemah imannya, yang lemah ilmunya, dia mencari tempat perlindungan agar dia terlindar dari pengaruh lingkungan segala macam, bisa saja dia melakukan uzlah. Tapi uzlah ini jangan menyebabkan dia menjauhi sebagaimana dipahami oleh kelompok-kelompok radikal, ya, tidak bersolat berjamaah ataupun tidak berjamaah. Bukan begitu pula maksudnya. Karena setelah saya baca, ada Jamaatul Muslimin atau Jamus yang di awal-awal doktrin mereka itu di Mesir sebelumnya, ya. Itu begitu. Di mereka mempunyai istilah uzlah ini. Jadi waspada juga. Uzlah artinya jangan, yaitu menyelamatkan ke tempat yang lebih aman agama kita. Selama masih ada ulama, masih ada, ya, itu kondisi-kondisi ya tergantung sebetulnya. Uzlah itu kondisi masyarakat dan kondisi orang itu sendiri. Kalau di tengah masyarakat sudah tidak ada lagi orang yang memperbaiki kebenaran, tidak ada lagi, ya, rusak total umpamanya, dia susah untuk mempertahankan iman, ya, maka dia berpindah ke tempat yang lebih baik. Itu hijrahnya. Ini mensua, tidak ada lagi lokasi maulid dia. Uzlah. Uzlah, ya dia tetap berupaya. Jangan uzlah nanti meninggalkan ilmu dia. Yang menyebabkan dia meninggalkan dia ilmu, menjalankan majlis ilmu, meninggalkan apa namanya, salat berjamaah. Nah, bukan begitu. Ini jangan salah paham. Baik, kita ulangi jawabannya. Sudah terdengar?
0: Sudah terdengar, Ustaz. Silakan.
1: Baik. Bahwa uzlah hadisnya sahih. Tapi ulama kita menggambarkan orang yang uzlah itu kembali sebabnya kepada diri sendiri dan juga kepada mujtama. Kalau mujtama itu banyak sekali kesyirikan, kemungkaran, dan macam itu kemaksiatan, dan dia tidak mampu mempertahankan dirinya, terutama melaksanakan hal-hal yang wajib dan memindahkan diri hal-hal yang haram. Nah, tapi kalau uzlah dalam sifatnya hal-hal yang makruh dan indah, di situ tidak termasuk. Memang dia dalam kondisi lemah. Dia tidak mampu untuk mempertahankan dirinya. Maka dia pertama mencari tempat yang lebih baik, di mana ada ilmu, di mana ada majlis ilmu, di mana lebih banyak amalan-amalan yang mendukung untuk dia beramal baik. Yang kedua, yang lebih baik itu ada orang yang memang memperbaiki, yaitu sunnah Rasulullah SAW menjadi rusak oleh manusia. Makanya al-wuraba yang disebutkan dalam sebuah riwayat adalah yaitu yuslihun ma'afsadan nas min sunnati. Mereka memperbaiki apa yang dirusak dan oleh manusia tentang sunnahku kata Rasulullah SAW. Jadi orang yang berilmu, orang yang memiliki tameng untuk berupaya, ini lebih baik daripada orang yang uzlah. Uzlah ini adalah bagi orang yang lemah. Lemah ilmunya, ya, dan kedudukan di tengah masyarakat, dan dia tidak bisa bertahan diri. Tapi kembali kita tegaskan, uzlah bukan berarti meninggalkan majlis ilmu secara total ataupun meninggalkan jamaah, salat berjamaah dan salat Jumat. Nah, bukan begitu pula pemahamannya. Sebagaimana dipahami oleh kelompok-kelompok takfiriin yang waktu itu lahir di tahun 70-an ya, di atau 80-an di Mesir. Karena dari sini juga syubhatnya masuk orang-orang takfiriin tentang uzlah. Mereka menilai masyarakat sudah rusak. Tidak, kita juga tidak boleh mengatakan masyarakat ini sudah rusak total. Tidak boleh. Karena Rasulullah melarang. Mangkala halaka nas fa huwa halifu. Orang menuduh manusia telah rusak, dia yang membuat manusia rusak. Kita tidak boleh pesimis juga. Dan sekarang ini, apakah ada ulama yang telah memasyhurkan uzlah? Antum lihat, adakah ulama yang mengatakan zaman ini adalah zaman uzlah? Siapa ulama mengatakan ini? Zaman kita ilmu tersebar, ya, amalan baik banyak sekali. Belum, kalau tidak ada zaman uzlah di sini, belum ada suatu suasana uzlah yang digambarkan oleh para ulama yang ditulis bicara uzlah tadi, yaitu sebagaimana yang disebutkan hadis Huzaifah, lam yakun iman wala jamaah. Kata Huzaifah ketika Rasul soal yang hari, pertanyaan terakhir hadis Huzaifah yang terpanjang itu, ya, kana nasi as'alu Rasulullah SAW anil khairi wa kuntu as'alu an syari makhafata idrikani. Para sahabat Nabi selalu bertanya tentang hal-hal yang baik, aku bertanya tentang hal yang buruk, aku takut untuk terjerumus ke dalamnya. Kana kunna fi jahiliyatin wa syarrin ya Rasulullah, fa'atallah bihadal islam, fa'anu fi khairin, fa'al ba'da syar, ba'da hazal khair min syar, na'am kata Rasulullah, fa'al ba'da dalika syar min khair, na'am fihi dakhan. Kemudian disebutkan, umma dakhnuhu, sebutkan Rasulullah, du'atun ala abu jahannam, hum min qawmina, min jaldatina, yatakan bi alsinatina. Kemudian, apa ausin apa matusina ya Rasulullah, apa yang kau wasiatkan kepada Rasulullah, izam jama'atal muslimin wa imamahu. Kalau sudah demikian kata Rasulullah, banyaknya fitnah bid'ah segala macam, kamu tetap dalam bersatu dengan kaum muslimin dan menjaga taat kepada pemimpinnya. Lalu Huzaifah mengatakan, fa'lam yakun imaman wala jama'ah, enggak ada lagi persatuan di situ, enggak ada lagi bangsa, enggak ada lagi pemimpin, enggak ada lagi jama'ah, kacau balau semua. Ya, fatazil tilkal firqullah. Engkau jauhi semua kelompok-kelompok yang ada. Allahu anta udu ala asyjar sajarati. Walau engkau akan menggigit urat kayu. Nah, ini yang uzlah. Bila tidak ada lagi imam wala jamaah. Nah, tetapi yang ada mungkin memilih hijrah ke tempat-tempat yang lebih memasyarakat di satu sunnah, yang lebih banyak ilmu, itu boleh. Tapi uzlah sebagaimana uzlah yang mutlaqah tadi itu lam ta'ti zaman al-hasba ilmi. Menurut ilmu, sepanjang ilmu yang saya miliki dan para ulama yang ada, belum mengatakan bahwa zaman kita ini adalah zaman uzlah. Ya, maka selalulah berpandukan kepada ulama, dan saya belum pernah mendengar pendapat ulama Ahlussunnah Jamaah bahwa zaman kita ini zaman uzlah. Justru zaman kita adalah zaman yang masih banyak kebaikan, masih banyak para ulama, para penuntut ilmu, masih banyak ilmu menyebar, ya, banyak kebaikan, ya, alhamdulillah. ya, baik melalui media, melalui masjid semacam. Jadi, tapi kalau kita berada di masyarakat yang mungkin kita lemah, kita tidak mampu untuk berdakwah, ilmu kita kurang, sementara kita lemah, ya, jauh dari masjid ilmu, nah kita pindah ke tempat yang ada situ ilmu, tempat kita belajar, tempat kita yang lebih aman untuk beribadah, karena kita tidak kuat menghadapi tantangan fitnah, pemanya cemoohan, gunjingan, ejekan. Nah, berbeda dengan orang yang bersabar di kondisi itu, pahalanya dua kali lipat. Ya, bersabar, tetap dia berdakwah, ya, dan menghadapi berbagai tantangan. Tentu itu bagi orang-orang yang berilmu. Wallahu a'lam bissawab.
0: Nah, baik. Terima kasih banyak. Syukran jazakallahu khairan. Alhamdulillah, jawaban telah disampaikan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan jawaban pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir, Ustaz, di kesempatan pagi menjelang siang ini. Yang Masya Allah, mudah-mudahan Allah memberkahi pertemuan kita. Ya. Dan mungkin ada kesimpulan yang dapat disampaikan untuk para pemerhati roja sekalian. Nah, silakan Ustaz.
1: Barakallahu fikum jami'an. Terima kasih para teman-teman semua dan juga para pemirsa dan pendengar. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita untuk ke arah yang terlebih baik dalam kehidupan kita. Baik dalam berilmu, beramal, maupun berdakwah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
3: Para pendengar azani Allah wa yakum, sahabat Roja di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Demikianlah sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Ustadz Dr. Ali Musri Semjan Putra MA Hafidhullah Ta'ala di dalam pembahasan faidah-faidah sejarah Islam. Semoga kita bisa memetik faedah yang terkandung dalam kajian yang telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda, dan semoga menjadi pembelajaran serta tambahan ilmu bagi kita. Dan kami pun berharap kajian ini sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Allahumma amin. Kami yang bertugas pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com. Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya prasangka itu adalah dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Anas radhiyallahu anhu, an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Thalathun man kunna fihi wajada bihin halawat al-iman. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه.
4: داري أنس رضي الله عنه داري نبي صلى الله عليه وسلم beliau bersabda: Tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan, kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

dan itu semua pasti terjadi.

0: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
1: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
0: Al-ilmu maqama alaihi dalil, yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi, yang bermanfaat.
2: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
3: ilmu yang terpuji,
4: ilmu yang dimuliakan, ilmu al-kitab
1: dan sunnah.
0: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
6: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
7: Qala Rasul
8: sallallahu alaihi wasallam
9: an Anas radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala: thalathun man kunna fih wajada bihinna halawata al-iman, أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه.
10: داري أنس رضي الله عنه داري نبي صلى الله عليه وسلم beliau bersabda: tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih.

0: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Fudail Ibn Iyad, amat buruk seorang alim ketika didatangi ke rumahnya sedang ia bersama pejabat tinggi atau pejabat negara. Sepatutnya orang berilmu, ia berada di masjid bersama mushafnya.
1: Al-Qur'an.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Ikhwati fillah rahimani Allah wa yakum, kaum dangu di 104.3 FM Radio Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salamnya semoga tetap tercurahkan ke Nabi kita yang mulia dan agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wassalam. Para pendengar, di kesempatan ini akan kembali kami hadirkan ke tengah-tengah ruang dengar Anda sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badar Hafidullah Ta'ala dengan bahasan Kitab Riyadus Salihin. Kami ucapkan selamat menyimak. Barakallahu fikum.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عقد الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه المبارك رياض الصالحين بابًا عنوانه فضل البكاء من خشية الله وشوقًا إليه. فضل البكاء من خشية الله تعالى وشوقا إليه، هذا عنوان الترجمة. وفيها التنبيه إلى عظيم فضل البكاء من خشية الله وشوقا إلى الله سبحانه وتعالى، وسيسوق من الأدلة، أدلة القرآن، ما يشهد لذلك. ونبه رحمه الله في هذه الترجمة إلى فائدة ثمينة جدا ومفيدة للغاية، ألا وهي أن البكاء الذي هو قربة وعبادة ويترتب عليها الثواب والأجر له سببان: إما الخشية والخوف من الله سبحانه وتعالى، والسبب الآخر الشوق إليه عز وجل، الشوق إلى الله سبحانه وتعالى. فالبكاء إما أن يكون من الخشية، فكأن يسمع مثلا المؤمن آيات الوعيد وآيات التهديد والبطش والانتقام والعقوبة ونحو ذلك، فيبكي خوفا وخشية من الله جل وعلا. وهذه الخشية تحمل العبد على البعد عن الذنوب والمعاصي والآثام التي تسخط الله تبارك وتعالى، أو أن يسمع آيات الرجاء والثواب والإنعام والإكرام وما عد الله لأهل الجنة، وأيضا رحمة الله ولطفه ومنه وفضله، فيبكي شوقا وطمعا، وهذا يحمل العبد على الإقبال على الطاعات وفعل العبادات وأنواع القربات والأعمال المقربة إلى الله جل وعلا. وأورد رحمه الله تعالى في أول هذه الترجمة آيتين من القرآن، الأولى في سورة الإسراء، وهي قول الله سبحانه وتعالى: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وهذه ذكرها الله سبحانه وتعالى صفة لأولي العلم وأولي الألباب والبصيرة بالله سبحانه وتعالى وبدينه وشرعه جل في علاه، أن هذا شأنهم عند سماع آيات الله عز وجل: يخرون للأذقان، أي سجدا لله تبارك وتعالى، يبكون ويزيدهم خشوعا، أي أن هذا العمل يزداد به خشوع العبد وخضوعه وذله بين يدي ربه تبارك وتعالى. والآية الثانية قول الله سبحانه وتعالى: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون. وهذا في مقام التخويف والإنذار، وأن الواجب على من سمع الحديث والآيات الدالة على عظمة الله وأيضا ما أعده من عقوبة أن يخاف من الله وأن يبكي من خشية الله تبارك وتعالى. ويتضمن هذا الإنكار على القاسية قلوبهم الذين جف دمعهم بسبب قسوة القلب، وإذا أصحر القلب من الخشية والخوف والشوق إلى الله سبحانه وتعالى جفت الدموع. نسأل الله عز وجل لنا أجمعين العافية وصلح الشأن.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada yang disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Semoga Allah limpahkan salawat dan salamnya kepada beliau, keluarga beliau, dan para sahabat beliau semuanya. Para pendengar sekalian, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau yang diberkahi, yaitu kitab Riyadhus Shalihin, membuat sebuah bab dengan judul Babu Fadlil Buka Min Khasyatillahi Wa Syauqan Ilaih, yang artinya bab tentang keutamaan menangis karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan rindu kepadanya. Dalam bab ini Imam Nawawi rahimahullah ta'ala akan menjelaskan tentang keutamaan menangis karena Allah subhanahu wa ta'ala. Menangis karena takut kepada Allah dan rindu kepadanya. Dan beliau akan menyebutkan beberapa dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menunjukkan keutamaan menangis ini. Dan di judul yang beliau buat ada sebuah faedah yang bisa kita petik, yaitu bahwasanya menangis yang merupakan ibadah. Ada tangisan yang bisa menjadi ibadah, tangisan yang bernilai ibadah dan terkandung pahala di baliknya. Artinya kalau kita melakukannya kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tangisan yang merupakan ibadah ini memiliki dua sebab. Yang pertama adalah menangis karena takut kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah menangis karena rindu kepadanya. Jadi sebabnya yang pertama takut, yang kedua rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala maksudnya adalah menangis saat kita mendengar ayat-ayat ancaman, ayat-ayat hukuman murka Allah subhanahu wa ta'ala. Tangisan yang disebabkan karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini akan membawa pelakunya untuk meninggalkan dosa-dosa dan hal-hal yang bisa menyebabkan murka dan hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan menangis karena kerinduan kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah saat mendengar ayat-ayat tentang roja, harapan, nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, penghormatan Allah untuk orang-orang yang beriman, rahmat dan kelembutan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang menangis karena rindu kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tamak akan rahmatnya, itu akan menjadikan orang ini, maksud saya, menangis karena rindu kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini akan membawa pelakunya kepada ketaatan kepada Allah, kepada ibadah, kepada amalan-amalan yang mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kemudian Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan dua ayat. Yang pertama adalah surat ayat dalam surat Al-Isra yang artinya dan mereka jatuh bersujud ke rahang atau ke janggut mereka dengan menangis dan itu menambah kekhusyuan bagi mereka. Ya, maksudnya mereka bersujud, bersimpuh kepada Allah Subhanahu wa taala, menangis dan hal itu menambahkan kekhusyuan pada diri mereka. Ya, ayat ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala saat mensifati para ulama, ya, orang-orang yang berakal dan orang-orang yang memiliki ilmu agama. Demikianlah keadaan mereka. Saat mereka mendengar ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, mereka bersujud, mereka bersimpuh di depan Allah Subhanahu wa taala, dan hal tersebut menambah keimanan dalam diri mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat yang kedua, Imam Nawawi menyebutkan ayat yang kedua, yaitu firman Allah yang artinya, apakah dari perkataan atau ucapan ini kalian takjub dan kalian tertawa-tawa serta tidak menangis? Demikian diucapkan atau difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang hati mereka keras sehingga ayat-ayat Al-Quran tidak berpengaruh kepada mereka, malah mereka menertawakannya. Mestinya saat kita mendengar ayat-ayat tentang hukuman Allah, murka Allah, ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan menangis, bukannya malah tertawa-tawa dan tidak menangis seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang disinggung oleh Allah dalam ayat ini. Kemudian ayat ini juga mengandung pengingkaran dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka yang memiliki hati-hati yang keras, di mana air mata mereka telah kering karena sebab kerasnya hati mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari penyakit hati yang demikian dan memberikan kita keselamatan serta kebaikan dalam semua urusan kita.
2: ثم أورد رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن قلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل قال إني أحب أن أسمعه من غيري فقرأت عليه سورة النساء حتى جئت إلى هذه الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال حسبك الآن فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان متفق عليه. هذا الحديث فيه شاهد للترجمة البكاء من خشية الله تبارك وتعالى و الشوق إليه جل في علاه، وفيه عظم أثر القرآن في تحقيق ذلك، تحقيق الخشية وتحقيق الشوق إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا هو البكاء النافع الذي يكون عن أثر أو عن أمر قام في القلب، قلب الإنسان، من خشية من الله أو شوق إلى الله سبحانه وتعالى، فتدمع العين ويلين القلب ويتأثر العبد ويتحقق الانتفاع والارتفاع. وفيه الحث على تدبر القرآن عند تلاوة القرآن أو عند سماعه، فإن التدبر لمعاني القرآن ودلالته عند تلاوته أو سماعه له أثره العظيم في خشية القلب ودمع العين وتأثر العبد، كما قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وهذا نبينا عليه الصلاة والسلام يستمع إلى تلاوة عبد الله بن مسعود ويقول له إني أحب أن أسمعه، أي القرآن، من غيري، فأخذ يستمع عليه الصلاة والسلام ويتدبر لكلام الله جل في علاه حتى بلغ مسعود رضي الله عنه إلى قول الله عز وجل فكيف إذا جئنا من كل أمة شهيد، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال حسبك الآن، حسبك الآن أي يكفي إلى هذا القدر. قال فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان يبكي صلوات الله وسلامه عليه.
3: Kemudian Imam Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan beberapa hadis, dan yang pertama adalah hadis yang muttafaq alaih dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, bacalah Al-Qur'an untukku. Maka aku berkata, wahai Rasulullah, apakah aku membacakannya untukmu sementara Al-Qur'an ini diturunkan atasmu atau diturunkan kepadamu? Maka beliau berkata, sungguh aku ingin mendengarnya dari orang lain. Maka aku pun membacakan untuk beliau surat An-Nisa sampai hingga aku sampai kepada surat, kepada ayat wa kaifa idza ji'na min kulli ummatin syahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Yang artinya, bagaimana jika kami datangkan dari setiap umat itu saksi, dan kami datangkan engkau untuk menjadi saksi atas mereka semuanya. Maka Rasulullah SAW berkata, cukup sekarang wahai Ibnu Mas'ud. Maka aku pun menoleh kepada beliau, dan saya melihat kedua mata beliau mengalirkan air mata. Hadis Ibnu Mas'ud ini di dalamnya terdapat syahid atau dalil dari apa yang disebut oleh Imam Nawawi dalam judul bab tadi itu, yaitu menangis karena takut kepada Allah atau karena kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas di situ disebut bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menangis karena kerinduan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala dan takut beliau kepadanya. Hadis ini juga menjelaskan tentang besarnya pengaruh Al-Qur'an untuk tangis yang merupakan ibadah ini. Al-Qur'an memiliki pengaruh yang sangat besar, bisa membuat kita menangis karena takut kepada Allah atau menangis karena rindu kepadanya. Tadabbur pada ayat Al-Qur'an ini akan mendorong kita untuk mengeluarkan air mata, membuat hati kita menjadi lembut, sehingga kita betul-betul bisa mengambil manfaat dari Al-Qur'an dan mendapat derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga memotivasi kita untuk tadabbur, untuk merenungkan kandungan ayat-ayat Al-Qur'an saat kita membacanya. Dan yang seperti ini memiliki pengaruh yang besar ya dalam rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kerinduan kita kepadanya. Karena seperti itulah sifat seorang mukmin. Sebagaimana disebutkan dalam ayat Al-Qur'an yang lain yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang jika disebut Allah maka hati mereka gemetar, jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah maka itu menambahkan keimanan pada mereka, dan kepada Tuhan mereka mereka bertawakal. Ya, itulah sifat orang mukmin. Dan dalam hadis ini kita telah temukan ya, telah kita dapatkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW meminta Ibnu Mas'ud untuk membaca Al-Qur'an untuk beliau. Maka Ibnu Mas'ud membaca Al-Qur'an sehingga sampai kepada surat An-Nisa pada ayat yang ke-41 yaitu fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Maka kemudian beliau mengatakan kepada Ibnu Mas'ud, cukup sampai di sini saja. Sekarang cukup. Dan Ibnu Mas'ud pun berhenti, kemudian beliau menoleh dan mendapatkan Nabi Muhammad SAW telah berlinang air mata menangis karena Allah Subhanahu wa taala.
4: Thumma awrada rahimahullah hadith Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbatan ma sami'tu mithlaha qat. Faqal law ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaytum katira. قال فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين متفق عليه وسبق بيانه في باب الخوف. والخنين أيها الإخوة المستمعون هو البكاء مع صوت ضعيف يخرج من الأنف. وهذا الحديث فيه ما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم من نصح لهم، نصح للناس ووعظ وتخويف بالله تبارك وتعالى وحث على خشيته جل في علاه. ومن ذلكم هذه الخطبة العظيمة المؤثرة التي كان لها أثرها البليغ على أصحابه صلوات الله وسلامه عليه، حتى قال أنس: غطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين أن يبكون من شدة تأثرهم بموعظة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ولا شك فيه التنبيه على حاجة العباد إلى الوعظ والتذكير بالله سبحانه وتعالى، وأن الذكرى تنفع المؤمن كما قال الله عز وجل: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، ولا سيما مع كثرة الشواغل وأسباب الغفلة وموجبات له، فما أحوج الناس إلى الواعظ الناصح المؤثر المبني وعظه على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لا على القصص الواهيات والحكايات المخترعات والأشياء المفتعلات التي لا أصل لها ولا أساس يأتي بها بعض القصاص بقصد التأثير ويتؤثر، لكنها ليس تأثيرها ذاك التأثير الشرعي الذي هو من هدي كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وإنما هو تأثير ربما جر إلى بدعة أو جنح بالإنسان إلى نوع من الهوى والمخالفة إلى هدي الله تبارك وتعالى.
3: Selanjutnya, pengarang kitab ini menyebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dengan sebuah khutbah yang saya

0: hadis ini artinya adalah menangis dengan suara kecil yang keluar dari hidung, kira-kira menangis terseduh-seduh. Dan hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kedudukan Nabi Muhammad SAW sebagai seorang rasul yang mencintai umatnya, yang selalu menyampaikan nasihat untuk mereka, menyampaikan pesan-pesan yang mereka butuhkan, serta menganjurkan mereka kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk nasihat beliau adalah khutbah yang disebutkan dalam hadis ini, yaitu sebuah khutbah yang memiliki pengaruh besar kepada orang-orang yang telah mendengarnya. Dan disebutkan di sini bahwasanya para sahabat telah menutup wajah mereka, kemudian menangis terseduh-seduh karena mereka terpengaruh oleh pesan yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam khutbah beliau. Ahli ini mengisyaratkan kepada kita bahwasanya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala itu membutuhkan nasihat, butuh untuk terus diingatkan, ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan berilah peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Apalagi di zaman kita sekarang, zaman di mana banyak hal-hal yang menyibukkan kita dari urusan akhirat, banyak hal-hal yang membuat kita lalai dengan urusan agama kita. Maka di zaman kita ini kita lebih membutuhkan seorang wa'id, seorang penasehat, ya, seorang penceramah yang berpengaruh, yang berpengaruh, yang bisa membuat kita ingat kembali akan urusan akhirat kita, bahwasanya tujuan utama kita adalah akhirat dan kita tidak boleh tenggelam dengan dunia. Yaitu khutbah atau ceramah atau nasihat yang dibangun di atas dalil-dalil kitab dan sunnah, bukan ceramah yang berisi kisah-kisah yang tidak ada dasarnya, kisah-kisah fiksi yang diciptakan oleh sebagian orang yang tidak memiliki dasar. Dan memang ceramah atau kisah-kisah seperti ini tidak diragukan memiliki pengaruh, tapi pengaruhnya tidak seperti pengaruh khutbah atau ceramah yang dibangun yang berisi ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan ceramah-ceramah yang berisi cerita-cerita fiksi dan palsu seperti itu bisa jadi membawa orang kepada bid'ah atau membawa kepada hawa nafsu, bahkan mungkin malah membawa kita untuk menyelisihi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala.
1: Tsumma awada al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala hadits Abi Hurairah قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وهذا الحديث أيها الإخوة المستمعون الكرام فيه فضل البكاء من خشية الله بهذا القيد الذي ذكره نبينا عليه الصلاة والسلام، عين بكت رجل بكى من خشية الله، من خشية الله. ولا شك أن خشية الله سبحانه وتعالى تثمر كل خير، ومن كان من الله أخوف كان أحرص على عبادة الله سبحانه وتعالى، إنما يخشى الله من عباده العلماء، من كان بالله أعرف كان منه أخوف. وفي الحديث أن من بكى من خشية الله سبحانه وتعالى لا يلج النار، لأن البكاء من خشية الله يورث العمل والخوف من الله والمراقبة لله والبعد عما حرم الله سبحانه وتعالى. وليس المراد أن يصطنع الإنسان البكاء في لحظة ثم يعود إلى ما هو عليه من إعراض وصدود وغفلة عن الله وعن طاعته سبحانه وتعالى، وإنما المراد بالبكاء الذي يثمر خوفا ومراقبة وزيادة في الخشوع، كما مر معنا في قوله سبحانه وتعالى ويخرون للأذقان يبكون

0: ويزيدهم خشوعا. أما اصطناع البكاء في لحظة من اللحظات أو افتعاله ثم يكون الإنسان على ما هو عليه من غفلة وإعراض وصدود عن طاعة الله وارتكاب المحرمات وبعد عن فرائض الإسلام واجبات الدين، فليس هو المعني بهذا الحديث.
1: Hadis yang ketiga yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam bab ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, dan beliau hukumi hadis ini sebagai hadis yang hasan sahih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk neraka seseorang yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala sampai susu masuk kembali ke putingnya, dan tidak akan bertemu, tidak akan berkumpul debu di jalan Allah dengan debu di jahannam, dengan asap di jahannam. Tidak akan berkumpul menjadi satu antara debu di jalan Allah dan asap di jahannam. Ya, hadis ini masih menjelaskan kepada kita tentang keutamaan menangis karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Menangis karena Allah, ya, dengan catatan seperti ini, bukan sembarang menangis, tapi menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi dalam judul bab. Ya, dan barang siapa yang lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin banyak beribadah kepada Allah. Semakin orang takut kepada Allah, maka akan semakin banyak ibadah yang dia lakukan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya yang takut kepada Allah dengan sungguh-sungguh takut hanyalah para ulama di antara hamba-hambanya. Sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hambanya hanyalah para ulama. Ya, demikian dikatakan oleh para ulama, barang siapa yang lebih mengetahui Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih takut dari. Ya, dan menangis karena Allah Subhanahu wa taala akan membawa orang kepada ketaatan dan menjauhkan orang tersebut dari hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah yang dimaksud dengan menangis karena takut kepada Allah, yaitu menangis yang membuahkan ketaatan dan menjauhkan orang dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan menangis yang dibuat-buat. Ya, orang menunjukkan bahwa dia menangis terseduh-seduh, kemudian setelah pulang dari tempat dia menangis itu, dia kembali kepada kondisinya yang semula. Jadi sekali lagi, yang dimaksud dengan menangis karena takut kepada Allah adalah menangis yang membuahkan ketaatan dan menambahkan khusyuk, seperti yang disebutkan dalam ayat yang tadi, wa yaziduhum khusyua, dan hal itu menambahkan kekhusyuan bagi mereka. Adapun tangisan yang dibuat-buat, kemudian setelah itu pelakunya kembali lalai, kembali berpaling dari garis-garis atau agama Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia kembali untuk melakukan hal yang diharamkan, maka ini sama sekali bukan tangisan yang dimaksud oleh hadis yang menjadi pembahasan kita ini.
0: Thumma awrada al-Imam Ibn Qayyim rahimah, thumma awrada al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala fi هذه الترجمة باب فضل البكاء حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه متفق عليه. هذا الحديث فيه ذكر فضل أهل هذه الأوصاف العظيمة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، وأن لهم هذا الثواب العظيم الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، ألا وهو أن الله يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذلك أن الشمس تدنو من الخلائق يوم القيامة، حيث لا شجر يستظل به ولا سقف يؤوى إليه، وإنما في قيام الناس يكون في أرض عفراء مستوية لا ارتفاع فيها ولا انخفاض ولا أشجار ولا مباني ولا غير ذلك، وتدنو الشمس من الخلائق، إلا أن الله يكرم أناسا بأن يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله في ذلك اليوم العظيم. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث 7 أوصاف أهلها حريون بهذا الثواب العظيم والفضل الكبير. ومن هؤلاء 7 وموضع الشاهد، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ذكر الله خاليا أي منفردا ومقبلا على الله سبحانه وتعالى، متفكرا ومتأملا في آياته ومتدبرا لكلامه سبحانه وتعالى، ليس عنده أحد، لأن كون الإنسان يبكي عند الناس ربما يكون ثمة بواعث أخرى غير الخشية، ربما يكون ثمة بواعث أخرى غير الخشية، خشية الله عز وجل. أما كون الإنسان خاليا لا يراه إلا الله ولا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى، يذكر عظمة الله وجلاله ويتأمل في آياته فيبكي شوقا أو يبكي خشية من الله سبحانه وتعالى، ذكر الله خاليا ففاضت عيناه بهذا القيد، فيكون من هؤلاء الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله.
1: Hadis yang keempat dalam bab ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala di bawah naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Seorang imam yang adil, kemudian pemuda yang tumbuh di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian seorang yang hatinya tergantung di masjid-masjid atau lengket dengan masjid, kemudian 2 orang yang saling mencintai karena Allah, keduanya berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah, dan seseorang yang dipanggil atau seorang pria yang diajak oleh seorang wanita yang cantik dan punya jabatan tinggi, maka dia mengatakan, aku takut kepada Allah, sungguh aku takut kepada Allah. Dan seseorang yang bersedekah dengan suatu sedekah, kemudian dia menyembunyikan sedekah ini sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan yang terakhir adalah seorang yang berzikir memuji Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sendiri, kemudian 2 matanya berlinang air mata. Hadis ini menyebutkan tentang keutamaan sifat-sifat yang disebutkan, menyebutkan keutamaan orang-orang yang memiliki sifat-sifat yang telah disebutkan tadi itu, yaitu bahwasanya mereka akan mendapatkan pahala yang besar, yaitu akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lindungan kecuali hanya lindungan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada hari kiamat di mana matahari didekatkan kepada para makhluk dan di sana tidak ada pohon, tidak ada atap yang bisa melindungi kita dari panasnya matahari. Kita dikumpulkan di sebuah tempat yang kosong, ya, yang rata dan datar. Tidak ada tempat yang tinggi atau rendah sehingga kita bisa bersembunyi dari panasnya matahari. Tidak ada juga bangunan di sana. Tapi di tempat yang sangat panas ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menganugerahkan anugerah kepada beberapa golong orang, dan mereka adalah 7 orang yang disebutkan, atau 7 kelompok, 7 golongan yang disebutkan dalam hadis ini. Mereka semuanya berhak untuk mendapatkan anugerah ini. Di antara 7 golongan ini yang akan menjadi pembahasan kita, karena kesesuaiannya dengan bab yang kita bahas sekarang, adalah golongan yang ketujuh, yaitu seseorang yang berzikir, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sendiri, kemudian kedua matanya berlinang air mata. Ya, maksudnya adalah seseorang yang menyendiri, kemudian dia berzikir, menyebut dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertafakur, merenungi ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di sana tidak ada orang kecuali dia saja. Jadi kondisinya menyendiri, dalam keadaan gelap dan menyendiri. Karena orang yang menangis saat berada di tengah-tengah manusia, itu belum tentu tangisannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, belum tentu tangisannya karena takut dan rindu kepada Allah. Tapi barangkali di sana ada pendorong-pendorong lain, ada sebab-sebab lain yang membuat dia menangis. Adapun orang yang menangis saat dia sendiri memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itulah yang insya Allah tangisannya adalah karena takut dan rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam hadis ini Nabi Muhammad SAW menyebutkan warajulun dzakarallaha khalian, ya, seseorang yang menyebut Allah dalam keadaan sendiri, ya, dengan catatan ini, dengan catatan dia berzikir dalam keadaan sendiri, kemudian dia menangis karena takut kepada Allah.
0: Thumma awrad rahimahullahu ta'ala haditha Abdullah ibn Shakhir radiyallahu anhu qala أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي في الشمائل بإسناد صحيح. وقوله لجوفه أي لصدره صلوات الله وسلامه عليه. وأزيز المرجل هو صوت القدر وهو يغلي. فيقول عبد الله بن الشخير رضي الله عنه أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء صلوات الله وسلامه عليه. وهذا فيه بيان ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من كمال الخشية من الله والخوف منه سبحانه وتعالى، والتأثر بتلاوة آياته والوقوف بين يديه جل وعلا. ومن ذلكم بكاؤه عليه الصلاة والسلام من خشية الله جل وعلا، حتى إن عبد الله وصف ما يسمعه من الصوت بقوله ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء، أي بكائه صلى الله عليه وسلم من خشية الله جل وعلا. فهذا فيه شاهد لهذه الترجمة، فضل البكاء، وأنه من هدي نبينا عليه الصلاة والسلام، وأنه ثمرة من ثمار خشية الله وتأمل في آياته، وأيضا المعرفة بعظمة الله سبحانه وتعالى مما يثمر خشية فتثمر بكاء وخوفا من الله جل وعلا.
1: حديث yang kelima dalam bab ini adalah sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi dalam kitab beliau Asy-Syama'il dengan sanad yang sahih dari Abdullah bin Asy-Syakhir radhiyallahu anhu. Beliau berkata, aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan saat itu beliau sedang sholat. Maka aku mendengar dari dada beliau suara tangis seperti suara panci yang mendidih karena beliau sedang menangis. Aku datang kepada Rasulullah dan saat itu beliau sedang sholat dan aku mendengar dari dadanya ada suara seperti suara panci yang mendidih karena beliau sedang menangis. Ya, demikian hadisnya. Dan ini menjelaskan kepada kita tentang kedudukan Nabi Muhammad SAW yang memiliki khasyah yang sempurna, yang memiliki takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat tinggi. Dan beliau sangat terpengaruh dengan bacaan Al-Quran beliau dan juga terpengaruh oleh khusyuknya sholat beliau, sehingga disebutkan oleh Abdullah bin Syakhir di sini bahwasanya beliau sampai menangis dan tangisan beliau ini menimbulkan suara, ya, menimbulkan suara seperti suara panci yang sedang mendidih karena beliau sedang menangis. Dan ini adalah salah satu buah takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala itu membuahkan rasa takut kepadanya. Dan rasa takut kepada Allah ini membuahkan tangisan seperti yang terjadi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana keterangan hadis ini.
0: Thumma awrada rahimahullahu ta'ala haditha Anas radhiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب رضي الله عنه إن الله عز وجل أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا قال وسماني قال نعم فبكى أبي متفق عليه وفي رواية فجعل أبي يبكي أبي رضي الله عنه من حفاظ القرآن وهو سيد القراء رضي الله عنه كما وصفه بذلك الإمام الذهبي في سير إعلام النبلاء وله مكانته في العناية بكتاب الله حفظا وفهما رضي الله عنه وأرضاه فهو من قراء الصحابة رضي الله عن الصحابة أجمعين. وهذا الحديث فيه فضيلة أبي رضي الله عنه حيث إن الله عز وجل أمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ سورة لم يكن على أبي وسماه باسمه حتى إن أبي سأل النبي قال وسمني أي ذكرني باسمي فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم فبكى. وهذا البكاء بكاء غبطة و سرور بهذه النعمة والمنة العظيمة التي سعد بها رضي الله عنه وأرضاه فبكى لذلك وفي فضيلة هذه السورة العظيمة سورة البينة واشتملت عليه من التوحيد والإخلاص و
1: Hadis yang ke-6 yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam ini adalah sebuah hadis yang muttafaq alaih dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Bosnya berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Azza wa Jal memerintahkan aku untuk membacakan untukmu surat Lam yakunil ladzina kafaru. Maka Ubay bin Ka'ab bertanya, wahai Rasulullah, Allah menyebut nama saya? Maka Nabi Muhammad menjawab, iya, Allah menyebut namamu secara khusus. Maka Ubay pun menangis. Ya, dalam riwayat yang lain, maka Ubay pun mulai menangis ketika mendengar jawaban Nabi Muhammad SAW. Hadis ini para pendengar sekalian menjelaskan beberapa hal, diantaranya adalah keutamaan Ubay bin Ka'ab. Ya. Ubay bin Ka'ab adalah salah seorang penghafal Al-Quran di kalangan sahabat, dan beliau adalah Sayyidul Qurra, ya, pemimpin para qari, sebagaimana dikatakan oleh Adz-Dzahabi dan beliau syu a'la min nubla, ya. Beliau menyebutkan bahwasanya Ubay bin Ka'ab adalah sayyidul pemimpin para qori. Dan beliau memiliki perhatian khusus terhadap Al-Qur'an. Hadis ini menjelaskan keutamaan beliau karena dalam hadis ini disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk membacakan surat Al-Bayyinah secara khusus untuk Ubay bin Ka'ab. Bahkan disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebut nama Ubay secara khusus. Ini jelas menunjukkan keutamaan beliau. Kemudian menjelaskan juga tentang keutamaan menangis, ya, karena Allah Subhanahu wa taala di sini disebutkan bahwasanya Ubay menangis dan tangisan itu adalah karena gembira. Gembira karena nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Senang karena mendapatkan nikmat dan anugerah yang agung. Kemudian hadis ini juga menjelaskan tentang keutamaan surat Al-Bayyinah yang mengandung tauhid, keikhlasan dalam beragama, juga iman kepada kitab-kitab Allah dan yang lain yang merupakan kandungan dari surat yang mulia ini.
0: Thumma awrad rahimahullah haditha Anas radiyallahu anhu qala Abu Bakr li Umar رضي الله عنهما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق بنا إلى أم أيمن رضي الله عنها نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها فلما انتهينا إليها بكت فقال لها ما يبكيك أما تعلمين أن ما عند الله تعالى خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالت إني لا أبكي أني لا أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكني أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء فهيجتهما على البكاء فجعل يبكيان معها رواه مسلم وقد سبق في باب زيارة أهل الخير والشهد منه لهذه الترجمة بيان ما كانت عليه قلوب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من تأثر ورقة قلوبهم وأن حديث الإيمان يحرك قلوبهم خوفا وخشية وإنابة فلما ذكرتهم بهذا المعنى العظيم أخذ يبكيان معها رضي الله عنها وعنهم وعن الصحابة أجمعين وهذا فيه أيضا من الفائدة أن المجالس ينبغي أن تحل وأن تزين بالتذاكر والتذكير مما يزيد الإيمان ويقوي الصلة بالرحمن ويذهب عن الناس كيد الشيطان.
1: Hadis yang ketujuh adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Anas bin Malik. Beliau berkata, Abu Bakar berkata kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, berangkatlah bersama kami untuk mengunjungi Ummu Aiman radhiyallahu anha. Kita mengunjungi beliau sebagaimana dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkunjung kepadanya. Maka ketika kami sudah sampai, ketika keduanya sudah sampai kepada rumah Ummu Aiman, tiba-tiba Ummu Aiman menangis. Maka keduanya berkata atau bertanya kepada Ummu Aiman, "Apa yang telah membuatmu menangis wahai Ummu Aiman? Tidakkah engkau mengetahui bahwasanya apa-apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka Ummu Aiman menjawab, "Sesungguhnya aku menangis bukan karena aku tidak tahu bahwasanya yang di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih baik untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi aku menangis karena wahyu sudah putus dari langit." Maka ucapan beliau ini pun membuat Abu Bakar dan Umar ikut menangis. Keduanya pun menangis bersama Ummu Aiman. Dan hadis ini sudah disebutkan pada bab kunjungan kepada orang-orang baik sebelum ini. Dan yang menjadi syahid, yang menjadi poin perhatian kita pada hadis ini adalah betapa para sahabat hati mereka sedemikian mudah tersentuh dengan peringatan-peringatan, dengan kata-kata yang mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini menunjukkan bahwasanya hati mereka itu sangat lembut, sangat lembut, sehingga ketika mendengar kata-kata yang mungkin bagi kita biasa seperti ini, mereka bisa menangis terseduh-seduh. Ya, hadis ini juga menunjukkan bahwasanya sebagian perkataan itu bisa membuat kita menangis. Sebagian perkataan itu bermanfaat dan membuat kita ingat kepada Allah, membuat kita berjalan menuju ketaatan dan menghindarkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ini juga memberikan faedah bahwasanya majelis-majelis yang kita masuki itu hendaknya dihiasi dengan saling mengingatkan, kemudian dengan nasihat-nasihat yang baik, mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita terhindar dari makar setan untuk mengotori majelis-majelis yang kita masuki.
0: Wa la yazal fi hadhihi at-tarjamah baqiyah min ahadith yasuq al-imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala. أورد حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه قيل له في الصلاة فقال مر أبا بكر فيصلي بالناس فقال عائشة إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ القرآن غلبه البكاء فقال مروه فليصلي. وفي رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت إن أبا بكر إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء. متفق عليه. وهذا فيه ذكر بكاء أبي بكر الصديق صديق الأمة وخير أمة محمد صلى الله عليه وسلم من خشية الله، وهي خصلة عرف بها، حتى إن ابنته عائشة رضي الله عنها تذكر ذلك وصفا له عرف به، وأنه إذا قرأ القرآن بكى من خشية الله سبحانه وتعالى. فقالت إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء، وهذا فيه دلالة على ما كانت عليه حال الصحابة رضي الله عنهم من بكاء ورقة قلب عند تلاوة القرآن الكريم.
1: حديث yang ke-8 adalah sebuah hadis yang muttafaq alaih dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, ketika sakit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertambah parah, orang-orang mengingatkan beliau tentang salat jamaah. Maka beliau mengatakan, suruhlah Abu Bakar untuk menjadi imam dan memimpin orang-orang sholat. Maka Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada beliau, wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Bakar adalah seorang pria yang lembut, yang hatinya tipis, maksudnya lembut. Jika ia membaca Al-Quran, maka biasanya dia terkalahkan oleh tangisannya. Maka Rasulullah SAW tetap mengatakan, suruhlah dia untuk memimpin sholat. Dan dalam riwayat yang lain dari Aisyah dikatakan bahwasanya Aisyah berkata, sesungguhnya Abu Bakar itu kalau dia menggantikan posisi wahai Rasulullah, maka dia tidak akan bisa memperdengarkan orang bacaannya karena dia akan menangis. Ya, hadis ini menjelaskan sebuah sifat yang dengannya Abu Bakar As-Siddiq dikenal, yaitu tipisnya hati beliau, maksudnya lembutnya hati beliau, sehingga kalau beliau membaca Al-Quran, beliau biasa menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini juga sekaligus menunjukkan bahwasanya para sahabat itu memiliki hati yang lembut, ya, dan mereka biasa menangis saat membaca Al-Quran dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: Wa nas'alullah azza wa jalla بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع قريب مجيب.
1: Ya, akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang baik dan sifat-sifatnya yang mulia, agar kita diberikan taufik kepada setiap kebaikan, dan semoga Allah memperbaiki semua urusan dan kondisi kita, dan tidak menyandarkan diri kita kepada diri kita sendiri meskipun hanya sekejap mata. Sesungguhnya Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Menjawab doa-doa kita.
2: Saya jazakallahu khair fadilatul syekh dan halo Ustaz Anas, hafizahallahu taala atas terjemah yang disampaikan. Dan masih ada waktu tersisa bagi kami untuk mengangkat pertanyaan yang telah disampaikan melalui pesan singkat. Di antaranya dari pendengar kita di Jakarta, dari Abu Safwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya Syekh. Berkenaan dengan tema sore hari ini, keutamaan menangis, begitu sulit bagi saya untuk mengeluarkan atau meneteskan air mata dalam salat dan dalam tilawatil Quran. Akan tetapi ketika saya hadirkan peristiwa-peristiwa atau musibah yang menurut saya sulit dan menyedihkan, maka air mata itu tiba-tiba berlinang dalam salat dan dalam tahajud saya. Apakah tangisan seperti ini dapat mengurangi keutamaan salat, dan apakah bisa dikatakan kekhusyuan dalam salat itu berkurang apabila kita mengingat peristiwa-peristiwa yang menyedihkan? Jazakallah khair.
3: يصب علي أن تدرك هنا عند صلاة
0: القرآن. على كل حال، هو المطلوب هو الخشية، خشية الله عز وجل، وتحقق أيضا الشوق إليه، الشوق إلى لقائه سبحانه وتعالى. وهذا يحتاج من العبد إلى عناية بالقرآن، تدبرا وفهما لمعاني القرآن. ومن كان من أهل اللسان غير العربي يستعين بالكتب الصحيحة المعتمدة في ترجمة معاني القرآن، حتى يكون في القراءة متدبرا لمعاني القرآن العظيم ومدلولاته. فإذا وجد التدبر للقرآن تحققت الثمرة ووجد الأثر بإذن الله.
1: Ya, yang pertama pertanyaan tentang sulitnya kita meneteskan air mata saat sholat atau mendengar bacaan Al-Quran, ya. Tapi saat kita mengingat musibah yang pernah kita alami atau dialami oleh orang lain dan itu menyedihkan, maka kita lebih mudah untuk meneteskan air mata kita, termasuk dalam sholat. Apakah itu berpengaruh pada sholat kita atau tidak? Dijawab oleh Syekh bahwasanya intinya yang diminta dari kita, yang diharapkan dari kita adalah terwujudnya rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan terwujudnya kerinduan kepadanya. Dan hal ini membutuhkan usaha yang ekstra keras dari kita, membutuhkan dari kita perhatian kepada Al-Quran, ya, banyak membaca Al-Quran, dan juga yang tidak kalah penting dari itu berusaha memahami ayat-ayat ini. Ya, kalau kita memahami Al-Quran dan mentadaburinya, ya, maka kita akan terbawa, ya, kita akan tersentuh oleh bacaan-bacaan Al-Quran, juga bacaan-bacaan sholat kita. Ya. Adapun kalau kita tidak memahaminya, kita akan sulit untuk merasakan sentuhan-sentuhan itu. Karenanya bagi mereka yang berbicara dengan selain bahasa Arab, hendaklah berusaha untuk mempelajari Al-Quran, ya, memahami Al-Quran, ya, melalui terjemah, ya, sehingga saat dia membaca Al-Quran, saat dia mendengar Al-Quran dalam sholat, dia bisa tadabur, dan dengan demikian insya Allah buah yang diharapkan tadi bisa terwujud.
2: Jazakallah khair ya fadilat syekh, walaqad hana waktu salat maghrib, nardi min fadilatika mal ikhtitam.
0: في ختام لقائنا هذا، أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يوفقني وجميع الإخوة الكرام المستمعين والأخوات المستمعات لكل خير في الدنيا والآخرة، إنه جل وعلا سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: Akhirnya kita akhiri majlis kita ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang baik dan sifat-sifatnya yang mulia, agar kita semuanya
4: para pendengar semuanya, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, mendapatkan taufik untuk kebaikan dunia dan akhirat, karena sesungguhnya Allah lah harapan kita dan Dialah yang menjawab dan mengabulkan doa-doa kita. Akhirnya wallahu taala alam, semoga Allah limpahkan salawat kepada Nabi Muhammad, keluarga dan para sahabat beliau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
6: Ikhwatifillah, kaum dangu di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Telah kita simak bersama sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr Hafidullah Ta'ala dengan bahasan Kitab Riyadus Salihin. Kami ucapkan syukron jazakumullahu khairan wa barakulahfikum kebersamaan di dalam menuntut ilmu syar'i. Semoga ilmu-ilmu yang sudah kita peroleh bersama dengan menghadirkannya ke tengah-tengah ruang dengar Anda memperkuat keimanan, memperbaiki akhlak, serta menyelamatkan dari kebodohan dan kesesatan. Allahumma amin. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
7: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم
8: عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه.
9: Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, manusia semenjak mereka diciptakan senantiasa dalam keadaan safar, dan tidak ada tempat beristirahat bagi mereka dari perjalanannya kecuali di surga atau neraka.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: لقد كان لكم في رسول الله أسوة

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.
1: Orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan.
2: Salat mempunyai kedudukan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah rukun Islam yang kedua.

0: kewajiban kita adalah seperti yang sabda Rasulullah SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat.
1: Adi salat kama amarullah di awqatiha di masajid ma'a ikhwanika fi buyutillah.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
2: Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

0: yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.
1: Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah, wa ulaika humul muhtadun.
0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حاضرين جماعة صلاة الجمعة yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang terus-menerus Allah berikan kepada kita tiada henti-hentinya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga pada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala dan menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, jannatin ardhuhas samawati wal ard, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kalau kita terjemahkan ayat ini dalam bahasa Arab secara letterlek sebagaimana penjelasan sebagian ahli tafsir, ardun dalam bahasa Arab artinya lebar. Adapun panjang dalam bahasa Arab adalah tul. Dan dalam ayat ini Allah menyebutkan lebar surga dan Allah tidak menyebutkan panjang surga. Jadi kalau kita terjemahkan seakan-akan, bersegeralah kalian menuju surga Allah yang lebarnya selebar langit dan bumi. Jika lebarnya sudah sedemikian seperti itu, bagaimana lagi dengan panjangnya? Oleh karena sebagian ulama berdalil bahwasanya surga yang Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa lebih luas daripada langit dan bumi. Adapun penyebutan langit dan bumi hanyalah pendekatan, bukan berarti luasnya persis seperti langit dan bumi. Dalam ayat yang lain dalam surat Al-Hadid, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sabiqu ila maghfirati min rabbikum." وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُولِهِ. Bersegeralah kalian, berlombalah kalian menuju ampunan Allah dan menuju surga Allah yang luasnya ya seperti luas langit dan bumi. Allah menggunakan kalimat ka, yaitu seperti atau mirip, namun sebagaimana penjelasan para ulama bahwasanya surga itu lebih luas daripada langit dan bumi. Kalaulah surga itu luasnya seluas langit, maka itu sudah cukup sangat luas. Karena langit adalah makhluk yang paling besar yang bisa kita lihat dengan kedua mata kita ini. Ada makhluk yang lebih luas daripada langit, seperti kursi Allah Subhanahu wa taala, seperti arsy Allah Subhanahu wa taala, tetapi makhluk yang bisa kita lihat dengan mata kita di bumi ini adalah langit. Kita tidak tahu mana pangkalnya dan kita tidak tahu mana ujungnya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dahsyatnya penciptaan langit. Dalam Al-Quran kata Allah Subhanahu wa taala, "A antum ashaddu khalqan amis sama' banaha?" Apakah kalian penciptaannya lebih hebat ataukah penciptaan langit yang kami bangun langit tersebut? Jawabannya lebih hebat penciptaan langit. Begitu luas langit tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was sama'a banainaha bi aidin wa inna la musi'un." Langit yang kami ciptakan dengan kekuatan kami. Wa inna la musi'un, dan sungguh kami meluaskan langit tersebut. Kita lihat langit begitu luas, berada di dalam langit ada matahari, ada rembulan, ada bintang-bintang, ada planet-planet, ada galaksi-galaksi, sungguh luar biasa luas langit ini. Kalau seandainya surga itu luasnya seperti langit, maka sangat luas.
1: Bagaimana lagi kalau luasnya lebih daripada langit? Oleh karenanya, di antara hal yang menggambarkan akan luasnya surga, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim tentang kisah seorang yang paling rendah kedudukannya di surga. Kata Rasulullah SAW, inni la'alamu akhira ahlin nari dukhulan minha. Aku mengetahui orang yang paling terakhir keluar dari neraka. Wa akhira ahlil jannati dukhulan. Dan aku mengetahui orang yang paling terakhir masuk surga. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan, yaitu rajulun, seorang yang dia keluar dari neraka atau melewati sirat, ya, yamshi marratan wa yakbut marratan, terkadang dia berjalan, terkadang dia tersungkur, ya, tasfa'uhun nar, terkadang dia dihantam wajahnya oleh api sehingga menghitam wajahnya. Tatkala dia selamat dari neraka, maka dia mengatakan, tabarakalladzi najjani minki, ya, Maha suci Allah yang telah menyelamatkan aku dari engkau wahai neraka. Sungguh Allah telah memberikan aku kenikmatan yang tidak pernah Allah berikan kepada siapapun. Lalu Allah berkata kepada orang ini, idhab fadukhulil jannah. Pergilah engkau dan masuklah engkau ke dalam surga. Wa yukhayyalu ilaihi annaha mal'a. Maka dikhayalkan kepada lelaki ini, orang yang paling rendah di surga, bahwasanya surga sudah penuh. Maka dia kembali kepada Allah, dia berkata, ya Rabb, wajadtuha mal'a. Ya Rabbku, aku mendapati surga sudah penuh. Kata Allah, idhab fadkhulil jannah. Pergilah engkau dan masuklah ke dalam surga. Fa inna laka mithla dunya wa ashrata amthaliha. Sungguhnya aku berikan kepada engkau kapling di surga seperti luasnya bumi ini dan 10 kali lipatnya. Seperti luasnya bumi ini dan 10 kali lipatnya. Artinya 11 kali lipat bumi. Luasnya 11 kali bumi ini. Maka orang ini tidak percaya tatkala disampaikan oleh Allah demikian. Artinya dia tahu dia orang paling rendah, baru selamat dari neraka, baru selewat dari sirat, kemudian diberikan kenikmatan yang luar biasa seperti ini. Maka dia berkata, atas tahzi' bi wa anta rabbul alamin. Ya Allah, engkau ngejek saya padahal engkau Tuhan. Ya. Apakah aku diberikan kenikmatan seperti ini? Allah berikan. Kata Rasulullah SAW, dzalika adna ahlil jannati manzilatan. Itu adalah orang yang paling rendah kedudukannya di surga. Kita bisa bayangkan kalau orang yang paling rendah di surga kedudukannya, dia memiliki kapling istananya 11 kali bumi ini, maka bagaimana lagi dengan penghuni-penghuni surga yang lainnya? Ini menunjukkan surga itu sangat luas. Surga itu sangat luas. Seorang berbahagia tatkala dia adalah raja dari satu kapling kecil di dunia ini. Ada misalnya raja suatu negara, taruhlah seorang menjadi raja Indonesia atau menjadi raja Arab Saudi, dia sudah bahagia melihat luasnya wilayah dia begitu luas. Bagaimana lagi dengan raja dunia? Bagaimana lagi dengan raja 11 kali lipat dunia? Inilah penghuni surga yang paling rendah. Dan tatkala kita berbicara tentang kaplingan surga yang begitu luas bagi penghuni surga yang paling rendah, kita tidak berbicara tentang kaplingan surga yang kosong melompong, tidak. Tetapi Allah siapkan bagi dia istana, ya, dengan kaplingan yang seluas 11 kali lipat dunia. Sangat luas sekali dan berisi dengan berbagai macam kenikmatan dan berisi dengan berbagai macam keindahan. Yang kalau kita berbicara tentang kenikmatan-kenikmatan surga, maka di luar daripada daya imajinasi kita. Ya, di luar dari daya kemampuan berfikir kita. Sebagaimana perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, "Laisa syai'un fil jannah mimma fid dunya illa al-asma." Tidak ada suatu pun di surga jika dibandingkan dengan dunia kecuali hanya sekedar nama. Nama boleh sama, namun hakikatnya seluruhnya berbeda. Cukuplah Rasulullah SAW bersabda tentang bangunan di surga, labinatun min dhahab wa labinatun min fiddah wa milatuha al-miskul adfar wa hasba'uha lu'lu wal yaqut wa turbatuha za'faran. Bangunan yang ubinnya, yang batanya terbuat dari emas, bata yang terbuat dari perak, semen untuk menggabungkannya adalah terbuat dari minyak kasturi, kerikilnya terbuat dari permata, terbuat dari mutiara, intan berlian, dan pasirnya terbuat dari za'faran. Ya. Belum lagi Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang sungai-sungai yang ada di surga. Anharun mimma in ghairi asin. Sungai-sungai yang isinya air segar yang tidak pernah berubah kesegarannya. Wa anharun, sungai-sungai. Min labani lam yataghayyar ta'muh. Sungai-sungai yang isinya adalah susu, air susu yang tidak berubah rasa dan baunya. Kalau susu di dunia jika dibiarkan akan menggumpal dan berubah menjadi kecut, ya, tidak lagi indah. Adapun susu di surga tidak demikian. Lam yataghayyar ta'muh, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak berubah ya rasa dan baunya. Karena orang kalau menghayalkan ada susu yang ditumpahkan di kolam, maka dalam beberapa hari dia akan berubah menjadi kecut, menjadi bau, menggumpal. Adapun susu di surga tidak demikian. Wa anharun min khamrin ladzati lisyaribin, dan sungai-sungai yang mengalir di dalamnya khamar-khamar, bir-bir mengalir di dalamnya. Akan tapi bir-bir yang ada di surga tidak menjadikan mabuk, tidak menjadikan pening, tetapi isinya hanyalah kelezatan. Wa anharun min asalin musaffa, dan sungai-sungai yang berisi ya madu yang telah dimurnikan. Kemudian juga tatkala Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang istri di surga, kata Allah Subhanahu wa taala, wa azwajun mutahharah, Allah siapkan istri-istri yang disucikan. Kata para ulama, disucikan luar dan dalamnya, lahir dan batinnya. Lahirnya disucikan Allah Subhanahu wa taala. Setiap wanita yang masuk surga, wanita dunia masuk surga, maka akan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada haidnya, tidak ada nifasnya, tidak ada kotorannya, tidak ada air kencingnya, tidak ada ingusnya, tidak ada ludahnya, tidak ada kotorannya, bersih. Pantas jika Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Innar rajula min ahlil jannah la yu'aniku al-hawra 70 sanah, la tamalluhu wa la yamalluha." Sungguhnya seorang lelaki penghuni surga akan memeluk bidadari di surga selama 70 tahun dia peluk. Dia tidak bosan dari bidadari tersebut, dan bidadari tersebut tidak bosan darinya. Kenapa? Karena bersih. Bersih mengeluarkan aroma yang begitu indah dan harum. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Lau anna imra'atan min ahlil jannah itala'at ala ahli dunya, la adha'at ma bainahuma wa la mala'at ma bainahuma riha." Seandainya ada wanita di surga nongol di atas muka bumi ini, maka akan memberikan terang benderang di atas muka bumi ini. Dari ujung timur sampai ujung barat, dari ujung utara sampai ujung selatan, seluruhnya terang karena cahaya yang keluar dari wajah sang bidadari. Wa la mala'at ma bainahuma riha. Bukan cuma itu, bahkan bumi ini akan bau semerbak. Dari ujung utara sampai ujung selatan, dari ujung barat sampai ujung timur, seluruhnya bau harum. Kenapa? Dari bau harum yang keluar dari tubuh sang wanita tersebut. Maka wajar wanita tersebut dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari zahirnya. Batinnya pun dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para wanita tersebut memiliki akhlak yang mulia. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghil, kami bersihkan seluruh yang masuk surga, dibersihkan hatinya. Maka para wanita-wanita di surga tidak ada yang mengangkat suara kepada suaminya, tidak ada yang berteriak kepada suaminya, tidak ada yang tukang protes kepada suaminya, tidak ada yang tukang menuntut kepada suaminya. Kenapa dibersihkan hatinya? Tidak pernah dia membandingkan suaminya dengan lelaki yang lain. Kenapa? Kata Allah Subhanahu wa taala, qasiratu tarf, mereka adalah para bidadari yang menundukkan pandangan mereka. Mereka tidak pernah melirik kepada lelaki yang lain. Yang jadi pusat perhatian mereka, pusat pelayanan mereka hanyalah suami mereka. Mereka tidak pernah melihat lelaki yang lain. Mereka tidak pernah melihat lelaki yang lain. Bagaimana mereka membandingkan suaminya dengan lelaki yang lain? Sementara pandangan mereka hanya tertunduk dan tertuju kepada suaminya. Oleh karenanya mereka berakhlak yang mulia. Mereka tidak sering keluar rumah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Hurum maqsuratum fil khiyam." Para bidadari yang terpingit dalam kemah-kemah, mereka senantiasa menunggu kedatangan suami mereka dengan penuh kerinduan. Jika suami pulang, maka pasti mendapati para bidadari siap melayani. Tidak seperti sebagian wanita di dunia yang keluar rumah tanpa izin suaminya. Tatkala suaminya pulang, dia tidak mendapati istrinya. Oleh karena saya katakan, para hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, jikalau penghuni surga yang paling rendah diberikan kaplingan di surga begitu luas, 11 kali lipat dunia, dengan berbagai macam kemewahan, dengan berbagai macam keindahan, dengan berbagai macam panorama, maka bagaimana lagi dengan penghuni-penghuni surga yang lain. Semoga kita termasuk dari penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril mu'minin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala tawfiqihi wa imtinani, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman li sya'nihi, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu da'il ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabi ikhwani. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, masuk surga merupakan impian semua orang. Bukan cuma impian kita, orang-orang yang mungkin imannya pas-pasan seperti kita. Bahkan impian para surga, bahkan impian para anbiya, bahkan impian para rasul, bahkan impian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menyebutkan bagaimana para anbiya mereka berdoa agar dianugerahkan surga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim berdoa dalam, diabadikan dalam Al-Quran, "Wa ja'alni mi warafidhi jannatin na'im." Ya Allah, jadikan aku termasuk pewaris surga yang penuh dengan kenikmatan. Rasulullah SAW mencontohkan banyak doa untuk minta surga, di antaranya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabb kami, berikanlah kami kebahagiaan di dunia, berikanlah kami kebahagiaan di akhirat, di surga, wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari azab neraka jahannam. Rasulullah SAW juga memotivasi para sahabat untuk minta surga, dan para sahabat juga mereka yang minta surga. Ada seorang sahabat datang menemui Rasulullah SAW sementara Rasulullah SAW bersama Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Maka sahabat ini berkata, ya Rasulullah, inni la uhsinu dan danataka wala dan danata Mu'adz. Ya Rasulullah, aku tidak pandai untuk berdoa sebagaimana doamu dan doanya Mu'adz. Ya, sahabat ini tidak pandai menyusun kata untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, la uhsinu dan danataka wala dan danata Mu'adz. Saya tidak mampu, tidak bisa berdoa seperti doamu wahai Rasulullah dan doanya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Walakinni as'alullaha al-jannah wa a'udzu bihi minan nar. Akan tapi aku minta kepada Allah surga dan aku berlindung kepadanya dari neraka jahanam. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Haulahanu dandin. Kami, saya dan Mu'adz, permintaannya juga sekitar itu aja. Ya, sekitar itu, minta surga dan dijauhkan dari neraka jahanam. Oleh karenanya, tentu kita semua bermimpi dan berhayal, berangan-angan untuk bisa menjadi penghuni surga. Maka kita harus bersegera dalam meraih surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, atau Allah Subhanahu wa taala kalau berbicara tentang surga, tentang kebaikan, Allah suruh berlomba. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Sabiqu, berlombalah. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Wasari'u, bersegeralah," kata Allah Subhanahu wa taala. Cepatlah, kata Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah menyebutkan nikmat surga, kata Allah, "Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun." Untuk urusan surga, berlomba-lomba, bersainglah, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau urusan dunia, Rasulullah SAW menyuruh kita untuk qanaah. Kata Rasulullah SAW, "La tanzuru ila man fawqakum." Jangan lihat ke atas. Walakin inzuru ila man asfala minkum. Tapi lihat ke bawah. Fa innahu ajdaru alla tasdaru ni'matallahi alaikum. Karena hal ini akan menjadikan kalian tidak meremehkan dan tidak merendahkan nikmat Allah. Kalian akan pandai bersyukur kalau lihat ke bawah. Tapi kalau seorang lihat ke atas, sudah diberikan kenikmatan, tidak pernah merasa cukup, tidak qanaah, selalu lihat ke atas, maka dia tidak akan pernah bahagia. Kenapa? Karena dunia tidak ada titik klimaksnya. Seorang sudah punya ini akan minta lagi. Seandainya dia ada kebutuhan, enggak jadi masalah. Tetapi kebanyakan yang membinasakan manusia bukan karena kebutuhan, dia sudah cukup, namun ingin yang lebih. Inilah yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir." Telah melalaikan kalian takatsur, berlomba-lomba untuk perbanyak. Dan tidak akan berhenti, kata Allah, hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk dalam kuburan baru berhenti dari berlomba-lomba. Bukan karena dia kekurangan. Kalau seorang habis waktunya gara-gara kurang makan, tidak bisa makan, tidak bisa punya rumah, ini wajar. Kenapa? Dia ingin memenuhi kebutuhan primernya. Tetapi yang jadi masalah, rumahnya sudah ada, kendaraannya sudah ada, tetapi dia ingin yang lebih. Allah sudah kasih dia kecukupan, tidak pernah selesai, ingin lagi, ingin lagi, ingin lagi, dan tidak ada titik klimaksnya. Apa kata Nabi SAW? "Lau kana libni Adam wadiyani min zahab labtagu thalithan wala yamla'u jawfahu ila turab." Seandainya anak Adam diberikan dua lembah emas, maka dia akan mencari lembah yang ketiga dan tidak akan memenuhi mulutnya kecuali tanah. Kalau sudah terpenuhi mulutnya dengan tanah, maka dia berhenti dari berlomba-lombanya tersebut. Oleh karenanya, ya, yang diajarkan oleh syariat adalah tidak qanaah dalam urusan akhirat, berlomba-lomba. Adapun masalah dunia, kita disuruh qanaah. Namun yang jadi masalah, kebanyakan manusia terbalik. Mereka untuk urusan akhirat, mereka qanaah, tidak berlomba-lomba. Untuk urusan dunia, mereka tidak qanaah. Untuk urusan akhirat, mereka merasa puas dengan apa yang mereka miliki. Alhamdulillah saya sholat 5 waktu. Alhamdulillah saya tiap hari baca Al-Quran 1 halaman. Ya. Dia tidak lihat bahwasanya ada orang yang baca Al-Quran tiap hari 1 juz. Oleh karenanya, untuk masalah akhirat, berlomba-lomba. Dan Rasulullah SAW menyuruh para sahabat untuk berlomba-lomba. Dalam satu hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari, Rasulullah SAW tatkala dalam perang Badar, Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat, "Kumu ila jannatin arduha samawati wal ard." Wahai para sahabatku, bangkitlah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka ada seorang sahabat bernama Umair bin Humam radhiyallahu anhu Al-Ansari, seorang sahabat dari kaum Ansar. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, jannatun arduha samawati wal ard." Ya Rasulullah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, "Na'am, iya." Maka dia berkata, "Bakhin-bakhin." Bakhin-bakhin dalam bahasa Arab artinya ungkapan yang menunjukkan kekaguman. Wow, hebat, luar biasa. Maka kata Rasulullah SAW, "Ma yahmiluka ala qawlika bakhin-bakhin." Apa yang buat engkau mengucapkan bakhin-bakhin wahai Umair bin Humam? Kata beliau, Wallahi la ya Rasulullah illa raja'ata an akuna min ahliha. Bukan apa-apa ya Rasulullah, saya hanya berharap agar saya termasuk dari penghuni surga. Kata Rasulullah SAW, innaka min ahliha. Sungguhnya engkau termasuk dari penghuni surga. Tatkala dia mendengar vonis dari Nabi bahwasanya dia adalah penghuni surga, maka Umar bin Humam Al-Ansari radhiyallahu anhu segera mengeluarkan kormanya. Faja'ala ya'kulu minhunna, kemudian dia makan dari butiran-butiran korma yang dia miliki. Kemudian dia berkata, la in hayaitu hatta akula min tamarati hadhihi innaha la hayatun tawilah. Kalau saya harus hidup sampai selesai makan korma ini seluruhnya, ini merupakan kehidupan yang sangat panjang. Maka dia pun melempar kormanya, lalu dia masuk dalam medan pertempuran, kemudian dicatat mati syahid oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena para hadirin rahmatullahi subhanahu wa taala, sungguhnya di akhirat kelak di antara penyesalan orang yang beriman, dan ini pendapat banyak dari ahli tafsir, tatkala seorang beriman dikatakan oleh Allah, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Manusia berkata pada hari kiamat kelak, kenapa dahulu saya tidak beramal soleh di dunia, li hayati, untuk kehidupanku di akhirat. Ucapan ini diucapkan oleh orang kafir yang tidak beriman, dia menyesal kenapa dulu tidak beriman. Diucapkan oleh para pelaku maksiat, menyesal kenapa dulu dia bermaksiat. Bahkan diucapkan oleh orang yang beriman, dia menyesal kenapa dia dulu kurang amal solehnya. Di dunia dia solat malam, di dunia dia berbakti sama orang tua, di dunia dia berinfak, dia baca Al-Quran, namun dia menyesal kenapa dahulu bakti saya sama orang tua kurang. Kenapa pemberian saya sama orang tua cuma sedikit? Kenapa saya pelit terhadap orang tua? Dia baca Quran, namun dia mengatakan kenapa baca Quran saya dulu di dunia sedikit? Dia solat malam, kenapa dia? Namun dia berkata kenapa saya cuma solat malam sedikit? Ya, kenapa? Ini menunjukkan bahwasanya sebelum tiba hari kiamat, sekarang saatnya kita beramal dan berlomba-lomba. Ya, Ramadan telah berlalu. Di bulan Ramadan manusia banyak berlomba-lomba. Akan tapi ingat, sekarang telah tiba waktu ujian. 11 bulan kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Belenggu-belenggu setan telah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah Anda menjadi orang yang hanya mengenal Allah tatkala bulan Ramadan. Bisa qaumun la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Sungguh buruk suatu kaum yang mereka tidak mengenal Allah kecuali di bulan Ramadan. Sungguhnya Allah yang kita sembah di bulan Ramadan, dialah Allah yang kita sembah juga di bulan-bulan yang lainnya. Oleh karena seorang berusaha istiqamah setelah bulan Ramadan, tetap melaksanakan solat malam, meskipun mungkin tidak sebanyak di bulan Ramadan, tapi dia istiqamah, tetap baca Al-Quran, hari-hari harus dilalui dengan ada lembaran-lembaran Quran yang kita baca. Meskipun mungkin tidak satu juz sebagaimana di bulan Ramadan, tapi harus ada lembaran-lembaran yang kita buka. Maka sungguh menyedihkan orang-orang yang meninggalkan solat malam di malam bulan di malam lebaran, sudah tidak solat malam meskipun satu rakaat. Oleh karenanya para hadirin rahimatullah subhanahu wa taala, sekarang di hadapan kita ujian, ya, dan kita berharap agar Allah mempertemukan kita kembali pada bulan Ramadan berikutnya. Inna Allahumma malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al hayya minhum wal amwat, innaka samiun qaribun mujibu da'wat wa yaqadhi al hajat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Allahumma inna ala dhikrika wa shukrika wa husni عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقم الصلاة.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meletakkan sholat lima waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat.

0: datang ke rumah Allah. Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal.
1: Apa yang kau cari dalam kehidupan ini?
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar atau belum? Jangan sampai kita capek lelah salat, akhirnya tidak diterima. Karena ada orang yang salat tapi dia riya. Waktunya. Tidak perlu dengan rukun dan syarat. Di surat Al-Ma'un Allah katakan, "Fawailul celaka orang-orang yang salat. Apa yang tidak salat?" Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innar rajula la yusalli salata 60 sana." Ada orang yang salat selama 60 tahun dia salat. Walam tuqbal lahu shalah, satu pun salatnya enggak ada yang terima. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Salatnya asal. Sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan salat, segera bertobat.
2: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
4: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا رواه مسلم.
5: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengajak kepada jalan petunjuk, dia akan mendapat pahala seperti orang yang mengikutinya, tidak dikurangi sedikit pun sebagaimana pahala mereka. Hadis riwayat Muslim.
6: Ayatun minal Quran.

Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutup kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi

0: kami cahaya kami, dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf.
0: Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keridhaan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Ikhwana fi din, azanallahu wa iyyakum. Satu di antara tugas yang Allah berikan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu membersihkan hati kita dan membaguskan akhlak kita. Sebagaimana dalam sabdanya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Dan sungguh bagaimana keutamaan akhlak itu memiliki keutamaan yang sangat besar. Ya, bahkan ada dampak negatif yang sangat besar pula yang akan kita dapatkan tatkala kita meninggalkan akhlak yang baik. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya akmalul mu'minina imana ahsanum khuluqa. Seorang mukmin yang paling sempurna imannya adalah mereka yang paling terbaik akhlaknya. Maka di sana kemudian mengandung mafhum mukhalafahnya bahwa seorang mukmin yang juga imannya yang rendah adalah mereka yang memiliki akhlak yang paling buruk tentunya. Jadi sinilah kita lihat bagaimana kedudukan akhlak menjadi tugas dari tugas-tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para rasul tentunya semuanya, dan juga itu menjadi kewajiban kita untuk membaguskan akhlak kita. Akhwana fi dinillah jazanallahu wa iyyakum. Contoh akhlak yang baik sangat banyak tentunya. Dan salah satu yang ingin kita bahas pada hari ini yaitu tentang akhlak murah senyum. Akhlak murah senyum. Tentu ya, akhlak murah senyum ini adalah bagian dari interaksi kita satu dengan yang lain. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaitkan tentang amalan senyum ini sebagai amalan yang barangkali termasuk amalan yang kecil dalam pandangan orang lain, dalam pandangan umumnya kebanyakan manusia. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk meremehkan kebaikan sekecil apapun itu. Dalam sabdanya beliau bersabda, "Wala tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin talaqin." Janganlah kalian meremehkan kebaikan sekecil apapun itu. Walau hanya ketika engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang tersenyum, wajah yang berseri-seri. Saya yakin, atau kita semua barangkali sepakat, tidak ada orang yang tidak menyukai senyuman. Tidak ada orang yang tidak menyukai senyuman. Semuanya senang. Ya, kita tersenyum karena kita bahagia. Andai kita tidak tersenyum, kita melihat atau mendapati orang yang tersenyum, walaupun kita tidak tahu apa kebahagiaan yang sedang dia rasakan, kita pun akan terasa senang melihat orang yang tersenyum. Ya, seolah-olah kita berada di dalam kebahagiaan yang sedang dia rasakan. Maka jadikan diri kita, hidup kita, hiasi hidup kita dengan akhlak murah senyum. Yang barangkali sebagian orang menganggap ini amalan yang sepele, tetapi kita lihat bagaimana Rasulullah dalam hadis yang kita sebutkan tadi menunjukkan gambaran sempurnanya keimanan seseorang ketika dia berakhlak baik. Lebih dari itu, bahkan Rasulullah SAW juga bersabda menggambarkan bahwa senyum merupakan bagian dari sedekah-sedekah yang diberikan seorang mukmin kepada saudaranya. Sebagaimana beliau bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika lahu sadaqah. Tersenyummu di hadapan saudaramu itu adalah sedekah. Sedekah. Kita barangkali termasuk orang yang tidak memiliki simpanan yang banyak, baik di kantong kita ataupun di tempat-tempat yang lain. tapi kita masih memiliki wajah yang bisa kita bangun untuk kita mudah tersenyum. Maka belajarlah kita untuk mudah tersenyum kepada saudara kita. Saudara kita ucapkan salam, idalah kita fasalim alaihi, merupakan hak seorang muslim. Anda bertemu dengan saudara dengan mengucapkan salam, maka iringi senyuman kita bertemu dengan mereka. Senyum kita ketika bertemu dengan mereka menunjukkan hangatnya suasana. Ini merupakan pembuka awal dari berbagai macam kebaikan-kebaikan. Bahkan sebuah kesalahan pun bisa jadi dimaafkan hanya dengan modal senyum. Kadang-kadang ya, kita dapati barangkali seseorang berbuat salah sama kita atau kita berbuat salah pada dirinya, kemudian kita senyum. Ya, senyum kemudian minta maaf begitu kan? Biasanya dan detik itu pula hatinya tiba-tiba luluh dan memaafkan kesalahan kita. Apa jadinya seseorang yang sudah berbuat salah sambil wajahnya seolah-olah ingin marah, menunjukkan pembanggangannya seolah-olah demikian, maka urusannya bisa jadi lebih parah dari kesalahan pertama yang dia lakukan. Banyak manfaat senyum ya. Secara kesehatan, senyum itu adalah wujud dari ketenangan jiwa. Secara psikologi ya, manfaatnya banyak ya. Oleh karena itu ikhwan sekalian, jangan kita bakhil dengan senyum kita. Barangkali kita bukan orang yang termasuk kebiasaan kita susah senyum. Kadang kita dapati sebagian orang susah sekali tersenyum. Mengapa? Karena mungkin hampaan penderitaan, kesulitan hidup yang dialami. Banyak orang yang kemudian sejak dari kecil sampai dia dewasa penuh dengan kesulitan hidupnya. Kesulitan itu memaksa dirinya untuk berpikir dan bekerja keras sehingga tidak ada waktu baginya untuk santai dan apalagi sampai tersenyum barangkali. Tetapi kita lihat bahwa akhlak senyum ini adalah akhlak yang bisa kita usahakan. Kita tidak boleh menghargakan harga mati bahwa saya ini sejak lahirnya sudah menangis gitu kan, tidak pernah tersenyum sampai saya besar, dan ini sudah karakter dan sifat saya, tidak bisa dirubah lah ya akhi. Tidak kawan sekalian, kita tidak boleh mematok dan mengunci mati hati kita seolah tidak ada lagi kebaikan-kebaikan yang bisa kita tingkatkan dan kita tambah. Salah satunya dengan apa? Dengan kita berakhlak senyum. Maka ikhwan sekalian, murahkanlah senyum kita, insyaallah kebaikan-kebaikan banyak akan Allah bukakan, baik kebaikan di dunia dan lebih lagi kebaikan dan kebahagiaan di akhirat kita. Dan ini kita Rasul menyebutkan amalan yang mudah sebenarnya, tapi banyak diremehkan oleh banyak orang. Oleh karena itu kita jangan meremehkan hal itu, dan ini merupakan akhlak yang sangat baik, dan bagaimana itu merupakan sempurnanya keimanan kita. Dan bahkan Rasulullah SAW menyebutkan innal husnal khuluq la yudriku darajat ta'im wal qa'im, sesungguhnya akhlak baik itu dapat mencapai derajat orang yang senantiasa saum dan yang selalu salat malam. Akhlak baik ya, kita barangkali orang yang malas saum, malas salat malam ya, tapi akhlak baik itu menjadi sebuah hal yang bisa kita biasakan karena kita hidup setiap hari bertemu dan berinteraksi dengan manusia yang banyak. Dan sungguh orang yang paling terbaik kita berikan senyum pertama adalah siapa? Kedua orang tua kita. Berikutnya siapa? Itu orang-orang yang dekat dengan kita, istri kita, anak-anak kita, keluarga kita, tetangga kita, teman-teman kita. Ya, siapapun itu. Apalagi bila dia memiliki ya, hubungan yang sangat khusus kepada kita, maka belajarlah kita untuk selalu memberikan senyum kita ya, dengan tulus tentunya, tanpa ada pesan-pesan yang ada yang tersembunyi di balik senyuman kita. Jujurlah kita dengan senyum kita, berikan senyum kita yang terbaik, dan itulah dari keikhlasan kita untuk memberikan kebaikan kepada diri kita dan kepada orang-orang yang kita temui. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita berharap Allah menjadikan akhlak kita baik, menjadikan sempurnanya kehidupan kita dan mendatangkan kebahagiaan buat kita dunia dan akhirat kita. Amin Allahumma amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin, alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
3: Aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada.
4: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

Engkau berikan aku nikmat. Engkau berikan aku nikmat. Kau turunkan kepada aku. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku, dengan kasih sayang. Aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

ziarah yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hatiku. Nikmat hidayah, nikmat taufik.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu bidambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari perbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita.
0: Penjagaan yang kau berikan kepada kita. Nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan. Kakiku adalah kebenaran yang aku lakukan. Mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerahkan.
3: Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan
0: kepadamu.

0: aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه رواه مسلم.
4: Dari ابن عباس semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang lelaki muslim meninggal dunia kemudian disolatkan jenazahnya oleh 40 orang laki-laki yang tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun kecuali Allah akan memberikan syafaat mereka kepadanya. Hadis riwayat Muslim.

akan memanggil manusia di tengah-tengah peristiwa hari penghisaban. Maka diserulah Fulan bin Fulan dan bersiaplah untuk menghadap kepada Allah. Lalu didatangkan manusia yang gemar bermaksiat ketika di dunia. Kemudian Allah bertanya kepadanya, "Wahai hambaku, apakah engkau ingat dosamu ini?" Maka dia menjawab, "Aku tidak melakukan dosa tersebut." Maka Allah berkata kepadanya, "Wahai hambaku, aku mempunyai saksi atas perbuatanmu selama hidup di dunia." Dikatakan kepadanya, "Aku mempunyai saksi dari malaikat. Aku mempunyai saksi dari manusia. Dan aku mempunyai saksi dari bumi yang engkau injak." Al-yawma

Lalu dia berkata, "Tidak, wahai Allah, aku ingin saksi itu atas diriku sendiri." Maka seketika mulutnya ditutup dan tidak bisa berbicara. Dan berbicaralah tangan, kaki, mata, telinga, dan lidah kepada dirinya. Dan kulit-kulitnya pun berbicara kepadanya.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akhlak, amal dan rezeki.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah, janten solusina.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan Siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari PRSSNI di Jawa Barat.
1: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai ditengarai langgar regulasi dan berpotensi rusak lingkungan, Pemprov Jabar tutup 3 lokasi tambang di Garut. Sampah meluber tutup jalan, Pemkab Cirebon turunkan alat berat. Jadi pelopor gerakan peduli sampah di Subang Selatan, pemuda Tenjolaya bangun TPS swadaya. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Sebuah video gunungan sampah yang meluber hingga menutup jalan di tempat pembuangan sampah Pasar Minggu, Kabupaten Cirebon, viral di media sosial. Kamis siang, sampah yang tidak diangkut selama hampir satu bulan itu tak hanya membuat akses lalu lintas menyempit, tapi juga memicu aroma tak sedap. Dinas Lingkungan Hidup menurunkan 7 dump truck dan 1 alat berat untuk membersihkan sampah setinggi lebih dari 3 meter itu.
2: Sampah yang berasal dari pedagang pasar dan masyarakat setempat itu hampir satu bulan tidak diangkut hingga menggunung setinggi lebih dari 3 meter. Tidak hanya membuat badan jalan tertutup material sampah yang meluber, gunungan sampah ini juga memicu aroma tak sedap. Warga maupun pengunjung pasar yang beraktivitas di sekitar lokasi bahkan harus menutup hidung karena menyengatnya bau sampah yang didominasi limbah plastik dan sisa makanan. Kondisi ini membuat warga tidak nyaman, terlebih saat hujan turun yang menyebabkan aroma semakin menyengat. Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon mengerahkan 7 unit dump truck dan 1 unit alat berat untuk membersihkan material sampah. Pembersihan dilakukan secara estafet guna mempercepat proses pengangkutan sampah yang menggunung dan menutup akses jalan tersebut. Petugas juga berencana melakukan pembersihan secara berkala agar tidak kembali terjadi penumpukan sampah di lokasi.
3: Mengadakan pengurasan di TPS Pasar Minggu, mudah-mudahan dengan pengurasan ini akan menjadi tambah nyaman, dan kami himbau juga kepada para pedagang untuk dapat memanfaatkan sampah organik ini menjadi yang lebih bermanfaat, misalkan ada masyarakat yang
1: Menyusul ditemukannya pelanggaran terhadap regulasi yang berlaku, Pemprov Jabar dan Pemkab Garut akhirnya menutup aktivitas penambangan pada 3 titik lokasi di Kecamatan Leles.
4: Penutupan dilakukan Bupati Garut Abdusi Syakur Amin bersama Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Jabar, Bambang Tirto Yuliono, saat melakukan peninjauan ke sejumlah lokasi kegiatan usaha pertambangan di Kecamatan Leles Rabu 3 Juni. Bupati Garut Abdusi Syakur Amin menegaskan, penutupan merupakan wujud konsistensi pemerintah dalam menegakkan aturan demi menciptakan ketertiban. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat untuk memastikan pembangunan tetap berjalan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan.
5: Konsisten penegakan aturan yang intinya adalah membuat negara ini lebih aman, tertib, tetap bisa melaksanakan pembangunan tapi juga tetap menjaga kelestarian lingkungan.
4: Sementara Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat Bambang Tirto Yuliono mengungkapkan, kendati sektor pertambangan memiliki peran vital dalam mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, setiap pelaku usaha wajib mematuhi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mencakup aspek teknis, sosial ekonomi, hingga lingkungan. Bambang menjelaskan alasan penghentian sementara operasional ketiga lokasi, yakni belum terpenuhinya seluruh persyaratan perizinan, serta adanya pelanggaran terhadap kebijakan lokal terkait penggunaan jalan umum.
6: Kegiatan usaha tambang yang dari Jawa Barat ini sangat diperlukan ya untuk memenuhi kebutuhan buat pembangunan, dan implikasinya adalah untuk bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita. Yang kedua, di dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan wajib memenuhi semua ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dari aspek lingkungan, dari aspek sosial ekonomi, dari aspek teknis ya. Ini pun menjadi parameter di dalam melakukan sebuah kegiatan usaha tambang, dan selalu kami lakukan evaluasi.
1: Tim Resmob Polrestabes Bandung menangkap seorang pelaku begal sadis yang merupakan warga Kecamatan Babakan Ciparai, Kota Bandung. Polisi terpaksa menembak kaki tersangka lantaran melawan dan berusaha kabur saat ditangkap.
7: Wakapolrestabes Bandung Ajun Komisaris Besar Polisi Dedi Wahyudi mengatakan, kasus ini menjadi perhatian khusus karena tidak hanya merampas barang milik korban, tetapi tersangka RP juga memperkosa korbannya. Modus yang dilakukan tersangka adalah dengan mengincar pemotor perempuan yang melintas pada malam hari. Tersangka beraksi dengan cara mengancam korban dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau agar korban tidak berdaya. Di hadapan penyidik, tersangka RP mengakui telah melancarkan aksi kejinya tersebut lebih dari 2 kali. Data sementara yang dimiliki polisi, terdapat 2 korban yang mengalami tindakan kekerasan seksual di lokasi yang sama.
8: Kejadiannya yang berlangsung pada malam hari sekitar pukul 01.00 waktu Indonesia Barat, korban berjalan sendirian dengan menggunakan sepeda motor, lalu dihentikan tiba-tiba oleh tersangka RP, dirampas motor dan handphone korban oleh pelaku. Setelah dirampas, pelaku melakukan aksi selanjutnya terhadap korban di sekitar Jalan Cirarang, di mana korban dipaksa juga untuk berhubungan badan dengan pelaku.
1: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Desa Malasari, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor menjadi pusat peringatan Hari Jadi Bogor ke-544. Pemkab setempat menilai peringatan ini menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan sekaligus melihat langsung wilayah yang masih membutuhkan pembangunan.
9: Pemerintah Kabupaten Bogor menilai kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan sekaligus melihat langsung kondisi wilayah yang masih membutuhkan pembangunan. Meski akses jalan menuju Desa Malasari telah dibangun, fasilitas pendidikan di wilayah ini masih terbatas. Sekolah SMP dan SMA di desa tersebut bahkan hanya beroperasi 2 kali dalam seminggu, akibat keterbatasan ruang kelas dan status lahan yang berada di kawasan hutan lindung. Selain infrastruktur dan pendidikan, peringatan Hari Jadi Bogor kali ini juga mendorong perputaran ekonomi warga, mulai dari penyewaan rumah hingga penyediaan konsumsi seluruhnya dikelola masyarakat setempat.
10: Mungkin menjadi sesuatu hal yang baru dilaksanakan di luar kantor pemerintah Kabupaten Bogor. Tapi tentunya ini menjadi sebuah momentum kita bersama. Pada saat ingin melihat Kabupaten Bogor berubah, kita butuh kebersamaan dan persatuan bersama-sama.
9: Pemerintah Kabupaten Bogor berharap semangat kebersamaan dan pemerataan pembangunan di Desa Malasari dapat menjadi awal perubahan bagi wilayah lain di Kabupaten Bogor.
1: Program Makan Bergizi Gratis, MBG, memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi para petani sayur di kawasan Cipanas, Kabupaten Cianjur. Kehadiran program nasional itu terbukti mampu mendongkrak stabilitas harga komoditas sayuran di tingkat lokal, mempercepat penyerapan hasil panen, sekaligus menjamin kelangsungan pendapatan keluarga petani.
11: Menurut Bayu Sudrajat, salah seorang petani di Cipanas, sayur pokcoy dulu biasa dijual Rp7.000, sekarang bisa sampai Rp14.000-Rp15.000. Bayu mengungkapkan, lonjakan harga yang positif tidak hanya terjadi pada komoditas pokcoy, melainkan juga merata ke komoditas lain seperti daun bawang. Menurutnya, program MBG secara langsung memotong jalur distribusi rumit yang selama ini membebani para petani kecil.
12: Sebelumnya kan 7.000 seadanya MBG, sekarang udah menaik Pak, mencapai 14.000-15.000. Lebih mudah juga sih jualnya. Jadi kan kalau dulu kan harus ke pasar gede semua. Nah, selama ada MBG sekarang, ya banyak kan yang pada ngambil di kebun juga banyak gitu kan.
11: Sentimen positif serupa turut diutarakan oleh Sidik, rekan sesama petani sayur di Cipanas. Ia mengakui, rantai pasok yang tercipta berkat kebijakan MBG membuat hasil tani mereka habis terserap pasar dalam waktu singkat. Lonjakan pendapatan ini diakuinya sangat meringankan beban kebutuhan dapur dan operasional rumah tangga sehari-hari. Membaiknya iklim ekonomi di sektor hulu pertanian ini membuat para petani di Cipanas menaruh harapan besar agar program pemenuhan gizi gratis ini terus dipertahankan secara berkelanjutan.
13: Ada MBG, alhamdulillah peningkatan sayuran sedikit-sedikit agak menaik, itulah penghasilan sekarang menaik.
1: Sekelompok pemuda di Kampung Tenjolaya, Desa Sukamelang, Kecamatan Kasomalang, Kabupaten Subang, menunjukkan aksi nyata kepedulian terhadap lingkungan dengan membangun tempat pengolahan sampah, TPS, secara swadaya. Gerakan ini digagas melalui komunitas Hipata Peduli Sampah atau KOPHAS yang dibentuk oleh himpunan pemuda, pelajar, santri, dan mahasiswa Tenjolaya.
14: Inisiatif hadir di tengah persoalan pengelolaan sampah yang masih menjadi tantangan di wilayah Subang Selatan. Salah satunya setelah penutupan TPS Campernik di Jalan Cagak yang sempat membuat masyarakat kesulitan mencari lokasi pembuangan sampah. Ketua Hipata Dedi Supriyadi mengatakan gerakan COPAS lahir dari kesadaran para pemuda yang melihat kondisi lingkungan perlu mendapat perhatian bersama. Di situ muncul semangat untuk bergerak dan mengajak masyarakat melalui aksi nyata dalam pengelolaan sampah. Komunitas yang baru berdiri sekitar 1 bulan tersebut kini rutin menggelar kegiatan bersih-bersih lingkungan 2 kali dalam sepekan. Sampah yang terkumpul kemudian dipilah dan diolah di TPS COPAS yang dibangun secara gotong royong oleh masyarakat dan Karang Taruna setempat. Menurut Dedi, seluruh fasilitas yang ada saat ini termasuk TPS dan tungku pengelolaan sampah dibangun dari swadaya masyarakat. Namun demikian, mereka masih menghadapi keterbatasan armada operasional, sehingga pengangkatan sampah masih mengandalkan kendaraan milik anggota Karang Taruna secara bergantian.
15: kami melihat kondisi lingkungan yang perlu mendapat perhatian bersama. Dari situ muncul kesadaran untuk bergerak dan mengajak anggota Hipata masyarakat melakukan aksi nyata dalam pengolahan sampah. Semua fasilitas yang ada saat ini dibangun dari swadaya, masyarakat, dan teman-teman Karang Taruna. Dari Kas Karang Taruna, kami berusaha memaksimalkan apa yang ada untuk kepentingan bersama. Namun di sini juga kami masih kekurangan armada operasional.
16: Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPSPR SSNI Jawa Barat. Teras kupingkeun Radio Roja, insyaallah ta'ala matak bagja dunia rawuh akhiratna. 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
17: Al-Qur'an.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Kaum dangu di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah, tidak bosan-bosannya kami ucapkan syukur kepada Allah Azza wa Jal atas karunia dan juga rahmatnya kita semua masih bisa merasakan kenikmatan iman, Islam dan juga sunnah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi pedoman hidup kita semuanya. Baik saudaraku seiman dan seakidah kaum dangu, berikut kami hadirkan sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Al-Ustaz Abu Yahya Badrus Salam LC Hafidhullah Ta'ala di dalam pembahasan kitab Mustalah Al-Hadith. Kami ucapkan selamat menyimak. Barakallahu fikum.
2: Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah falamudhillalah wa man yudlil falahadiyalah wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. أيها الإخوة أعزني الله وإياكم, kita melanjutkan kajian kita قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث. Kita masuk ke adab طالب الحديث. Kemarin sudah kita sebutkan tentang adabul muhaddis, adab-adab yang harus diperhatikan oleh seorang ahli hadis. Sekarang ya, adab-adab yang harus diperhatikan oleh penuntut ilmu hadis. Berkata Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Al-Adab Fiddin, yaktubul masyhur wala yaktubul gharib wala yaktubul manakir wa yaktubu anis thiqat. Hendaknya dia menulis ya hadis-hadis yang masyhur. Jangan menulis hadis-hadis yang aneh. Ya, terkadang banyak sekali berseliweran ya hadis-hadis yang aneh. Yang ternyata kalau kita rujuk kepada kitab-kitab para ulama

menemukan suatu hadis yang masyhur. Ya, kemasyhuran hadis itu menjadikan kita ini lalai untuk mencari apa jalan-jalan hadis tersebut. Karena terkadang suatu hadis bisa saja masyhur, ya terkenal, tapi ternyata hadis tersebut ya secara sanad lemah. Ya. Bisa saja hadis tersebut masyhur ya di lisan manusia, tapi ternyata hadis itu bisa saja palsu ataupun yang lainnya. Dan janganlah menuntut ilmu hadis itu ya menyibukkan atau mencegah dia dari menjaga adab-adab, demikian pula ibadahnya. Ya, justru kita menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala sambil kita amalkan. Ya, kita menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala ya sambil kita ya memperbaiki amal ibadah kita. Ya jitanibul ghibah, jauhi ghibah. Ya seringkali terkadang para penuntut ilmu ya ketika berkumpul ya mereka disibukkan dengan membicarakan aib-aib manusia. Dan seperti ini akal Islam azan ya Allah wa yakum adalah merupakan aib bagi seorang penuntut ilmu. Ya apalagi ghibah, telah kita ketahui bagaimana besarnya dosa ghibah itu. Wayunsitulis sama, dan halaklah penuntut ilmu hadis itu diam ya ketika mendengarkan penjelasan ataupun ya ilmu yang disampaikan oleh syaikh. Ini ikhwatul Islam, adab yang harus diperhatikan ini, kita diam. Ya memperhatikan baik-baik. Terkadang ustaz apa namanya syekhnya sedang menyampaikan ilmu, murid pun juga sibuk ngobrol. Ya ketika seorang ustaz misalnya menjelaskan pelajaran, ya apa yang terjadi, murid ya tidak apa memperhatikan. Bahkan di antara mereka ada yang tidur. Ini jelas ya bertentangan dengan adab. Wa yalzam as-samt baina yaday muhaddithihi, dan hendaklah ia memelihara sikap diam ini di hadapan ya gurunya muhaddis. Wa yukthir at-talaffuz 'inda islahi nuskhatihi, dan berusaha terus memperbanyak apa namanya memperbaiki naskahnya. Ya diperiksa ya, jangan sampai tulisannya itu ada yang salah. Ya tulisannya itu ya terkadang mungkin salah dengar atau gimana ya. Maka dahulu para ahli hadis ya ketika siang hari mereka biasanya mendengar hadis dari syekhnya. Kemudian di malam hari ya mereka ya apa namanya memuqabalah, istilahnya itu membetul-betulkan kesalahan-kesalahan yang ada pada tulisan mereka. Wala yaqulu sami'tu wa huwa ma sami'a. Jangan ia berkata aku mendengar sementara ia tidak mendengar langsung, sebab ini termasuk kedustaan. Wala yansyuruhu li talabil 'ulu fayaktub min ghairi thiqah. Dan juga jangan ya mencari ilmu hadis dan menyebarkan hadis karena untuk mencari ketenaran. Ya, biar si fulan disebut Masya Allah hadisnya banyak, pengetahuannya banyak, ternyata dia menulis dari setiap orang, tidak peduli apakah perawi itu thiqah atau tidak. Wa yalzam ahlal ma'rifati bil hadis min ahli ad-din, dan hendaklah yang dia ambil adalah orang-orang yang mempunyai agama, ketakwaan, kesolehan. Ya adapun ya seorang guru yang jelek akhlaknya ya dan dangkal ilmunya, apalagi demikian pula ringan agamanya, maka ya akhul Islam, ya kita jangan mengambil dari orang-orang seperti itu, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita. Wala yaktub amman la ya'rif al-hadith minas salihin, dan jangan menulis dari orang yang tidak tahu hadis dari orang-orang yang saleh. Ini barangkali ada orang saleh ya, Masya Allah, ya begitu semangatnya menyampaikan hadis ya, tapi dia tidak tahu hadis itu sahih atau dhaif. Ya sering kita lihat ya dari orang-orang yang begitu girohnya kuat ya, semangat ya pergi misalnya ke masjid sana 3 hari, 7 hari, sampai 40 hari ya, menyampaikan hadis-hadis yang dia sendiri tidak paham apakah hadisnya sahih atau dhaif. Ya, maka kata para ulama, jangan menulis ya dari orang seperti itu.
Sebab

0: Ya kalau kita tulis hadis dari orang-orang seperti itu, akhirnya apa yang terjadi? Tercampur padanya hadis yang sahih dan hadis yang dhaif. Akhirnya apa yang terjadi? Kita termasuk orang yang berdosa atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berkata, "Ma yaftaqiru ilaihin muhaddits." Apa yang dibutuhkan oleh seorang ahli hadis? Seorang muhaddits adalah ya ahli hadis. Apa sih yang harus dibutuhkan? Qala An-Nawawi, berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, mimma yaftaqiru ilaihi min anwa'il ulum sahibi hadhihi as-sina'. Yang sangat dibutuhkan ya. Ilmu-ilmu yang sangat dibutuhkan oleh sahibu hadis sina'ah, pemilik atau namanya para ahli hadis ya, yaitu ma'rifatul fiqh. Yang pertama, betul-betul faham fikih, faqih dia ya, karena terkadang seorang muhadis yang tidak faqih, barangkali dia tidak faham kalau ternyata yang dia bawakan hadisnya tersebut ya tidak sesuai atau berubah maknanya atau yang lainnya, maka butuh kepada kefaqihan. Wal usul lain, demikian pula pokok-pokok ilmu agama seperti usul fikih ya, demikian pula ilmu-ilmu yang bersifat pokok ya, usul fikih, demikian pula kaidah fikih dan yang lainnya, sehingga dia betul-betul memahami mana yang berbentuk perintah, mana yang berbentuk larangan, mana yang mempunyai makna wajib, mana yang mempunyai makna sunnah. Ya, mana yang berbentuk umum, mana berbentuk khusus, mana yang berbentuk mutlak, mana yang berbentuk muqayyad, mana yang mujmal, mana yang mubayyan, dan yang lainnya dari pembahasan ilmu usul fiqh. Wal Arabiyah, dan menguasai bahasa Arab. Ya, mungkinkah seorang ahli hadis tidak bisa bahasa Arab? Ya, tidak mungkin. Ya, kalau ada orang mengaku-ngaku saya sebagai ahli hadis, ternyata dia tidak bisa bahasa Arab, abadan ini orang bukan muhaddis. Sebab ya akhul Islam, ya, untuk mencari ataupun kitab-kitab ulama hadis rata-rata itu berbahasa Arab. Maka orang yang lemah ya pemahamannya terhadap bahasa Arab, otomatis ia pun akan lemah ya terhadap ilmu-ilmu hadis tersebut. Wa asma'ur rijal, juga dia harus menguasai dan banyak mengetahui nama-nama perawi. Ya. Dan tentunya ini tidak mungkin kecuali dengan sering kita membaca sejarah para perawi. Ya, siapa itu? Ya misalnya ya, Hammad bin Salamah. Siapa Hammad bin Zaid? Ya. Demikian pula siapa itu Imam Malik, apalagi itu masyhur. Siapa itu Yahya bin Sa'id Al-Qattan dan yang lainnya. Wa daqa'iq ilmi al-asanid. Demikian pula ilmu sanad. Itu pun harus dia fahami betul. Ya, bagaimana mencari sanad, bagaimana mentakhrijnya, ya, bagaimana menilai sebuah sanad, apakah sanad itu sahih atau dhaif, bagaimana menilai seorang perawi hadis, apakah thiqah atau tidak, itu harus dikuasai oleh seorang ahli hadis. Wa tarikh, demikian pula ia menguasai sejarah. Ya. Wa mu'asyarati ahli hadis sin'ah wa mubahathatihim, dan selalu bergaul dengan para muhaddis lain dan mengadakan pembahasan bersama mereka. Sebagaimana sering kali ya Imam Bukhari misalnya bertemu dengan Imam Tirmidzi. Ya, kalau mereka bertemu maka mereka saling murojaah ya hafalan hadis-hadis mereka dengan cara apa? Menyebutkan ujung-ujung hadis. Ya, misalnya Imam Bukhari berkata hadis tentang ini. Maka Imam Tirmidzi segera membawakan sanadnya, haddatsana ya qala Rasulullah, kemudian saling bergantian. Subhanallah. Ma husnil fikri wa nabahatil dhihni wa mudawamatil ishtighali, disertai dengan pemikiran yang jernih ya dan pandangan yang tajam, dan selalu disibukkan dengan memikirkan ilmu ya, sehingga pada waktu itu ikhwatul Islam, kesungguhan dia adalah untuk mencari ilmu. Kesungguhan dia adalah untuk apa namanya, memperhatikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebab orang yang pikirannya bercabang ya, terkadang sulit sekali dia untuk menguasai hadis atau suatu ilmu itu. Kenapa? Karena pikirannya sudah bercabang. Ya, seperti di Indonesia ini, subhanallah. Ya, terkadang seorang ustadz dia harus mencari nafkah, harus mengurus keluarga, ya, belum lagi harus mengurus umat, belum lagi untuk persiapan. Akhirnya apa yang terjadi? Karena pikiran bercabang kesana kemari, ya, terkadang subhanallah, apa namanya, untuk menguasai suatu ilmu, ya, lumayan sulit. Kenapa? Karena untuk menguasai sebuah ilmu membutuhkan kepada apa namanya kejernihan pikiran dan pemfokusan yang luar biasa. Ya, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Nah, ini akhwal Islam, azani Allah wa iyyakum, adalah perkara-perkara yang sangat dibutuhkan oleh seorang muhaddis di dalam ya pengetahuannya tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barangkali ini saja untuk pembahasan Qaidut Tahdits. Sekarang kita masuk kepada pembacaan kitab Silsilah Al-Ahadits Adh-Dha'ifah wal-Mawdu'ah. Kita masuk ke hadis yang ke-15. Itu Asy-Syam kinanati faman aradaha bisu ramaituhu bisahmin minha. Negeri Syam adalah ya kantong panahku. Siapa yang menginginkan keburukan terhadap negeri Syam, maka aku akan lempar ia dengan panah-panah darinya. Syekh Al-Albani berkata, la aslalahu fil marfu. Tidak ada asalnya. Ya, secara marfu. Barangkali ini termasuk Israiliyat, ya. Di mana Al-Hafidz Abdul Hasan Ar-Rabi mengeluarkan dalam Fadailus Syam dari Aun bin Abdullah bin Utbah, ia berkata, قرأت فيما أنزل الله عز وجل على بعض الأنبياء أن الله تعالى يقول الشام كنانتي فإذا غضبت على قوم رميت منها بسهم. Ya, kata Aun, aku membaca dalam apa-apa yang Allah turunkan kepada sebagian para nabi terdahulu bahwa Allah berfirman, negeri Syam adalah kantung ya panahku. Apabila aku murka kepada suatu kaum, aku akan lempar ia darinya. Namun di dalam sanadnya ada Al-Mas'udi yang namanya Abdurrahman bin Abdullah, dia lemah, ya, mukhtalit. Demikian pula perawi-perawi lain yang tidak ditemukan padanya biografinya. Ya, dan tampak sekali di sini bahwa itu adalah Israiliyat dan bukan sama sekali hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-16. Sinfani min ummati idza salaha salahan nas, al-umara wal fuqaha. Fi riwayatin al-ulama. Ada dua kelompok dari umatku, apabila keduanya baik maka orang-orang akan baik. Apa itu? Yaitu ya para umara dan para ulama. Syekh Al-Albani berkata hadis ini palsu. Lafaz hadis ini palsu. Dikeluarkan oleh Tamam dalam Al-Fawaid, demikian pula Abu Nuaim dalam Al-Hilyah. Demikian pula Ibn Abdul Bar dalam Jami' Bayanil Ilm, dari jalan Muhammad bin Ziyad Al-Yashkuri, dari Maimun bin Mihran, dari Ibnu Abbas secara marfu. Di dalam sanadnya ada Muhammad bin Ziyad. Imam Ahmad berkata tentang Muhammad bin Ziyad ini, kadzab, ya tukang berdusta. Yadhu'ul hadith. Demikian pula Ibnu Ma'in Ad-Darqutni pun, ya keduanya menilai bahwa Muhammad bin Ziyad ini tukang pemalsu hadith. Demikian pula Abu Zur'ah Ar-Razi. Ya. Maka lafaz hadis ini dengan mengatakan dua, kalau ada orang berkata Rasulullah SAW bersabda dua kelompok dari umatku apabila keduanya baik maka orang-orang akan baik, itu para pemimpin dan para fuqaha dalam satu riwayat al-ulama, maka kita katakan lafaz itu palsu. Ya. Walaupun memang secara makna betul, kalau para pemimpin, para umara baik, para fuqaha dan para ulama yang juga luar biasa, maka Allah yang terjadi adalah ya kebaikan terhadap negeri itu. Ya, namun kita tidak berdusta atas nama Rasulullah SAW dengan membawakan hadis-hadis seperti ini. Hadis yang ke-17. Man adznaba wa huwa yadhhaq dakhala an-nar wa huwa yabki. Siapa yang berbuat dosa dalam keadaan sambil tertawa, Siapa yang berbuat dosa sambil tertawa, maka ia akan masuk neraka sambil menangis. Hadis ini, kata Syekh Albani, maudhu, palsu. Dikeluarkan oleh Abu Nu'aim dari jalan Umar bin Ayyub, haddatsana Ibrahim At-Turjuman, haddatsana Muhammad bin Ziyad Al-Yashkuri. Rupanya di dalam sanadnya kembali ada Muhammad bin Ziyad Al-Yashkuri, ya, yang telah kita sebutkan terjemahnya tadi, ya, di mana ia dianggap, ya, pemalsu hadis atau tukang memalsukan hadis, ya. Demikian pula di dalamnya ada Umar bin Ayyub, di mana Adz-Dzahabi berkata jarrahahu Ibnu Hibban, Ibnu Hibban menganggapnya majruh, ya, sebagai perawi yang tertolak. Hadis yang ke-18 yaitu hadis ittakhidhu al-hamam al-maqasis fa innaha tulhil jin an sibyanikum, peliharalah burung merpati al-maqasis karena ia melalaikan jin dari anak-anak kalian. Hadis ini palsu. Dikeluarkan oleh Ibn Adi dalam Al-Kamilnya, demikian pula Al-Khatib dan Ibn Asakir, ia kembali dari jalan Muhammad bin Ziyad. Dan sudah kita ketahui bagaimana, ya, kedudukan Muhammad bin Ziyad yang dinilai oleh Imam Ahmad, Ibn Ma'in, ya, Abu Zur'ah, bahwa dia ini adalah kadzab wadda', ya, tukang memasukkan hadis, ya. Hadis yang ke-19, zayyinu majalisa nisa'ikum bil migzal. Hiasilah majlis-majlis wanita kalian dengan migzal. Migzal itu sejenis syair-syair yang berisi tentang sesuatu yang berhubungan dengan wanita. Ya. Kata beliau maudhu. Hadis ini palsu, dikeluarkan oleh Ibnu Adi. Al-Khatib juga, ya, dari yang tadi Muhammad bin Ziyad Al-Yashkuri. Ya, ternyata di dalam sanadnya juga sama. Ya. Ada Muhammad bin Ziyad Al-Yashkuri, dia pun juga penyebab hadis ini menjadi palsu. Hadis yang ke-20, zayyinu mawa'idakum bil baqli fa innahu matradatun lisyaitani ma'at tasmiyah. Hiasilah, ya, meja makan kalian dengan bakal, sejenis sayur-sayuran. Ya, bakal ini itu kayak lobak gitu, ya, karena ia mengusir setan bila disertai dengan membaca bismillah. Kata Syekh Al-Bani maudhu, hadis ini palsu. Dikeluarkan oleh Abdurrahman bin Nasr Ad-Dimashqi dalam Al-Fawaid, demikian pula Ibn Hibban dalam Ad-Du'afa wal-Matrukin, demikian pula dikeluarkan Abu Nu'aim dalam Akhbar Asbahan dari jalan Al-Ala bin Maslamah, dari Ismail bin Maghra' Al-Karmani, dari Ibnu Ayyash, dari Burd, dari Makhul, dari Abu Umama secara marfu'. Penyakit sanad ini adalah Al-Ala bin Maslamah. Ya. Berkata Al-Azdi, la tahillu riwayatu anhu, tidak halal meriwayatkan darinya. Berkata Ibnu Tahir, kana yadha'ul hadis, dia suka memalsukan hadis. Berkata Ibnu Hibban, yarwil mawdu'at ani thiqat, dia suka meriwayatkan hadis-hadis yang palsu dari perawi-perawi yang thiqat. Ya. Kemudian hadis yang ke-21. Hasbi min su'ali ilmuhu bihali. Cukuplah dari pertanyaanku pengetahuan dia tentang keadaanku. Ya, kata Syekh Al-Albani, hadis ini tidak ada asalnya. Sebagian ulama ada yang menyebutkan ini dari perkataan Nabi Ibrahim, dan ini termasuk Israiliyat dan tidak ada asalnya secara marfu. Dan Al-Baghawi menyebutkan hadis ini juga di dalam tafsir surat Al-Anbiya sambil mengisyaratkan kepada kadhaifannya, di mana Al-Baghawi berkata ruwiya an Ka'ab al-Ahbar anna Ibrahim alaihi salatu wassalam lamma romau bihi fil manjanik ilan nar istaqbalahu Jibril faqala ya Jibril alaka haja qala ama ilaika fala faqala Jibril fasal rabbak faqala Ibrahim hasbi min su'ali ilmuhu bihali. Ya, bahwa Nabi Ibrahim ketika hendak dilemparkan ke dalam api, malaikat Jibril datang kepada Nabi Ibrahim Lalu berkata Ibrahim, apakah engkau punya kebutuhan? Ya, maka Nabi Ibrahim berkata, adapun kepada kamu, saya tidak butuh. Kata malaikat Jibril, kalau begitu, mintalah kepada Rabbmu. Maka Nabi Ibrahim berkata, cukuplah. Ya, permintaanku bahwa Allah tahu tentang keadaanku ini. Ya, hadis ini tidak ada asalnya dan hadis ini apa namanya termasuk hadis-hadis Israiliyat. Ya. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Ini adalah hadis yang ke-21 dan insyaallah kita lanjutkan pembacaan hadis silsilah hadis sahih wal dhaifah ini pada pertemuan yang akan datang. Naam.
1: Jazakallah khair Ustaz, dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian penjelasan yang disampaikan Ustaz Badru berkenaan dengan adab penuntut ilmu hadis, dan kami berikan kesempatan bagi Anda untuk bertanya perihal pembahasan kita siang ini di line telepon 0218236543. Dan bagi Anda yang ingin bertanya melalui pesan singkat, silakan di 0819896543. Kita berikan kesempatan untuk satu penelpon terlebih dahulu. Silakan. Halo. Silakan. Assalamualaikum. Baik. Saya memberikan kesempatan kembali di line telepon 0218236543 dan sebelumnya kita angkat dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, beberapa pertanyaan sama berkaitan dengan istilah Israiliyat yang tadi disebutkan di awal kajian. Apa makna dari istilah tersebut, Ustaz? Jazakallahu khair.
0: Hadis Israiliyat adalah hadis atau ya hikayat-hikayat dan cerita-cerita yang diambil dari ahli kitab. Dan meriwayatkan Israiliyat itu diperbolehkan. Ya. Karena Rasulullah SAW sabda hadithu an bani Israel wa la haraj. Silakan kalian menceritakan dari Bani Israel dan tidak apa-apa. Namun sikap kita terhadap Israiliyat adalah sebagaimana sabda Rasulullah SAW, la tusaddiquhu wa la tukadzibuh. Ya, jangan kamu benarkan dan jangan kamu dustakan. Dan para ulama ya menyebutkan bahwa kabar-kabar Israiliyat ini ada tiga keadaan ya. Ada yang memang didustakan oleh Al-Quran, maka wajib kita dustakan. Ada juga yang dibenarkan oleh Al-Quran, ya maka wajib kita benarkan. Ya, dan ada yang tidak dibenarkan dan tidak didustakan, maka menggantung demikian. Nah.
1: Jazakallah khair Ustaz. Kita berikan kesempatan untuk santai telepon. Ada pendengar kita di Tanjung Priok. Silakan, Pak.
2: Assalamualaikum, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Minggu lalu, Pak Ustaz, saya pernah menanyakan masalah zakat mal. Alhamdulillah saya sudah memahaminya. Tapi masih ada, saya masih mempunyai sedikit masalah teknis, Pak Ustaz, mengenai zakat mal yang akan saya bayarkan. Pertanyaannya begini, Pak Ustaz. Misalkan keuntungan saya tiap bulan 10 juta begitu. Kemudian setiap bulannya saya tabungkan, ada yang saya tabungkan dari 10 juta itu. Tapi dari 10 juta itu lebih banyak yang saya putarkan lagi. Keuntungan itu misalkan 3 juta saya untuk ditabungkan, 7 jutanya saya putarkan menjadi barang lagi begitu. Dan saya tabungan saya ini sudah mencapai nisab dan haulnya begitu. Dan insya Allah akan saya bayarkan di tahun ini karena memang setiap Ramadan biasanya saya bayarkan zakat mal itu. Cuma begini pertanyaan saya, begini Pak Ustaz. Karena saya takut apa yang saya bayarkan nanti ini kurang begitu. Karena sebetulnya keuntungan saya misalkan 10 juta. Kalau saya bayarkan sebagiannya, berarti kan bukan semua keuntungan saya yang saya bayarin begitu Pak Ustaz. Saya takut juga karena saya takut disebut sebagai penjemuni harta begitu. Karena saya takut mempertanggungjawabannya nanti karena tidak semua zakat saya yang dikeluarkan begitu keuntungan saya begitu. Kira-kira menurut Ustaz bagusnya seperti apa untuk masalah saya ini? Jazakallahu khairan.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, Pak. Silakan.
0: Pertama bahwa ya kalau kita menabung dari keuntungan-keuntungan bisnis kita kemudian telah sampai nisab dan haul, maka wajib dikeluarkan sejumlah 2,5%. Ya, yang kedua yaitu permasalahan yang berhubungan dengan zakat urudut tijarah. Itu zakat barang dagangan. Apakah zakat barang dagangan itu harus dikeluarkan atau tidak? Terjadi ikhtilaf para ulama tentang masalah ini dan sudah kita pernah sebutkan ya tentang masalah ini bahwa saya lebih condong kepada pendapat yang mengatakan bahwa zakat barang dagangan itu tidak ada. Ya, walaupun demikian jumhur ulama berpendapat bahwa zakat barang dagangan itu adalah hukumnya wajib. Ya. Maka kalau atas pendapat jumhur yang mewajibkan zakat barang dagangan, maka ya keuntungan yang Anda putarkan lagi berupa barang dagangan lagi itu tetap terhitung ya sebagai apa yang harus dikeluarkan padanya zakat. Maka barang-barang dagangan itu harus Anda hitung semuanya. Ya, kemudian sudahkah sesuai dengan nisab emas, kemudian ditunggu haulnya, lalu kemudian dikeluarkan padanya zakat. Ini atas pendapat jumhur. Nah.
1: Jazakallah khair, dan demikian Bapak yang bertanya mudah-mudahan bisa difahami. Kita berikan kesempatan kembali, ada pendengar kita Ummu Latifah di Jakarta. Silakan Ummu.
3: Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Yang saya tanyakan, benarkah dari 8 asnaf yang perlu mendapatkan zakat itu antara lain adalah orang yang sedang berhutang, kesulitan membayar hutang Ustaz. Kemudian yang kedua, apabila suami kita sudah meninggal, terus zakat malnya itu perlu dikeluarkan juga atau bagaimana Ustaz? Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Silakan.
0: Iya, iya. Orang yang terlilit hutang ada di dalam termasuk 8 asnaf yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam surat At-Taubah. Wal gharimin, dan orang-orang yang terlilit hutang. Maka orang-orang yang terlilit hutang ini termasuk orang yang berhak untuk mendapatkan zakat mal. Adapun harta suami yang sudah meninggal, maka itu menjadi hak milik ahli warisnya. Maka ahli warislah yang wajib mengeluarkan zakatnya. Kalau memang ternyata ahli waris mendapatkan ya warisan dari apa namanya suami, sebagai seorang istri mendapatkan warisan dari suami, dan ternyata hartanya cukup banyak, ya, kemudian ditunggu sampai tahun depan ternyata juga tidak berkurang dari nisab, maka wajib dikeluarkan 2,5%.
1: Nah. Jazakallah khair, Ustaz. Kita berikan kesempatan yang ketiga untuk pendengar kita, ada Ibu Rini di Bekasi. Silakan Ibu.
4: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Mungkin ini lain dari ini Pak, di luar tema. Saya hanya ingin ini Pak menanyakan mengenai salat duha. Di sini saya baca ada hadis Nabi Muhammad SAW yang direwayatkan oleh Anas, itu barang siapa yang melaksanakan salat duha membaca pada rakaat yang pertama surat Fatihah dan ayat kursi 10 kali serta pada rakaat yang kedua sesudah Fatihah membaca surat Ikhlas 10 kali, pasti ia mendapat keriduan yang terbesar dari Allah. Bagaimana itu hadisnya Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair pada Allah.
0: Iya, hadis itu ya seingat saya bukan tidak termasuk hadis yang sahih. Ia masuk dalam golongan hadis-hadis imma dhaif atau palsu. Namun saya lupa ya, nanti insyaallah akan saya cari kembali, namun seingat saya demikian. Nah.
1: Jazakallah khair. Saat kita angkat selanjutnya pertanyaan dari pesan singkat yang sudah cukup banyak masuk. Dari pendengar kita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon penjelasan larangan sholat bagi seorang laki-laki yang menggunakan celana atau sarung di bawah mata kaki, dan benarkah sholat dengan keadaan seperti itu sholatnya tidak sah? Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallah khair.
0: Memang ada sebuah hadis bahwa Rasulullah sabda, la yakbalullahu sholatal musbil izarahu. Allah tidak menerima sholat yang apa namanya orang yang memakai kain yang melebihi mata kaki. Akan tetapi hadis itu dhaif, ya termasuk hadis yang mungkar. Akan tetapi ada riwayat-riwayat lain yang mengancam apa namanya orang yang memakai kain melebihi mata kaki. Di antaranya hadis Nabi SAW yang dikutkan Muslim, thalathatun la yanzurullahu ilaihi yaumal qiyamah wala yuzakkihim wa lahum adzabun alim wa la yukal salatsatun la yukallimuhum Allah yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ada tiga orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat, yang tidak juga akan dilihat oleh Allah dan bagi mereka dan tidak akan disucikan oleh Allah, dan bagi mereka adab yang pedih. Siapa di antaranya? Kata Rasulullah, al musbil izarahu, itu orang yang memakai kain melebihi mata kaki. Ya. Ini hadis dikeluarkan Muslim. Ya, adapun hadis yang menyebutkan bahwa orang yang musbil solatnya tidak sah, maka hadis itu tidak sah. Sehingga yang rajih bahwa sholat yang musbil sah sholatnya, tapi ia telah berbuat dosa besar.
1: Baik, jazakallah khair. Atas jawabannya kita angkat kembali dari pesan singkat. Ada pendengar kita yang bertanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seringkali ketika mendengar kisah Nabi Muhammad SAW melihat kondisi penghuni neraka dan surga pada saat tertentu. Yang ingin saya tanyakan, bukankah seorang manusia setelah meninggal akan berada di dalam kubur dari manusia terdahulu sampai masa yang akan datang? Sebelum hari kiamat mereka belum dihisab. Berarti yang Rasulullah maksudkan ketika melihat keadaan seorang manusia di neraka atau di surga itu siapa, Ustaz? Jazakallahu khair.
0: Yang jelas ya, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu untuk ya menyiksa orang-orang yang ada dalam kubur itu, ya dimasukkan ke dalam api neraka, dan Rasulullah melihatnya. Karena alam kubur adalah alam arwah. Oleh karena itu, Al-Imam Ibnu Qayyim ketika menyebutkan tentang hubungan roh dengan badan, beliau mengatakan bahwa hubungan roh dengan badan itu ada 4 fase. Yang pertama, fase janin. Ini hubungan antara roh dengan badan sangat lemah sekali. Yang kedua, fase dunia, ketika telah keluar dari kandungan ibu, maka lebih banyak dominan ya apa badan daripada roh. Yang kedua yaitu fase alam kubur, maka ini adalah fase yang lebih dominan padanya roh daripada badan. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala mampu mengadab roh itu dan dimasukkan ke dalam api neraka sebagai adab kubur, ya. Karena itu adalah merupakan alam barzakh, dan bisa saja Allah memperlihatkan hal itu kepada Rasul, dan Allah ala kulli syai'in qadir. Ya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Naam.
1: Jazakallahu khairan atas jawabannya. Kami akan angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik, Ustaz, apa dari Afif di Bandung, apakah hadis yang tidak sahih, misalnya hadis hasan, adalah sabda Rasulullah juga, jazakallahu khair?
0: Hadis yang tidak sahih atau hadis hasan, sebetulnya hadis hasan itu adalah merupakan ya, bagian dari hadis-hadis yang sah. Ya, namun derajat perawinya tidak sekuat perawi hadis sahih. Biasanya para ulama, ya, ketika menilai seorang perawi yang derajatnya hadisnya hasan, mereka menyebutnya dengan istilah saduq atau la ba'sa bih atau laisa bih ba's. Ya, maka yang seperti ini derajatnya hasan. Dan hadisnya hasan itu wajib kita pastikan bahwa itu adalah merupakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, adapun hadis yang tidak sahih yaitu yang termasuk hadis yang lemah, ini pun juga berderajat-derajat. Ada yang lemahnya ringan, ada yang lemahnya berat, bahkan ada yang merupakan palsu. Ya. Nah, hadis yang lemahnya ringan adalah seperti hadis seorang perawi yang disebut oleh Ibnu Hajar dengan perkataan saduq sayyi'ul hafiz. Seorang perawi yang saduq namun buruk hafalannya. Maka dinyatakan lemah oleh para ulama. Kenapa? Karena sisi benar dan sisi salahnya itu seimbang. Ya. Dan kita tidak bisa memastikan apakah itu sabda Rasulullah ya atau bukan, tidak bisa memastikan apakah itu termasuk kesalahan perawi ataukah termasuk ya sesuatu yang memang perawi itu benar padanya, dan ini masih menghasilkan keraguan. Sedangkan Rasulullah SAW menyuruh kita untuk meninggalkan sesuatu yang ragu. Rasulullah SAW bersabda, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk, tinggalkan sesuatu yang ragu kepada sesuatu yang tidak ragu. Nah,
1: baik, jazakallahu khair atas jawabannya. Kami berikan kesempatan berikutnya untuk penelpon, dan kita berikan untuk satu penelpon, silahkan. Halo,
5: Ustaz.
1: Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum.
5: Ya, Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa, di mana?
5: Dengan Anissa Mulaila.
1: Di mana?
5: Di Permata Hijau.
1: Baik, silahkan.
5: Begini Ustaz, saya diberitahu satu hadis tentang qada sholat-sholat yang terlampau. Katanya untuk sholat 4 rakaat pada Jumat ini, yaitu Jumat ya hari ini, dilakukan sesudah sholat fardu. Tata caranya yaitu membaca Fatihah, kemudian ayat kursi 7 kali, kemudian...
1: Umu Afan,
0: sholat apa itu?
5: Sholat untuk mengkodo sholat-sholat yang telah lampau yang ditinggalkan. Ya, katanya tata caranya membaca Fatihah. Kemudian membaca ayat kursi 7 kali. kemudian membaca surat Al-Kautsar 15 kali. Dan sholat tersebut dikatakan akan dapat membayar 75.000 sholat di masa lampau yang pernah ditinggalkan.
1: Itu saja.
0: Iya. Oh iya. Hadis itu tidak ragu lagi akan palsunya, Ibu. Iya. Dan para ulama menyebutkan bahwa di antara tanda hadis palsu adalah ya, amalnya sangat ringan tapi pahalanya sangat besar sekali. Bayangkan ya, dengan 4 rakaat saja lalu kemudian membaca ya setiap rakaatnya ayat-ayat ini, apa surat ini bisa mengqadha 75.000 salat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, padahal ya, ini masalah yang berhubungan dengan masalah apakah orang yang meninggalkan sholat secara sengaja wajib diqadha atau tidak. Ini terjadi ikhtilaf para ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya orang yang meninggalkan sholat secara sengaja maka wajib qadha. Ya, setelah para ulama semua bersepakat bahwa orang yang meninggalkan sholat karena ketiduran atau lupa itu wajib qadha. Ini dengan ijma' para ulama. Cuma permasalahannya adalah kalau seseorang meninggalkan sholat secara sengaja, ya, maka sebagian ulama mengatakan wajib qadha. Kenapa? Kata mereka, kalau yang berudhur saja wajib qadha, apalagi yang tidak punya udhur. Bagaimana caranya, kata mereka? Yaitu ya, dia kalau misalnya 20 tahun dia tinggalkan sholat, berarti dia setiap sholat zuhur dia berusaha untuk mengqadha sholat-sholat yang telah terdahulu tertinggal. Nanti setiap sholat asar demikian pula demikian. Setelah sholat asar yang wajib, kemudian dia bangkit lagi sholat asar. Ya, demikian setiap hari sampai pas, ya impas dengan sholat-sholat yang telah ditinggalkan. Adapun pendapat yang kedua adalah, ya, bahwasannya tidak ada kewajiban qadha buat mereka yang sholatnya apa yang meninggalkan sholat secara sengaja. Dan ini wallahu alam pendapat yang rajih. Kenapa demikian? Pertama, bahwa perintah untuk mengqadha butuh kepada dalil. Dan pada asalnya segala sesuatu itu tidak boleh diqadha kecuali dengan dalil. Makanya ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang apakah wanita haid itu mengqadha salat juga, ya, selain mengqadha puasa, kata Aisyah, kami dahulu diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengqadha puasa dan kami tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Ya, itu menunjukkan bahwa itu semua menunggu perintah. Dan tidak ada perintah dari Rasulullah SAW bagi mereka yang meninggalkan sholat secara sengaja untuk mengqadha. Adapun yang kedua, perkataan mereka yang mengatakan bahwa wajib qadha, bahwa orang yang lupa saja wajib qadha apalagi yang enggak lupa. Kita katakan kias Anda adalah kias yang sangat berbeda. Bagaimana Anda kiaskan antara orang yang lupa dengan orang yang tidak lupa? Bagaimana Anda kiaskan antara orang yang pingsan dengan orang yang tidak pingsan? Sejelas ini merupakan kiasun ma'al farik, kata para ulama ya, yang merujukkan pendapat yang kedua ini, kias yang sangat jauh berbeda. Ya, sementara syarat daripada kias adalah ilatnya sama dan ternyata ilatnya sangat jauh berbeda. Maka dari itu yang rajih wallahu alam bahwa orang yang meninggalkan sholat secara sengaja tidak ada kewajiban qadha sama sekali. Kewajiban dia adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab qadha sudah tidak ada manfaatnya lagi tatkala dia ya meninggalkan sholat secara sengaja tersebut. Naam.
1: Baik, jazakallah khair. Dan demikian ibu yang bertanya mudah-mudahan bisa difahami. Kita berikan kesempatan berikutnya, ada Ibu Yuni di Ciledug. Silakan Ibu.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Pak Ustaz, saya ingin menanyakan mengenai zakat fitrah. Saya pernah mendengar kalau zakat fitrah itu harus dengan bahan makanan pokok. Nah, yang saya tanyakan, boleh nggak diganti dengan uang yang senilai 3,5 liter ya umumnya di sini, Ustaz?
1: Baik.
6: Nah, kemudian ini, Ustaz, dibagikannya itu katanya kepada orang miskin. Nah, yang digolongkan orang miskin itu siapa aja? Apa pekerja bangunan atau yang penghasilannya kurang dari ini? itu yang bagaimana Ustaz?
1: Baik, itu saja.
6: Terus ini
1: cukup ya, ya. Mungkin lagi kita berikan kesempatan bagi yang lain.
6: Oh iya,
1: ya, jazakallah khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
0: Terjadi ikhtilaf para ulama. Bolehkah membayar zakat fitrah? Jangan zakat fitr ya, bukan zakat fitrah. Zakat fitr dengan uang atau tidak? Jumhur ulama ya berpendapat bahwa zakat fitr tidak boleh diberikan dengan uang. Tidak boleh dikeluarkan secara harganya. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih hanya ia mewajibkan untuk dikeluarkan yaitu satu sok dari apa? Kurma, satu sok dari gandum, ya, yang merupakan makanan-makanan pokok. Sementara di zaman Rasulullah ada emas dan perak yang merupakan ya sesuatu yang senilai dengan uang. Tapi tatkala emas dan perak ada di zaman Rasulullah, namun Rasulullah tidak memerintahkan untuk memberikan makan tidak memerintahkan untuk mengeluarkan zakat fitr dengan apa emas dan perak, ya itu menunjukkan bahwa tidak boleh diganti. Sementara Abu Hanifah berpendapat bahwa boleh mengeluarkan zakat fitr, ya dengan harganya. Apa alasannya? Alasan Abu Hanifah adalah karena bahwa tujuan zakat itu adalah limwasatil fuqara, untuk membantu fakir miskin. Ya, barangkali ada fakir miskin yang dari sisi makanan mereka sebetulnya ya tidak terlalu butuh, tapi mereka sangat butuh bantuan uang. Ya. Seperti misalnya ada seorang ibu misalnya sangat butuh bantuan uang untuk mengurus ya anaknya yang sedang sakit, yang dirawat. Ya, atau seorang yang butuh uang untuk pengurusan sesar ya istrinya, sementara ia tidak punya uang sama sekali ataupun kurang, ya. Nah, tidak mungkin kita kasih dia dengan beras. Ya, sementara tujuan zakat itulah untuk membantu mereka. Ya, sementara Syekhul Islam Taimiyah berkata bahwa pada asalnya tidak boleh. Tidak boleh, ya, kecuali kalau memang keadaannya sangat dibutuhkan seperti yang saya sebutkan tadi, ya. Ya, orang yang sangat butuh kepada uang. Ya, seperti orang yang saya sebutkan tadi keadaannya. Dan ini yang rajih, wallahu a'lam.
1: Nah. Dan mengenai ta'rif daripada orang yang berhak menerima zakat.
0: Ketahuilah para ulama ketika menyebutkan tentang siapa yang berhak ya mengeluarkan zakat fitr, yaitu setiap orang yang mempunyai kelebihan makanan di malam Idul Fitr. Siapa saja yang mempunyai kelebihan makanan di malam Idul Fitr. Ya, walaupun dia hanya untuk cukup buat suaminya doang, sementara istri dan anak-anaknya tidak cukup, maka hendaknya ya dia mengeluarkan untuk dia saja. Ya, berarti siapa yang berhak untuk mendapatkan zakat fitr, yaitu yang di malam itu sama sekali tidak punya makanan, tidak punya kemampuan untuk membeli beras, ya, mengeluarkan zakat fitr. Ya, wallahu a'lam. Nah.
1: Jazakallah khair. Demikian ibu yang bertanya, mudah-mudahan bisa difahami. Kita berikan kesempatan berikutnya. Kita angkat kembali dari pesan singkat. Ustaz, untuk pembayaran fidyah yang lebih utama, apakah di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan? Jazakallah khair.
0: Tidak ada ketentuan. Yang jelas kalau dia setiap puasa tidak puasa langsung membayar fidyah, bagus. Tapi kalau dia mau mengumpulkan misalnya 30 orang, ya, setelah selesai Ramadan dia tidak puasa, kemudian dia kumpulkan 30 orang ya untuk makan di rumahnya, maka itu dilakukan oleh Abdullah bin Umar. Nah.
1: Kembali kita angkat dari pesan singkat, masih berkaitan dengan fidyah. Ustaz, bagaimana afwan, berkaitan dengan zakat, bagaimana dengan anak yang masih dalam kandungan? Batasan usia berapa yang diwajibkan baginya untuk mengeluarkan zakatnya? Jazakallahu khair.
0: Rasulullah hanya mewajibkan zakat fitr itu kepada anak kecil dan orang dewasa. Sementara ya janin tidak disebut anak kecil. Maka dari itu, ya tidak ada zakat fitr untuk janin. Memang ada riwayat bahwa Utsman bin Affan mengeluarkan zakat untuk janin, namun riwayatnya lemah sekali. Ya karena tidak ada riwayat dan tidak ada dalil yang sahih, maka pada waktu itu tidak ada zakat untuk janin. Nah.
1: Baik, satu lagi kita angkat berkaitan dengan zakat. Ustaz, berkaitan dengan pembayaran zakat apabila seorang anak sudah memiliki kemampuan, bolehkah dia membayarkan zakat untuk kedua orang tuanya? Jazakallah khair.
0: apabila anak tersebut ya mempunyai kemampuan dan kemudian dia memberikan uang kepada orang tuanya sebagai bakti dia, maka orang tua itu kemudian mengeluarkan zakat dari hasil uang pembelian anaknya, maka itu tidak apa-apa. Nah,
1: baik, kita berikan kesempatan kembali bagi Anda yang ingin bertanya di line telepon 0218236543 dalam pembahasan ilmu mustalahul hadis. Kita angkat telepon berikutnya. Halo.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa?
7: Dengan Abdullah dari Pamulang.
1: Dari Pamulang, mohon maaf Pak, suaranya agak terganggu. Mungkin bisa dicari tempat yang lain posisinya. Tidak jelas suaranya. Dengan siapa, diulangi kembali?
7: Halo, dengan hamba Allah dari Pamulang.
1: Baik, silakan Pak.
7: Assalamualaikum Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi.
7: Sehat?
0: Alhamdulillah.
7: Ya Ustaz, ini berapa lama ini saya punya beberapa persoalan yang ingin saya tanyakan. Jadi yang pertama adalah masalah sholat isya. Begitu banyak di hadis yang saya baca di Bukhari, di mana Rasulullah SAW itu melaksanakan sholat isya agak malam. Ya, jadi seperti Abu Musa, Aisyah, atau Anas pun mengatakan yang sama. Dan Rasulullah pun mengatakan sholat pada saat ini adalah hanya kita yang sholat. Jadi itu perintah dari Allah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ini saya agak terkejut kalau selama ini banyak yang mengatakan bahwa Siti Aisyah itu adalah ibu dari wanita-wanita muslimah. Tapi kalau kita lihat turunnya surat Al-Fahrim ya, ayat 1-4, di mana Rasulullah itu mengharamkan yang dihalalkan Allah. Jadi menurut saya Rasulullah itu melakukan perbuatan dosa hanya karena untuk menyenangkan istrinya yang dua orang itu, yaitu Aisyah dan Aisyah. Jadi mohon penjelasannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak. Silakan Ustaz.
0: Berarti ada dua pertanyaan.
1: Naam Ustaz, dua pertanyaan.
0: Pertama, bahwa tentang masalah mengakhirkan sholat isya. Naam. Ya, ada riwayat-riwayat yang sahih dalam masalah ini. Bahkan Rasulullah SAW sabda, innaha la waqtuha laula an asyuqa ala ummati. Sesungguhnya inilah waktunya yang paling utama kalau aku tidak takut memberatkan umatku. Ya. Namun menjadi permasalahan adalah apakah dahulu Rasulullah SAW ya melakukan mengakhirkan sholat isya itu sendirian di rumah ataukah secara berjamaah dengan kaum muslimin? Al-jawab, berjamaah ya dengan kaum muslimin. Sekarang menjadi permasalahan adalah ketika di zaman kita tidak ada orang yang mengakhirkan sholat isya. Rata-rata ya di awal waktu mereka sudah melaksanakan sholat isya secara berjamaah. Lalu kemudian kita ingin mengakhirkan sholat isya, tapi akibatnya kita sholat sendirian di rumah. Mana yang lebih utama? Kita mengakhirkan sholat isya tapi sendirian di rumah, ataukah kita ikut sholat berjamaah tapi di awal waktu? Nah, di sini terjadi pertentangan. Yang sahih bahwa yang paling utama adalah dia sholat berjamaah kaum muslim dengan kaum muslimin. Ya, kenapa? Kenapa yang pertama, bahwa Rasulullah dahulu mengakhirkan sholat isya itu secara berjamaah dengan kaum muslimin. Yang kedua, bahwasanya sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian 27 kali lipat. Ya. Maka dari itu, ya wallahu alam, bahwa yang paling utama hendaknya dia sholat berjamaah bersama kaum muslimin. Kemudian ada pun yang kedua tentang masalah ya ayuhan nabiyyu lima tuharyu ma ahallallahu lak. Wahai Nabi, kenapa kamu haramkan apa yang Allah halalkan untukmu? Kisahnya adalah pada waktu itu ya adalah Zainab bintu Jahash dikirimi madu, dan memang Rasulullah orang yang sangat suka kepada madu. Ya. Sehingga setiap hari beliau singgah di rumah Zainab untuk minum madu itu. Akibatnya apa yang terjadi? Cemburulah ya beberapa istri Rasulullah, di antaranya Aisyah radhiyallahu anha. Maka kemudian Aisyah ya mendatangi istri-istri Nabi yang lain dan disuruh untuk mengatakan bahwa aku mencium bau busuk dari mulutmu ya Rasulullah. Ya, kemudian ketika Rasulullah masuk ke Aisyah, Aisyah mengatakan begitu. Ketika masuk ke yang lainnya, semuanya mengatakan begitu. Maka kemudian Rasulullah sadar. Maka kemudian Rasulullah berkata, kalau begitu aku tidak akan pernah lagi minum ya madunya Zainab. Maka Allah turunkan ayat ini, wahai Nabi, kenapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan kepadamu? Ya. Ini dalil yang dipegang oleh sebagian ulama, dan ini yang dirajihkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di, demikian pula Syekhul Islam Taimiyah, bahwa para nabi jatuh kepada dosa. Namun mereka tidak mereka dilindungi oleh Allah dari terus-menerus berbuat dosa. Ya. Naam, mereka jatuh kepada dosa untuk sebuah hikmah. Ya, hikmah apa itu? Hikmah pensyariatan. Dan hikmah-hikmah yang lainnya hanya Allah yang Maha tahu. Tapi para nabi itu tidak pernah terus-menerus di atas kesalahan. Setiap kali mereka berbuat kesalahan, segera Allah tegur. Dan kesalahan yang dilakukan oleh para nabi pun juga ada hikmah-hikmah yang besar di balik itu semuanya. Ya Allah.
1: Dan ini juga tidak menjadi celah buat Aisyah.
0: Iya, sama sekali tidak menjadi celah. Nah.
1: Baik, kita angkat kembali pertanyaan dari telepon. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya di 0218236543. Halo.
8: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa?
8: Dengan Pak Syafiq nih, Kampung Melayu.
1: Silakan, Pak.
8: Assalamualaikum, Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Ana mau nanya, Ustaz. Itu kunut itu dilakukan sebelum ruku apa sesudah ruku, Ustaz?
1: Kunut witir, Pak ya?
8: Hadis mana gitu?
1: Baik. Itu saja ya, Afwan.
8: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Imam Muslim meriwayatkan dari hadis Abi Hurairah. Abu Hurairah berkata, adalah Rasulullah SAW apabila mendoakan kecelakaan atau kebaikan kepada suatu kaum, beliau kunut setelah ruku. Ya. Dan apabila mendoakan untuk selain itu, maka beliau kunut sebelum ruku. Itu menunjukkan dibedakan antara kunut nazilah yang isinya mendoakan kecelakaan terhadap suatu kaum dan kebaikan terhadap suatu kaum, maka kunut ya nazilah seperti ini tempatnya setelah ruku. Ya. Adapun selain kunut nazilah, maka ya ada dua riwayat, sebagian mengatakan sebelum ruku dan riwayat ini juga sahih. Ya, di antaranya hadis Abu Hurairah tadi, dan demikian pula hadis dari riwayat subhanallah Rafi atau siapa saya lupa, yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Tamamul Minnah. Ya. Maka dari itu untuk kunut witir terutama ada riwayat juga yang menunjukkan bahwa itu dilakukan sebelum ruku. Maka dari itu wallahu alam ya, untuk kunut selain nazilah maka yang lebih baik kita lakukan sebelum ruku berdasarkan hadis Abu Hurairah tadi. Nah.
1: Baik, jazakallahu khair. Kami berikan kesempatan selanjutnya untuk pertanyaan dari pesan singkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat apabila kita dalam menjalani puasa Ramadan kemudian pada malam hari lupa untuk berniat puasa pada besok harinya, apakah puasanya sah atau diulang kembali? Jazakallahu khair.
0: Sesuatu yang lupa maka Allah maafkan. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah tajawaza li an ummati al-khata' wa an-nisyan wa mastukrihu alaihi." Sesungguhnya Allah memaafkan untuk umatku kesalahan yang tidak disengaja, lupa dan yang dipaksa. Bila antum lupa maka itu di luar kemampuan Anda dan puasa Anda tetap sah. Nah.
1: Baik. Kembali kita angkat dari pesan singkat dari Bu Esti. Ustaz, bagaimana kasusnya ketika seorang wanita menyusui di saat haid, apakah dia harus mengqadha dan atau tetap membayar fidyah?
0: Adapun wanita nifas dan wanita haid maka hukumnya sama, yaitu wajib padanya untuk qadha. Allahu a'lam.
1: Baik. Kita angkat kembali dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ayah saya tidak berpuasa selama 6 hari kemudian meninggal. Apakah saya sebagai anaknya mengqadha puasanya atau cukup membayarkan fidyah untuk bapak saya dari Pak Rutsadi di Tambun?
0: Yang menjadi fatwa dari para ulama dan para sahabat yang saya ketahui, ini juga fatwa Ibnu Abbas dan beberapa sahabat yang lainnya, bahwa cukup membayarkan fidyah saja. Nah.
1: Baik, walaupun pada masa hidupnya ayahnya mampu saja untuk berpuasa.
0: Ketika dia dia tidak berpuasa pasti karena sakit. Baik. Adapun dia mampu kemudian dia tidak berpuasa, berarti itu adalah merupakan puasa yang ditinggalkan secara sengaja. Dan sudah kita sebutkan bahwa puasa yang ditinggalkan secara sengaja itu tidak ada qadha baginya dan qadha pun tidak bermanfaat. Nah,
1: baik, kita angkat kembali dari pesan singkat dari Abu Mawan di Cikarang. Tadi dikatakan bahwasanya yang rajih dari pembayaran zakat fitrah adalah dengan makanan. Lalu bagaimana dengan fidyah, Ustaz? Apakah boleh mencukupkan dengan memberikan uang? Jazakallahu khair.
0: Ya akhal Islam, fidyah. Jadi dalam Al-Quran tidak pernah disebutkan dengan membayar uang. Ya, selalu Allah mengatakan fidyatun ta'amu miskin. Ta'am berupa apa? Makanan. Maka dari itu, ya, fidyah tidak bisa diganti dengan uang. Wajib dengan makanan. Nah.
1: Baik, kita angkat kembali dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Anda baca tentang hadis riwayat At-Tirmidzi di mana disebutkan barang siapa mengimami suatu kaum kemudian ia mengkhususkan doa untuknya, maka ia telah mengkhianati mereka. Mohon penjelasan.
0: Allah alam, tidak tahu tentang hadis itu, saya lupa. Dahulu memang pernah ingat, tapi apakah hadisnya saya atau dhaif, saya tidak tahu. Nah.
1: Baik, kita angkat kembali dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Muhdi di Kalimantan Tengah. Kalau hendak mengundang sesama muslim berbuka puasa di rumah, apakah ada doa tertentu yang dibaca saat tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
0: Pertama, ya akhi, ya, mengundang seorang muslim untuk berbuka di rumahnya, maka ini pahala yang besar. Karena Rasulullah memberikan janji, siapa yang memberikan buka puasa kepada seorang muslim, maka dia mendapatkan pahala, ya, puasanya serupa. Ini merupakan pahala yang besar. Namun, ya, kita tidak pernah mendengar Rasulullah SAW memberikan doa-doa khusus buat orang yang memberikan makanan. Adapun orang yang diundang, sangat dianjurkan mendoakan dengan mengatakan Allahumma at'iman atama man at'amana wasqi man saqana. Demikian pula Rasulullah yang mengajarkan aftara aftara indakum saimun. Ya, subhanallah, lupa ya doa itu. Coba untuk merujuk ya kitab-kitab tentang zikir dan doa dalam masalah ini. Nah.
1: Baik, kita angkatkan dari pendengar dari ada Umu Fitri di Pondok Kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana hendak safar dan berangkat dari rumah ba'da zuhur, kemungkinan sampai di bandara waktu asar, karena khawatir tempat salat di sana terbatas dan bercampur baur dengan antar ikhwan dan akhwat di musala. Bolehkah ana menjamak salat asar di waktu zuhur? Jazakallah khair.
0: Dalam hadis yang dikeluarkan Abu Dawud bahwasanya Rasulullah SAW apabila berangkat, ya, pergi untuk safar sebelum salat zuhur, maka beliau akhirkan salat zuhur ke waktu asar. Jadi jamak takhir. Tapi beliau kalau mau berangkat setelah zuhur, maka beliau tarik waktu asar di waktu zuhur dan di jamak takdim. Jadi lebih bagusnya, ya, ibu tadi atau penanya tadi, ketika dia ingin berangkat sebelum setelah zuhur, lebih baik asarnya ditarik di waktu zuhur dan di jamak, ya, di rumah dengan tanpa qasar. Nah.
1: Dan ini juga sama dengan keadaan orang yang pergi di hari Jumat, Ustaz. Apakah boleh menjamak antara salat Jumat dengan asar atau mungkin zuhurnya, Ustaz?
0: Terjadi ikhtilaf para ulama dalam masalah ini. Apakah salat Jumat bisa dijamak dengan asar atau tidak? Yang rajih Allahu a'lam, yang saya contoh kepadanya bahwa ya boleh. Kenapa? Karena salat Jumat pada hakikatnya adalah ganti daripada salat zuhur. Dan kaidah mengatakan bahwa al-badal fi hukmil mubaddal, ya, ganti itu sama dengan hukumnya yang diganti. Maka dari itu tidak apa-apa ya menjama antara Jumat dengan asar. Allahu a'lam, saya kira cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Radio Roja kakoncara di Jomantara, Katresna di Marcapada. Ikhwatal Islam azani Allah wa yakum, kaum dangu di 104.3 FM Radio Raja Bandung menebar cahaya sunnah. Demikianlah sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Al-Ustaz Abu Yahya Badrus Salam Elsi Hafidullah Ta'ala di dalam pembahasan kitab Mustola Al-Hadith. Semoga kajian yang kami hadirkan ke tengah-tengah Anda semuanya menjadi motivasi untuk terus bisa serta mampu menghafal dan juga mengamalkan dari ilmu hadith. Allahumma amin. Kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
11: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu

0: adalah ilmu yang benar,
1: ilmu yang terpuji,
2: ilmu yang dimuliakan, ilmu Alkitab
0: dan Sunnah
3: yang dikatakan bermanfaat, yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
0: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
4: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya Sunnah.
5: Qala Rasul
6: sallallahu alaihi wasallam
7: an Anas radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala thalathun man kunna fihi wajada bihin halawat al-iman ay yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma wa ay yuhibba al-mar لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار متفق عليه.
8: Dari Anas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf.
3: Berkata Fudail ibn Iyad, amat buruk seorang alim ketika didatangi ke rumahnya sedang ia bersama pejabat tinggi atau pejabat negara. Sepatutnya orang berilmu, ia berada di masjid bersama mustafnya.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkan cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia. Muttafaqun alai.
5: Ayatun minal Qur'an.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya, Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf.
2: Berkata Fadail Ibn Iyad, amat buruk seorang alim ketika didatangi ke rumahnya, sedang ia bersama pejabat tinggi atau pejabat negara. Sepatutnya orang berilmu, ia berada di masjid bersama mushafnya.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Kilas Bandung diproduksi oleh LPS PRS SNI Bandung bekerja sama dengan Humas Pemkot Bandung yang disiarkan serentak oleh 40 radio anggota PRS SNI Bandung.
1: Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Proses penataan kabel udara tetap mengutamakan stabilitas pelayanan publik. Jabar siap hadapi kemarau 2026. Lindungi kuliner tradisional dari kepunahan. Dan inilah kilas Bandung selengkapnya. Proses penataan melalui pemotongan kabel di kawasan Jalan Asia Afrika Kota Bandung ditunda hingga seluruh sistem cadangan jaringan benar-benar siap. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, keputusan tersebut diambil untuk memastikan tidak terjadi gangguan terhadap layanan publik yang bergantung pada koneksi internet mulai dari layanan perbankan hingga sistem penerimaan murid baru atau SPMB. Menurut Farhan, dari hasil evaluasi yang dilakukan menunjukkan masih ada sejumlah operator yang belum menyelesaikan proses migrasi jaringan ke kabel bawah tanah. Pemerintah Kota Bandung tetap berkomitmen menertibkan kabel-kabel udara yang selama ini mengganggu estetika kota dan melanggar ketentuan. Farhan memastikan penertiban kabel udara tetap berjalan di titik-titik yang telah memenuhi persyaratan teknis. Setelah mendapat konfirmasi bahwa sistem cadangan telah aktif dan siap digunakan, proses pemotongan dapat dilakukan tanpa jeda layanan.
2: Kalau kita sebagai regulator yang pasti tetap akan melakukan pemotongan. Cuma dalam pemotongan ini kita harus mempertimbangkan bagaimana pengaruhnya terhadap jangan sampai terjadi dampak negatif terjadi yang namanya blackout layanan publik. Kalau kita mau potong, ya kita mesti pastikan bahwa semua backupnya berjalan untuk layanan publik. Nanti begitu ini dipotong, maka tinggal langsung switch ke yang ada di kabel bawah tanah. Kalau di sini sih langsung, nggak boleh ada jeda, nggak boleh ada jeda. Langsung nyala, langsung nyambung. Makanya kita, tadi saya berikutnya, gimana ini udah siap belum? Pindahkan kali ini udah siap, ini kita potong.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyatakan siap menghadapi kemarau 2026 yang disebut sebagai kemarau Godzilla di wilayah Jawa Barat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi musim kemarau panjang yang terjadi akan melanda 93% wilayah Jawa Barat mulai Juli hingga Agustus. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, sudah memprediksi dampak akibat kemarau tersebut antara lain kekurangan air untuk irigasi pertanian dan kekurangan air bersih untuk kebutuhan di perkotaan. Untuk itu, pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah menyiapkan mitigasi berupa dengan penyediaan cadangan air, baik dengan penyaluran lewat irigasi maupun melalui suplai kendaraan.
3: Di beberapa wilayah yang rawan krisis air bersih, maka kita melakukan tiga hal. Yang pertama, menyiapkan sarana dan prasarana air bersih dalam waktu cepat. Yang kedua, menyiapkan sarana untuk mengangkut jaringan air bersih menuju lokasi rawan. Yang ketiga adalah menyambungkan jaringan air bersih ke wilayah tersebut apabila waktunya masih mencukupi.
1: Sebuah ruko yang berlokasi di Jalan Patenggang Desa Alamendah, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, habis terbakar pada Rabu siang kemarin. Asap hitam pekat membumbung tinggi hingga terlihat hingga radius 2 km. Komandan Regu Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bandung, Dindin, mengatakan lokasi yang terbakar adalah sebuah ruko yang difungsikan sebagai penyalur gas LPG dan terdapat sebuah pom bensin mini. Didin mengakui upaya pemadaman api sempat terhambat karena lokasi pengambilan air jaraknya cukup jauh, juga banyaknya material yang mudah terbakar.
4: Kebakaran yang kita temukan ada tumpahan, satu drum, pertalit, solar juga. Untuk penanggulangan kebakaran ini, ya memang kesulitan ada di tumpahan oli tersebut. Akses untuk pengambilan air memang cukup jauh.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terus berupaya melindungi kuliner tradisional dari kepunahan dan klaim sepihak negara lain, antara lain melalui riset sains dan teknologi yang melibatkan kalangan akademisi seperti Institut Teknologi Bandung atau ITB. Kepala Dinas Pariwisata dan Budaya Provinsi Jawa Barat, Yendra Sofian, mengatakan langkah strategi seperti pengembangan teknologi fermentasi kuliner menjadi upaya memperkuat pencapaian Jawa Barat supaya berhasil menembus angka 200 warisan budaya tak benda bersertifikat resmi pada tahun 2025. Menurutnya, teknologi fermentasi sudah diterapkan oleh para leluhur secara alamiah, diantaranya dengan menggunakan media pembungkus daun. Namun, kehadiran riset modern dengan pemanfaatan bakteri terukur mampu membuat proses tersebut lebih konsisten dan siap menuju standarisasi industri tanpa menghilangkan nilai tradisinya.
5: Nah, tentunya proses teknologi teknologi fermentasi ini tentunya bisa mendukung untuk pengembangan gastronomi. Nah, terutama untuk misalnya memproduksi yang lebih masif gitu ya. Kalau hanya 1-2 mungkin fermentasi kita kayak zaman dulu bisa dilakukan. Tapi kalau ingin menjadi sebuah industri, gitu ya, terutama untuk UMKM, saya kira perlu dibantu dengan media tadi.
1: Institut Teknologi Bandung atau ITB berkomitmen mendukung teknologi dalam pangan melalui Festival Akulturasa pada 19 Juni 2026 yang memadukan unsur inovasi sains dengan nilai-nilai budaya lokal. Wakil Rektor ITB Andrianto Rikrikusmara mengatakan, riset pangan tersebut melibatkan kolaborasi sejumlah lembaga di bawah naungan ITB. Festival yang berkolaborasi dengan mitra tersebut bertujuan agar inovasi pangan hasil kurasi universitas tidak berhenti di laboratorium, melainkan diadopsi oleh pelaku usaha untuk mendongkrak perekonomian masyarakat. Andrianto berharap dengan hasil riset tersebut akan muncul banyak ide dari UMKM dan masyarakat untuk memanfaatkan teknologi ITB dalam upaya meningkatkan perekonomian.
0: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung, bekerja sama dengan Humas Pemerintah Kota Bandung, yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung. 104,3 FM Roja Bandung, mancarkan cahaya sunnah.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. قالوا لم نك من المصلين.
4: Bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
5: Ketahuilah bahwa sholat adalah salah satu dari rukun Islam yang lima. Sholat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadah.
4: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalu sholati 'alal munafiqin, sholatul 'isya'i wa sholatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat Isya dan salat Fajar.
3: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
5: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan.

Barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, para pemirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan asar kanggo wilayah Bandung sarang sabudereunana. Wilujeng sonten, wilujeng ngalaksanakeun salat asar berjamaah.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. قالوا لم نك من المصلين.
4: Bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
5: Ketahuilah bahwa sholat adalah salah satu dari rukun Islam yang lima. Sholat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadat.
4: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalus salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat isya dan salat fajar.
3: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
5: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar kamu sekalian memperoleh kemenangan.
6: Bismillahirrahmanirrahim.

dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat.

0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Subhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Min adhkaril masaa.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha waqab, وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.
2: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
3: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.
2: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
3: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min adhab al-qabr, la ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي, وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma alimal ghaibi wa syahada, fatir as-samawati wal ardh, rabb kulli syai'in wa malika, أشهد أن لا إله إلا أنت, أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum, برحمتك أستغيث, أصلح لي شأني كله, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: Subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
1: Min adhkaril masa.
5: Al-qira'atul Qur'aniyya.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya, memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
1: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-43.
2: Al-Qira'atul Qur'aniyah.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
5: Wa'an Anas radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. رواه مسلم.
6: Dari Anas, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah taala sangat suka kepada hambanya yang mengucapkan tahmid alhamdulillah sesudah makan dan mengucapkan tahmid alhamdulillah sesudah minum. Hadis riwayat Muslim.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudaraku seiman dan seakidah, sahabat roja dimanapun anda berada, masih bersama dengan kami di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Di kesempatan sore hari ini, insya Allah kami hadirkan kembali kajian ilmiah yang kami pancar luaskan dari kota Bandung, Jawa Barat, tepatnya di Masjid Agung Al-Ukhuwah Balai Kota, bersama Ustadz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullah Ta'ala, dengan pembahasan kitab Al-Qaulul Farid Fawaid ala Kitab Tauhid, dengan sebuah pembahasan di kesempatan sore ini, yakni Ruqyah Syariah. Saudaraku seiman dan seakidah, kami ajak Anda untuk menyimak kajian ini dan juga berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan Anda melalui pesan WhatsApp di nomor 021-823-6543. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan simak nasihat dari Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullah Ta'ala. Kepada Ustaz, falyatafaddal maskura wa mahjura.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, pendengar Radio Roja di beberapa kota, juga radio-radio lain yang ikut gabung, pemirsa Roja TV dan TV-TV lain, serta para netizen di mana saja Anda berada. Kita kembali berjumpa melanjutkan kajian kitab Al-Qaulul Farid Fawaid ala Kitab Tauhid. Kita masuki bab maja'a firruqa wa tamaim, bab yang menjelaskan tentang ruqyah dan menggantungkan jimat. Ruqyah syar'iyah adalah ruqyah yang secara syar'i dibenarkan, bahkan dianjurkan. Harus terpenuhi empat syarat. Syarat pertama adalah antakuna khaliyatan minasyirk. Ruqyah itu, bahasa kitanya ruqyah itu jampe-jampe, mantra. Pertama, harus kosong dari unsur syirik, tidak mengandung syirik, tidak mengandung permintaan doa kepada selain Allah. Karena doa ibadah, ad-du'a wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Kalau kita berdoa kepada selain Allah, berarti ibadah kepada selain Allah. Kalau kita berdoanya kepada Allah, berarti ibadah kepada Allah. Jadi dalam ruqyah kita tidak mengandung unsur syirik. Kedua, antakuna billughatil arabiyah, harus berbahasa Arab. Ketiga, wa antakuna mafhumatan ma'lumatan laisa fiha talasum, falau kana aktsaruha ma'luman dunal yasir fa innaha ruqyatun ghairu syar'iyyah. Syarat ketiga, ruqyahnya ini difahami maknanya. Tidak ada yang samar. Tidak ada satu kata pun yang kita tidak tahu maknanya. Kalau ada satu kata yang kita enggak tahu maknanya, walaupun yang lainnya kita paham, maka itu bukanlah ruqyah syar'iyah. Keempat, syarat keempat, ayyu'taqida fa'iluha annal mu'athira huwa Allah Azza wa Jalla wa innama hiya sababun. Keempat, orang yang melakukan ruqyah atau yang diruqyah harus meyakini bahwa yang menyembuhkan Allah. Ruqyah ini hanya sekedar sebab ikhtiar yang Allah perintahkan. Ruqyah ini sama dengan obat, obat syar'i. Sudah kita jelaskan, ada obat hissi seperti obat-obat dari dokter, dari herbalis, dari terapis yang rasional, yang ilmiah, yang empiris, yang ada hubungan sebab akibat antara obat dan penyakitnya, itu disebut obat hissi. Ada lagi obat syar'i, tidak rasional, tidak logis, tidak bisa dibuktikan, tapi syariat membolehkan. Seperti ruqyah ini, seperti jampe atau doa. Ini obat syar'i. Walaupun tidak bisa dijelaskan apa hubungan doa ini dengan kesembuhan secara medis, tidak ada. Tapi kalau itu ditetapkan oleh syariat, maka boleh. Obat ini, baik obat hissi ataupun obat syar'i seperti ruqyah, sekedar sebab, sekedar wasilah, bukan penyembuh. Tapi Allah menjadikan obat tersebut sebagai penyebab sembuhnya penyakit tersebut. Inilah empat syarat ruqyah syar'iyah. Pertama, tidak mengandung unsur syirik. Kedua, dengan bahasa Arab. Ketiga, maknanya semuanya terfahami. Tidak ada satupun kata yang samar. Keempat, meyakini penyembuhnya Allah. Ini ruqyah sekedar ikhtiar, sekedar sebab. Fama takhtala syaratun min hadhi syurut fahya ruqyah wairi syar'iyah. Ketika satu saja di antara syarat tadi terpenuhi, itu ruqyah, bukan ruqyah syar'i. Inilah empat bolehkannya ruqyah, kemudian disebut dengan ruqyah syar'iyah. Inilah ruqyah. Kedua, tamaim. Tamaim bahasa kitanya jimat. Ada dua jenis jimat. Pertama, tamaim min ghairil Qur'an. Jimat yang terbuat dari selain Al-Qur'an. Umpamanya henang yang diikatkan baik gelang atau dijadikan kalung atau diikatkan di bagian tubuh manapun atau mungkin gigi binatang atau kang dari laut dipakai diyakini bisa menyembuhkan penyakit atau menolak musibah. Ini yang pertama. Atau jenis lainnya. Kedua, antakuna minal Qur'an atau minal adhkar. Kedua, jimat itu dari Al-Quran atau dari zikir-zikir yang disyariatkan. Dalam bentuk ayat Al-Quran ditulis di kain, di kertas, di plastik, lalu disimpan. Disakuin, disimpan di dompet atau di tempat-tempat tertentu yang ditempelkan di tubuh. Nah, kalau yang pertama, jimat yang dibuat dari selain Quran disepakati keharamannya. Nabi SAW menyatakan, man ta'allaqa tamimatan fala atamallahu lah. Siapa orang yang menggantungkan jimat, maka urusannya semuanya tidak akan beres. Disebut tamimah, sebab dengan tamimah tersebut, tamimah itu artinya penyempurna secara bahasa. Dengan tamimah tersebut semua urusannya beres. Kalau ada masalah, ada jalan keluar. Kalau sakit, disembuhkan. Kalau ada musibah, segera terlepas. Kalau tidak ada apa-apa, maka tamimah itu bisa menolak segala macam bala. Sempurna urusannya. itu tujuan memakai tamimah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang memakai tamimah Allah tidak akan membereskan urusannya. Maksudnya agar semua urusannya beres, malah sebaliknya. Dan itu ancaman. Ini menunjukkan menggantungkan tamimah atau jimat selain oleh Al-Qur'an haram, tidak boleh. Adapun kalau jimat itu dari Al-Qur'an atau dari zikir-zikir berdasarkan hadis yang sahih, ulama ikhtilaf, ada yang membolehkan, ada yang tidak. Tapi pendapat yang lebih rajih, rajih itu lebih kuat. Seperti pendapat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, annahu manhiyun anha. Bahwa ini pun terlarang. Dan larangan ini menunjukkan kepada pengharaman berdasarkan beberapa alasan. Alasan pertama, umumun nusus syar'iyah

pintu-pintu syirik. Ini fokus perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau membentengi tauhid, membentengi iman umatnya dari syirik, menutup semua jalan-jalan yang bisa menghantarkan kepada syirik. Karena menggantungkan jimat dari Al-Quran, bisa saja di masa-masa yang akan datang menggantungkan jimat yang bukan dari Al-Quran. Disebutnya wujubus saddid dzara'i, kewajiban menutup pintu-pintu keburukan. Ini alasan kedua, bisa menjadi wasilah, perantara, batu loncatan untuk memakai jimat selain dari Quran. Alasan ketiga, anna tamaimin al-Quran yakunu ta'liquha sababan liimtihaniha wala siyama 'ala sibyan imma ay yuqayyu 'alayha aw yudkhiluha fi amakin qadarah wa tasqutu minhum fi hadhil amakin. Ketiga, jimat dari Quran dengan memakainya bisa beresiko menghinakan Al-Quran tersebut. Terutama kalau dipakaikan di bayi, biasanya ditulis ayat dari kertas, dari kulit, dari kain, terus digantungkan, dikalungkan di anak kecil. Kadang-kadang anak kecil itu mungkin muntah, lalu terkena tulisan Al-Quran, atau masuk WC terus jatuh, terhinakan. Ya, boleh membaca tulisan ayat Al-Quran ke WC, apalagi jatuh, keinjak, dan seterusnya. Terlebih anak kecil yang masih merangkak, kadang-kadang apa nangkuban bahasa Indonesianya? Nangkuban. Tertangkap. Tengkurap ketindih. Itu terhinakan. Inilah alasan yang ketiga. Jadi berdasarkan tiga alasan itu, jimat dari Al-Quran pun terlarang. Adapun riwayat Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya bahwa Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma kana yu'alliqu ala auladihi du'a al-fazz wa huwa a'udzu bi kalimatillahi tammati min ghadabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa ayyahdurun. Abdullah bin Amr bin As itu menggantungkan doa di leher anak-anaknya. Doa ini berbunyi a'udzu bikalimatillahit tamah. Aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna. Min ghadabihi, dari kemurkaannya. Wa min syarri ibadihi, dan dari kejahatan hamba-hambanya. Wa min hamazati syayatin, dan dari godaan-godaan setan. Wa ayyahdurun, dan dari kehadiran setan. Abdullah bin Amr bin As menggantungkan ini. Selain itu, faqad kana yu'allimu awladahu hadhil kalimah wa yuhaffidhuhum iyaha idha kana baligha. Abdullah bin Amr bin As mengajarkan kalimat ini kepada anak-anaknya dan menyuruh mereka menghafalkannya setelah baligh, setelah bisa menghafalkan. Adapun ketika belum mampu menghafalkan, digantungkan, dicatat, ditulis, lalu digantungkan. Pertama, riwayat Abdullah bin Amr bin As ini tidak sabit, tidak kuat, tidak kokoh. Adapun doa yang dituliskannya adalah doa yang memang sahih dari Nabi alaihi salatu wassalam. Kedua, ini hanya perbuatan

Dan sahabat yang menyimpang dari nas-nas syariat, bahkan menyimpang juga dari ucapan beberapa fuqaha sahabat tentang hal itu, seperti Abdullah bin Mas'ud tadi. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an menyatakan menggantungkan jimat dari Al-Qur'an pun terlarang. Bila ada dua sahabat yang berbeda pendapat, maka yang lebih rajih adalah yang didasarkan kepada dalil. Dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berpendapat tidak boleh menggantungkan Quran sebagai jimat berdasarkan keumuman nas yang tadi dijelaskan. Berdasarkan penerangan tadi, maka apabila ada orang menyimpan mushaf Al-Quran, baik di rumah, di kamarnya, di kantornya, atau di kendaraannya, dengan alasan agar bisa mencegah musibah, bisa mengusir keberadaan setan di tempat itu, hanya menyimpan mushaf tapi tidak dibaca, tidak dilantunkan, tidak dihafalkan, apalagi tidak diamalkan, maka menyimpan mushaf di mana saja, di mobil, di rumah, di kamar, dalam rangka menolak musibah, sama dengan menjadikan mushaf itu sebagai jimat. Tapi bukan tidak boleh menyimpan mushaf, bagus, harus disimpan di mana, tetapi disimpan itu untuk memudahkan kita membaca. Di mobil ada mushaf Al-Quran, di saat memungkinkan diambil, dibaca, atau dihafal, atau memurojaah hafalan. Begitu juga di kamar, begitu juga di kantor, begitu juga di rumah. Disimpan mushaf itu untuk memudahkan kita membacanya, ya bagus. Tapi menyimpan mushaf hanya dalam rangka mencegah musibah, hanya dalam rangka mengusir setan, maka tidak dibenarkan. Setan tidak akan terusir dengan adanya mushaf. Setan itu terusir dengan Al-Quran yang dibacakan, bukan yang disimpan, ya. Inilah muqaddimah bab ruqyah dengan tamimah. Adapun hadis yang dibahas dalam bab ini, pertama, hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abul Bashir Al-Ansari radhiyallahu anhu, annahu kana ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarih, farsala rasulan alla yabqayanna fi ruqbati ba'irin qiladah min watarin au qiladah illa quti'at. Abul Bashir Al-Ansari suatu saat bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu safar. Lalu Nabi mengutus seseorang pergi ke suatu tempat dengan pesan, janganlah dia membiarkan ada apa yang dikalungkan, ada kalung di leher seekor unta atau tali kecuali diputus. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi kalau ada binatang di lehernya itu ada kalung terbuat dari benang atau tali atau kalung apa saja, putuskan. Dari hadis ini ada beberapa faedah yang luar biasa. Faedah itu pelajaran. Pertama, hirsuhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala ba'thi du'at war rusul li nashri tauhid. Pertama, hadis ini menerangkan tingginya, besarnya semangat Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengutus para du'at, para utusan untuk menyebarkan tauhid, untuk memberantas syirik.
Sampai-sampai kalau ada binatang pakai kalung pun putuskan. Karena itu mengandung unsur syirik atau minimalnya merusak tauhid. Kedua, anna dzikra ruqbah fi hadzal hadits li bayanil waqi'. Falau wudi'atil qilada fi qadamil ba'ir aw fi yadihi fal hukmu huwa huwa. وكذلك لو كان التعليق واقيا لا على جمل وانما على بقره او على شاه او على خيل فالحكم هو هو وذلك لان هذه الكلمات جاءت في هذا الحديث لبيان الواقع وما كان لبيان الواقع فان القاعده الاصوليه تقول ان مفهومه غير معتبر. Pelajaran kedua dari hadis ini, disebutnya leher, leher unta dalam hadis ini, untuk menjelaskan realita saat itu. Umumnya orang menggantungkan jimat di unta itu di lehernya, umumnya begitu. Untuk mencegah jangan sampai untanya itu terkena penyakit, wabah, atau musibah lain. Kalau toh ada, sudah ada penyakit, dengan kalung yang dililitkan itu bisa sembuh. Realitanya begitu. Tapi tidak hanya berlaku untuk jimat yang dililitkan di leher saja. Seandainya ada jimat yang dililitkan baik di kakinya atau di bagian lain dari tubuhnya, hukumnya sama. Terus dalam hadis ini unta, karena memang realitanya saat itu adalah unta. Unta itu dianggap harta yang paling berharga dibanding binatang lain. Tapi seandainya ada jimat yang juga dikalungkan di atas seekor sapi, di leher seekor sapi, kambing, kuda, dan yang lainnya, hukumnya juga sama. Ya. Jadi, tidak hanya berlaku bagi kasus yang terjadi saja. Kasus yang terjadi di leher dan di unta. Tapi seandainya jimat itu dipakaikan di sapi, di kuda, di kambing, walaupun bukan di lehernya, umpamai di kakinya, maka hukumnya sama dengan hukum menggantungkan jimat, terlarang. Inilah yang kedua. Termasuk menggantungkan jimat itu di orang. Anak kecil, umpamai, apalagi anak kecil itu sakit-sakitan. Dibawa ke dukun, oleh dukun dikasih gelang, dikasih kalung, nih kalungkan untuk menyembuhkan. Maka itu sama, sebab itu bukan sebab yang ilmiah untuk kesembuhan orang yang sakit. Faidah ketiga, annal ibil kama sabaqa dzikruhu min anfusi amwalihim walidha. فإنهم كانوا يعلقون على رقابها هذه القلائد لحفظها من العين. Hadis ini menerangkan bahwa unta harta yang paling berharga di kalangan orang Arab saat itu. Karena itulah unta itu keselamatannya dijaga dari wabah, dari penyakit, dengan cara mengalungkan jimat di atas leher-leher mereka untuk menjaga mereka dari penyakit ain, wabah, atau penyakit-penyakit lainnya. Keempat, anna da'wata ila Allah azza wa jalla la taqsuru fi makanin duna makan au fi zamanin duna zaman. Fainan nabiyya sallallahu alaihi wasallam arsala hadzal rasul fi safar wa hadza huwa ma yaliqu bil muslim ay yakuna da'iyan ila Allah fi hillihi wa fi tirhalihi. Hadis ini menerangkan bahwa
Allah mengajak orang kepada Allah tidak terbatas hanya di satu tempat, tapi enggak berlaku di tempat lain, enggak. Hanya di satu waktu, tidak di waktu lain, enggak. Dimanapun, kapanpun dakwah ini harus dilakukan. Karena itulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus utusan ketika di tengah-tengah safar di daerah yang asing. Karena itulah dakwah itu lakukan dimanapun, kapanpun, baik ketika mukim di kotanya sendiri atau ada di luar kota, bahkan di luar negeri, karena dakwah tidak terbatas oleh waktu dan juga oleh tempat. Faidah kelima, wa qauluhu au qiladah. Au al aslu fiha indan nahwiyin annaha tufidu takhir aw syak. Fa ka'anna ar-rawi syak, hal hiya qiladah min watarin aw qiladah. Ucapan Abu Bashir Al-Ansari dalam hadis ini yang menyatakan tidaklah di leher unta ada wator atau qiladah, ada au. Bahasa kitanya au ini atau. Pada asalnya menurut para ahli nahu, au ini memiliki dua makna. Takhir, takhir itu pilihan, atau syak, keragu-raguan. Anda pilih daging atau ikan? Anda suka daging atau ikan? Mau daging atau ikan? Itu pilihannya, salah satu di antaranya. Atau ragu. Yang saya lihat itu Zaid apa Ahmad ya? Dari jauh tuh. Ragu, Zaid apa Ahmad tuh? Atau Ahmad. Jadi huruf atau ini punya dua makna, pilihan atau keragu-raguan. Jadi seolah-olah dalam hadis ini rawi yaitu Abu Bashar Al-Ansari ragu apakah Nabi mengatakan qiladah atau wator. Qiladah itu kalung, wator itu benang, tali yang diikatkan. Dia seolah-olah tidak pasti apakah yang diikatkan, yang harus diputuskan atas wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu kalung ataukah benang atau tali yang diikatkan. Maka yang dimaksud dengan huruf au di sini ada lagi yang benar bahwa au bermakna waw atau dan, sehingga makna au di sini adalah dua-duanya, baik kalung ataupun tali yang diikatkan, dua-duanya harus diputuskan, atau apapun walaupun tidak diikatkan dan tidak dikalungkan. Ada kalanya umpamanya orang menggantungkan jimat dengan cara tidak dikalungkan, tidak diikatkan, tapi dengan cara ditempelkan umpamanya, atau dengan cara dimasukkan ke dalam saku, mungkin kudanya pakai pelana, ada sakunya dimasukkan ke sana, tidak diikatkan, tidak digantungkan. Maka semuanya itu sama, harus diputuskan, harus dibuang. Berdasarkan hal itulah, maka seluruh bentuk jimat, dimanapun digantungkannya, atau diletakkannya, baik digantungkan, diikatkan, disaku, dimasukkan saku, atau hanya ditempel, atau mungkin ditulis oleh cat di kulit binatang yang masih hidup, diyakini tulisan ini bisa menolak bala, maka itu sama. Kalau yang lain dihapus, dibuang, ini bisa diapa?
dihapus, baik dengan cara dikerik, dikerok, atau dikeruk, atau bentuk tulisan yang dianggap jimatnya itu dirusak dengan cara dicoret-coret dengan cat lagi sehingga tidak lagi berbentuk jimat lagi. Inilah poin yang kelima. Keenam. Anna ta'alluqal madhmuma huna idza kana bi'tiqad. Amma idza kana hadza ta'liq duna i'tiqad ka yu'alliqa hablan fi ruqbati ba'irin liyaqudahu fa innahu la harja fi dhalik. Hadis ini menerangkan menggantungkan jimat atau tali yang tercela bila diyakini disertai dengan keyakinan. Benda yang digantungkan itu bisa menolak bala. Adapun kalau mengikatkan benda, benang atau yang lainnya tanpa i'tikad seperti

0: Kanan, lari atau jalan itu dengan adanya tali itu karena ada kebutuhan, bukan karena keyakinan bahwa itu jimat, bukan. Maka kalau menggantungkan tali, benda atau apapun untuk kepentingan seperti itu tanpa keyakinan seperti meyakini jimat, maka boleh. Karena dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya, Nabi SAW qad syanaqa lil qaswa az-zimam. Nabi SAW menggantungkan zimam pada qaswa. Qaswa itu nama binatang tunggangan beliau. Beliau punya unta, dikasih nama qaswa. Dan salah satu faedah dari hadis ini menunjukkan boleh memberi nama kepada binatang atau kendaraan kita asal dengan nama yang tidak berkonotasi negatif, yang secara syar'i buruk. Kita boleh menamakan mobil kita atau motor kita karena mesinnya bandel, ini masih bandel, ini masih hebat. Tapi bandel dalam konotasi positif. Kalau bandel di orang kan biasanya jeleknya. Tapi kalau di mobil, di kendaraan, bandel itu artinya apa? Mesinnya kuat. Jangan menamai dengan yang tercela secara syar'i, si dukun, si dajjal. Jangan. Karena secara syar'i itu tercela, ya. Nabi SAW pun menamai binatangnya dengan qaswa. Ada seorang anak namanya Abu Umair. Punya peliharaan burung diberi nama Nuwair. Kemana burung itu, kemana Abu Umair pergi, burungnya selalu ada. Suatu saat Nabi berjumpa dengan anak ini. Lalu ditanya, ya Abu Umair, ma fa'alan Nuwair? Hai Abu Umair, sedang apa si Nuwair, kok enggak ada? Diberi nama burungnya dengan Nuwair. Ini menunjukkan boleh. Nabi SAW menggantungkan zimam. Zimam itu tali untuk mengendalikan unta tersebut. Jadi kalau menggantungkan tali, karena ada keperluan seperti untuk mengendalikan, untuk menuntun, maka boleh. Karena tidak ada i'tikad seperti i'tikad pada jimat, ya. Inilah hadis pertama dalam bab ini beserta faedahnya. Hadis kedua dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Kata Ibnu Mas'ud, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul, inna ruqa wat tamaim wat tiwalah syirkun. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Kata Ibnu Mas'ud, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ruqyah juga tamaim, tamimah, jimat. Ruqyah jampe-jampe atau mantra. Dan jimat wat tiwalah. Tiwalah itu benda yang diyakini bahasa kitanya asihan. Untuk memikat orang agar mencintainya, apa bahasa kitanya? Agar orang cinta kepada kita. Pelet. Nah, pelet. Pelet itu bukannya umpan ikan. Ada juga ya. Sehingga ikan tertarik gitu. Ikannya ke pelet. Tiwalah ini pelet. Nabi SAW menyatakan ruqyah atau jampi-jampi mantra, tamimah atau jimat, dan tiwalah pelet adalah syirik. Di sini riwayat Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud. Dari hadis ini ada beberapa faedah, setidaknya ada 5 pelajaran dari hadis ini. Pertama, anna ruqyatal mahkuma 'alaiha fi hadzal hadits bi annaha syirkun هي الرقية التي اختلف فيها شرط من الشروط السابقة. Pertama, hadis ini menerangkan bahwa ruqyah yang dihukumi syirik di dalam hadis ini adalah ruqyah yang tidak memenuhi empat syarat yang tadi diterangkan. Empat syarat itu, pertama, kosong dari syirik. Ini ada unsur syirik dengan cara umpah di dalamnya ada permintaan doa kepada selain Allah. Kedua, dengan bahasa Arab. Ini dengan bahasa yang kita tidak paham. Bahasa Sundanya mengatakan yang jawukan. Yang jawukan ini kadang dengan bahasa Sunda tapi campur bahasa asing yang kita tidak paham. Itu bahasa jin. Mungkin maknanya adalah permintaan ke bangsa jin tersebut. Ketiganya, seluruh lafad perkatanya terfahami maknanya. Dan yang keempatnya, diyakini yang menyembuhkan adalah Allah. Empat ini wajib terpenuhi, baru disebut syarat, baru disebut ruqyah syariah. Satu aja di antara keempat ini tidak terpenuhi, itu dihukumi syirik. Jadi ruqyah yang syirik adalah ruqyah yang tidak memenuhi empat syarat tadi. Adapun kalau memenuhi empat syarat tadi, itulah ruqyah syariah yang disyariatkan. Kedua, anna ruqyata idza tawaffarat fiha syurutus sabiqah walau lam takun minal Qur'an wala minas sunnah wa innama bidu'ain qad tawaffarat fihi syurutus sabiqah fainahu nafi'un biiznillahi ta'ala. Lianna ruqyah kama salafa min dhikri kalami Syekh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, anna ruqyah min jinsid du'a walil muslimi ayyad wallaha bimasha'a. Kedua, sesungguhnya ruqyah bila terpenuhi empat syarat yang tadi diterangkan, walaupun ruqyah ini bukan dari Quran, bukan dari hadis yang sahih, tapi dengan doa, dengan doanya bahasa Arab, terfahami maknanya, pokoknya memenuhi empat syarat tadi, maka itu ruqyah yang bermanfaat dengan izin Allah. Karena ruqyah sebagaimana perkataan para ulama salaf seperti Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, ruqyah ini termasuk salah satu jenis doa. Dan setiap muslim boleh berdoa kepada Allah sekehendaknya. Baik isi doanya untuk kepentingan akhirat, termasuk kepentingan dunia, termasuk kesembuhan, termasuk minta rizki, minta jodoh, minta kesehatan, dibolehkan. Asal mintanya kepada Allah. Karena itulah maka hadis sahih riwayat Imam Muslim ketika seorang sahabat berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kami di zaman jahiliyah suka meruqyah, boleh enggak? Apa kata beliau? A'ridu an la yaruqakum la ba'sa birruqa ma lam takun fihi syirkun. Tunjukkan dulu, perlihatkan dulu kepadaku ruqyah-ruqyah kalian, mantra jampe kalian itu. Tidak apa-apa meruqyah selama di dalamnya tidak mengandung unsur syirik. Inilah yang kedua. Faidah ketiga, anna makna tiwalah syai'un yusna'u yaz'umuna annahu yuhabbibul mar'ah ila zawjiha wa zawj ila zawjatihi wa yushbihu fi hadzal asr dabla khatubah fa inna hadhihi dabla fiha tushbihu bin nashara id innahum yad'una hadhihi dabla 'ala al ibham wa yaquluna bi ismil ab thumma yad'unaha 'ala al sababah wa yaquluna bi ismil ibn thumma yad'unaha 'ala al wusta wa yaquluna bi ismir ruhil qudus ثم يضعونها في البنسر وهل البعد Idza khala'a hadhihi dablah dhanna annal 'alaqah bainahu wa baina zawjatihi aw dhannat annal 'alaqah bainaha wa baina zawjiha annaha qad intahat wa annal jami' liqalbayhima hiya hadhihi dablah fa idza wujidat hadhihi niyyah fa innaha minat tiwal. Ketiga, makna tiwalah adalah sesuatu yang dipakai, apapun sesuatu itu, dengan anggapan seorang istri nanti bisa mencintai suaminya atau suami mencintai istrinya. Serupa di zaman sekarang dengan cincin kawin di kalangan Nasrani. Mereka itu meletakkan dulu cincinnya di jempol, lalu berkata dengan nama Bapak, atas nama Bapak. Lalu dilepaskan lagi, lalu dipindah ke curug. Ini curug itu apa? Sababah. Apa bahasa Indonesia curug? Telunjuk. Ke telunjuk. Lalu berkata, atas nama anak. Lalu dilepaskan lagi dan diletakkan di tengah, di jari tengah. Lalu berkata, atas nama Ruhul Kudus. Dicopot lagi, lalu diletakkan, dimasukkan ke binsir. Binsir itu jari jinan, jari bahasa ini, huh? Jari manis. Emang manis gitu? Jari manis. Dan seterusnya. Kalau cincinnya lepas atau copot, maka dia meyakini selesai sudah hubungan cinta kasih antara keduanya. Mereka meyakini yang menyatukan dua hati mereka itu cincin tersebut. Jadi ini tradisi Nasrani. Kita sebagai muslim jangan ikut pas lamaran tukar cincin dimasukkan. Diyakini cincin ini pengikat cinta kasih calon suami istri. Ini tradisi Nasrani dengan keyakinan seperti itu. Serupa dengan jimat. Jadi kalau ada niat seperti itu bahwa cincin ini diyakini sebagai penyatu cinta kasih keduanya, sama dengan tiwalah. Seolah-olah yang mengikat hati kedua calon pengantin, kan baru calonnya pas tukar cincinnya. Seolah-olah yang menyatukan hati mereka itu cincin, bukan Allah Azza wa Jalla. Wa allafa baina qulubihim. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma'allafta baina qulubihim walakinallaha allafa bainahum. Allah lah yang menyatukan hati-hati mereka. Seandainya kalian menginfakkan semua harta yang ada di muka bumi ini sebagai dana penyatuan hati, kamu tidak bisa menyatukan hati mereka, tapi Allah yang menyatukan hati mereka. Nah, boleh diyakini cincin ini yang menyatukan. Dan lepas ya, kalau dilepas itu pertanda cinta kita putus. Nggak ada hubungan antara cincin dengan cinta, ya. Yang menyatukan, memisahkan cinta hati kedua sejoli ini bukan cincin, bukan apa-apa, tapi sikap kedua-duanya. Satu aja ada yang khianat, walaupun cincinnya masih dipakai, dikunci rapat gitu, bisa putus. Walaupun cincinnya dua-duanya dilepas, tapi kedua-duanya saling perhatian, peduli, setia, saling mencintai, bisa tetap pagah, kuat. Bukan cincin sama sekali. Inilah faedah yang ketiga. Keempat. Anna kalimatat tamaim huna dakhalat alaiha al-alif wal-lam. Fatufidul umum. Fadkhulu tahtaha at-tamaim minal Qur'an wa min ghairil Qur'an. bahwa kata-kata tamaim termasuki huruf alif lam. Nabi selalu menyatakan inna ruqa wat tamaim, ada alif lam at-tamaim. Huruf alif lam yang masuk kepada isim jamak tamaim, jamak dari tamimah, itu memberi makna umum seluruh jenis tamaim. Alif lam di sana dalam bahasa, dalam ilmu balaghah disebut lil istighraq, mencakup seluruh jenis tamimah, umum semua tamimah, semua jimat terlarang, termasuk baik jimatnya yang diambil dibuat dari Al-Quran ataupun yang bukan dari Al-Quran. Poin yang kelima atau yang terakhir dari hadis ini adalah anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam hakama ala ruqa wa tamaim wa tiwalah bi annaha syirkun wa hal huwa syirkun aswar am akbar sabaqal hadithu an dhalik. Dalam hadis ini Nabi selesai menghukumi ruqyah, tamimah dan tiwalah sebagai syirik. Apakah ini syirik kecil atau syirik besar? Sudah kita terangkan di beberapa pertemuan yang lalu. Bisa syirik besar, bisa syirik kecil. Gimana membedakannya? Nah ini poin yang keempat dari syarat-syarat ruqyah syar'iyah. Kalau orang meyakini jimat ini menjadi penentu sembuh tidaknya. Sembuh tidaknya itu murni oleh jimat ini. Itu bisa syirik besar. Karena meyakini sesuatu yang hanya dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla, tapi dimiliki oleh jimat tadi. Yang menyembuhkan, yang memberi sakit, yang memberi manfaat atau madarat, semuanya Allah Azza wa Jalla. Kalau diyakini benda ini bukan Allah, ini syirik besar. Tapi kalau orang meyakini jimat ini bukan penyembuh, yang menyembuhkan Allah, tapi jimat ini sebagai sebab sembuhnya ini, ini syirik kecil. Kenapa syirik kecil? Dia meyakini sesuatu yang tidak menjadi sebab bagi kesembuhan, diyakini sebagai sebab bagi kesembuhan. Padahal tidak ada hubungan sebab akibat antara jimat dengan obat, dengan penyakit. Tidak ada penjelasan ilmiah, tidak rasional, tidak logis, tidak empiris. Jadi jimat tidak Allah jadikan sebagai penyebab kesembuhan. Dia meyakini sebagai penyebab kesembuhan. Yang menyembuhkan Allah, sebabnya adalah jimat. Ini syirik kecil. Berbeda dengan obat dari dokter, dari herbalis, dari terapis. Ada hubungan sebab akibat antara obat itu dengan penyakit. Ada penjelasan ilmiahnya, ada risetnya, ada eksperimennya, ada penelitiannya, ada pembuktiannya, ada berkali-kali percobaan. Oh ternyata betul menyembuhkan, lalu ada keterangan yang rasional, yang logis, yang ilmiah. Oh iya, penyakit ini bisa sembuh oleh obat ini. Ya, berarti Allah menjadikan obat ini sebagai sebab kesembuhan. Ada hubungan sebab akibat? Ya, boleh. Atau tidak ada alasan ilmiah yang logis, tapi syariat mengajarkan seperti tadi, doa atau ruqyah syariah. Ya, ilmiah itu. Apakah ketika kita membacakan doa atau Al-Quran atau ruqyah syariah keluar zat-zat tertentu yang menjadi penyembuh bagi penyakit? Kan tidak ada penelitian itu. Tidak ada alasan ilmiah, tapi syariat membolehkan, maka ini boleh. Berarti Allah menjadikan ruqyah syariah sebagai penyebab kesembuhan. Adapun kalau dua-duanya tidak ada dalil dari sisi syar'i bahwa jimat ini menyembuhkan. Bahkan sisi syar'i menyatakan jimat malah semakin memperparah. Kedua, enggak ada keterangan yang logis, yang rasional, yang ilmiah bahwa jimat ini bisa menyembuhkan. Tidak ada hubungan sebab akibat. Tidak ilmiah, tidak rasional, maka tidak boleh meyakini jimat ini sebagai penyembuh. Meyakini jimat sebagai penyembuh, sebagai sebab kesembuhan, syirik kecil. Jadi syirik kecil atau besarnya, tiga hal ini, baik ruqyah, jimat atau tiwalah, maka dilihat dari dua aspek tadi, ya. Inilah hadis yang kedua. Hadis ketiga, keempat dan seterusnya akan kita bahas di hari Jumat yang akan datang. Untuk hari ini cukup sampai di sini, dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk tanya jawab. Khusus hari Jumat ini, pertanyaan dikhususkan bagi pendengar radio dan pemirsa Roja TV. Dan kepada Al-Akh Al-Fadhil Abu Luqman, dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Silakan.
1: Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullah Ta'ala yang telah membimbing kita di kajian Jumat sore ini langsung dari Masjid Agung Al-Ukhuwah di Kota Bandung, Jawa Barat. Untuk berikutnya kita akan masuki sesi tanya jawab, dan kita akan mulai dengan pertanyaan melalui line telepon di 021-823-6543. Kami persilahkan. Iya. Silakan.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Dari
1: mohon maaf Ibu, suaranya tampaknya kurang jelas, bisa mencari tempat yang lebih baik untuk sambungan suaranya.
2: Iya, dari Bogor.
1: Oh, dari Bogor. Baik, silakan Ibu, pertanyaannya langsung.
2: Aku ingin bertanya dengan Pak Ustadz. Kudarullah, hari ini saya dapat ini apa? Titipan orang tua saya lagi nginep. Sudah sepuh, umurnya 80-an tahun. Jadi kalau saya suruh sholat, kadang mau, tapi kadang enggak sesuai dengan waktu. Dia bilang udah sholat gitu, kita masih mau sholat. Terus kadang-kadang kalau nggak wudhu kan saya tayamum, kadang suka marah. Gimana ya Ustadz ya, cara untuk apa saya harus apa rukiah syar'i ya, saya minta solusinya. Itu aja, jadi kalau heran Ustadz, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustadz.
0: Afan, kurang jelas, bisa diulang.
1: Baik Ustaz, pertanyaan dari ibu di Bogor ini, beliau memiliki orang tua yang umurnya 88 tahun Ustaz, dan qadarullah untuk sholat masih mau, tapi ternyata masih tidak sesuai dengan waktunya, dan kadang-kadang juga sulit Ustaz, dan kadang-kadang juga kalau nggak wudhu ditayamumkan. Pertanyaan ibu tadi, apakah orang tuanya ini perlu untuk diruqyah syariah Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz.
0: Tabarakallahu fika, ibu di Bogor punya orang tua sudah 88 tahun. Dilihat dari keterangan ibu tadi, mungkin ibu, orang tua dari ibu ini sudah pikun, atau bahasa ilmiahnya terkena demensia, Alzheimer. Disebabkan karena matinya beberapa sel otak. Kadang-kadang tergantung kadar banyaknya sel otak yang mati, sehingga fungsi otak berkurang bahkan bisa hilang, tergantung separah apa bisa fungsi memahami atau fungsi umpamanya mengungkapkan keinginan. Orang yang sudah pikun atau terkena demensia Alzheimer, kalau dia ngomong kita enggak paham. Kalau kita ngomong dia juga enggak paham. Jadi dia sholat ingat, tapi bagaimana tata cara sholat sudah lupa. Apa yang dibaca, berapa rakaat, waktunya. Kalau diberitahu bingung dia, enggak paham. Kasihan malah. Maka karena fungsi otaknya sudah berkurang, bahkan bisa hilang sama sekali, dia sudah tidak lagi mukallaf. Rufi al-qalam an thalathin. Diangkat qalam, qalam itu pena, itu catatan malaikat, dari tiga orang. Salahnya anil majnun hatta yufiqa. Dari orang yang majnun. Makna majnun, orang yang otak atau akalnya tertutup. Bukan hanya gila, tapi orang yang memang akalnya sudah tidak berfungsi normal, seperti yang sudah pikun tadi. Jadi dia tidak bisa mengingat tata cara sholat. Ketika diajari, dikasih tahu, gak paham, bingung. Malah secara psikis dia stres, bisa nangis mendadak hanya gara-gara dinasihati sholat. Kalau sudah begitu, biarkan semampunya. La yukallifullahu nafsan illa usah. Boleh kita ingatkan, bu, pak, sudah azan, sudah sholat, waktunya sholat, silakan. Terus dia wudhu, mungkin wudhunya juga gak benar karena dia lupa lagi. Diajari, bingung dia. Biarkan seadanya. Tidak perlu diwudukan, tidak perlu ditayamumkan. Nah, terus kalau toh dia sholat, coba perhatikan. Mungkin tidak benar sholatnya. Dari berdiri, tiba-tiba duduk, tiba-tiba sujud, lalu salam. Biarkan. Kalau diajari, diberitahu bahwa itu salah, bingung dia, stres, kasihan. Di luar kemampuannya, ya. Jadi ini adalah penyakit pikun yang memang sudah masaknya orang itu mengalaminya. Tidak perlu diruqyah. Biarkan seadanya, karena ini penyakit yang boleh dikatakan enggak bisa disembuhkan karena adanya kematian di dalam sel-sel otak tersebut. Selama dia begitu, biarkan. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Dia sudah tidak terkena lagi dengan kewajiban karena ketidakmampuan. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi Adiar.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya Ustaz, kita angkat pertanyaan melalui pesan WhatsApp. Kita akan angkat pertanyaan dari Bapak Muhammad Amin di Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Ada saudara yang mempercayai pohon pisang dapat mengusir setan, Ustaz. Sehingga saudara tersebut menanam pohon pisang tersebut. Apa keyakinan ini sama dengan jimat, Ustaz? Mohon nasihatnya. Tafadhol, Ustaz.
0: Tayyib, barakallahu fiik. Setan makhluk gaib. Kita tidak tahu wujudnya. Tidak tahu juga seluruh karakternya. Apa yang tidak disukai, apa yang disukai. Apa yang ditakuti, apa yang disenangi. Kita tidak tahu secara menyeluruh. Kecuali melalui informasi Allamul Ghuyub, yang maha mengetahui perkara gaib. Siapa? Allah. Dan Rasulnya, Rasul diberitahu oleh Allah perkara gaib. Alimul Ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa manirtadha min rasulin. Itu surah jin. Allah lah yang mengetahui perkara gaib. Dan Allah tidak memberitahukan perkara gaib ini kepada seorang pun, kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Makanya Rasul suka memberitahukan perkara-perkara gaib karena informasi dari Allah. Nah, jadi yang tahu tentang setan hanya Allah dan Rasulnya. Dan Allah dan Rasulnya baik dalam Quran ataupun hadis yang sahih tidak pernah memberitahukan bahwa pohon pisang adalah pohon yang ditakuti oleh setan. Dari mana dia tahu? Apalagi di Mekah Madinah enggak ada pohon pisang. Kalau kita menanam pisang di sana dijamin mati. Karena bukan tanah, di sana pasir. Jadi enggak ada pohon pisang di sana. Sekarang pisang di Saudi Arabia banyak tapi impor. Bukan karena perkebunan pisang yang mereka lakukan. Jadi enggak ada pohon pisang di zaman Nabi di kota Mekah dan Madinah. Bagaimana bisa pohon pisang ditakuti oleh setan? Oh, kita tahu karena di sini di Indonesia. Dari mana tahu setan takut sama pohon pisang? Jadi pertama enggak ada alasan syar'i. Baik dari Quran dan Sunnah. Kedua, dipastikan enggak ada alasan hissi, alasan logis bahwa setan takut dengan pohon pisang, enggak ada penjelasan itu. Maka tidak boleh kita yakini. Yang ditakuti oleh setan adalah bacaan Al-Quran, ruqyah syar'inya. Bacakan surah Al-Baqarah, surah apa ayat kursi, atau dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, atau ayat yang manapun dari Al-Quran, bacakan. Maka setan akan takut lari menjauh. Itu yang ada keterangannya. Atau dengan doa yang diajarkan oleh Nabi SAW seperti hadis sahih riwayat Imam Muslim, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Atau dengan ta'awud, baca surah Al-Falaq, An-Nas, atau a'udzu billahi minka, kalau kita melihat ada setan atau tahu ada setan, bisa melihat wujudnya ketika menyamar menjadi apapun, kita katakan a'udzu billahi minka, atau a'udzu billahi minasyaitonir rajim, atau a'udzu di dalam ayat a'udzu arabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari godaan setan dan aku berlindung kepada Engkau dari kehadiran mereka. Pokoknya isinya berisi minta perlindungan kepada Allah. Itu yang ditakuti oleh setan. Adapun benda, tidak diterangkan bahwa ada benda yang ditakuti oleh setan. Termasuk mushaf Al-Quran, enggak ada penjelasan mushaf Al-Quran ditakuti oleh setan. Atau tulisan Al-Quran, ayat kursi ditempel, setan takut, enggak ada. Yang ada dibacakan. Kalau dibacakan, siapapun yang membacakannya termasuk rekaman, iya. Karena Rasulullah SAW menyatakan setan akan lari dari sebuah rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran. Siapapun yang membacakan, termasuk rekaman, ya termasuk rekaman murattal disetel, asal dibacakan di rumah itu Al-Quran, siapapun yang membacakannya, yang disebutkan yuqra'u fihil Quran, dibacakan di dalamnya Quran, siapa yang membacanya tidak dijelaskan, siapapun, termasuk rekaman boleh. Setel rekaman murattal di rumah kita, maka setan akan lari, ya. Jadi tidak ada keterangan bahwa pohon pisang ditakuti oleh setan. Wallahu a'lam bissawab. Silakan yang terakhir ya, Adiar.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan pertanyaan terakhir masih kita angkat melalui pesan WhatsApp Ustaz dari Gina dan juga penanya yang lain terkait dengan rukyah masal Ustaz, rukyah masal. Ustaz, saya pernah ikut acara rukyah masal dan ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran ada yang menjerit-jerit, teriak-teriak dan saya sendiri waktu itu sudah merasakan perasaan yang tidak enak Ustaz, deg-degan dan seperti itu. Pertanyaan Ustaz, apakah ini ada ciri jin di tubuh Ustaz? Mohon penjelasannya. Fadol Ustaz.
0: Barakallahu fiik, rukyah masal. Kalau orang terganggu jin secara massal, puluhan, bahkan ratusan, tidak memungkinkan kita rukyah satu-satu. Akhirnya semua yang terkena gangguan jin atau sihir tersebut dikumpulkan di satu ruangan, lalu dibacakan ayat melalui pengeras suara, terdengar oleh semua orang yang ada di sana. Bisa? Ya bisa. Boleh? Ya boleh. Secara teknis tidak bisa tidak harus begitu. Karena kalau satu demi satu diruqyah, ya, maka itu akan sangat lama sekali. Kadang karena kuatnya si jin dan lemahnya si baruqyah, satu orang aja berjam-jam belum tentu sembuh. Kekuatan ruqyah terhadap si jin itu sangat tergantung kepada kualitas dari si peruqyah. Kalau orang yang meruqyahnya orang alim, ahli ibadah, orang soleh, orang yang faham, terus ikhlas, tulus. Jadi dia meniatkan lillahi ta'ala menolong orang. Kemudian dia membacakannya dengan penghayatan dan keyakinan. Baru ta'awudz aja itu pengaruhnya sudah luar biasa ke jin. Tapi kalau orang yang meruqyahnya ada ujub, sana sini, biar saya yang menyembuhkan. Ini keahlian saya sudah menguasai tata cara ruqyah syariah. Sini, ada ujub. Apalagi ada niat ingin dikenal. Semoga ada yang memvideokan, nanti viral bahwa dia sembuh. Akhirnya saya terkenal sebagai penyembuh kesurupan. Hilang tuh keampuhan dari ruqyahnya. Apalagi kurang penghayatan ketika membacakan. Tak heran ketika diruqyah, si jin yang nyurupnya itu malah ngikut. Bacakan ayat kursi, dia malah mendahului. Saya juga hafal ayat kursi. Terus dia bacakan ayat kursi. Sehingga mental orang yang meruqyahnya jatuh. Alah, gak mempan. Akhirnya dia berdiam gitu ya. Nah, jadi tergantung kualitas iman, ilmu, keikhlasan dari si peruqyah. Makin hebat, makin ikhlas, makin kuat keimanan, makin kuat penghayatan, makin besar pengaruhnya. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, ruqyah itu ibarat pedang. Kalau orang yang menggunakannya adalah orang yang ahli, sangat ditakuti oleh musuh. Dari cara memegangnya, cara memainkannya aja, musuh sudah ketar-ketir. Tapi kalau pedangnya dipegang oleh orang yang sama sekali belum pernah belajar main pedang, dari cara pegangnya aja udah salah, pas dimainkan bisa merukai diri sendiri. Musuh bisa tertawa, tidak takut terhadap hal itu, ya. Jadi peruqyah tidak boleh sembarang orang. Kalau sembarangan, apalagi niatnya ada ujub, terus tidak ada penghayatan, kurang yakin, kurang mempan itu. Maka tak

0: Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu ta'ala yang telah membimbing kita di kajian Jumat sore ini dari pembahasan kitab Al-Qaulul Farid Fawaid ala Kitab Tauhid, di pembahasan terkait dengan ruqyah syariah. Dan kami ucapkan jazakumullahu khairan untuk Anda seluruh pendengar dan pemirsa yang telah berpartisipasi dengan menyimak dan bertanya jawab. Semoga ilmu yang kita dapatkan di kesempatan sore hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan mohon maaf begitu banyaknya pertanyaan yang belum bisa kita angkat. Semoga Allah pertemukan kita kembali di kajian-kajian berikutnya, khususnya bersama Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu ta'ala, di setiap Jumat sore pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kami dari studio mohon maaf dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Zadakallahu hirsan walata'. Semoga Allah memberikan tambahan semangat kepadamu.

0: Niat baik saja, semangat saja, semangat yang besar dalam Islam tidak cukup. Harus dimulai dengan ilmu. Perbuatannya salah, tetapi niatnya baik, semangatnya besar. Semangat itu sangat diperlukan. Niat yang baik tentu, tetapi harus dimulai dengan ilmu.
1: Tetapi harus dimulai dengan ilmu.
0: Tanpa ilmu, tanpa bimbingan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada artinya niat yang baik, tidak ada artinya semangat, bahkan dapat memudaratkan dirinya, dapat membahayakan orang lain, dapat rusak citra Islam itu sendiri.

0: kita membesarkan Islam. Islam adalah segala-galanya. Islam adalah agama yang hak. Islam adalah agama yang besar di sisi Allah.
1: Tetapi kita umat Islam harus berilmu. Kalau tidak, tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita, dakwah kita salah.
0: Ambillah ibrah, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan bahwa Islam mengasaskan, mendasari segala sesuatunya dengan ilmu. Dan ilmu adalah merupakan kekuatan Islam terbesar. Bahkan para ulama membuat kaidah ilmu sebelum beramal dan berkata-kata. Maka kaum muslimin, apabila mereka ingin jaya, apabila mereka ingin menang, apabila mereka ingin hidup terhormat, maka mereka harus berilmu, mereka harus belajar, mereka harus paham tentang agama, baik untuk dirinya dan keluarganya. Karena Rabbuna Azza wa Jalla mengatakan, ku anfusakum wa ahlikum nara. Ya

0: amin.
1: Jaga keluargamu, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu untuk salat. Peringati keluarga yang dekatmu, beri peringatan kepada keluarga yang dekat. Seorang suami, seorang bapa pemimpin di rumah tangganya, dan dia nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya.
2: Ilmu.
3: Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: an Abi Ayyub radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. متفق عليه.
3: Dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tidak halal bagi seorang muslim untuk membiarkan saudaranya lebih dari 3 hari. Keduanya bertemu tetapi saling memalingkan muka. Dan yang terbaik dari keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Muttafaqun alaih.
4: Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram.
5: Berutang ini bukan masalah kecil, masalah besar. Karena penghalang seseorang untuk masuk ke dalam sorga, utang itu menghalangi orang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu yughfaru lisyahidi
6: kullu dhanbin illa dhanbi
5: yughfaru, dihapuskan semua orang yang mati syahid dosanya kecuali utang. Nafsul mu'min, ruh seorang mu'min,
6: mu'allaqatun bidaini,
5: tergantung dari hutangnya
6: hatta yughda'an,
5: sampai dibayarkan utangnya.

0: بالعدل.
1: Ketika brutal datangnya dengan merengek-rengek, dengan menangis, dengan semua kesulitan yang ada diceritakan. Tapi begitu waktunya ganti, tidak ada kabar,
2: tidak memberitahu,
1: tidak datang. Apa begini adab seorang muslim? Bukan enggak boleh berutang, boleh.
2: Tapi utang ini harus kita bayar, wajib kita bayar.
1: Orang berutang kata Nabi,
3: "Innal rajula idza gharima idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa."
1: Kalau sudah utang, kalau ngomong dusta, bohong. Kalau janji selalu menyalahi janji. Itu orang berutang.
4: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keriduan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Lahu al-mulku wa lahu al-hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir.

والله عليم بذات الصدور.

وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول.

أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى بار علماء أهل السنة والجماعة.
2: هنا سؤال يقول: هل الإثم إيذاء الناس بسبب شراء الدخان من البقالة أو من البقالة وإشعالها لهم كما هو واقع على صاحب البقالة يكون أيضا على شخص هون من شأن تحريمه أمام صاحب هذا المتجر أو هذا المحل فاستمر في بيعه، وهل هم متشاركون في الإثم؟
3: الجواب يا أخي السائل، هذا الفعل الذي ذكرته بعض ما يفعله الناس في هذه الحال، ولكن هناك أفعالا مثل هذا وأكثر من مثل هذا. فنقول يا أخي في هذا الجواب: قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فالله عز وجل نهيا عاما عن التعاون على كل إثم وعدوان، فيدخل في ذلك كل المحرمات، فلا يجوز التعاون على فعلها ولا على تحسينها أمام الناس ولا على تهوين حرمتها ولا على تشجيع الناس على اقترافها بأي وسيلة من الوسائل، فكل ذلك داخل في التعاون على الإثم والعدوان، وسواء كانت تلك المحرمات من المأكولات أو المشروبات أو ما كان فيه إضرار بأحد في بدنه أو عرضه أو سمعته. فالواجب على جميع المسلمين التعاون على الخير، التعاون على الخير وتكثيره والتشجيع عليه ومناصحة الواقعين في المنكرات والآثام ودعوتهم إلى ترك هذه المخالفات بالأساليب المناسبة. هذا هو الواجب حتى يكثر الخير ويقل الشر بين المسلمين ويحققوا قول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والآيات والأحاديث الدالة على هذا المعنى كثيرة جدا، وسقنا بعضها اختصارا، وبالله التوفيق والسداد.
4: Masalah meremehkan hukum rokok, pertanyaannya: apakah berdosa mengganggu manusia dengan sebab membeli rokok dari sebuah toko dan sengaja merokok di tengah-tengah mereka, sebagaimana terjadi pada sebagian pemilik toko, dan juga terjadi pada orang yang meremehkan haramnya hukum rokok sampai berani merokok depan toko sehingga jual belinya terus dilanjutkan setiap kali ada pembeli? Apakah mereka sama-sama berdosa? Kemudian Syekh menjawab, perbuatan ini memang termasuk perbuatan yang banyak dilakukan oleh orang-orang zaman sekarang. Ada juga perbuatan yang semisalnya atau bahkan lebih parah dari ini. Sebagai jawabannya, maka kami katakan, ya akhi, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksanya. Allah subhanahu wa ta'ala melarang secara umum segala perbuatan dosa dan permusuhan. Termasuk dalam hal ini semua adalah setiap perbuatan yang diharamkan. Maka tidak boleh tolong menolong dalam mengerjakan hal-hal yang diharamkan di hadapan orang. Tidak boleh mengolok-olok juga ayat ataupun hadis yang mengharamkannya. Tidak boleh memotivasi orang untuk melakukan dosa ini dengan wasilah apapun. Semua ini termasuk tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Baik yang diharamkan berupa makanan atau minuman atau apa saja yang bisa merugikan orang lain, baik itu merugikan badannya atau merugikan kehormatannya. Sehingga wajib bagi seluruh kaum muslimin untuk tolong menolong dalam kebaikan dan menyebarkannya. Saling memotivasi untuk mengamalkan kebaikan, memberikan nasihat kepada orang yang terjatuh dalam kemungkaran dan dosa, kemudian mendakwahinya agar meninggalkan pelanggaran-pelanggaran ini dengan cara yang sesuai. Inilah yang wajib dilakukan supaya semakin bertambah tersebarnya kebaikan dan berkurangnya kejelekan di tengah masyarakat. Untuk merealisasikan firman Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, di mana kalian menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Ayat-ayat dan hadis-hadis yang menerangkan makna ini sangat banyak sekali, dan kami telah menyebutkannya secara ringkas dalam fatwa ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa memberikan manfaat. Wabillahi taufiq.
0: Fatwa Mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
5: Orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan.
6: Sholat mempunyai kedudukan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah rukun Islam yang kedua. Kewajiban kita adalah seperti yang sabda Rasulullah SAW, sallu kama raaitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat.
7: Adi salat kama amara Allah di awqatiha di masajid ma'a ikhwanika fi buyutillah.
8: Ala salat, ala salat.
9: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos azan maghrib kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana wilujeng ngalaksanakeun salat maghrib berjamaah

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meninggalkan sholat dari waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi sakhir, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka sakhir, apa jawab mereka? Lam nakum minal musallin.
2: Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
1: Sebagian orang masya Allah sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah? Tidak peduli untuk datang ke rumah Allah. Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek, lelah, sholat, akhirnya tidak diterima.
2: Karena ada orang yang sholat tapi dia riya.
1: Waktunya tidak perlu dengan rukun dan syarat. Di surat Al-Ma'un Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat. Apa yang tidak sholat? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna rajul la yusalli salata 60 sana. Ada orang yang salat selama 60 tahun dia salat. Walam tuqbal lahu salat. Satu pun salatnya enggak ada yang diterima. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Salatnya asal. Sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera setobat.
3: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alif

0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyu ma'da amma ba'd. Ikhwatal Islam kaum dangu dimanapun Anda berada, jumpa kembali bersama kami di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Insyaallah beberapa saat lagi kita akan menyimak program kajian Islam ilmiah yang disiarkan secara langsung bersama Al-Ustaz Mahfud Umri LC Hafidhullah Ta'ala. Semoga kajian ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Selamat menyimak.
2: Berada dalam bimbingan ilmu dengan harapan kita selalu diberikan Allah istiqomah dengan pertolongan Allah berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Di antaranya kita membahas pada poin 107 dari Al-Muharramat, ya, yaitu ensiklopedia larangan perkara-perkara yang diharamkan, ya. Yaitu apa? An yabi'ah ala bai'ahihi au yakhtubu ala khitbatihi. Larangan membeli barang yang dibeli saudaranya yang sedang dibeli, ya, atau meminang wanita yang sedang dipinang saudaranya. Kalau melihat larangan ini, bisa kita mengambil pelajaran penting betapa agama Islam itu menjaga perasaan, menjaga hubungan satu dengan yang lain. Sehingga meskipun orang itu memiliki kemampuan, ya, untuk membeli suatu barang, namun dilarang ketika barang itu sedang ditawar atau sedang dibeli oleh saudaranya. Begitu pula dengan wanita yang sedang dipinang, ya.

Maka tidaklah halal bagi seorang mukmin membeli barang yang sedang dibeli saudaranya. Dan tidak boleh meminang pinangan saudaranya hingga dia meninggalkannya. Hatta yadharo, yaitu meninggalkan. Artinya sudah tidak menjadi pinangannya, atau barang yang dibeli tadi tidak jadi dibeli. Dalam pembahasan ini saya berusaha untuk memberi beberapa poin, ya, satu mukaddimah yang isinya Islam agama yang mudah dan indah, ya. Islam menjaga perasaan manusia. Poin kedua, hak dan kewajiban antar muslim. Poin ketiga, menjaga hak muslim. Poin keempat, Islam menjaga darah, harta dan kehormatan. Lima, hak dalam jual beli dan pernikahan. Tolong anak-anak berisik itu ya. Nah, perhatikan di sini, Islam itu agama yang mudah, ya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innad-dina yusrun wa lan yushadda-d-dina ahadun illa ghalabahu. Fasaddidu wa qaribu." Ya. Agama, sesungguhnya agama itu mudah. Dan tidak ada orang yang memberat-beratkan diri dalam beragama kecuali pasti dia kalah. Ya. Fasaddidu wa qaribu. Wa bisyuru wasta'inu bil wadwati war rauha wa syai'in min ad-dunya. Maka jalanlah agama sesuai dengan yang dituntunkan. Dan kalau tidak, yang lebih mendekati. Ya, misalkan dituntun dalam sholat wajib berdiri itu termasuk rukun. Kalau masih mampu berdiri, berdiri. Kalau tidak mampu, duduk. Ya. Kalau bisa berdiri namun tidak bisa sujud, ya duduk ketika sujud atau ketika ruku. Ya. Ini itu namanya fasaddidu. Muqaribu, mana lebih dekat. Jangan beri kabar gembira dan dalam minta pertolongan kepada Allah dengan waktu siang, waktu pagi, waktu siang, dan sebagian dari waktu malam. Maksudnya, jadikan waktu-waktu tersebut untuk beribadah kepada Allah. Nah, dari hadis ini, ya, kita berbicara tadi terkait dengan hak muslim satu dengan yang lain, ya, kenapa harus menawar atau membeli barang milik saudaranya yang sedang dibeli, ya kan? Ditunggu dulu sampai selesai. Jangan sampai memaksakan diri. Agama itu mudah. Tunggu sampai selesai. Ya, karena itu juga menjaga selain hak, ya, perasaan. Apalagi ada yang berpura-pura nawar barang, ya, ditinggikan barangnya. Ditinggikan padahal dia tidak ingin membeli. Ya. Cuman apa? Agar orang lain terkecoh untuk membeli, ya, itu namanya an-najash. Ya, orang misalkan jual barang, ini saya beli 500 ribu, lantas ada orang datang, saya mau 700 ribu ini, agar orang yang beli mau menaikkan harga lagi, padahal dia tidak melihat untuk membeli, tapi untuk mengecoh pembeli. Itu namanya an-najash, ya, wala tanajashu. Jangan kalian saling melakukan an-najash. Nah, itu. Ya. Ini agama kita begitu mudah. Ya, dan agama kita agama yang indah para jemaah. Ya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, menjelaskan ketika beliau bersabda, "La idkhulul jannah maka nafikal bihi mithqalu dzarratin min kibrin wala rajulun innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa naluhu hasanatan qala

Inna Allah jamil yuhibbul jamal al-kibru batarul haq wa qamtun nas. Rawahu Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Tidak akan masuk surga orang yang masih ada kesombongan dalam hatinya, meskipun sebesar biji dzarrah, biji yang sangat ringan, kecil. Lalu ada sahabat mengatakan, ada orang senang pakaiannya bagus dan juga menggunakan sandal yang bagus. Maksudnya apa? Apakah itu masuk kesombongan? Nabi bersabda, Allah Ta'ala itu indah dan menyenangi dan suka dengan yang indah. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan sesama manusia. Hadis sahih riwayat Muslim dari Abdullah bin Mas'ud. Nah, dari hadis ini menunjukkan bahwa agama kita itu indah. Ya. Baik perintahnya dan juga larangannya mudah dan indah. Bukankah ketika dilarang orang menawar atau membeli barang yang sedang dibeli saudaranya, larangan itu betapa indahnya. Kenapa? Karena menjaga perasaan orang ini. Apalagi ditawar dengan lebih harga lebih tinggi. Mentang-mentang dia punya duit. Ya. Mentang-mentang dia tampan orang kaya. Wanita yang dihibah saudaranya dipinang, diserobot. Ya. Suruh nunggu sampai hatta yadar. Sampai dia meninggalkan. Oh sudah, saya sudah tidak punya minat untuk langsung ke pernikahan. Nah, misalkan, silahkan. Ya, silahkan. Atau saya tidak berminat untuk membeli barang ini, silahkan. Saudara sekalian. Nah, ini menunjukkan betapa indahnya agama-agama Islam itu. Menjaga hubungan satu dengan yang lain. Menjaga perasaan. Ya. Seperti di dalam hadis Nabi SAW, ya, beliau, ya, ada orang, nah ini, anna rajulan ista'dana 'ala Nabi SAW. Ada orang izin untuk mendatangi Nabi. Falamma ra'ahu qala bisa'ahul ashira wa bisa'ibnul ashira. Betapa buruknya saudaranya Al-Ashira dan betapa buruknya anaknya Al-Ashira. Ini lafaz bisa ini biasa dipakai oleh orang Arab untuk menunjukkan celaan. Falamma jalasa tatallaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi wajhihi. Itu masuk berhadapan dengan Nabi, Nabi tatallaq, wajahnya beliau berseri-seri. Ya, inbisar, yaitu menampakkan welcome. Nah, ini menerima. Falam mantalaqar rajul qalat lahu Aisyah, ketika orang itu sudah pergi, Aisyah berkata, ya Rasulullah, hina ra'aita ar-rajul qutalahu kada wa kada. Wahai Rasulullah, ketika engkau melihat orang itu, kamu mengatakan begini dan begitu, yaitu bi'sa ahlul asyira. Betapa jeleknya ahlul asyira. Nah, memang dia punya sifat buruk yang merugikan orang lain. Sehingga dikatakan begitu. Ya. Tapi ketika berjumpa, beliau baik. Nah, mau datang kan kepada Nabi. Nabi ahlan wa sahlan. Nah, kemudian Aisyah berkata, "Tsumma tatallaqta fi wajhihi wa anbasatta ilaih." Lalu setelah berhadapan dengan orang itu, engkau wajahmu berseri-seri, welcome. Gitu. Faqala Rasulullah sallam, "Ya Aisyah, mata ahittini fahashan?" Wahai Aisyah, kapan engkau tahu tentangku fahash? Ya, bicara buruk. Inna syarrun nas indallah manzilatan yaumal qiyamah man tarakahun nas ittiqa asyarrih. Sesungguhnya orang yang paling buruk di sisi Allah kedudukannya pada hari kiamat, orang yang ditinggalkan manusia karena takut dengan keburukannya. Hadis ini sahih Imam Bukhari, dan Muslim, Imam Bukhari nomor 6032 dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Apa yang bisa kita ambil faedah dari ini? Bahwa Islam menjaga perasaan manusia. Memang orang ini jelek, buruk, dan disebut oleh ulama dengan Nabi mengatakan bi'sa ahul asyira, bi'sa ibnul asyira, karena dia itu perangannya buruk dan merugikan orang. Ya, mungkin menipu atau apalah. Nah, sehingga Nabi mengatakan begitu sebagai apa? Sebagai peringatan bagi yang mendengar. Nah, namun ketika dia datang minta izin berjumpa, Nabi, ayo, welcome.
Nah, tentu ini bisa diambil pelajaran penting, yaitu menjaga perasaan orang, dan siapa tahu dia mau tobat, siapa tahu dia mau baik, ya. Nah, tapi tetap diberikan peringatan dari keburukan orang tersebut, ya. Nah, ini juga sebagai dalil betapa agama Islam itu menjaga perasaan, ya, menjaga perasaan ini. Nah, termasuk tadi ya, orang yang yang membeli barang yang sedang dibeli orang lain, mentang-mentang dia bisa memberi bayaran lebih tinggi, berarti kan gak punya perasaan, gak menjaga perasaan saudaranya yang sedang membeli, ya, bahkan sedang menawar, gak boleh menawar. Naha Rasulullah SAW an yabi'a hadirun libadin wala tanajashu wala yabi'ur rajul ala bai'akhih. Atau dalam hadis yang lain, ini sudah ya, la yasumil muslim ala sawmi akhihi rawahu Muslim. Seorang muslim tidak boleh menawar barang yang sedang ditawar oleh saudaranya, gitu ya, sedang ditawar oleh saudaranya. Nah, ini semua untuk apa? Ya, banyak larangan ini banyak manfaat, banyak faedah, ya, diantaranya yang menjaga perasaan orang, ya. Ini para jamaah. Tapi sekarang kan dengan kebebasan, dengan alasan ya pasar bebas, maka sudah tidak menggunakan kaidah-kaidah dalam jual beli. Ini contoh untuk jual beli, ya, dan juga contoh untuk pernikahan tadi, untuk khidbah. Ini belum kaidah-kaidah yang lain, hukum-hukum yang lain, ya, kaidah dan hukum yang terkait dengan jual beli. Nah, ini menunjukkan bahwa agama kita itu benar-benar menjaga yang namanya perasaan, ya, menjaga yang namanya perasaan. Nah, sampai Nabi tahu orang itu jelek. Jeleknya bukan untuk dirinya sendiri, tapi merugikan orang lain, dalam penjelasan ulama, ya, terkait dengan justifikasi Nabi kepada orang tersebut dengan mengatakan bi'sa ahul asyira, bi'sa ibnul asyira. Itu celaan. Ya. Namun ketika berjumpa, Nabi berwajah berseri-seri menerima orang tersebut karena sudah minta izin untuk berjumpa. Nah, tentu saja ya, Nabi kan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bukan dari hawa nafsu, wahyu semata. Tidak boleh, dan kita dilarang keras untuk mengatakan, loh Nabi kok satu saat bicara begini, satu saat bicara begini, ya. Dan para ulama menjelaskan satu sisi agar orang hati-hati dengan keburukan orang ini. Satu sisi ketika datang dan Nabi mengizinkan, ya boleh, tapi misalnya datang ya, mengizinkan ya harus dihargai, dihormati orang itu. Nah, siapa tahu dia mau bertobat, ya. Seperti ada kisah di masa jahiliyah, dia bapaknya dibunuh oleh seseorang, dan dia bersumpah tidak akan tidur dalam rumah sampai dia dapat pembunuh bapaknya. Dia tidur di teras. Suatu saat ada orang datang bertamu ke dia, ya. Wah, seneng. Masa orang jahiliyah itu seneng kalau ada tamu, para jemaah. Akhirnya diakui oleh agama Islam, maka nayu minubillah wal yawmil akhir falyukrim jarahu, muliakan tetangganya. Mana sama beriman pada Allah dan akhir, muliakan tetangganya, muliakan tamunya, falyukrim daifahu, tamu. Ya, selain tetangga juga. Kemudian apa? Dijamu, dimakam. Setelah itu apa? Ceritalah tuan rumah ini bahwa saya bersumpah tidak mau tidur di dalam rumah, ya. Silakan kamu tidur di dalam, saya di luar. Lo kenapa? Karena saya menunggu sampai dapat pembunuh bapak saya. Diceritakan seperti apa? Nah, ternyata orang yang datang itu membunuhnya.
Dia ngaku, berarti saya dong yang bunuh itu. Apa? Karena kamu jadi tamu saya bebaskan. Sampai-sampai segitu. Ya. Ini. Nah, ini datang kepada Nabi sebagai tamu, minta izin kepada beliau. Tapi dia orang buruk. Tetap beliau berkata, bi'sa ya, ahul asyiro. Wabi'sa ibnul asyiro. Kepada orang-orang, kepada para sahabat yang lain. Ya. Nah, di sini penjelasan para ulama, bukan Nabi bicara begini pada saat begini, begitu saat begitu, tidak. Ya, ya begitulah seharusnya. Kita membawa kepada yang positif apa yang dilakukan Nabi. Kenapa? Karena punya akidah pertama. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Bahwa pada Nabi itu ada contoh yang baik. Yang kedua, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah beliau mengucap dari hawa nafsu, tapi dari wahyu semata, para jemaah. Ya. Nah ini. Nah ini menunjukkan betapa agama itu menjaga perasaan. Nah kalau orang nawar atau membeli atau menawar barang yang sedang ditawar, barang yang sedang dibeli, mentang-mentang dia punya duit, dia tidak punya perasaan. Pak, saya berani segini, saya berani segitu. Gak punya perasaan. Ya, kan dilarang itu. Masa wanita yang sedang dipinang oleh saudaranya, mentang-mentang dia orang mampu, ya bisa memberikan mahar lebih tinggi, jauh lebih tinggi, diserobot. Gak boleh. Dilarang. Nah, cuman masalahnya apa? Apakah orang yang sedang membeli barang sedang dibeli saudaranya atau ditawar saudaranya sah jual belinya? Ya, jumhur mengatakan sah, tapi berdosa. Ya, berdosa. Tapi kalau melihat kaidahnya, kaidah usulnya Hanabilah, an-nahyu yaqtadil fasad wa tahrim, larangan itu akan membawa konsekuensi rusaknya yang lain dilarang dan haram. Ya, tapi dijawab karena tidak kembali pada manhi anhu dan juga tidak kembali pada syaratnya, tapi amrun khawrid di luar itu yang mengatakan sah tapi haram. Ya, untuk apa sah tapi haram, sah tapi berdosa, untuk apa? Ya, sah tapi berdosa, ini para jamaah. Nah, oleh karena itu, mari kita perhatikan ya, poin-poin berikutnya. Yang kedua, hak dan kewajiban antar muslim. Hak dan kewajiban antar muslim. Kalau kita berbicara hak muslim, ini perhatikan di sini. Hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, hakul muslim alal muslim sittun. Idza laqitahu fasallim alaihi wa idza da'aka fa'jibhu wa idza stansahaka fansah lahu wa idza 'atasa fahamidallahu fashamithu wa idza marida fa'udhu wa idza mata ya fatba'hu. Rawi Bukhari wa Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Bukhari nomor 1240, Muslim 2162. Hak muslim ala atas muslim yang lainnya, 6. Jika engkau berjumpa dengannya, maka ucapkan salam kepadanya. Jika dia mengundangmu, maka sambutlah undangannya. Jika minta nasihat, maka nasihati dia. Apabila dia bersin, lalu membaca Alhamdulillah, maka bacalah Syamithu Yarhamukallah. Jika sakit, kunjungilah. Jika meninggal, iringi jenazahnya. Ya. Nah, kalau kita berbicara tentang hak di sini, ya, maka di antara para ulama ada mataan, ada yang fardu ain, ada fardu kifayah. Seperti menjenguk orang sakit, fardu ain apa kifayah? Kifayah. Mengantar jenazah ke kuburan, fardu kifayah. Ya, nah, tapi mengucapkan salam, jika engkau berjumpa dengannya, ucapin salam. Namun ucapin salam, jangan hanya di mulut.
Paham ya? Juga dengan perbuatan. Al-Muslim, man salimal muslimun, min lisanihi wa yadih. Orang Islam adalah orang Islam yang lain selamat dari lisan dan dari tangannya. Paham di sini? Ucapin salam. Tadi belakang dirasani, digibah. Di belakang, wah macam-macam. Ya, macam-macam sudah. Tapi ucapin salam, kan aneh. Itu. Kalau sudah kita sampai ulama menjelaskan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketika sholat. Ini memberikan salam sama. Berarti kamu selamat dari saya. Dari apa? Dari lisan dan dari tangannya. Itu. Ya. Nah, jangan sampai lisan ngomong salam, belakang luar biasa. Fitnah, makar, ya. Itu sudah sesuai. Ya. Dan bisa kalau tidak sesuai antara mulut dan hati, sifat apa itu? Nifat? Sifat nifak, munafik. Para jemaah, sehingga ucapan salam makanya di hak muslim kalau jumpa salam. Karena salam itu menyuruh kamu selamat. Itu. Kalau enggak bisa menjamin keselamatan, enggak jangan ini salam. Itu. Para jemaah, ini. Kalau yang selamat, ya, assalamualaikum, selamat. Ya, selamat semuanya. Al-Muslim, man salim al-Muslimun, min lisanihi wa yadih. Orang Islam itu adalah siapa? Orang Islam yang lain selamat dari lisan dan dari tangan. Ketika mengatakan assalamualaikum, berarti kita harus menjamin keselamatan orang tersebut. Dari lisan kita dan tangan kita. Nah, lisan dan tangannya harus menjamin tiga hal. Ya, kullul muslim alal muslim haram, damuhu wa maluhu wa irduhu. Rawah Muslim. Orang Islam atas orang Islam yang lain itu ya, haram apanya? Darah, harta, kehormatan. Ya, darah, harta, kehormatan. Itu. Darahnya jangan sampai apa? Ditumpahkan. Ya. Dengan cara mengacungkan senjata pada saudaranya. Ya. Itu dosa besar itu. Ya. Sampai melukai saudaranya. Para saudara. Kenapa? Darah. Ya. Terjaga. Darah kaum muslimin itu. Mengacungkan pistol saudaranya. Apalagi sampai ya membegal-begal itu. Wah berat itu nanti. Berat itu. Ya. Udah mengambil hartanya kemudian menumpahkan darahnya. Dengan itu termasuk orangnya bangkrut. Atadruna mal muflis. Qalu al-muflis sufina man la darahima lahu wa la mata. Faqala innal muflis min ummati ya'ti yawmal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin. Wa ya'ti wa qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha. Fayutu hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yukda ma'alayh ukhidat min khotoyahum faturihat alayh thumma turiha finnar. Rawahu Muslim. Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Sahabat menjawab, orang bangkrut tidak punya uang, tidak punya harta. Orang yang bangkrut dari umatku datang nanti hari kiamat bawa pahala sholat, puasa, zakat. Wah rajin ibadahnya luar biasa saudara. Tapi dulu di dunia mencaci maki fulan. Menuduh orang baik-baik dengan tuduhan zina. Ya, ya maksud zina itu apa? Zina itu apa? Maksudnya dakar ke dalam farji itu namanya zina. Kalau hanya ngelus-ngelus bukan zina. Itu harus empat orang saksi. Atau pengakuan zina itu. Ini. Yang mencium bukan zina. Tapi antum jangan ini ya. Ini yang nanti dicoba. Nah bapak ini kan ilmu. Gak boleh nyimpan ilmu. Ya. Itu. Mencium apakah termasuk dosa besar? Dosa kecil tapi jangan ditiru. Ya. Yang dosa besar itu zina. Ya. Sebagaimana Nabi bersabda, ada seorang
ya, datang kepada beliau, kemudian mengatakan bahwa saya ya mencium wanita, ya. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau

0: anna rajulan asaba min ra'atin kublah. Ada orang mencium perempuan. Fa'atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu fa anzalallahu azza wajal. Lalu memberitahu Nabi, dan Nabi memberitahu dia, Allah turunkan ayat, aqimis shalah tarafain nahar wa zulafa minan lail. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Tegakkan salat ya dari ujung siang dan sebagian dari malam. Sesungguhnya kebaikan bisa menghilangi keburukan. Faqala rajul, orang ini berkata, ya Rasulullah ali hada. Ya Rasul, ini khusus untuk saja qala li jami'i ummati kullihim. Ya, untuk semua umatku. Hadis sahih Imam Bukhari nomor 526 dan Muslim nomor 54687. Nah, ini menunjukkan bisa dihilangkan dengan amal, dengan sholat, menunjukkan dosa kecil, tapi tolong jangan ditiru. Ya. Tapi sekarang heboh ya. Macam-macam sudah ya. Seakan-akan ya, kalau enggak ada ilmu. Ya. Kembali lagi pada hadis tadi. Wa idza da'aka ya. Nah, kita jaga kehormatan apa namanya? Ketika mengatakan ucapin salam, jaga. Ya, darah, harta dan kehormatannya dijaga. Karena Nabi bersabda, "Al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi." Orang Islam itu orang Islam lain selamat dari lisan, dari tangan. Assalamualaikum. Di belakang dirobek-robek kehormatannya. Assalamualaikum. Hartanya dicuri. Assalamualaikum. Dihutang nggak bayar. Assalamualaikum. Macam-macam. Ini, ya, itu. Ya kalau sesekali mungkin karena khilaf ya, mungkin. Tapi kalau terus-menerus, ya. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Kalau dia mengundangmu, maka sambutlah undangan itu, ya. Nah, kalau tidak bisa menghadiri undangan, beritahu, minta maaf saya enggak bisa menghadiri, ya, sebagaimana Abdullah bin Mas'ud. Kalau minta nasihat, wa idza istansahaka fansahlahu. Kalau minta nasihat, maka nasihatilah. Ya. Nasihati saya. Nasihati, karena itu haknya. Ketika wa idza atasa fa hamidallahu fasyamitu. Kalau dia bersin, alhamdulillah. Kita jawab apa? Yarhamukallah. Ya. Kalau sakit, kunjungilah. Jenguklah. Kalau meninggal, hantarkan. Nah, ini ada yang di sini, kalau melihat hak, wajib. Tapi ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Ya. Nah, mengucapkan salam terlebih dahulu itu hukumnya sunnah atau wajib? Sunnah wajib? Sunnah. Ya. Tapi menjawab salam wajib itu. Sebagaimana Allah berfirman An-Nisa 86 wa idza hayyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Ya, jika kalian diucapin dengan sebuah salam, maka jawablah dengan yang lebih baik atau semisal. Kalau ada orang, assalamualaikum, kita jawab, waalaikumsalam, bro. Itu karena semisal. Ya. Atau lebih baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau lebih baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menjawab itu wajib. Ya. Untuk menyampaikan salam lebih dulu itu sunnah. Ya. Meskipun namanya hak. Makanya di sini, ada yang bersifat fardu ain, ada yang bersifat fardu kifayah, ada yang berhukum sifat maaf ya, berhukum ya, itu ahkam ya. Hukum fardu ain, fardu kifayah, ada berhukum sunnah itu ya. Demikian. Nah, ini haknya muslim. Kemudian haknya muslim kita juga harus menjaga ya, sebagaimana hadis Abi Hurairah riwayat Imam Muslim. Bukhari 6064, Muslim 2564. Apa kata Nabi? La tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi ba'dukum ala ba'i ba'din wa kunu ibadallah ikhwanan. Al-muslim, akhul muslim, la yatlimuhu wa la yakhduluhu wa la yahkiruhu at-taqwa hahuna wa syuri ila sadri thalatha marrat bihasabi mri'in minasyari an yahkira akhul muslim Kullu muslim ala muslim haram damuhu wa maluhu wa irduh. Rahul Bukhari wa Muslim. Ini lafadznya Muslim. Jangan kalian saling dengki, saling iri. Jangan saling najas. Apa najas itu? Yaitu itu tadi, orang nawar barang lalu datang orang nawar lebih tinggi. Bukan tujuan beli, agar orang terkecoh untuk menambah, itu najas. Ini teman penjual. Jangan saling tabaghadu, saling membenci. Jangan saling membelakangi. Ya. Dan jangan membeli satu sama lain atas barang yang sedang dibeli yang lainnya. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Orang Islam itu saudara orang Islam yang lain. Tidak boleh mendoliminya. Tidak boleh mentelantarkannya. Tidak boleh meremehkannya. Takwa itu di sini sampai Nabi menunjuk dada 3 kali. Cukup orang itu dikatakan buruk yang meremehkan saudaranya orang Islam. Orang Islam atas orang Islam lainnya haram darah, harta dan kehormatan. Ya, jangan saling dengki karena dengki itu tidak akan membawa kebaikan. Ya, jangan saling najas tadi Jangan saling membenci, jangan saling membelakang. Ya. Kita semua terjaga darah, harta dan kehormatan. Apalagi kalau sampai kehormatan orang tercoreng gara-gara perbuatan yang tidak dilakukan, itu namanya buhtan, buhtanun adzim. Ya. Ketika Nabi bertanya kepada para sahabat, atadruna ya mal ghibah? Apakah kalian tahu apa itu ghibah? Para sahabat mengatakan Allah wa Rasul a'lam. Tolak dikrukahu kabima yakrah. Ghibah itu adalah menyebut saudaramu yang dia tidak suka. Qila afaraita in kana fi akhi ma aqul? Bagaimana ya Rasul kalau yang aku sebutkan itu ada memang pada dia? Qala in kana fihi ma taqul faqad iktabtahu. Kalau memang betul yang ada pada saudaramu yang kamu sebutkan itu namanya ghibah, wa illam yakun fihi faqad bahattahu. Kalau memang tidak, berarti apa? Kamu telah berdusta, buhtan, bahattahu. Nah, hati-hati dengan kehormatan orang lain ya. Memang ada perkecualian, ghibah itu ada perkecualian. Seperti memang orang itu suka menipu orang ya, kemudian dilaporkan kepada aparat, itu bukan ghibah. Atau seorang istri musyawarah kepada seperti Hindun dengan Nabi, dengan ahlul ilm untuk menjelaskan bahwa suaminya pelit. Nabi tidak menyalahkan Hindun, bahkan mengatakan hudima ya fiki wa waladaki bil ma'ruf. Ambil untukmu dan untuk anakmu secukupnya. Atau orang itu berbahaya seperti Nabi tadi, bukan ghibah itu. Ya, kata ulama bukan ghibah. Nabi mengatakan bisa ahul asyira, bisa ibnul asyira. Betapa buruknya ya ibnul asyira. Ghibah. Kenapa? Untuk memberikan peringatan kepada orang. Ya. Untuk memberikan bagat pada orang. Kemudian poin ketiga, ya, menjaga hak muslim. Ya. Hak muslim tadi, para jemaah banyak sekali ya, mengucapkan salam, menjenguk ketika sakit, membaca alhamdulillah ketika orang yarhamukallah ketika orang bersin baca alhamdulillah, mengantar jenazah, mengabulkan undangannya, memberikan nasihat kalau minta nasihat. Jangan saling dengki, saling iri, saling memusuhan, saling membelakangi. Itu urusan dunianya, ya. Urusan dunia. Makanya kalau urusan agama, ya, al-hajr itu boleh. Urusan agama. Misalkan orang, ya, dia tidak sholat, ya, melakukan pelanggaran agama, ya, seperti yang dialami oleh siapa? Ka'ab bin Malik, ya, karena tidak apa? Tidak mengikuti perang Tabuk, jihad, ya. Nabi bersabda, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalath. yaltaqiyan, ya. Fa yusuddu hadza wa yusuddu hadza. Wa bi riwayah fa yusuddu hadza wa yusuddu hadza. Wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Tidak boleh bagi seorang memboikot saudaranya lebih dari 3 hari atau 3 malam. Keduanya berjumpa, satu berpaling, satu berpaling. Yang lebih baik dari keduanya yang mendahului dengan ucapan salam. Untuk urusan apa di sini? Urusan dunia. Tidak boleh 3 hari. Tapi urusan agama, ya, seperti Abi Malik sampai berapa hari itu? 40 hari sampai turun ayat tentang diterima yang tobat nih. Tidak diucapin salam Abi Malik karena tidak ikut apa? Jihad, tidak ikut perang Tabuk. Ya. Jihad ada 2. Jihad dengan pedang, jihad dengan ilmu.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian ikhwatal Islam azani Allah wa yakum, program kajian Islam ilmiah yang kami siarkan secara langsung bersama pemateri Al-Ustaz Mahfud Umri LC Hafidhullah Ta'ala. Semoga kajian yang tadi kami sajikan bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengkaruniakan kita ilmu yang bermanfaat dan juga yang menghadirkan amal soleh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan isya kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng wengi, wilujeng ngalaksanakeun salat isya berjamaah.

0: فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى.
1: Sesungguhnya kami menjadikan apa saja yang di muka bumi sebagai perhiasan di atas untuk menguji siapa yang paling baik amalan.
2: Bukan yang paling kaya,
1: bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan,
3: tapi yang paling baik amalan.
1: Yang ada di muka bumi semua akan rata, semua akan jadi debu yang berterbang.
3: Kemudian kita masih tergoda
1: untuk mengumpulkan kekayaan di dunia ini,
2: berlomba-lomba bersaing
1: untuk meraih jabatan dan kedudukan, lupa dengan tujuan kita.
4: Wa amma man utiya kitabahu bishimali.
1: Adapun orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kirinya, walam adri ma hisabiyah,
4: walam adri ma hisabiyah,
1: ya laytaha kanatil qadiyah,
4: ya laytaha kanatil qadiyah.
3: Andai kata aku tidak mendapatkan catatannya,
1: andai kata aku tidak tahu dengan isi yang di dalamnya,
3: ma aghna anni maliyah,
4: ma aghna anni maliyah,
1: halaka anni sultaniyah,
4: halaka

0: Wasallam bersabda, "Jika ada keturunan Nabi Adam yang meninggal, maka terputuslah amalannya di dunia, kecuali dalam tiga hal, yaitu sedekah jariah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya." Hadis riwayat Muslim.
1: Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
2: Kehidupan ini akan berakhir.
3: Kalian mengira dengan mati selesai semua urusan?
4: Ba'idha ja'a ajalum.
5: Tidakkah mayyitu?
6: Wa innahum mayyitu.
7: Ba'idha ja'a ajalum. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun.
8: Manusia hanya akan membawa amal perbuatan.
9: Kullu nafsin.
10: Mungkin sebagian di antara kita enggak beriman.
11: Enggak yakin kalau dia akan mati.
12: Kullu nafsin dha'iqatul maut.
11: Semua mati.
12: Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah.
11: Kalau engkau orang yang beriman, yang beramal untuk hari akhirmu, maka engkau akan berteriak mengatakan, Qaddimuni, Qaddimuni, segerakan aku ke tempatku sana.
10: Dunia ini begitu tinggal jemaah.
13: Qul innal mauta alladhi tafirruna min

0: manusia berlomba-lomba untuk meraih sesuatu yang dia yakin dia akan tinggalkan.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Malik ibn Dinar, ambillah ketaatan kepada Allah sebagai perniagaanmu. Niscaya keuntungan akan menghampirimu tanpa mesti memiliki barang dagang.

لممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق علي

0: Ketika engkau melihat seorang yang jauh dari Allah, jauh dari agama, melakukan dosa dan maksiat, tapi rezeki mengalir kepada dia, maka itulah yang namanya istidraj. Istidraj itu makar Allah kepada hambanya yang Allah ingin hukum dia dengan kelalaian dan kelengahannya. Lalu Allah berikan harta, dunia, sehingga dia semakin lalai, semakin jauh dari Allah, sampai akhirnya suatu ketika langsung Allah hukum. Ini yang paling menakutkan. Ada azab yang lebih besar lagi di dunia sebelum akhirat. Apa? Azab Allah jadikan seseorang itu lupa. Azab yang Allah jadikan berupa seseorang itu lalai, bahwa hatinya sedang sakit. Dia tidak sadar kalau dia itu tersesat. Ini yang lebih berbahaya lagi. Kalau seseorang khilaf dia, tergelincir berbuat dosa, sadar dia, maka dia segera bertaubat. Tapi kalau hati sudah tertutup, maka sulit bagi dia untuk kembali ke jalan yang benar. Ini yang lebih berbahaya sebagaimana dituturkan oleh Ibnul Jauzi di dalam kitab Sayyidul Khatir. Hukuman di dunia ini yang paling berat itu ketika Allah jadikan seseorang itu lupa dan tidak sadar kalau hatinya sedang sakit. Lalu akhirnya hati itu dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul Sallallahu alaihi wasallam
3: An Ibn Umar radiyallahu anhuma qal Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yazuru Quba Rakiban wa mashiya Fayusalli fihi rak'atain Muttafaqun alaih.
4: Dari Ibn Umar, semoga Allah meridhoi kepada keduanya, dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa mengunjungi Masjid Quba sambil berkendaraan dan sambil berjalan kaki. Lalu beliau melakukan sholat dua rakaat di Masjid Quba. Muttafaqun alaih.
5: La yushriku nabi syaiya.
6: Kenapa syirik memang pantas untuk tidak diampuni dosanya? Qala Luqman ibnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tushrik billah. Maka akhirnya Allah mencap syirik. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar, tidak diampuni.
7: Bayangkan Allah yang maha kuasa,
8: yang maha pencipta,
7: maha pengatur,
8: maha berkuasa,
7: tidak ada kecuali di bawah kekuasaan Allah,
8: disamakan dengan makhluk.

0: dia mati dalam kesyirikan, tidak ada tiket kecuali neraka
1: selama-lamanya, kekal abadi di dalamnya.
2: Tinggalkan semua yang berkaitan dengan kesyirikan.
3: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullah berkata, "Tidaklah aku mengucapkan satu perkataan pun dan tidaklah aku melakukan suatu perbuatan pun kecuali aku siapkan jawabannya di hadapan Allah kelak."

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Dan alhamdulillah kita telah terkoneksi bersama Ustaz langsung, dan kita akan berikan kesempatan bagi ikhwah dan akhwat fillah juga dalam pembahasan di malam hari ini. Anda bisa menyampaikan pertanyaan perihal pembahasan akidah tauhidiyah dan pertanyaan via chat WhatsApp dan juga secara langsung di line telepon 0218236543. Baik, kita mulai pembahasan dan kajian malam ini. Kepada Ustaz kami persilahkan. Falyatafadhal mashkura.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pendengar, para pemirsa radio dan TV Roja yang dirahmati Allah di mana saja berada, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa lanjut membahas permasalahan-permasalahan yang terkait dengan pokok-pokok akidah Ahlussunnah wal Jamaah melalui kitab Matan Aqidah At-Tahawiyah yang disyarah secara ringkas oleh Syekh Saleh Ibn Fauzan Al-Fauzan Hafizahullah. Dan terakhir kita membahas tentang Al-Arsh dan Al-Kursi, di mana kursi Allah sangat besar dan arsh jauh lebih besar dari kursi Allah. Sedangkan Allah beristiwa, berada, bersemayam di atas arsh. Berikutnya, Al-Imam At-Tahawi rahimahullah mengatakan, wa huwa mustaghnin 'anil arsy wa ma dunahu. Dan Allah tidak butuh kepada arsy dan tidak butuh kepada yang di bawah arsy. Dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, la tatasawwar anna ma'na qawlihi ta'ala thumma istawa 'alal 'arsy annahu muhtaj ila al-'arsy kastiwa'il makhluq 'alal makhluq. Engkau jangan membayangkan bahwa makna firman Allah yang terdapat di dalam surah Al-A'raf ayat 54 dan ayat-ayat lain, thumma istawa 'alal 'arsy, kemudian Allah beristiwa, berada, meninggi di atas arsy, menempat di atas arsy. Jangan kau bayangkan bahwa Allah butuh kepada arsy untuk bersemayam di atasnya, untuk Allah berada di atasnya. Jangan dibayangkan Allah butuh pada arsy seperti menempatnya makhluk di atas makhluk yang lain. Jadi jangan dibayangkan seperti makhluk berada di atas makhluk yang lain. Ketika Allah berada di atas arsy, ketika Allah bersemayam di atas arsy, itu tidak seperti menempatnya makhluk di atas makhluk yang lain. Jangan dibayangkan seperti makhluk bersemayam di atas singgasananya. Balillahu azza wa jalla mustawin al arsh wa huwa ghaniyun anil arshi wa madunal arsh. Tetapi Allah berada di atas arsh, beristiwa di atas arsh, sedangkan Allah tidak butuh kepada arsh, apalagi butuh kepada apa yang di bawah arsh. Allah sama sekali tidak butuh kepada arsh. Meskipun Allah berada di atas arsh, meskipun Allah beristiwa di atas arsh, tidak berarti Allah butuh kepada arsh. Jami'ul makhlukat muhtajah ilallah. Semua makhluk itu justru butuh kepada Allah. Inna allaha yumsikus samawati wal arda an tazula. Wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di. Ini disebutkan dalam surah Fatir ayat 41. Innallaha yumsikus samawati wal ard antazula. Sesungguhnya Allah menahan, mengendalikan langit-langit dan bumi supaya tidak bergeser, supaya tidak jatuh. Kalau langit-langit dan bumi bergeser, jatuh, maka tidak ada yang bisa menahannya siapapun sesudah Allah Subhanahu wa taala. Bahwa alladhi yumsikul arsha, maka Allah lah yang menahan arsh. Wa yumsikus samawat, Allah yang menahan langit-langit. Wa yumsikul ardha, Allah yang menahan bumi. Wal makhluqat, dan Allah yang menahan dan mengendalikan makhluk-makhluk. Bi qudratihi wa izzatihi, dengan kudrahnya dan dengan keperkasaan Allah. Jadi fahiya al-muhtajah ilaihi, jadi makhluk-makhluk itu yang butuh kepada Allah, butuh untuk ditahan, butuh untuk dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makhluk itu yang butuh kepada Allah. Wa huwa ghaniyun anha subhanahu wa taala, dan Allah tidak butuh kepada makhluk-makhluknya. Maha tinggi dan maha suci Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak butuh kepada arsy-Nya, itu seperti halnya Allah juga tidak butuh kepada ibadah kita. Kita yang butuh beribadah kepada Allah. Arsy yang butuh kepada Allah. Makhluk yang butuh kepada Allah. Bukan Allah yang butuh kepada makhluknya. Wala yalzam min kauni syai'i fauqa syai' ayyakun al-a'la muhtajan ila ma tahtahu. Kalau ada sesuatu berada di atas sesuatu yang lain, itu bukan berarti yang di atas itu butuh kepada yang di bawahnya. Fasamawatu fauqal ardi, langit-langit itu ada di atas bumi. Walaisat muhtajah ilal ard, tapi langit-langit itu tidak butuh kepada bumi. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 2 Allah berfirman, di antaranya Allahu allazi rafa'a as-samawati bighairi 'amadin tarawunaha thumma istawa 'alal 'arsy. Dialah Allah, Allah yang telah mengangkat langit-langit tanpa tiang yang dapat engkau lihat. Allah mengangkat langit di atas bumi. Jauh di atas bumi Allah angkat langit itu tanpa tiang yang dapat engkau lihat. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Jadi segala sesuatu yang ada di atas sesuatu yang lain bukan berarti yang ada di atas butuh kepada yang di bawahnya. Contohnya langit tidak butuh kepada bumi. Selanjutnya Al-Imam At-Tahawi rahimahullah mengatakan, muhitun bi kulli syai'in wa fawqahu, Allah meliputi segala sesuatu dan Allah ada di atas segala sesuatu. Satu sisi Allah meliputi segala sesuatu, tapi pada saat bersamaan Allah ada di atas segala sesuatu. Maksudnya Allah meliputi segala sesuatu, ilmunya meliputi segala sesuatu. Artinya tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah. Semua diketahui oleh Allah SWT. Semua Allah mengetahuinya. Wa huwa fawqal makhluqat, sedangkan Allah tetap ada di atas semua makhluknya. Fa ilmuhu muhitun bi kulli syai, maka ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Allah tahu segalanya. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama', sesungguhnya Allah tidak ada yang tersembunyi bagi Allah sesuatu pun. Tidak ada apapun sesuatu pun yang tersembunyi dari pengetahuan Allah. Baik itu di langit maupun baik itu di bumi maupun di langit. Terdapat dalam surah Ali Imran ayat 5. Wa ihatatuhu bil asya ilmuhu biha. Ihatah Allah terhadap sesuatu, terhadap segala sesuatu, maksudnya Allah mengetahui segala sesuatu. Ilmunya meliputi segala sesuatu. Tidak ada yang tersembunyi. Tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah. Semuanya diketahui oleh Allah. Wa illa, kalau tidak demikian maknanya, maka Allah ada di arah atas. Jadi maksudnya Allah meliputi
3: artinya ilmunya Allah meliputi segala sesuatu dan Allah tetap ada di atas. Al-Imam At-Tahawi rahimahullah berikutnya mengatakan, waqad a'jaza anil ihatati khalqahu, dan Allah telah menjadikan makhluknya lemah untuk meliputi Allah. Artinya makhluk tidak bisa meliputi Allah SWT. Fallahu subhanahu wa ta'ala ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Artinya Allah mengetahui apa yang ada di hadapan makhluk dan mengetahui apa yang di belakang makhluk. Kejadian yang akan terjadi kemudian dan kejadian yang sudah berlalu di belakang makhluk itu semuanya diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yuhituna bihi ilma, sedangkan mereka tidak bisa meliputi Allah ilmunya. Mereka tidak bisa menguasai ilmunya Allah. Mereka tidak bisa meliputi Allah. Dan tidak bisa meliputi ilmunya Allah. Ilmu makhluk itu sangat terbatas. Betapapun tinggi kedudukan makhluk itu. Qala Allahu Azza wa Jalla, wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Mereka tidak bisa meliputi sedikit pun dari ilmu Allah. Illa bima syaa, kecuali menurut apa yang Allah kehendaki. Dan luasnya kursi Allah itu meliputi luasnya langit-langit dan bumi. Fallahu muhitun bi kulli syai'in ilma. Maka Allah ilmunya meliputi segala sesuatu. Lita'alamu, agar engkau mengetahui, annallaha ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah maha kuasa terhadap segala sesuatu. Wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan bahwa sesungguhnya Allah SWT ilmunya meliputi segala sesuatu. Jadi tidak ada sedikit pun sesuatu yang tersembunyi dari Allah SWT. Berikutnya Al-Imam At-Tahawi rahimahullah mengatakan, wa naqulu inna allaha ittakhadha ibrahima khalila wa kallamallahu musa taklima imanan wa tasdiqan wa taslima. Dan kami katakan, artinya Imam At-Tahawi menjelaskan, kami berkata, ini yang menjadi keyakinan Al-Imam At-Tahawi. Dan keyakinan ini adalah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Innallaha ittakhadha Ibrahima khalila, sesungguhnya Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai khalilnya. Wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah telah berbicara secara langsung kepada Musa alaihi salatu wassalam. Kami katakan ini imanan wa tasdiqan wa taslima, dengan penuh keimanan, dengan penuh kepercayaan dan dengan penuh kepasrahan diri kepada Allah. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, min aqidatil muslimin anna ar-rusula afdalul khalqi wa anna ar-rusula yatafadhalun. Di antara akidah kaum muslimin, di antara sesuatu yang diyakini sebagai akidah kaum muslimin, bahwa rasul-rasul Allah itu merupakan makhluk Allah yang paling afdal, paling mulia, paling utama. Dan bahwa rasul-rasul Allah tingkat keutamaannya berbeda-beda. Fahum ya'taqidun, maka kaum muslimin berkeyakinan, annallaha ittakhadha Ibrahim khalila, di antara yang diyakini oleh kaum muslimin adalah bahwa Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai khalilnya. Kama qala Allah taala, sebagaimana Allah taala telah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 125, wattakhadha Allahu Ibrahim khalila, dan Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai khalilnya. Khalil itu apa? Khalil dari asal kata khullah, kata Syekh Shalal Fauzan, wal khullatu hiya a'la darajatul darajatil mahabbah. Khullah itu adalah peringkat cinta yang paling tinggi. Kecintaan yang paling tinggi peringkatnya itu disebut khullah. Jadi ketika Ibrahim diangkat oleh Allah sebagai khalil, artinya Allah mendapatkan kecintaan dari Allah dalam peringkat yang paling tinggi. Fallahu jalla wa ala yuhibbu ibadahu al-mu'minin wal muttaqin wal muhsinin. Maka Allah jalla wa ala menyintai hamba-hambanya yang beriman. Allah menyintai hamba-hambanya yang bertakwa. Allah menyintai hamba-hambanya yang berbuat ihsan. Wa yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah menyintai hamba-hambanya yang bertaubat. Allah menyintai hamba-hambanya yang menyucikan diri. Allah cinta kepada semuanya itu. Walakinnal khullata lam yahsul 'alaiha illa ithnani minal 'alam. Ibrahim wa Muhammadun 'alaihi mas-salatu was-salam. Tetapi khullah, kecintaan Allah yang paling puncak, itu tidak ada yang bisa memperoleh kecintaan yang paling puncak ini kecuali dua orang saja di antara hamba-hamba Allah, di antara alam semesta yang mendapatkan kecintaan pada peringkat yang teratas dari Allah, hanya dua. Sekali lagi, Allah cinta kepada hamba-hambanya yang beriman, bertakwa, berihsan, bertaubat, mensucikan diri. Tapi kecintaan Allah dalam peringkat yang paling tinggi yang memperolehnya hanya dua, yaitu siapa? Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam dan Nabi kita Muhammad alaihi sallallahu alaihi wasallam. Waqad qala alaihi salatu wassalam, sesungguhnya Allah, sesungguhnya Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, juga oleh Imam Bukhari, yang di antara lafadznya adalah innallaha ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalila. Sesungguhnya Allah telah menjadikan aku sebagai khalilnya, dan sebagaimana Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai khalilnya. Jadi yang memperoleh kecintaan pada peringkat yang paling tinggi dari Allah adalah Ibrahim dan Nabi Muhammad, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tentang khalil. Kemudian ada yang Allah muliakan dengan bentuk yang lain. Kepada Musa alaihi salatu wassalam, Allah berfirman, wa kallamallahu Musa taklima. Allah telah berbicara secara langsung kepada Musa alaihi salatu wassalam dengan suatu perkataan. Langsung Allah berbicara. Ini dalam surah An-Nisa ayat 164. Wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah telah berbicara secara langsung kepada Musa alaihi salatu wassalam. Fafaddala ba'dhan nabiyyin 'ala ba'dhin. Maka Allah telah memberikan keutamaan kepada sebagian nabi di atas sebagian nabi yang lain. Wa in kanu kulluhum bil martabati al-ulya, sekalipun mereka semuanya para nabi itu berada pada peringkat yang sangat tinggi, lebih daripada makhluk yang lain. Lakinnallaha jalla wa ala faddala ba'dahum ala ba'din, akan tapi Allah telah menjadikan sebagian nabi punya keutamaan di atas nabi yang lain. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallamallah wa rafa'a ba'dahum darajat. Surah Al-Baqarah ayat 253. Itulah para rasul Allah. Kami telah beri keutamaan sebagiannya di atas sebagian yang lain. Di antara para rasul ada yang Allah ajak berbicara langsung. Ini keutamaan yang luar biasa. Wa rafa'a ba'dahum darajat, dan Allah angkat derajat sebagian rasul di atas sebagian yang lain. Fa kullu nabiyyin yu'tihi Allahu 'azza wa jalla tafdhilan khassan bihi. Maka setiap nabi Allah berikan, Allah anugerahkan kepadanya keutamaan khusus. Khusus kepada nabi, contohnya faddala Ibrahim wa Muhammadan alaihi wassalatu wassalam bil khulla. Allah beri keutamaan Ibrahim dan nabi kita Muhammad alaihi wassalatu wassalam dengan khulla, dengan kecintaan pada peringkat yang paling tinggi. Ini keutamaan yang Allah pilih untuk Ibrahim dan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara Allah memberikan keutamaan kepada Musa lebih dari yang lain, yaitu bi annahu kallamahu takliman biduni wasifatil malak. Allah ajak bicara, Allah berbicara kepada Musa langsung tanpa perantaraan malaikat. Wa sami'a Musa kalamahu, dan Musa mendengar langsung perkataan Allah ketika di lembah muqaddas, di lembah yang suci, di daerah Gunung Tursina. Allah diajak berbicara langsung oleh Allah, dan Musa mendengar langsung perkataan Allah tanpa melalui perantaraan malaikat. Dan ini adalah keutamaan yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nadahu subhanahu wa ta'ala wa najahu. Nadahu, Allah panggil Musa dengan suara yang keras. Wa najahu, dan Allah panggil Musa dengan suara berbisik-bisik. Nadahu al-munadat, maksudnya as-sautul murtafi', panggilan Allah yang ditujukan kepada Musa dengan suara yang terdengar, dengan suara yang keras, yang tinggi. Wal munajat, najahu, Allah berbicara kepada Musa dengan munajat, artinya dengan as-saut al-khafi, dengan suara yang lembut. Kadang Allah berbicara kepada Musa dengan suara yang keras, kadang dengan suara yang samar, yang lembut. Kullu hadza hasala li Musa alaihi salatu wassalam. Semuanya ini

Allah mengatakan taklima hatta la yaqula ahadun inna hadha majaz, supaya tidak ada seorang pun yang mengatakan bahwa perkataan Allah kepada Musa itu majaz. Makanya ditegaskan oleh Allah taklima, benar-benar Allah berkata langsung kepada Musa, bukan majaz, tapi hakiki Allah sesungguhnya berbicara kepada Musa alaihi salatu wassalam. Falamma akkadahu bil masdar, maka setelah Allah menegaskannya dengan masdar taklima, dalla ala annahu taklimun haqiqiyyun minallahi azza wa jalla. Ini membuktikan bahwa Allah berbicara dengan pembicaraan yang hakiki dari Allah azza wa jalla. Wa hadha fihi itsbatun wa hadha fihi itsbatul kalam lillahi azza wa jalla. Di dalam firman Allah ini terdapat penetapan bahwa Allah berkalam. Allah memiliki sifat kalam dan kalamnya terdengar. Kalamnya terdengar oleh Musa alaihi salatu wassalam. Bukan kalam yang tiba-tiba Musa mengerti sendiri apa yang dimaksudkan oleh Allah, tapi Musa mendengar apa yang dikatakan oleh Allah dengan penegasan dari Allah dengan masdar taklima. Ini yang pertama. Yang kedua, wa fihi itsbatul fadilah li Musa alaihi salatu wassalam ala ghairihi minan nabiyyin fi hadhil khaslah. Di dalam firman Allah ini juga terdapat penetapan adanya keutamaan bagi Nabi Musa alaihi salatu wassalam lebih daripada keutamaan yang diberikan kepada nabi-nabi yang lain dalam bab ini, dalam masalah ini, dalam keutamaan ini. Tapi perlu dicatat, dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, wala yalzam idza kana 'inda nabiyyin minal anbiya miza khassah, idza kana 'inda nabiyyin minal anbiya mizatun khassah an yakuna afdala min ghairihi 'alal itlaq. Ini tidak harus ketika pada seorang nabi di antara nabi-nabi Allah punya keutamaan khusus, punya keistimewaan khusus, tidak berarti bahwa nabi tersebut lebih utama secara mutlak dari nabi-nabi yang lain. Tidak mesti, tidak berarti bahwa nabi itu lebih utama dari nabi-nabi yang lain secara mutlak. Tetapi dia lebih utama dari nabi yang lain dalam bab ini, dalam masalah ini. Tidak berarti itu lebih utama dari nabi-nabi yang lain secara total. Tapi dalam hal itu, nabi tersebut punya keutamaan dibandingkan yang lain. Kalau nabi yang lain tidak langsung diajak bicara oleh Allah dalam hal ini, maka Nabi Musa punya keutamaan lebih. Jadi tidak berarti bahwa Nabi Musa secara totalitas lebih utama dari semua nabi yang lain dalam semua hal. Tapi dalam hal Nabi Musa diajak berbicara langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, Al-Imam At-Tahawi rahimahullah mengatakan, wa nu'minu, dan ini merupakan penjelasan tentang sikap beliau yang merupakan akidah ahli sunnah wal jamaah. Wa nu'minu bil malaikati wan nabiyyin, dan kami beriman kepada para malaikat Allah dan kepada para nabi Allah. Jelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, hadza min arkanil iman. Ini termasuk rukun iman. Beriman kepada para malaikat, beriman kepada para nabi termasuk rukun iman yang enam. Allati awwaluha, di mana iman yang pertama adalah al-iman billah, beriman kepada Allah. Wa thaniyan, yang kedua, al-iman bil malaika, beriman kepada para malaikat Allah.
Wa huwa 'ala

0: min alamil ghaib, dan alam malaikat, para malaikat itu merupakan satu alam di antara alam ghaib. Jadi malaikat itu adalah makhluk Allah, alamnya berbeda dengan alam manusia. Dia termasuk alam ghaib. La ya'lamuhu illallahu subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang tahu tentang alam ini kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Khalaqahumullah ta'ala minan nur. Allah telah menciptakan para malaikat dari cahaya. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya, dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Khuliqatil malaikatu min nur." Para malaikat diciptakan dari nur, dari cahaya. "Wa khuliqal jannu min marijin min nar." Sedangkan jin diciptakan dari gejolak api, dari api yang bergejolak. "Wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum." Dan Adam diciptakan dari sesuatu yang telah dijelaskan kepadamu. Ini kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan yang lainnya. Artinya Adam diciptakan dari tanah. Allah ciptakan para malaikat dari cahaya, li'ibadatihi, untuk beribadah kepada Allah SWT. Semua malaikat beribadah kepada Allah. Wa tanfidhi awamirihi, dan untuk melaksanakan perintah-perintah Allah yang Allah perintahkan, fi makhluqatihi, pada makhluk-makhluknya. Artinya supaya para malaikat itu menjalankan perintah Allah yang mereka ditugaskan untuk menjalankan hal-hal yang terkait dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Awkala ilaihim a'mala. Allah berikan tugas kepada mereka dengan pekerjaan-pekerjaan. Yaqumuna biha, yang mereka laksanakan pekerjaan itu. Wa yanfudhunaha fi makhluqatihi, dan mereka jalankan pekerjaan itu pada makhluk-makhluknya. Ada makhluk manusia, ada makhluk jin, ada makhluk-makhluk yang lain, itu para malaikat diberi tugas untuk menjalankan tugas-tugas tersebut yang harus dijalankan pada makhluk-makhluknya. Minhum al-mukal bil wahyi, ada di antara malaikat yang diberi tugas untuk menyampaikan wahyu, untuk membawa wahyu Allah, seperti Jibril. Wa minhum al-mukal bil qatri wan nabat, di antaranya ada yang diberi tugas oleh Allah untuk mengatur hujan, untuk mengatur tumbuhnya tumbuh-tumbuhan. Wa minhum al-mukal biqabdil arwah, di antaranya ada yang diberi tugas untuk mencabut nyawa, yang disebut sebagai malakul maut. Wa minhum al-mukal bin nafkhi fis sur, di antaranya ada yang diberi tugas untuk meniupkan sangkakala. Sangkakala kematian atau sangkakala kebangkitan. Ada lagi yang diberi tugas untuk menjaga amal-amal Bani Adam. Ada yang diberi tugas untuk mengatur gunung-gunung, menjaga gunung-gunung. Ada yang diberi tugas untuk mengurusi janin-janin yang ada di dalam rahim-rahim ibunya. Kama fi hadith Ibnu Mas'ud, sebagaimana yang terdapat di dalam hadith Ibnu Mas'ud. Thumma yursalu ilaihil malak, kemudian diutuslah para malaikat kepada janin itu. Fayaktubu rizqahu wa ajalahu wa amalahu, atau fayuktab rizquhu wa ajaluhu wa amaluhu wa syaqiyun au sa'idun. Maka ditulislah rizkinya, rizki janin tersebut, ajalnya, amal perbuatannya, dan apakah dia sengsara atau dia berbahagia, seperti yang diriwayatkan dengan lafaz yang berbeda-beda oleh Al-Bukhari dan Muslim dan yang lainnya. Maka kita mengimani para malaikat secara garis besar. Seluruh malaikat Allah itu adalah hamba-hamba yang senantiasa beribadah kepada Allah, yang senantiasa taat melaksanakan tugas-tugas yang diembankan di pundak mereka. Secara detail, kita mengimani detail-detail yang dijelaskan dalam kitabullah dan sunnah Rasulullah tentang tugas-tugas malaikat tertentu dan nama-nama malaikat tertentu. Ada malaikat-malaikat yang dikenalkan namanya kepada kita. Kita imani sesuai dengan nama-namanya. Dan ada malaikat-malaikat yang tidak dikenalkan nama-namanya oleh kita, maka kita imani bahwa mereka adalah malaikat yang senantiasa taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita imani secara garis besar. Ada malaikat-malaikat yang dijelaskan kepada kita tentang tugas-tugasnya. Kita imani sesuai dengan tugas-tugas yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Kalau yang tidak dijelaskan tugas-tugasnya, kita imani secara garis besar bahwa intinya mereka adalah malaikat-malaikat Allah yang senantiasa beribadah dan melaksanakan apa saja yang Allah perintahkan. Fahum mukanun bi amalin yaqumuna biha kama amarallahu ta'ala biha. Maka mereka para malaikat itu diberi tugas dengan pekerjaan-pekerjaan yang mereka laksanakannya sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. La yasbiqunahu bil qaul wa hum bi amrihi ya'malun. Surah Al-Anbiya ayat 27. Mereka tidak pernah mendahului perkataan Allah. Mereka selalu tunduk badan menunggu apa yang menjadi ketetapan Allah. Apa yang menjadi perintah Allah tidak pernah mendahului apa yang menjadi perkataan Allah. Wahum bi amrihi ya'malun, dan mereka selalu melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun. Seperti disebut dalam surah Al-Anbiya ayat 20. Mereka senantiasa bertasbih, memuji Allah SWT, menyucikan Allah SWT, baik malam maupun siang, tidak pernah putus. Tidak pernah putus untuk bertasbih kepada Allah. Fahum ya'budunallaha ibadatan mutawasilatan. Maka para malaikat itu selalu beribadah kepada Allah. Ibadah yang terus-menerus, tidak pernah putus. Padahal mereka adalah malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah. Malaikat yang merupakan makhluk yang sangat besar itu beribadah kepada Allah. Karena mereka diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah. Wa ma'a dzalika, sekalipun begitu, pekerjaannya selalu beribadah kepada Allah, tapi mereka selalu yaqumuna bima ukala ilaihim min tanfidhil awamir fil makhluqat walahum mahamun azimah. Selalu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang ditugaskan kepada mereka, berupa menjalankan perintah-perintah yang harus dijalankan kepada para makhluknya. Mereka punya tugas-tugas yang besar, tapi wa khilqatuhum la ya'lamuha illallah subhanahu wa ta'ala. Tapi bentuk fisik mereka tidak ada yang tahu. Detail dari bentuk fisik mereka tidak ada yang tahu. Seperti apa bentuknya, hakikat tidak ada yang tahu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kecuali Allah. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Ahmad, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Al-Hakim, an Abi Dzar radhiyallahu anhu, dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, inni ara ma la taraun, wa asma' ma la tasma'un. Sesungguhnya aku melihat apa yang tidak kamu lihat dan aku mendengar apa yang tidak kamu dengar. Inna sama' attat wa huqqa laha an ta'itta. Sesungguhnya langit bersuara, berteriak. Dan pantas langit itu untuk bersuara, untuk berteriak. Kenapa? Karena beratnya beban langit untuk menanggung berdesak-desakannya para malaikat. Saking banyaknya para malaikat. Ma fiha mawdi'u arba'i asabi'a illa wa malakun wadi'un jabhatahu sajidan lillah. Tidak ada satu tempat-tempat pun di langit. Tidak ada satu tempat pun yang lebarnya seukuran 4 jari kecuali ada malaikat yang meletakkan jidatnya kepada bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada satu tempat pun yang longgar yang lebarnya 4 jari kecuali ada malaikat yang meletakkan jidatnya bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi penuh, banyak sekali jumlah para malaikat. Penuh langit sehingga bersuara langit. Dan ini adalah hadis yang sahih dan kita harus mengimani. Malaikat tidak bisa kita lihat karena alamnya berbeda dengan alam kita. Kalau kita bisa melihat, subhanallah, mungkin kita tidak bisa bernafas. Mungkin semuanya akan tertutup oleh adanya para malaikat. Maka ini merupakan nikmat yang Allah berikan bahwa kita tidak melihat para malaikat. Takhtalif an khilqati bani Adam. Jadi bentuk fisik para malaikat tidak ada yang tahu kecuali Allah. Yang jelas berbeda dari bentuk fisik bani Adam, anak keturunan Adam. Ja'ilil malaikati rusulan uli aznihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Allah jadikan para malaikat sebagai rasul-rasulnya. Ada yang punya sayap 2. Ada yang punya sayap 3, ada yang punya sayap 4, berbeda-beda. Walibadihim akthar min dhalik, sebagian malaikat ada yang lebih sayapnya dari yang disebutkan ini. Yazidu fil khalqi ma yasha, Allah menambahkan pada ciptaannya sesuai dengan apa yang ia kehendaki. Allah menambahkan di dalam apa yang dia ciptakannya sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Wa Jibrilu, enggak boleh dibayangkan karena kita tidak tahu tentang kaifiatnya, sayapnya para malaikat seperti apa, enggak boleh dibayangkan. Digambar di komik enggak bisa. Kalau menggambar sayap malaikat di komik itu sama dengan sok tahu tentang kaifiat malaikat. Enggak boleh. Kita tidak tahu seperti apa sayapnya 2 itu seperti apa, 3 enggak boleh tahu. Enggak bisa kita tahu tentang itu. Karena alamnya berbeda. Kita tidak pernah melihat para malaikat. Allah hanya memberitakan ada malaikat yang sayapnya 2, ada yang 3, ada yang 4. Ada yang lebih. Fa Jibrilu alaihi salam lahu sittatu janah. Jibril alaihi salatu wassalam memiliki 600 sayap. Kullu janahin minha saddal ufuq. Setiap sayap dari sayap-sayap Jibril itu menutup ufuk. Fala ya'lamu khilqataha wala kayfiyataha illa Allah. Maka tidak ada yang tahu bagaimana bentuk fisiknya para malaikat dan sayap-sayapnya. Dan tidak ada yang tahu tentang kaifiyahnya, tentang bagaimana yang sesungguhnya. Kecuali hanya Allah saja. Ammal bashar fala yastati'una ru'yatal malak ala suratihi. Adapun manusia, maka manusia tidak bisa melihat malaikat dalam bentuk aslinya. Tidak bisa ada yang melihat malaikat dalam bentuk aslinya. wa innama ya'til malak fi surati insanin kama kana Jibril ya'ti ilan Nabi SAW fi surati insan. Tetapi malaikat datang dalam bentuk seorang manusia, seperti halnya Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW dalam bentuk seorang manusia. Wa yajlis ilaihi, malaikat yang dalam bentuk manusia itu duduk di hadapan Nabi, wa yukallimuhu, dan mengajak berbicara kepada Nabi. Walam yarahun Nabi ala suratihil malakiyah illa marratain, dan Nabi tidak pernah melihat malaikat dalam bentuk aslinya kecuali dua kali. Hanya Nabi SAW yang diberi lihat dalam bentuk asli malaikat dua kali. Marrah wa huwa fi batha Makkah ra'ahu fil ufuk. Sekali Nabi melihat Jibril di lembah Mekkah, di dataran rendah Mekkah. Beliau melihat di ufuk. Wa marrah inda sidratil muntaha, dan kali yang lain Nabi melihat malaikat dalam bentuk aslinya di Sidratul Muntaha, di malam Isra Mi'raj Nabi SAW. Wa ma ada hatainil marratain, selain dua kali ini, fa inna Jibril, maka sesungguhnya Jibril datang kepada Nabi SAW pada bentuk seorang manusia. Disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan di sini, wa katsiran ma ya'ti fi surah Tihyati al-Kalbi, fi surati Tihyah al-Kalbi radhiyallahu anhu. Sering Jibril datang kepada Nabi dalam bentuk seorang sahabat Nabi yang namanya Tihyah ibnu Khalifah al-Kalbi, Tihyatul Kalbi. Jadi sering malaikat Jibril datang kepada Nabi SAW dalam bentuk seorang yang bernama Tihyah al-Kalbi, sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Kenapa? Kata penjelasan ulama, karena Tihyah al-Kalbi itu terkenal sebagai orang yang bagus, bentuk fisiknya bagus, terus indah dan berwibawa. Tapi dalam bentuk seorang Tihyatul Kalbi ini, maksudnya dalam bentuk lahiriahnya saja, dalam bentuk fisiknya, tidak semuanya. Ya, karena malaikat itu bukan Tihyatul Kalbi, dan Tihyatul Kalbi bukan malaikat. Tapi karena Tihyah terkenal sebagai orang yang tampan, yang ganteng, yang indah, fisiknya bagus, berwibawa, maka malaikat Jibril datang kepada Nabi dalam bentuk yang berwibawa seperti itu. Bukan secara batin, tapi secara lahiriah saja. Dan Nabi tahu bahwa itu bukan Tihya al-Kalbi. Nabi SAW tahu bahwa itu bukan Tihya al-Kalbi, tapi itu adalah malaikat yang menyerupakan dirinya seperti Tihya al-Kalbi. Nah, ini kita menyebut tentang Sidratul Muntaha lagi. Pada pekan yang lalu ada yang bertanya tentang Sidratul Muntaha. Jadi Sidratul Muntaha itu pohon yang besar sekali di sorga yang paling atas, di atas sorga, di atas, di langit yang ketujuh. Di Sidratul Muntaha ini semua amalan hamba berakhir. Semua roh hamba berakhir. Tidak ada yang bisa melewatinya siapapun. Bahkan para malaikat dan para nabi tidak bisa melewati Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha ini semuanya berakhir. Kecuali Nabi SAW. Ketika beliau dimi'rajkan sampai ke Sidratul Muntaha. Jadi pohon yang sangat besar disebut sebagai sidroh, pohon bidara yang sangat besar. Kepadanya segala sesuatu berakhir. tidak bisa melewatinya siapapun kecuali Nabi SAW. Tapi kemudian Nabi sampai melihat cahaya. Jadi disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari bahwa Sidratul Muntaha ini buahnya itu seperti tempayan-tempayan besar yang ada di daerah Hajar. Hajar itu suatu kota kuno, bahkan dulu ada kerajaan di Hajar. Kalau sekarang tempatnya kurang lebih di Ahsa, di wilayah Saudi Arabia. Dulu di sana. Jadi tempayan-tempayan dari daerah Hajar itu biasa digunakan untuk mengukur air yang ditakar dengan bejana dari atau tempayan dari Hajar itu tidak terkena najis. Sebanyak itu, banyaknya dua kullah. Banyaknya dua kullah yang kalau di liter ada perbedaan pendapat, tapi kira-kira antara 150 liter sampai 300 literan. Itu tempayan yang memuat air seperti itu. Dan buah dari pohon sidroh yang ada di atas sorga itu, yang ada di sorga paling atas itu buahnya sebesar itu. Besar-besar. Sampai disebutkan daun-daunnya di dalam riwayat Bukhari itu sebesar telinga gajah daun-daunnya. Padahal pohon sidroh di dunia ini kita lihat daunnya kecil-kecil dan buahnya kecil-kecil. Tapi di Sidratul Muntaha itu besar-besar. Di situ, di Sidratul Muntaha, Rasulullah menerima perintah sholat. Yang akhirnya mendapatkan keringanan dari Allah, menerima perintah untuk Nabi dan umatnya 5 waktu dalam sehari semalam. Dan beberapa perintah yang lain. Itu adalah Sidratul Muntaha. Di sana Nabi melihat sekali lagi bentuk Jibril yang asli. Yang pertama di dunia, artinya di bumi. Yang kedua di Sidratul Muntaha. Wallahu a'lam bissawab. Wa qauluhu wan nabiyyin. Artinya kami beriman kepada para nabi. Ini termasuk rukun iman yang 6. An-nabiyyin jam'u nabiyyin. An-nabiyyun adalah jamak dari nabi. Kata Syekh Shalal Fauzan, wa huwa man uhiya ilaihi bi syar'in wa lam yu'mar bi tablighihi. Yaitu orang yang diberi wahyu dengan suatu syariat tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Sedangkan ar-rasul, kata beliau, man uhiya ilaihi bi syar'in wa umira bi tablighihi. Orang yang mendapatkan wahyu dari Allah dengan suatu syariat dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Sebagian ulama menyebutkan bahwa nabi mendapatkan adalah orang yang mendapatkan wahyu dengan suatu syariat, tapi bukan syariat yang baru. Syariat yang sudah ada. Sedangkan Rasul adalah yang menerima wahyu dengan syariat, syariatnya baru, diperintahkan untuk menyampaikannya kepada umat. Wajibul imanu bijami'il anbiya'i wal mursalin. Dan wajib mengimani semua nabi dan rasul Allah. Ini juga ada yang Allah perkenalkan kepada kita nama-nama dari nabi-nabi itu dan rasul-rasul itu. Maka kita imani sesuai dengan nama-nama yang telah Allah sebutkan. Atau nabi memperkenalkan kepada kita tentang nama-nama para nabi dan utusan Allah. Di zaman apa, kepada umat apa. Kalau ada penjelasan itu, kita imani sesuai dengan apa yang dijelaskan kepada kita. Tapi di sana ada nabi-nabi dan rasul-rasul Allah yang tidak dijelaskan namanya. Kitabnya apa? Di zaman apa? Maka kita imani secara garis besar bahwa ada nabi-nabi Allah dan ada rasul-rasul Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak kita kenal nama-namanya. Yang dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW, itu 20 nabi dan rasul itu hanya 25. Padahal jumlah para nabi dan para rasul Allah itu sangat banyak. Jadi kita harus mengimani semua nabi dan rasul Allah. وَمَنْ آمَنَ بِبَعْضِهِمْ وَكَفَرَ بِبَعْضِهِمْ فَهُوَ كَافِرٌ بِالْجَمِيعِ. Dan barang siapa yang beriman kepada sebagian nabi atau rasul dan kafir terhadap sebagian yang lain, maka dia kafir kepada semua rasul dan nabi. لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُولِهِ. Kita tidak membeda-bedakan antara satu dan yang lainnya dari rasul-rasul Allah. Jadi kita wajib beriman kepada para nabi semuanya, baik secara garis besar maupun secara detail. Yang kita tidak tahu namanya, tugasnya kapan, pada zaman apa, maka kita imani secara global, secara garis besar. Ada nabi-nabi Allah, ada rasul-rasul Allah. Yang Allah beritahukan kepada kita nama-namanya dan pada zaman apa, maka kita imani sesuai dengan apa yang diberitahukan kepada kita, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Jadi itu yang bisa kita kaji pada kesempatan malam hari ini. Ada beberapa permasalahan, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5 masalah yang kita bahas pada malam hari ini. Mudah-mudahan ya, apa yang kita bahas, pada malam hari ini nih, menambah ilmu kita dan pemahaman kita, serta menjadikan keyakinan kita semakin kokoh kepada apa yang harus kita imani, dan betapa Allah Maha Besar, betapa kecilnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan betapa butuhnya kita kepada Allah SWT. Sedangkan makhluk-makhluk yang besar seperti arsy, langit-langit dan bumi dan semuanya butuh kepada Allah. Nah, kita yang kecil maka jauh lebih butuh kepada Allah SWT. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
1: Nah, jazakallahu khair, kami sampaikan kepada Ustaz Faiz Ahmad Asifuddin. Hafizakallahu ta'ala, yang telah memberikan penjelasan juga syarah dari beberapa poin akidah Ahlussunnah wal Jamaah berkaitan dengan arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berikan kesempatan bagi ikhwah dan akhwat fillah yang ingin bertanya untuk memperdalam pembahasan di kesempatan malam ini. Anda bisa menyampaikan pertanyaan terkait dengan pembahasan tentunya di line telepon 021-823-6543. Pertanyaan via chat WhatsApp di nomor yang sama di 021-823-6543. Baik, kami angkat pertanyaan yang masuk via chat WhatsApp terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiki ya Ustaz. Apakah malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala juga dapat kita ketahui di dalam jiwa atau di dalam diri ketika ada amalan-amalan atau ritual-ritual khusus yang kemudian diamalkan oleh sebagian kaum muslimin untuk mengusir syaitan dan mendatangkan malaikat ke rumah? Mohon nasihatnya, jazakallah khair.
0: Mohon diulang pertanyaannya.
1: Baik, pertanyaannya Ustaz, apakah ada amalan-amalan khusus yang bisa diamalkan secara ritual keseharian untuk mengusir syaitan yang ada di rumah dan juga mendatangkan malaikat, dan kehadiran malaikat di rumah apakah bisa diketahui? Jazakallah khair.
0: Kalau untuk mengusir setan dari rumah, itu Nabi mengajarkan kepada kita untuk membaca Al-Quran. Jadi jangan jadikan rumah kamu seperti kuburan. Artinya, supaya kita membaca Al-Quran. Bahkan kita ada penjelasan dari Nabi dengan membaca surat Al-Baqarah dan surah Ali Imran itu akan mengusir setan dari rumah. Itu ada. Jadi kita membaca Al-Quran. Jadi amalan itu adalah kita perbanyak membaca Al-Quran di rumah kita. Jadi upayakan untuk senantiasa membaca Al-Quran di rumah kita. Jangan sampai rumah kita itu seperti kuburan, karena kuburan itu bukan tempat membaca Al-Quran. Jadi jangan samakan rumah kita dengan kuburan. Ramaikan rumah kita dengan banyak membaca Al-Quran dan banyak berzikir kepada Allah. Adapun amalan-amalan untuk mendatangkan para malaikat, saya tidak tahu kalau ada amalan-amalan khusus untuk mendatangkan para malaikat. Yang jelas, malaikatur rahmah tidak akan masuk ke dalam rumah kita kalau ada gambar-gambar makhluk hidup. Jadi kalau ada gambar-gambar di rumah kita makhluk hidup, maka malaikat rahmat tidak akan masuk rumah kita. Makanya kita hilangkan rumah kita dari gambar-gambar makhluk hidup yang dipasang di dinding atau di mana. Jadi itu amalan-amalan tertentu saya tidak tahu, wallahu a'lam bissawab. Dan apakah kita tahu ada malaikat atau tidak? Yang jelas malaikat itu, kalau kita ramaikan rumah kita dengan doa, zikir, baca Al-Quran, insya Allah ada malaikat rahmat yang datang ke dalam rumah kita, meskipun kita tidak bisa melihatnya dan kita tidak bisa merasakan kehadiran mereka, karena alamnya berbeda. Alamnya berbeda. Nggak bisa kemudian kita terjebak dalam khurafat, dalam takhayul. Oh, itu sinar menunjukkan malaikat. Nggak bisa seperti itu. Kita tidak bisa seperti itu. Dan nggak boleh, jangan-jangan kita tertipu. Itu sinar yang dibuat oleh setan, kita merasakannya sebagai malaikat, yang akhirnya kita melakukan penyimpangan-penyimpangan. Khurafat dan takhayul itu sudah merupakan penyimpangan, dan itu dari setan. Jadi, wallahu alam bisawab, tidak ada amalan tertentu untuk memanggil para malaikat datang. Yang jelas kalau kita banyak berdoa, berzikir, baca Al-Quran, rajin sholat, akan ada malaikat rahmat yang datang ke rumah-rumah kita. Atau mereka tahu apa yang kita lakukan. Allah alam bissawab.
1: Nah, Ustaz, jazakallah khair atas penjelasan dan juga jawaban yang disampaikan. Demikian ikhwah dan akhwat fillah yang bertanya, barakallahu fikum. Kami berikan kesempatan via telepon. Silakan bagi Anda yang bertanya di line telepon 021-823-6543. Bagi yang baru bergabung dalam pembahasan syarah Aqidah Tahawiyah dan pembahasan secara khusus mengenai bab arsy dan juga malaikat Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan coba untuk mengangkat telepon yang sudah masuk. Silakan. Naam. Assalamualaikum.
2: Halo.
1: Ya.
2: Halo.
1: Silakan, akhi. Assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana, Bapak?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Bapak, di mana?
2: Dengan Pak Ruslan di Muning Dalam, kilometer 12 Banjarmasin.
1: Masya Allah, ahlan, Pak. Nah, silakan pertanyaannya. Silakan, Pak Ruslan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan pertanyaannya.
2: Begini, saya mau bertanya, Pak Ustadz, tentang masalah mengambil air wudhu. Dan kita kan menggenggam air itu dengan tangan. Apakah itu betul bahwa tangan yang kita cibukan ke air itu diisyaratkan sebagaimana gayung?
1: Ada pembahasan yang pertanyaan yang sesuai dengan
2: kalau materi. Kalau kita tidak diisyaratkan sebagai itu gayung, maka air yang kita
1: tempelkan
2: ke muka itu.
1: Pak Ustadz dan juga pemirsa yang lain, kami berharap pertanyaan sesuai dengan pembahasan di kesempatan malam ini, pembahasan bab akidah secara khusus, dan untuk pembahasan atau pertanyaan berkaitan dengan fikih nanti kita akan bisa disampaikan pada bab dan juga kajiannya secara khusus. Kembali kepada pertanyaan yang berkesesuaian dengan materi, Ustadz, kami angkat dari penanya yang bertanya berkaitan dengan ayat Allah surat Fussilat ayat 30. Ustadz mohon pemahaman berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu. Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan malaikat-malaikatnya kepada mereka yang mengatakan atau beristiqomah. Apakah makna turun malaikat-malaikat Allah kepada orang-orang yang beristiqomah ini, Ustaz? Silakan.
0: Ya, turun malaikat turun dari atas ke bumi, dan memang malaikat itu bergiliran ya, ada yang malaikat malam turun, nanti pada waktu subuh malaikat yang turun ke bumi naik berganti dengan malaikat siang, dan begitu bergilir dan turun, sesungguhnya turun. Dan para malaikat itu tidak mustahil untuk bisa turun atau naik ke atas, dari atas turun ke bawah. Karena mereka adalah makhluk-makhluk yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Nah, jazakallahu khair barakallahu fik. Ustaz, kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Semoga Allah memberkahi Ustaz. Ustaz, apakah ada penjelasan di dalam hadis yang sahih berkaitan dengan sifat dan karakter kursi Allah Subhanahu wa taala? Mohon penjelasan, jazakallahu khair.
0: Kalau ayat adalah yang terdapat di dalam ayat kursi, wasya'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Kursi Allah itu luasnya meliputi langit-langit dan bumi. Kemudian ada atsar dari Ibnu Abbas, dan atsar ini oleh para ulama dinyatakan sahih sampai kepada Ibnu Abbas, bahwa kursi Allah itu adalah maudhi'u al-qadamain, tempat dua kaki. Ya, tempat dua kakinya Allah tidak berarti bahwa Allah menyentuh kursi itu, tapi disebutkan itu maudhi'ul qadamain, tempat dua kaki. Jadi itu yang saya ketahui tentang itu, wallahu a'lam.
1: Jazakallahu khairan barakallahu fiki Ustaz. Kami angkat pertanyaan selanjutnya, masih berkaitan dengan pembahasan. Assalamualaikum warahmatullahi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Ustaz, di satu ayat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Apakah makna salawat malaikat di dalam ayat ini, Ustaz? Mohon penjelasan, jazakallahu khair.
0: Banyak tafsir tentang salawat malaikat, tetapi dijelaskan oleh para ulama bahwa yang paling benar tentang maksud dari salawat para nabi adalah pujian para malaikat di hadapan Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi para malaikat memuji Nabi dan mendoakan Nabi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah alam soal.
1: Jazakallahu khair barakallahu fiki wa atas jawabannya. Demikian bagi yang bertanya, semoga menjadi pemahaman dan ilmu yang bermanfaat. Baik, kami angkat kembali pertanyaan masih berkaitan dengan pembahasan dari pendengar kita di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernyataan Allah Subhanahu wa taala fi kulli makan didasari ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan bahwa Allah berada di setiap tempat dan bisa ditemukan keberadaannya di mana-mana. Apakah pernyataan ini sahih, Ustaz, berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, penjelasan bahwasanya Allah berada di mana-mana? Bagaimanakah kita memahaminya? Mohon nasihatnya, jazakallah khair.
0: Ya, Allah kalau di dalam ayat-ayat Al-Quran itu Allah ada di atas segenap makhluknya. Secara mutlak Allah ada di atas semua makhluknya. Jadi Allah di atas. Kemudian secara khusus Al-Quran menyebutkan bahwa Allah ada di atas arsy. Allah ada di atas arsy. Jadi Allah tidak di mana-mana, tapi Allah ada di atas. kalau ilmu Allah menyertai makhluk, ketika ada pernyataan bahwa ayat menyebutkan Allah bersama makhluknya, artinya membersamai dengan ilmunya. Ilmunya membersamai makhluk, Allah tetap ada di atas. Tidak di setiap tempat. Kalau yang dimaksudkan di setiap tempat, ilmunya Allah, pengetahuannya Allah itu meliputi segala tempat. Tapi Allah tetap ada di atas. Karena Allah fil'ulu, Allah di atas. Di atas secara mutlak, dalam arti Allah ada di atas semua makhluknya, ini dari nama Allah Al-Ali. Nama Allah Al-Ali. Artinya, Allah itu zatnya di atas, kekuasaannya di atas, juga kudrahnya di atas. Maksudnya, Allah itu maha tinggi karena dia ada di atas, kekuasaannya maha tinggi, dan qahrnya kekuasaannya ada maha tinggi, kudrahnya maha tinggi, qahrnya maha kekuasaan Allah itu maha tinggi, dan Allah zatnya maha tinggi karena Allah ada di atas. Jadi ulu sifat ulu Allah SWT, maha tingginya Allah, itu adalah sifat mutlak Allah SWT. Dan itu adalah sifat zat. Zatnya Allah maha tinggi, itu zatnya, ini sifat zat. Kemudian Allah beristiwa, ini adalah sifat perbuatan Allah SWT. Allah berbuat meninggi di atas arsy. Lah ini ketika Allah selesai menciptakan langit-langit dan bumi selama 6 hari, baru setelah itu Allah istiwa di atas arsy. Tapi sebelum Allah istiwa di atas arsy, Allah tetap maha tinggi. Allah tetap maha tinggi. Jadi pernyataan Allah ada di mana-mana itu adalah pernyataan yang tidak benar. Nah, Allah maksud.
1: Jazakallah khairan barakallahu fiik ya Ustaz atas jawaban dan nasihat yang disampaikan. Demikian pendengar yang bertanya dan pemirsa Radio TV, semoga bermanfaat dan menjadi pencerahan. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Barakallahu fiik ya Ustaz, bagaimanakah keyakinan adanya penjaga gunung dan juga penjaga lautan dengan memberikan beberapa sesaji dari hasil bumi yang kemudian dilempar ke gunung atau ditenggelamkan untuk dibawa ke lautan agar mendapatkan keberkahan dan keyakinan terhadap kebaikan. Mohon nasihatnya, apakah ini sesuai dengan ketentuan dalam syariat Islam? Barakallahu fiik.
0: Ya, enggak boleh itu memberikan sesajian dipersembahkan kepada penjaga gunung, pada penjaga lautan, yang itu adalah makhluk halus, ya, atau makhluk yang dianggap kalau tidak memberikan sesajian maka akan mendatangkan bencana. Nggak boleh seperti itu, dan itu adalah keyakinan yang syirik, yang semacam itu tidak boleh. Dan tidak ada di dalam syariat Islam, itu justru tradisi yang ditentang oleh syariat Islam. Jadi sebagai muslim, sebagai orang yang beriman kepada Allah, maka kita jalankan ketentuan-ketentuan syariat Allah SWT yang dijelaskan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Jadi tidak boleh memberikan sesajian kepada gunung-gunung diyakini sebagai persembahan kepada penjaga gunung atau penjaga lautan, jadi makhluk halus. Itu bukan malaikat yang itu, tapi itu adalah jin dan setan. Kita tidak boleh tunduk kepada setan, tidak boleh tunduk kepada jin. Kita hanya takut kepada Allah SWT. Tidak akan ada makhluk yang membahayakan kita kalau kita bersandar kepada Allah SWT. Nah,
1: Jazakallah khairu barakallah fiki Ustaz. Kami berikan kesempatan kembali via telepon bagi ikhwat ahwat kalian yang bertanya di line telepon 021-823-6543. Baik, kita angkat kembali. Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Umu, di mana?
3: Oh, Ana di Lampung, Tanggamu.
1: Baik. Ahlan, silakan pertanyaannya, Umu.
3: Ana ingin bertanya, Ana kan baru bangun rumah. Terus kata ini apa? Kata orang yang ini katanya kamu harus buat makanan, kamu bagi-bagi, katanya gitu. Kamu baca doa di rumah. Tapi Ana sepengetahuan pelajaran Ana di apa majelis taklim Ana sunnah, bahwa di rumah yang baru di tempat itu kita baca Al-Quran, Al-Baqarah gitu. Nah Ana nggak laksanain, tapi Ana tadinya ya Ana gitu. Apakah itu Ana berdosa apa enggak ya, gimana itu Pak Ustaz ya?
1: Baik.
3: Tapi Ana ganti dengan uang santunan ke anak yatim gitu. Ana kasih amplop-amplop, tapi Ana niatin gitu. Cuman Ana ngerasa terbeban karena Ana udah iya, kata Ana gitu. Namanya orang tua ngomong, ya Ana iyain gitu. Jadi Ana jadi beban gitu, Pak Ustaz. Tapi Ana laksanain, ya Ana ngaji Al-Quran gitu dalam rumah ini. Ya Ana merasa aman-aman aja. Cuman katanya harus kita punya makanan tiga oko, kita baca di situ doa, kasihin ke orang-orang gitu.
1: Baik.
3: Jazakumullah khairan. Makasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Silakan Ustaz.
0: Ya tidak ada ketentuan harus bagi-bagi makanan ketika selesai bangun rumah. Yang ada justru kita diperintahkan untuk membaca surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran sudah selesai. Ketika bagi-bagi uang kepada fuqara dan masakin itu juga tidak terkait dengan selesainya bangun rumah. Ya, kita boleh kapan saja ketika kita punya kemampuan untuk itu, karena memberikan santunan kepada fakir miskin itu adalah ibadah, tapi tidak boleh dikaitkan dengan masalah selesai bangun rumah harus seperti itu bentuknya atau harus memberikan makanan kepada orang-orang sekitar. Nggak ada ketentuan yang seperti itu. Jadi, kalau kita mau bersyukur, boleh saja bersyukur kepada Allah selesai bangun rumah, mengundang orang sekitarnya untuk makan-makan bersama, untuk memperkenalkan diri, dan apa namanya, intinya bersyukur kepada Allah SWT. Tapi tidak ada keharusan seperti itu. Jadi tidak ada keharusan yang seperti itu. Yang jelas itu cukup dengan membacakan atau membaca surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran, supaya kita dijauhkan dari godaan setan, supaya setan-setan itu kafur dan tidak banyak mengganggu kita. Wallahu a'lam bishawab.
1: Jazakallah khair Ustaz. Demikian Umu yang bertanya di Lampung. Semoga menjadi pencerahan dan ilmu yang bermanfaat. Barakallahu fikum. Kami angkat selanjutnya pertanyaan via chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah Ustaz, apakah malaikat dapat datang dalam mimpi seseorang? Dan apakah dapat diketahui ciri-cirinya? Karena beberapa kali saya dapatkan dari guru yang saya belajar, beliau bertemu dengan malaikat-malaikat dalam mimpinya. Mohon nasihatnya, apakah bisa seseorang bertemu dengan malaikat dalam mimpi? Jazakallah khair.
0: Ya kalau mungkin saja bertemu, tapi yang jelas kalau orang bercerita itu kita percaya tidak, tidak percaya juga tidak. Karena mimpi itu tidak boleh dijadikan sebagai dalil dalam perbuatan kita. Jadi mimpi itu bukan dalil. Lagi mimpi bukan dalil. Mimpi bertemu dengan malaikat, malaikat memberikan petunjuk, lakukan ini, lakukan itu, mimpi bertemu dengan apa misalnya, bahkan mungkin mimpi dengan orang tua, terus orang tua memerintahkan ini dan itu, bukan dalil itu. Jadi mimpi itu bisa benar, bisa merupakan mimpi yang soleh, tetapi mimpi itu bukan dalil Jadi sekali lagi mimpi itu bukan dalil, bisa saja. Kalau orang bercerita ya ketemu dengan siapa saja bisa. Gitu. Mudah-mudahan ketika mimpi itu petunjuknya itu tidak bertentangan dengan syariat, artinya menegaskan supaya kita semakin bertakwa kepada Allah dan akhirnya kita tidak melakukan penyimpangan dalam syariat, yaitu berarti mimpinya mudah-mudahan benar. Tapi kalau ternyata bertentangan dengan syariat, misalnya ya memberikan petunjuk supaya begini dan begitu, yang itu tidak disyariatkan oleh Nabi SAW, tidak disyariatkan oleh Allah SWT, maka itu adalah tipuan setan. Ya, itu adalah tipuan setan. Allah alam. Suap.
1: Jazakallah khair barakallah fiqh ya Ustaz. Kami angkat pertanyaan terakhir di kesempatan malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah Islam memandang persekutuan dengan jin muslim? Karena ada keyakinan bahwa bersekutu atau bekerjasama dalam kebaikan bersama dengan jin muslim secara hukum agama diperbolehkan dan tidak ada dalil yang melarang. Mohon nasihatnya, jazakallah khair.
0: Ya, ta'awun itu alal birri wa taqwa itu bisa saja, tapi gak ada cara yang diajarkan kepada kita oleh syariat bagaimana caranya ngundang jin, itu gak ada. Nah, terletak penyimpangannya di situ. Letak penyimpangannya di situ karena jin itu alamnya berbeda dengan alam kita. Alam jin itu berbeda dengan alam kita. Ta'awun itu bisa terjadi misalnya begini. Saya mengaji. Terus ada jin yang datang mendengarkan pengajian kita. Mungkin dalam bentuk seorang manusia, mungkin. Lalu dia cerita bahwa saya jin umpamanya. Terus saya suruh dia, ya sudah sana, kamu setelah ngaji ini sampaikan kepada kaummu. Seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW. Lah itu bentuk ta'awun. Tapi kalau ta'awun itu, wahai jin, tolong saya mau membangun rumah, bawakan kayu ke sana, bawakan genteng ke sana, terus kemudian tolong gali lubang untuk pondasi. Lah itu tidak ada yang seperti itu. Itu hanya dikerjasamakan dengan manusia yang alamnya sama dengan kita. Kalau sudah menggunakan jin seperti itu dengan alasan ta'awun alal birri wa taqwa, itu bukan alal birri wa taqwa. Karena dia sudah manggil jin menggunakan khodam itu namanya. Perhatikan ini, jadi jangan sampai kita salah langkah. Kita menganggap itu kerjasama, padahal itu bukan kerjasama yang disyariatkan di dalam Islam. Karena nggak bisa orang memanggil jin, mengundang itu nggak bisa orang, karena alamnya berbeda. Kecuali dengan cara-cara yang salah. Dengan cara-cara yang mengikuti cara-cara yang batil. Ya. Cara-cara yang disyariatkan, kita belum tahu tentang itu. Ya, jadi cara-cara yang batil memang ada mengundang jin. Misalnya dengan merobek Al-Quran, dengan membakar Al-Quran, atau dengan menginjak Al-Quran. Datang jin untuk menimbulkan satu kekuatan yang disebut sihir. Itu nggak boleh. Ya, Allah Alam.
1: Nah, saja saya keluar khair atas jawaban dan penjelasannya. Semoga bermanfaat bagi yang bertanya dan menjadi pencerahan. Demikian pertanyaan kami di kesempatan malam ini, Ustaz, terkait dengan beberapa poin pembahasan. Dan akhir kalam kami berikan kesempatan untuk ikhtitam dan kesimpulan. Silakan, Ustaz.
0: Para pendengar yang dirahmati Allah, para pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita perhatikan keimanan kita, keyakinan kita. Jangan sampai kita melakukan penyimpangan-penyimpangan dalam urusan agama, apalagi itu terkait dengan masalah keyakinan. Karena kalau sudah salah dalam masalah keyakinan, maka kesesatannya akan lebih besar, bahkan sampai kepada kemusyrikan atau kekufuran. Jadi dalam mempelajari hal-hal yang merupakan prinsip ajaran Islam, kita berusaha untuk benar dan kita belajar terus-menerus untuk menambal kekurangan-kekurangan kita. untuk memperkuat keyakinan-keyakinan kita, dan kita senantiasa berdoa kepada Allah supaya Allah terus memberikan taufik kepada kita, taufik untuk paham, taufik untuk mampu dan mau menjalankan apa yang kita faham dengan benar, dan taufik

0: demikian pembahasan dari Syarah Akidah Tahawiyah di kesempatan malam ini bersama Ustaz Ahmad Faiz dari Studio Mini Pondok Pesantren Imam Bukhari Solo. Semoga apa yang beliau sampaikan memberikan pencerahan ilmu yang bermanfaat berkaitan dengan akidah Ahlussunnah tentang arsy Allah, tentang kursi Allah dan juga para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sesuai dengan pemahaman akidah Ahlussunnah wal Jamaah, pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para a'immah ulama-ulama yang mengikuti jejak mereka. Kita mohon kepada Allah hidayah taufik agar kita bisa mempelajari, memahami dan juga mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kami mohon maaf ada sejumlah pertanyaan tidak bisa kami sampaikan karena keterbatasan waktu yang ada, dan kita akhiri pertemuan malam ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangprung, Ngajomantara. Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
2: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
3: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
2: Al-ilmu maqama alaihi dalil. Yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi yang bermanfaat.
4: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
5: ilmu yang terpuji,
6: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
4: dan Sunnah.
2: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
7: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
8: Qala Rasul
9: sallallahu alaihi wasallam.
10: Wa an Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال أو مسلما. فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي فقلت ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال أو مسلما. فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي، وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. رواه البخاري.
11: Dan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi-bagikan sesuatu kepada beberapa orang, dan saat itu Sa'ad sedang duduk, tetapi beliau tidak memberi kepada seorang laki-laki. Padahal orang tersebut yang paling berkesan bagiku di antara yang lainnya. Maka aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku melihat dia sebagai seorang mukmin." Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, "Atau dia seorang muslim?" Kemudian aku terdiam sejenak dan aku terdorong untuk lebih memastikan apa yang dimaksud beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka aku ulangi ucapanku, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku memandangnya sebagai seorang mukmin." Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, "Atau dia seorang muslim?" Lalu aku terdorong lagi untuk lebih memastikan apa yang dimaksudnya hingga aku ulangi lagi pertanyaanku. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam

0: Alam pun juga mengulangi jawabannya. Kemudian beliau bersabda, "Wahai Sa'ad, sesungguhnya aku akan memberi kepada orang tersebut. Namun, aku lebih suka memberi kepada yang lainnya daripada memberi kepada dia. Karena aku takut kalau Allah akan mencampakkannya ke neraka." Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Allah membagikan dunia kepada semua orang. Yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Allah pernah berikan dunia ini kepada Raja Namrud. Allah berikan kepada Fir'aun, kepada Qarun. Allah juga berikan kepada Nabi Sulaiman. Dan kita lihat sekarang, banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang naik mobil mewah, banyak orang-orang secara kasat mata hidupnya bergembira dan berbahagia. Padahal yang gak pernah ada di soft pertama nih. Sholat aja gak pernah. Kerjanya maksiat, tapi kaya raya. Ya, supaya kita tahu Allah bagi dunia ini kepada siapa saja. Jangan pernah berpikir, kalau aku kaya berarti Allah cinta sama aku.
2: Sahalil hayatul dunia illa lahu wa la'ib wa innad daral akhirat lahi.
1: Dunia ini tidak lebih dari satu sayap nyamuk. Bahkan tidak sama dengan satu sayap nyamuk. Maka Allah berikan kepada orang yang tidak pernah mengatakan Allahu Akbar. Kepada orang yang tidak pernah meletakkan keningnya di bumi. Allah kasih dan kita lihat dengan mata kita. Tapi apa kata Nabi SAW? Wala yu'til imana illa man yuhib. Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Ketika engkau dapat harta, itu bukan tanda cinta. Tapi tatkala engkau dapat hidayah, engkau bisa sholat di shof pertama, engkau bisa sholat malam, engkau bisa meninggalkan kemaksiatan, engkau taat sama Allah, itu tanda cinta Allah SWT.
3: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam As-Sauri rahimahullah, tidaklah satu hadis pun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali telah kuamalkan walau sekali.

Wilujeng Wengi pamirsa kaum dangu di mana wai ayana. Junduk waktu dina simpe hari ringna peting. Dina galur

0: Ridha setelah ketentuan takdir yang kau berikan.
1: Wa'as'aluka ridha ba'dal qada.
0: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit kita ridha.
1: Ketika kita ditimpa musibah kita pun ridha.
0: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
1: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
0: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
1: Kita menjadi hamba-hamba yang

0: ilahin illa biidnillah.
1: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
0: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
1: itu ia sabar menghadapi takdir.
0: Ia ridho terhadap takdir.
1: Ia pun berusaha untuk sabar.
0: Yahdi qalbah.
1: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
2: Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarrah. Wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
1: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhlak Islam, tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
0: Ia selalu merasa kurang.
1: Ia selalu menginginkan yang lebih.
0: Sehingga akhirnya ia tidak ridho dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
1: Sementara ia terus bersuudzon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
0: Hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
3: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. Muttafaqun alaih.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia. Muttafaqun alaih.
6: Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Berutang ini bukan masalah kecil. Masalah besar. Karena penghalang seseorang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu menghalangi orang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu yughfaru lisyahidin kullu dzanbin illa dzaybin. Dihapuskan semua orang yang mati syahid dosanya kecuali utang. Nafsul mu'min, ruh seorang mu'min mu'allaqatun bidaini, tergantung dari hutangnya hatta yughda'an, sampai dibayarkan. Ya.

0: بالعدل.
1: Ketika brutal datangnya dengan merengek-rengek, dengan menangis, dengan semua kesulitan yang ada diceritakan. Tapi begitu waktunya ganti, tidak ada kabar,
2: tidak memberitahu,
1: tidak datang. Apa begini adab seorang muslim? Bukan enggak boleh berutang, boleh.
2: Tapi utang ini harus kita bayar, wajib kita bayar.
1: Orang berutang kata Nabi, "Innal rajula idza gharima idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa." Kalau sudah utang, kalau ngomong dusta, bohong, kalau janji selalu menyalahi janji. Itu orang berutang.
3: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Para pendengar kaum dangu Radio Raja Bandung di 104.3 FM menebar cahaya sunnah, kembali kami hadirkan program kajian Islam ilmiah bersama pemateri Al-Ustadz Ahmad Zainuddin LC Hafidhullah Ta'ala. Semoga kajian ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Selamat mendengarkan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa baththa minhumā rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullahalladzi tasaaluna bihi wal arham. Inna allaha kana alaykum raqiba. Ya ayuhal ladhina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa ahsanul hadhi hadhi Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdathatuha wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita duduk bersama mengkaji kembali di dalam kajian rutin setiap Rabu pagi dalam pembahasan kitab Rasailu Tahumul Mar'ah Al-Muslimah, risalah penting untuk wanita muslimah, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumallahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibbati hafizhakumullah, para pemirsa Raja TV, para pendengar Radio Roja yang saya cintai karena Allah dan seluruh kaum muslimin, semoga kita senantiasa selalu dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita masih membicarakan tentang risalah yang pertama, yaitu takrimul Islam lil mar'ah, pemuliaan Islam terhadap wanita. Kita sudah tahu dan sering saya ulang-ulang bahwa kitab-kitab Rasailu Tahumul Mar'ah Al-Muslimah, risalah penting untuk wanita muslimah, ini terdiri dari 3 risalah. Risalah yang pertama, takrimul Islam lil mar'ah, pemuliaan Islam terhadap wanita. Dan pada bab kali ini kita masih membicarakan min hidayatil Quran fil ihsan ilal mar'ah, dari beberapa petunjuk Al-Quran tentang berbuat baik kepada seorang perempuan. Dan ini adalah pertemuan yang ke-9. Ya, pertemuan ini adalah pertemuan yang ke-9. Dan pada pertemuan yang ke-8 kita membicarakan yaitu petunjuk Al-Quran untuk berbuat baik kepada para wanita. Disebutkan al-amru bitta'amuli ma'al mar'ah fi hududil ma'ruf wal ihsan, yaitu perintah untuk bermuamalah, berhubungan dengan seorang wanita dalam batasan-batasan yang ma'ruf dan yang baik. Ini ahibati hafizakumullahu ta'ala. Kemudian pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana seorang wanita ketika ditalak oleh suaminya, maka di sana ada hal-hal yang merupakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala saat wanita ditalak oleh suaminya. Di antaranya yaitu talak itu hanya 2 kali. Selebihnya maka disebut dengan talak bain kubra, yang setelah itu tidak diperbolehkan seseorang untuk merujuk kembali istrinya kalau sudah talak yang 3. Kemudian juga boleh merujuk kalau seandainya masih talak bain sughra, yaitu talak bain yang kecil, boleh merujuk. Boleh juga merujuk ketika masih dalam masa iddah. Ya, ketika masih dalam masa iddah. Dan ini semuanya sudah kita pelajari. Sekarang kita masuk kepada apa yang disebutkan oleh penulis di dalam bab ini, min hidayatil Qur'ani fil ihsan ilal mar'ah, yaitu beberapa petunjuk Al-Qur'an tentang berbuat baik kepada perempuan. Yang kedua yaitu wad'ud dawabiti ad-daqiqati al-muta'alliqati bin nafaqah 'ala al-mar'ah hala imsakiha aw tasrihiha ma'al hathi 'ala mura'ati janib al-ihsan ilayha wa taghlibi dhalika fi kulli al-ahwal. Meletakkan batasan-batasan yang sangat rinci berkaitan dengan nafkah terhadap seorang perempuan saat memegangnya ataupun saat menjadikan dia sebagai istri atau saat mentalaknya, disertai dengan perintah untuk memperhatikan sisi berbuat baik kepada perempuan dan lebih mengedepankan hal tersebut di dalam setiap keadaan. Poin yang kedua ini kita akan lihat nanti di dalam Al-Quran ada petunjuk yang telah ditunjuki oleh Al-Quran secara rinci tentang apa? Tentang memberi nafkah kepada seorang istri, memberi nafkah kepada seorang istri, baik istri tersebut dalam keadaan dia masih sah sebagai istrinya atau istri tersebut sudah ditalaknya dalam talak bain sughra atau dalam talak rujuk. Nah, ini salah satu batasan dan petunjuk dari Al-Quran untuk berbuat baik kepada perempuan, yaitu hendaknya seorang suami baik ketika dia menjadikan perempuan tersebut masih sebagai istrinya yang sah ataupun sudah mentalak perempuan tersebut tetapi masih talak rujuk, maka pada saat itu dia tetap memberikan nafkah kepada istrinya ataupun kepada mantan istrinya yang sudah dia talak tetapi masih talak rujuk. Baik, sekarang penulis membawakan ayat surat Al-Baqarah ayat 236 sampai 237. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La junaha 'alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridhu lahunna fariidhah wa mattimuhunna 'alal mus'i qadaruhu wa 'alal muqtiri qadaruhu mata'an bil ma'ruf haqqan 'alal muhsinin." وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. Artinya tidak ada dosa atas kalian. Lihat, perhatikan surat Al-Baqarah ayat 237-238. Perhatikan baik-baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak ada kewajiban membayar mahar atas kalian jika kalian menceraikan istri-istri kalian sebelum kalian bercampur dengan mereka dan sebelum kalian menentukan maharnya. Dan hendaklah kalian berikan surat suatu mut'ah, yaitu pemberian kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemiskinannya, yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian ini merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan. Jika kalian menceraikan istri-istri kalian sebelum kalian bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kalian sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu. Kecuali jika istri-istrimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada ketakwaan. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kalian kerjakan. Ini ayat membicarakan tentang apabila ada seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, kemudian laki-laki tersebut mencerai perempuan tersebut sebelum dia sentuh, sebelum dia gauli, sebelum dia tentukan mahar. Apabila sebelum dia gauli, sebelum dia tentukan mahar, maka tidak mengapa bagi si suami tersebut, si laki-laki ini, untuk menceraikannya dan tidak perlu diberikan apa-apa. Akan tetapi berikanlah hadiah, hadiah agar hatinya tidak terlalu sedih. Tentunya hadiah ini sesuai dengan kemampuan. Ini ayat yang 236. 237, jika kalian menceraikan istri kalian dan belum disentuh, belum digauli, tapi sudah menentukan mahar, sudah disebutkan maharnya. Jadi dia katakan, saya terima nikahnya Fulana binti Fulana dengan maharnya 100 juta atau 100 ribu kebanyakan, 100 ribu. Maka pada saat itu, karena sudah disebutkan maharnya, apabila si suami ini menceraikan si perempuan tersebut sebelum digauli, maka pada saat itu hendaknya si laki-laki ini memberikan setengah dari maharnya yang sudah dia sebutkan tadi, yaitu pada saat itu 50 ribu, karena yang disebutkan adalah 100 ribu. Ini tergantung mahar ya. Kemudian, dan kecuali kalau seandainya si perempuan tersebut menolak, saya tidak mau menerima maharnya, sudah saya maafkan kamu, maka pada saat itu tidak mengapa untuk tidak memberikan maharnya tersebut. Ya, itu secara umum arti dari ayat ini. Sekarang kita baca tafsir Imam Ibnu Katsir pada ayat ini, karena di dalam ayat ini terdapat banyak permasalahan. Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala berkata, abaha tabaraka wa ta'ala talakul mar'ah ba'dal aqdi 'alaiha wa qabla ad-dukhuli biha. Allah Subhanahu wa ta'ala membolehkan mentalak seorang perempuan setelah melakukan ijab kabul atasnya, sebelum menggaulinya. Ya, boleh. Ya, seorang suami boleh menceraikan istrinya yang sudah dia akad ijab kabul tetapi belum digauli, boleh untuk diceraikan. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Taus bin Kaisan, Ibrahim At-Taimi, Al-Hasan Al-Basri rahimahumullahu taala dari kalangan tabi'in mengatakan almas an-nikah. Lihat ayat ini baik-baik. Kepada ibu-ibu, saudara-saudari muslimah yang mengikuti kajian ini dan seluruh yang mengikuti kajian ini, lihat ayatnya. Ya, pegang mushafnya, lihat ayatnya. Allah berfirman, la junaha alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhun. Tidak ada kewajiban bagi kalian membayar mahar jika kalian menceraikan istri-istri kalian sebelum kalian mas mereka. Sebelum kalian almas mereka. Apa mas mereka itu? Mas maksudnya adalah sebelum kalian, kata Al-Hasan Al-Basri, Abdullah bin Abbas, Tawud bin Kaisan, Ibrahim Al-Nakhai, bin Yazid Al-Nakhai, ya. Yang dimaksud dengan almas adalah an-nikah, sebelum maksudnya memasukkan kemaluan ke dalam kemaluan. Ini boleh seorang suami yang melakukan ijab kabul, setelah ijab kabul belum digauli istri tersebut, boleh untuk dinikahi. Ya, boleh untuk boleh untuk diceraikan. Ya, sebelum digauli. Jadi sebelum bercampur, sebelum disentuh, maksudnya itu adalah sebelum digauli. Bal wa yajuzu an yutalliqaha qabla dukhuli biha. Bahkan boleh untuk menceraikan seorang perempuan sebelum masuk ke dalam kamarnya. Maksudnya sebelum bergaul. Ya, sebelum bergaul di atas ranjang. Wal fardhu laha in kanat mufawwadhah. Wal fardhu laha in kanat mufawwadhah. Dan kewajiban untuknya jika dia membiarkannya. Wa in kana fi hadha inkisarun liqalbiha, meskipun dalam hal ini menyakitkan hati untuk perempuan. Wa li hadha amara Allah taala bi imta'iha wa huwa ta'widuha amma fataha bi syai'in tu'tahu min zawjiha bi hasabi halih. 'Ala al-mus'i qadaru 'ala al-muqdi qadaru. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, ya, agar sang suami tadi memberikan hadiah kepada mantan istrinya yang dia cerai tadi. Jadi setelah akad langsung dicerai sebelum digauli, ya. Yaitu menggantinya dengan apa yang hilang darinya, yang diberikan kepadanya dari suaminya, sesuai dengan keadaan suaminya. Maksudnya sesuai dengan keadaan ekonomi suaminya. Kalau dilapangkan rezekinya, maka sesuai dengan keadaannya. Kalau disempitkan rezekinya, maka sesuai dengan keadaannya. Taib. Kemudian Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu juga berkata, mut'atu talaqi a'lahu al-khadim wa duna dhalika al-warq wa duna dhalika al-kiswah. Hadiah yang diberikan oleh si suami yang mencerai istrinya setelah akad dan sebelum menggauli tadi, ya, yang paling tinggi adalah seorang budak. Di bawah itu perak, di bawah itu lagi pakaian. Nah, ini hadiah yang diberikan oleh seorang suami yang mencerai istrinya yang baru saja diakadnya dan belum digauli. Maka hendaklah suami tersebut memberikan hadiah kepada si perempuan tersebut untuk menghilangkan rasa sedih yang dimiliki oleh si perempuan tersebut. Kemudian juga Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, in kana musiran mut'aha bi khadim aw shabaha dhalik wa in kana mu'siran amta'aha bi thalathati aswab. Kalau seandainya suami yang menceraikannya tadi, ya, adalah orang yang diluaskan rezekinya, maka dia memberikan hadiah dengan pembantu ataupun dengan budak maksudnya. Kalau seandainya suami yang menceraikannya tadi sulit juga, dalam keadaan sulit, ekonomi menengah ke bawah, maka pada saat itu diberikan hadiah 3 helai pakaian. 3 helai pakaian. Di sana ada pendapat yang lain. yaitu Imam Asy-Sya'bi rahimahullahu taala. Beliau mengatakan awsatu dzalik dir'un wa khimar wa mulhafah wa jilbab. Yang paling pertengahan hadiah yang diberikan oleh suami yang mencerai istrinya setelah akad nikah dan belum digauli. Ingat ya, belum digauli. Maka yaitu baju kurung, kain penutup rambut kepala, kemudian jilbab yang menutupinya, kemudian kain dari atas ke bawah sampai kaki. Nah, itu yang paling ringan. Wa kana Syuraih yumatti'u bi 500. Dan adalah seorang ulama terdahulu yang bernama Syuraih. Beliau memberikan hadiah kepada seorang perempuan yang sudah beliau nikahi, kemudian beliau ceraikan sebelum digauli. Ya, ini dengan 500 dirham, yaitu 500 perak. Ya. Wa qala Abdul Razzaq bahwa Muhammad bin Sirin rahimahullahu taala berkata, kana yumatti'u bil khadim aw bin nafaqah aw bil kiswah. Ya, dia bisa memberikan hadiah dengan pembantu, budak, ataupun dengan nafkah atau dengan pakaian. Baik, kemudian Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan sebuah permasalahan di antara ulama fikih, yaitu berapa yang diberikan diberikan oleh suami dari hadiah kepada istrinya yang dicerainya setelah akadnya dan sebelum menikahinya, sebelum menggaulinya. Imam Abu Hanifah rahimahullah berkata, mata tanaza'a az-zawjan fi miqdari mut'ah wajaba laha 'alaihi nisfu maharin mithliha. Kapan seorang suami istri bertengkar gara-gara hadiah yang diberikan oleh suami yang mencerai istrinya sebelum digauli tadi, kalau terjadi pertengkaran maka yang wajib untuk diberikan adalah setengah dari maharnya, kata Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Adapun Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam perkataan beliau yang fatwa beliau yang terbaru, la yujbaru az-zawju ala qadri ma'lum illa ala aqal ma yaqau alaihi ismul muta'ah. Seorang suami tidak boleh dipaksa untuk batasan tertentu kecuali batasan yang paling sedikit yang dinamakan hadiah. Berapa sih hadiah yang paling sedikit? Wa uhibbu dzalika ilayya wa uhibbu dzalika ilayya an yakuna aqalluhu ma tujzu fihi as-salah. Dan aku menyukai bahwa, dan yang paling aku sukai bahwa yang paling sedikit adalah yang cukup digunakan untuk sholat. Yang cukup digunakan untuk sholat. Ya. Nah, ini perbedaan pendapat di antara Imam Abu Hanifah dengan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Imam Abu Hanifah mengatakan hadiah yang diberikan oleh suami ketika dia mencerai istrinya setelah akad nikah, sebelum digauli, kata Imam Abu Hanifah yang paling sedikit adalah setengah dari maharnya. Sedangkan Imam Syafi'i rahimahullah yang paling sedikit adalah yang bisa digunakan untuk sholat. Makanya ini mungkin Allahu a'lam, ya, kita di Indonesia yang bermadzhab Syafi'i sering sekali maharnya adalah seperangkat alat sholat. Itu maksudnya mungkin. Wallahu a'lam. Hari Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan wa ahabbu dzalika ilayya an yakuna aqalluhu ma tujzi'u fihi shalah. Dan yang paling aku sukai adalah yang paling minim, yaitu yang bisa digunakan untuk salat, seperangkat alat salat. Itu ceritanya kenapa di kita di Indonesia banyak sekali maharnya adalah seperangkat alat sholat. Baik, kemudian Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan permasalahan. Wa qad ikhtalafa al-ulama'u aidan. Dan para ulama juga berbeda pendapat, hal tajibul mut'atu li kulli mutallaqatin au innama tajibul mut'atu li ghairi al-madkhuli biha allati lam yufrid laha atau lam yufrad laha. Apakah hadiah juga wajib diberikan kepada setiap perempuan yang ditalak, ataukah wajibnya hanya diberikan kepada perempuan yang ditalak dan belum digauli? Paham ya? Ini hibati hafizakumullah taala. Ya, di dalam apa namanya? Layar risalah penting untuk muslimah bagian yang ke-9. Ini pertemuan yang ke-9. Baik. Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala berkata, ala aqwal, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama, beberapa pendapat. Ahaduha. Ya, yang pertama, annahu tajibul mut'ah li kulli mutallaqah. Wajib diberikan hadiah setiap wanita yang ditalak. Ya. Berdasarkan keumuman ayat surat Al-Baqarah ayat 142. Walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Yang artinya, dan wanita-wanita yang ditalak memiliki perhiasan pemberian dengan cara yang baik, dan ini adalah hak yang wajib dilakukan atas orang-orang yang bertakwa. Begitu juga dalam surat Al-Ahzab ayat 82, ya ayyuhal abiyyu qul li azwajika in kuntunna turidana al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alayna umatti'kunna wa sarrihkunna sarahan jamila. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, jika kalian menginginkan keindahan dunia dan perhiasannya, maka marilah ke sini. Aku tolak kalian dan aku kasih hadiah kepada kalian. Dan aku

Tetapi bagi wanita yang sudah digauli pun, bagi wanita yang sudah diberi mahar pun, maka menurut pendapat yang pertama ini diberikan hadiah oleh mantan suaminya yang mentalaknya. Dan ini termasuk perbuatan baik seorang suami terhadap istrinya, seorang suami terhadap mantan istrinya lebih tepat. Kait. Wa ana qawlu Sa'id ibn Jubair wa Abil Aliya wal Hasan al-Basri wa huwa ahadu qawlai Syafi'i wa minhum man ja'alahu al-jadida as-sahih. Dan ini adalah pendapat Sa'id bin Jubair dari kalangan tabi'i, Abu Aliyah dari kalangan tabi'i, Al-Hasan Al-Basri dari kalangan tabi'i, dan ini adalah salah satu pendapat dari Imam Asy-Syafi'i. Dan di antara mazhab Imam Asy-Syafi'i, para ulamanya menjadikan bahwa ini adalah salah satu pendapat yang baru dari mazhab Imam Asy-Syafi'i, dari mazhab atau pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ini pendapat yang pertama, bahwa hadiah berhak wajib diberikan oleh suami yang mentalak kepada istrinya yang ditalak. Al-qawlu tsani, pendapat yang kedua, annaha tajibu lil mutallaqah idza tulliqat qabla al-masis wa in kanat mafrudan laha. Pendapat yang kedua bahwa wajib hadiah diberikan kepada wanita yang ditalak sebelum dipegang digauli. Nah, karena hadisnya ayatnya seperti itu. Ya, sebelum digauli, meskipun sudah disebutkan maharnya. Meskipun sudah disebutkan maharnya. Dalil yang menunjukkan akan pendapat yang kedua ini adalah surat Ahzab ayat 94. Ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minat tsumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fakama lakum 'alayhinna min 'iddah tatta'tadunha wa matti'uhunna wa sarrihuhunna sarahan jamila. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menikahi para wanita beriman, kemudian kalian mentalak mereka sebelum kalian gauli mereka, sebelum kalian sentuh gauli mereka. Nah, nanti ada permasalahan. Apakah yang dimaksud sentuh di sini kalau misalkan mereka sudah berduaan dalam kamar? Kan tidak tahu. Maka wallahu alam yang dimaksud adalah sebelum digauli, masuknya ember ke dalam sumur, masuknya kemaluan ke dalam kemaluan. Meskipun kemudian famalakum alaihinna min iddatin ta'tadunaha, maka kalian tidak memiliki atas mereka iddah yang kalian hitung sebagai iddah, maka berikanlah kepada mereka hadiah dan talaklah mereka dengan talak yang baik. Ya, Imam Syu'bah Ibn Al-Hajjaj, Qatadah bin Da'amah Sadusi, Sa'id bin Musayyib, Imam Tabi'i mengatakan, nasakhat hadhihi al-ayatu allati fil Ahzab allati fil Baqarah. Surat Al-Ahzab ayat 94 menghapus hukum surat Al-Baqarah ayat 142. Ya. Jadi menurut pendapat yang kedua bahwa wanita yang ditalak oleh suaminya berhak mendapatkan dia adalah wanita yang belum digauli. Adapun menurut surah Al-Baqarah ayat 142, wanita yang ditalak oleh suaminya meskipun sudah digauli, sudah diberikan mahar, maka tetap mendapatkan hadiah. Nah, surat Al-Ahzab ayat 94 menghapus hukum surat Al-Ahzab dari surah Al-Baqarah ayat 142 menurut pendapat yang kedua ini. Kemudian dalil yang lain, hadis riwayat Bukhari dalam kitab sahihnya, bahwa Abu Usaid Sahal bin Sa'ad dan Abu Usaid kedua-duanya berkata, tazawwaja Rasulullah SAW Umaymah binti Syarahil. Rasulullah SAW menikahi Umaymah binti Syarahil. Falamma udkhilat alaihi basata yadahu ilaiha faka'annama karihat dhalik. Ketika Umaymah dimasukkan ke kamarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka basata yadahu ilaiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjulurkan tangannya kepada Umaymah tersebut. Maka seakan-akan Umaymah benci dengan perbuatan tersebut. Fa'amara Aba Usaid an yujahhizaha wa yaksuha thawbaini raziqayaini. Maka pada saat itu Umaymah ditalak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abu Usaid untuk

0: mengembalikannya dan memberikan hadiah kepadanya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya sebelum digaulilah wanita yang berhak mendapatkan hadiah kalau ditalak oleh suaminya. Ya, perhatikan baik-baik. Sebelum digaulilah wanita yang diberikan hadiah oleh suaminya kalau ditalak sebelum digauli. Wal qawlu tsalits anna al muta'ata innama tajibu lil mutallaqah idza lam yadkhul biha. Dan pendapat yang ketiga bahwa hadiah wajib diberikan kepada seorang wanita yang ditalak jika belum digauli. Walam yufrad laha, dan jika belum disebutkan maharnya. Nah ini ya, kalau pendapat kedua tadi hanya jika belum digauli, sedangkan maharnya sudah disebutkan. Tetapi kalau pendapat yang ketiga ini, jika belum digauli dan belum disebutkan maharnya. Fa in kana qad dakhala biha wajaba laha mahru mithliha in kanat mufawwadhah. Kalau seandainya sudah menggaulinya kemudian ditalak, maka wajib baginya untuk diberikan kepadanya mahar yang sudah disebutkan jika memang diberikan. Wa in kana qad farada laha wa tallaqa qabla ad-dukhul wajaba alayhi syatruhu. Dan kalau seandainya sudah disebutkan maharnya, ya, dan dicerai sebelum digauli, maka wajib untuk membayar setengah dari maharnya. Wajib untuk membayar mahar setengah dari maharnya. Fa in dakhala biha istaqarral jami'. Kalau seandainya sudah menggaulinya, maka tetap seluruhnya. Wa kana dzalika 'iwadan laha 'anil mut'ah. Dan yang demikian itu adalah gantian untuk si perempuan tersebut dari hadiah. Wa innamal musabatu allati lam yufrad laha wa lam yadkhul biha fa hadhihi allati dallat hadhihi al-aya al-karimah ala wujubi muta'atiha. Dan sesungguhnya hadiah diberikan apabila belum ditentukan maharnya, kemudian juga belum digauli, maka ayat inilah yang menunjukkan wajib memberikan hadiahnya. Dan inilah pendapat Ibnu Umar, Imam Mujahid, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kemudian Imam Mujahid rahimahullahu taala. Dan wa min al-ulama man istahabbaha li kulli mutallaqatin mimman 'ada al-mufawwada al-mufariqa qabla ad-dukhul wa hadha laysa bimunka wa hadha laysa bibankur wa 'alayhi tahammala ayatu at-takhir fil ahzab. Walihada qala ta'ala wal mutaqat mata'am bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Dan di antara ulama ada yang mau menganjurkan setiap wanita yang ditalak wajib diberikan nafkah, wajib diberikan hadiah selain yang meminta dicerai, ya, sebelum digauli. Maka tidak masuk ke dalam ayat ini. Intinya hibati hafizakumullah taala, di antara ulama ada yang berpendapat demikian, ada yang berpendapat demikian, ada yang berpendapat demikian. Maka pada saat itu, ya, wallahu alam, yang sesuai dengan Al-Qur'an adalah bahwa seorang wanita yang ditalak berhak mendapatkan hadiah atau dianjurkan untuk mendapatkan hadiah, dan dianjurkan bagi mantan suaminya memberikan hadiah apabila ditalak sebelum digauli, ya, dan sebelum disebutkan maharnya, dan sebelum disebutkan maharnya. Tetapi apabila sudah disebutkan maharnya, maka baginya mendapatkan setengah dari mahar tersebut kalau seandainya ditalak sesudah akad sebelum digauli. Bisa nggak ini terjadi? Ini pertanyaan. Bisa nggak ini terjadi? Saya terima nikahnya fulan binti fulan dengan maharnya sekian. Setelah itu dia talak. Fulanah binti fulan tersebut, dia talak. Bisa nggak ini terjadi? Oh bisa, sangat bisa sekali. Baik sebabnya karena mungkin dia tahu aibnya, atau sebabnya karena sang laki-laki tersebut dia mewakilkan kepada seseorang, ya, pernikahannya, kemudian setelah beberapa lama laki-laki tersebut kan belum menggaulinya, maka dia ternyata lebih memilih kepada perempuan yang lain, maka dia talak dulu ini, dia nikah yang ini. Nah, bisa saja, bisa, ya. Baik. Kemudian ahibati hafizakumullahu taala. Di sini terdapat pelajaran yang menjadi inti dari petunjuk Al-Qur'an untuk berbuat baik kepada wanita adalah terdapat pelajaran, yaitu memberikan nafkah kepada istri yang sudah ditalak. Memberikan nafkah kepada istri yang sudah ditalak. Dengan catatan tadi, sebelum digauli. Kalau sudah digauli, maka pada saat itu dia tetap memberikan nafkah kepada istri yang sudah ditalak selama masih dalam masa iddah, 3 kali haid. Kalau sudah lepas masa iddah, maka pada saat itu tidak ada lagi nafkah dari suami, karena berarti dia talak bain, talak yang bain sughra, yang sudah terpisah tetapi masih kecil. Kenapa masih kecil? Karena masih boleh dirujuk, tapi dengan syarat merujuknya dengan nikah kembali. Ya, ini sisi petunjuk Al-Quran berbuat baik kepada para perempuan. Ya, sekarang ahibati hafizakumullahu ta'ala, saya ingin membicarakan tentang menafkahi, hukum menafkahi istri bagi para lelaki. Ya, karena ini banyak terjadi di tengah masyarakat akan pelalaian kewajiban dari para suami dalam perihal menafkahi istrinya. Jadi kalau tadi kan petunjuk Al-Quran memberikan nafkah, hadiah kepada istrinya meskipun yang sudah ditalak. Meskipun yang sudah apa? Ditalak, asalkan belum digauli dan belum disebutkan maharnya. Adapun kalau seandainya sudah digauli dan sudah disebutkan maharnya, maka pada saat itu sang istri juga berhak mendapatkan hadiah nafkah dari suaminya selama masih dalam masa iddah. Kalau seandainya di luar masa iddah, maka pada saat itu dia tidak berhak lagi mendapatkan nafkah dari mantan suaminya. Ya, bisa dipahami itu ya. Baik, sekarang saya akan membicarakan tentang nafkah. Termasuk hak istri dan kewajiban suami adalah sang suami menafkahi istrinya. Sang suami menafkahi istrinya, dan ini termasuk di dalamnya makanan, minuman, pakaian, apalagi tempat tinggal. Makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal. Ya, ini disebutkan oleh Allah dalam surat Thaha ayat 118-119. Innalaka alla taju'a fiha wa la ta'ra wa annaka la tadhma'u fiha wa la tadhha. Ya, artinya sesungguhnya engkau memiliki agar dia istrimu tidak boleh lapar, maksudnya diberi makan di dalamnya, dan tidak boleh telanjang, maksudnya diberikan pakaian, dan tidak boleh haus, maksudnya diberikan minuman, dan tidak boleh wala tadha, dan tidak boleh tidak berumah, yaitu harus ada rumah. Nah, ini nafkah wajib bagi seorang suami atas istrinya, ya. Kemudian juga para ulama mengatakan, dan seluruh apa saja yang diperlukan oleh istri, ya, yang diperlukan oleh istri. Disebutkan di dalam kitab Bada'i' as-Sana'i'. Qala al-fuqaha, para ahli fikih berkata, innahu yalzamu liz-zawjah nafaqatal khadim in kana az-zawju musiran. Maka sesungguhnya wajib bagi istri untuk memberikan nafkah kepada pembantunya meskipun sang suami adalah kaya raya. Wa kanatil mar'ah mimman tukhdamu fi baiti abiha mathalan. Dan dahulu ketika seorang perempuan di rumah orang tuanya, dia yang dilayani. Wa la takhdimu nafsaha likaunha min dzawil aqdar, dan dia tidak melayani dirinya karena dia termasuk orang yang kaya. Au maridah, atau karena dia orang sakit. Li anna mu'minal mu'asyarah bil ma'ruf, karena ini termasuk daripada kelakuan yang baik. Wal khadimu huwa man yahillu lahu an-nazara ila al-mar'ah, dan pembantu dia adalah seorang yang boleh melihat kepada seorang perempuan. Bi an yakuna mar'ah aw dha rahimin muharram mahram, seperti pembantu tersebut berkelamin perempuan atau juga yang merupakan rahim dari si istri. Li anal khadima yalzamu al-makhdum fi aghlabi ahwalih, karena yang namanya pembantu senantiasa bersama-sama dengan majikannya dalam kebanyakan keadaannya. Fala yaslam minan nazar, maka tidak terlepas dari melihat kepada pembantu tersebut. Baik, sekarang kita ambil dalil-dalil yang menunjukkan wajibnya seorang suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Ya, perhatikan baik-baik wahai para suami. Anda pemimpin keluarga, berarti Anda wajib memberikan nafkah kepada istri. Anda orang yang dimuliakan oleh Allah, maka berarti Anda wajib memberikan nafkah kepada istri. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Para lelaki pemimpin bagi para perempuan dengan sebab Allah Subhanahu wa taala memuliakan sebagian mereka dibandingkan lainnya, dan dengan sebab Allah Subhanahu wa taala dengan sebab mereka memberikan nafkah dari harta mereka. Maka bisa diambil garis merah di sini, benang merah di sini. Pemimpin para lelaki akan benar-benar memimpin keluarga, kepemimpinannya kuat sesuai dengan kuatnya nafkahnya kepada istrinya. Ya, ingin tidak diremehkan oleh istrimu, maka nafkahilah istrimu. Ingin tidak diacuhkan perkataanmu, maka nafkahilah istrimu. Ingin senantiasa perintahmu ditaati, laranganmu dijauhi, maka nafkahilah istrimu. Ya, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Para laki pemimpin bagi para perempuan dengan sebab mereka memberikan nafkah dari harta mereka. Sebesar nafkah yang Anda berikan kepada istri Anda, sebesar itu pula kepemimpinan Anda terhadap para perempuan. Ya. Sebesar itu pula kepemimpinan Anda terhadap para perempuan. Lihat dari sekarang, dari dalil akan wajibnya nafkah, ya. Ini jangan sampai kejadian nih, seorang lelaki menikah dengan seorang perempuan, setelah dicicipi sebulan dua bulan kabur dia. Tidak tahu lagi rimbanya di mana. Ya. Tidak menafkahi lahir dan batin. Ini kasihan para perempuan muslimah kalau begitu. Ya, harus menjadi laki-laki yang bertanggung jawab. Ya, dalil tentang wajibnya memberikan nafkah terhadap istri. berdasarkan Al-Quran dulu. Firman Allah surat At-Talaq ayat 7, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifullahu nafsan illa ma ataaha sayaj'alullahu ba'da 'usrin yusra. Hendaknya seorang suami menafkahkan istri, menafkahi istrinya yang mempunyai keluasan sesuai dengan keluasannya, dan yang disempitkan rezekinya, maka hendaklah dia memberikan nafkah dari apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Allah tidak membebani seseorang kecuali apa yang Allah berikan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan setelah kesulitan ada kemudahan. Ayat ini surat At-Talaq ayat 7 terdapat pelajaran, beberapa pelajaran. Pertama, kata-kata liyunfiq di situ lamul amr, lam perintah, dan ini menunjukkan perintah wajibnya, perintah untuk memberikan nafkah kepada istri, dan asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban. Al-aslu fil amri yadullu alal wujub, asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban, kecuali ada dalil yang menurunkannya dari wajib menjadi sunnah. Tapi tidak ada dalil di sini. Nanti wajib memberikan nafkah kepada istrinya. Pelajaran kedua, yaitu nafkah sesuai dengan kemampuan siapa? Suami. Bukan sesuai dengan kemauan istri. Ingat itu baik-baik, wahai para istri. Nafkah sesuai dengan kemampuan suami, bukan dengan kemauan istri. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berbeda-beda memberikan harta kepada manusia. Ada yang diluaskan rezekinya oleh Allah, ada yang pertengahan, ada yang menengah ke bawah. Makanya Allah berfirman, Allah tidak membebani seseorang kecuali apa yang Allah berikan kepadanya. Pelajaran yang ketiga dari ayat ini adalah seorang suami semestinya dia harus terus berusaha mengais rezeki agar tetap bisa menafkahi istrinya, dan tidak boleh putus asa, dan tidak boleh merasa berat saat menafkahi istrinya. Kenapa? Karena dia menafkahi istrinya sesuai dengan kemampuannya. Allah tidak membebani kecuali dengan apa yang Allah berikan kepada hamba tersebut. Pelajaran selanjutnya adalah khusus kepada Anda wahai para suami. Iya, Anda yang sekarang nonton saya. Anda wahai para suami, ingat itu baik-baik. Bahwasanya saat Anda mencari rezeki, maka apabila ada kesulitan, pasti setelah itu ada kemudahan. Jangan pernah putus asa, tetaplah bertawakal kepada Allah. Karena Allah telah menjanjikan setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Saya ja'alullah ba'da usrin yusra. Setelah Allah akan menjadikan setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Pelajaran yang keempat dari hadis ini, dari ayat ini, yusran ada fathatain yang menunjukkan kepada kata nakirah. Kata nakirah belum ditentukan jenisnya apa dan siapa, menunjukkan kepada keumuman. Maksudnya Allah akan memberikan setelah kesulitan kemudahan yang banyak, yang umum, asalkan tetap berusaha, jangan putus asa, jangan menuduh Allah tidak adil dan semisalnya. Islam, kemudahan yang banyak, kemudahan dari sisi mana saja. Nah ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Kemudian pelajaran dari hadis ini juga adalah seorang perempuan muslimah, istri hendaknya senantiasa lebih bersabar dengan nafkah suami. Ya, lebih bersabar dengan nafkah suami. Kemarin saya kajian ada yang bertanya begini, Ustaz, bagaimana sikap seorang istri yang suaminya ya masih kurang berkecukupan menafkahi istri anak-anaknya? Maka jawabannya adalah bersabar. Yang lebih aneh dalam pertanyaan tersebut adalah, Ustadz, sepertinya enak untuk bersuamikan orang Arab yang berada di Dubai misalkan, yang mereka itu kaya raya. Jadi si istri tinggal ongkang-ongkang di rumah, shopping, kemudian makan, minum, terserah dia, karena sudah dijamin oleh suaminya. Maka saya katakan, kebahagiaan bukan hanya diukur dengan harta duniawi. Kebahagiaan ada pada hati. Rasulullah SAW bersabda, "Laisa al-ghina an kathratil 'arm, walakin al-ghina ghina an-nafs." Bukanlah kebahagiaan itu dengan banyaknya materi, akan tetapi kebahagiaan, kecukupan adalah pada hati, pada jiwa. Ya, ini. Maka pelajaran menarik dari ayat ini, seorang istri harus bersabar dengan nafkah dari suaminya. Karena apabila nafkah suaminya tersebut pas-pasan atau bahkan kurang, dan itu yang banyak terjadi, padahal sudah cukup. Karena kurang merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, maka pada saat itu berlapang dadalah. Karena Allah tidak membebani suami dengan apa yang dimaui oleh istri. Allah membebani suami dengan nafkah yang disanggupi oleh suami. Perhatikan baik-baik. Allah tidak membebani suami dengan apa yang dimaui oleh istri, tetapi Allah membebani suami dengan nafkah apa yang disanggupi oleh suami. Yang penting memberi nafkah. Yang penting dia bekerja, berusaha memberi nafkah. Beda hal kalau seandainya dia pengangguran berat, proletar, tidak punya pekerjaan, maka ini lain hal, ya. Tetapi yang kita bicarakan adalah suami yang memberi nafkah, meskipun nafkahnya mungkin pas-pasan ataupun kurang. Maka pada saat itu sang istri lebih bersabar di dalam hatinya dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dalil yang kedua, surat Al-Baqarah ayat 233 tentang wajibnya nafkah suami kepada istrinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'alal mauludi rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf." La tukallafu nafsun illa usaha. Dan kewajiban atas ayah adalah memberikan rezeki kepada istri, memberikan pakaian kepada istri dengan cara yang baik, dan seseorang tidak dibebani kecuali dengan kemampuannya. Lihat, Allah mengulang ayat ini, sama maknanya. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ayat ini menunjukkan wajibnya seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya. Ayat selanjutnya surah At-Talaq ayat 6, wa in kunna ulatu hamlin fa anfiqu alaihin hatta yadhana hamlahun. Kalau seandainya istri-istri tersebut dalam keadaan hamil, maka berikanlah nafkah kepada istri-istri tersebut sampai mereka melahirkan. Ini menunjukkan kalau suami ingin mencerai istrinya, maka wajib si suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya, ya. Meskipun sang istri sedang dalam keadaan hamil dan sudah dicerai, wajib memberikan nafkah sampai dia melahirkan. Nah, ayat ini kata para ulama, dalilun ala wujubin nafkah ala mutallaqatil hamil. Dalil yang menunjukkan wajibnya seorang suami memberikan nafkah kepada seorang istri yang ditalak dalam keadaan hamil. Ayat ini juga menunjukkan bahwa boleh mentalak istri dalam keadaan hamil. Ya, fakanatin nafkah li zaujah min babi aula. Maka pada saat itu memberikan nafkah pada istri yang tidak ditalak dan tidak hamil, ataupun dalam keadaan hamil, lebih utama, ya, lebih utama. Taib, di sana ada, kita ambil sekarang dalil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sebentar. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqullaha fin nisa." Takutlah kepada Allah di dalam perbuatan kalian terhadap para istri kalian. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah. Sesungguhnya kalian mengambil mereka dengan amanah kepada Allah. Wastahlaltum furujahunna bi kalamatillah, dan kalian menghalalkan kemaluan-kemaluan mereka dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan baik-baik tadi hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Walahunna 'alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf." Dan para istri kalian memiliki hak atas kalian wahai para suami, rezeki dan pakaian dengan cara yang baik. Ini menunjukkan bahwasanya hak istri dinafkahi oleh suami, ya. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua dari Amr bin Ahwas. Beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika haji wada. Haji wada ini kedudukan hadisnya kuat karena setelah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal haji wada pada tahun ke-10 dari Hijriah. Ya, ke-10 dari Hijriah di bulan Zulhijjah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal di bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal. Ya. Jadi Muharram, Safar, Rabiul Awal. Jadi kedudukan hadisnya kuat. Karena setelah itu Nabi Muhammad SAW meninggal. Tidak ada penghapus dari hukum tersebut, itu maksudnya. Yang jelas Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ala innalakum 'ala nisa'ikum haqqan." Ketahuilah, sesungguhnya kalian wahai para suami memiliki hak atas istri kalian. Dan istri kalian wali nisa'ikum 'alaikum haqqan. Dan istri-istri kalian memiliki hak atas kalian. Fa amma haqqukum 'ala nisa'ikum. Adapun hak suami, hak kalian wahai para suami atas istri-istri kalian adalah fala yuti'na furushakum man takrahuna. Jangan sampai seorang yang kalian benci, jangan sampai istri membiarkan seorang yang kalian benci untuk tidur di atas kasur kalian. Istri membiarkan seorang yang kalian benci untuk tidur di atas kasur kalian. Wala ya'dhanna fi buyutikum liman takrahuna. Dan jangan sampai seorang istri mengizinkan seorang yang kalian benci masuk ke dalam rumah kalian. Ini hak suami atas istri. Wa haqquhunna 'alaikum. Tetapi ingatlah, hak istri atas kalian wahai para suami adalah antuhsinu ilaihinna fi kiswatihinna wa ta'amihinna. Hendaknya kalian wahai para suami berbuat baik kepada para istri kalian di dalam perihal pakaian mereka dan makanan mereka. Pakaian mereka dan makanan mereka. Nah, ini ahibati hamidakumullahu taala. Ada sebagian lelaki yang sangat buruk sifatnya. Suka makan di luar rumah dengan makanan yang paling baik, paling lezat, di rumah makan mewah, tetapi sangat bakhil terhadap istrinya. Ya. Kemudian hadis yang ketiga dari tadi hadis diriwayatkan oleh Amr ibn Ahwas, sahabat Nabi Amr ibn Ahwas radhiyallahu an. Sekarang hadis dari Muawiyah bin Haidah. Beliau bercerita, aku berkata, "Ya Rasulullah, ma haqqu zaujati ahadina 'alaihi?" Wahai Rasulullah, apa hak istri kita atas kita para suami? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hak istri adalah an tut'imaha idza ta'imta." Kamu memberikan makan kepada istrimu jika kamu makan. Wa taksuha idza taksaita, kamu memberikan pakaian kepada istrimu jika kamu berpakaian. Wala tuqabbihil wajha, jangan sampai memburukkan wajahnya, wala tadrib, dan jangan sampai memukulnya. Maksudnya memukul wajahnya. Ini menunjukkan ahibbati hafizakumullah taala bahwasanya seseorang wajib, ya, suami wajib untuk memberikan nafkah kepada istrinya, ya, istrinya. Kemudian ahibbati hafizakumullah taala, dan banyak dalil-dalil yang lain yang menunjukkan wajibnya seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya. Kemudian ada perkataan menarik disebutkan di dalam kitab Syarhus Sunnah yang ditulis oleh Imam Al-Baghawi. Qala Abu Sulaiman Al-Khattabi. Abu Sulaiman Al-Khattabi berkata, "Fi hadza ijabun nafaqah wal kiswati laha." Di dalam hadis-hadis tadi menunjukkan wajibnya memberikan nafkah dan pakaian untuk istri. Wa huwa ala qadri wus'i zauj. Dan nafkah tersebut sesuai dengan kemampuan suami. Wa idza ja'alahu Nabi sallallahu alaihi wasallam haqqan laha. Dan apabila dijadikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hak atas istrinya, fa huwa lazimun hadar. Maka wajib untuk diberikan segera. Wajib untuk diberikan oleh suami, baik suami hadir di tempat atau gaib. Wajib diberikan oleh suami, baik suami hadir di tempat bersama istrinya atau gaib, yaitu safar. Fa in lam yajid fi waqtihi kana daynan alayhi kasairil huquqil wajibah. Kalau seandainya suatu saat suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya, maka itu adalah hutang atas suami. Lihat, perhatikan para suami. Hutang atas suami. Kalau seandainya sebulan Anda tidak kasih kepada istri nafkahnya, maka itu berarti hutang atas Anda, wajib dibayar seperti hak-hak lainnya. Sawa'un faradalaha al-qadhi 'alaiha ayyama ghibati aw lam yufrid. Baik itu diwajibkan oleh hakim atau tidak diwajibkan oleh hakim, tetap dinyatakan sebagai hutang. Ada Anda di sisinya atau Anda tidak ada di sisinya. Anda seorang pelaut, wajib memberikan nafkah kepada istrinya. Kalau seandainya meskipun Anda sedang di atas kapal, tidak bersama istri, wajib memberikan nafkah kepada istrinya. Ya, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, kafa bil mar'i ithman an yudhayya man yaqut. Cukup seorang dikatakan sebagai berdosa apabila dia menyia-nyiakan orang yang dinafkahinya. Kita akan lanjutkan tentang nafkah ini, belum selesai karena waktu sudah habis. Insyaallah saya akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ya, perhatikan, kita akan lanjutkan pada perkara nafkah, belum selesai. Karena banyak kejadian seorang istri minta cerai kepada suaminya gara-gara dia tidak dinafkahi. Maka harus dikenalkan kewajiban terhadap suami, bahwa wajib suami memberikan nafkah kepada istrinya beserta dalil-dalilnya dan juga perkataan para ulama rahimahumullahu taala. Wallahu alam. Naam, silakan kepada saudara Ari.
1: Baik, Ustaz, terima kasih atas pelajaran di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahan untuk kita semuanya, dimudahkan kita untuk memahaminya dan juga mengamalkannya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ikhwat al-Islam, kami berikan kesempatan untuk Anda yang bertanya, silakan di 0218236543. Sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Untuk pesan singkat di 0819896543. Silakan untuk telepon yang pertama. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa, di mana?
2: Dengan hamba Allah di Jakarta.
1: Silakan, hamba Allah di Jakarta.
2: Assalamualaikum, Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam. Ya. Dikecilkan terlebih dahulu, Ibu, suara televisi atau radionya sehingga tidak feedback suaranya kembali ke sini. Ya.
2: Ya. Jika saya seorang istri, sudah hampir 5 tahun tidak pernah dijauhi oleh suami. Terus tapi saya masih dinafkahi secara lahir, ya, untuk saya sama anak-anak saya. Tapi suami sudah pernah beberapa kali mentalar saya, tapi saya tidak mau diceraikan. Apakah itu sebenarnya saya secara agama sudah bercerai, dan apakah suami masih harus lagi menafkahi saya jika secara agama saya sudah diceraikan, karena saya sudah bertahun-tahun, sudah hampir 5 tahun saya tidak pernah digauli gitu. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
0: Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, saya ucapkan jazakumullahu khairan. Terima kasih kepada ibu yang sudah bertanya, dan kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan nama-nama Allah yang husn, sifat-sifatnya ulia. Semoga keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Adapun jawabannya, sebelum saya jawab, yang pertama, adukan masalah ini ke pengadilan. Dan ini adalah warisan, kebiasaan warisan yang saya dapatkan dari Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin, Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Badr Al-Abbad hafizahullahu taala, yang saya pernah duduk 5 tahun di hadapan beliau mengaji kitab Sunan Abi Dawud dan Sunan At-Tirmidzi. Beliau sering ditanya tentang permasalahan rujuk talak nikah, maka beliau katakan raji'il mahkamah, maka tanyakanlah perkara tersebut ke pengadilan agama, ya, sehingga apa yang ada pada diri ibu, status ibu yang bertanya itu benar-benar terselesaikan secara hukum dengan pasti dan mengikat. Karena ketika ada keputusan di pengadilan, maka pada saat itu berarti ibu statusnya bisa ditetapkan dengan pasti, sehingga ibu mempunyai hak untuk memilih atau tetap pada pasangannya. Akan tetapi saya ingin menjawab secara hukum yang sudah kita dengar secara ilmu perceraian dari pertanyaan yang sudah kita dengar. Jika seorang suami tidak menggauli istrinya di atas 4 bulan, maka pada saat itu sang istri berhak untuk menggugat cerai. Sang istri berhak untuk menggugat cerai. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang ila, yaitu seorang suami yang tidak menggauli istrinya lagi. Di antaranya surat Al-Baqarah ayat 226. Lilladzina yu'luna min nisa'in tarabbusu arba'ati ashhur. Kepada orang-orang yang mengila istrinya. Ila adalah seorang suami yang mengatakan bahwa saya tidak akan menggauli kamu lagi. Maka diberi tangguh 4 bulan lamanya. Fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Wa in azamu at-talaqa fa innallaha samiun 'alim. Kemudian jika mereka kembali kepada istrinya, suami ini kembali kepada istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tetapi jika mereka berazam, berhati, bertetap hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Ini menunjukkan bahwa suami batasannya tidak menggauli istri hanya 4 bulan. Pada saat itu, meskipun seorang istri mendapatkan nafkah lahir, tetapi tidak mendapatkan nafkah batin, maka dia berhak untuk menggugat cerai suaminya jika sang istri setuju mau menggugat cerai suaminya. Tetapi jika sang istri tidak mau menggugat cerai suaminya, berarti dia sudah menggugurkan salah satu hak yang dia miliki dari suami. Karena ada sebagian perempuan yang seperti itu, dia maunya dia cuma dinafkahi saja, ya, tidak mau digauli, nggak mau punya anak juga. Dan ini tentunya dua-duanya keliru. Kenapa? Karena pernikahan dalam Islam bukan tujuan hanya materi duniawi, akan tetapi juga dia ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maka apakah saya tetap berhak mendapatkan nafkah? Maka jawabannya, selama belum ada kata cerai dari sang suami, maka pada saat itu Anda adalah istri sahnya dan tetap berhak untuk mendapatkan nafkah. tapi dia tidak mengakui saya, Ustaz, dan beberapa kali sudah mengungkapkan ingin mencerai. Nah, inilah yang saya katakan, adukan permasalahan Anda ke pengadilan, karena nanti di pengadilan akan didatangkan saksi, akan didatangkan bukti, maka akan keluar hukum yang pasti yang mengikat, sehingga Anda mempunyai status sosial, apakah masih istri seseorang dengan sah, ataukah Anda sudah terlepas dari genggamannya sebagai seorang istri. Wallahu a'lam.
1: Baik, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami akan berikan kesempatan kembali untuk Anda yang menghubungi kami via telepon. Silahkan di 0218236543. Halo.
3: Halo, assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan ibu siapa ini, di mana?
3: Saya Mbak Wati Batan.
1: Silakan.
3: Mau tanya ini Pak Ustaz. Tadi kan seorang istri yang didolimi. Sekarang ini ada seorang suami. Dia itu karena istrinya itu gimana ya? Dia itu sangat dolim sama suaminya. Sampai suaminya itu takut mau jumpa sama ibunya aja harus izin. Dan pokoknya nggak peduli sampai inilah, saking takutnya sama istrinya, sehingga kadang-kadang pokoknya nggak dilihat itu kurang bagus lah gitu. Dan suaminya itu saking takutnya, tapi dia cinta sekali sama istrinya itu.
1: Ini ya, istrinya zalim atau suaminya penakut atau gimana, ibu? Zalimnya itu seperti apa?
3: Iya. Istri begini.
1: Iya, dijelaskan ya, Bu ya.
3: Dulu waktu mau menikah itu, suami itu dikirain kaya.
1: Oh.
3: Rupanya setelah menikah suaminya miskin.
1: Terus.
3: Jadi akhirnya dia pokoknya dia itu kayak orang balas dendam gitu.
1: Oh.
3: Dan akhirnya dia itu kepekerjaan pun istrinya yang nyariin, gaji yang nyariin istrinya semua ini. Tapi nanti gaji itu semua masuk ke tempat istrinya, dan orang tua itu ibaratnya dia nggak peduli sama orang tuanya.
1: Yeah.
3: Sampai ya, yeah, pokoknya begitulah. Seperti ini, apakah istri seperti ini, apakah bagaimana gitu penglihatan dengan anaknya itu tidak
1: baik
3: tapi sama orang tua gitu.
1: Baik, ibu. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Silakan, Ustaz.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahibati hawilakumullah ta'ala, salah satu hak seorang suami terhadap istrinya adalah seorang suami perintah-perintahnya ditaati oleh sang istri. Sang istri wajib untuk taat kepada suaminya, ya, dan tidak boleh menyakiti hati suaminya. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, riwayat Imam An-Nasa'i dalam kitab As-Sunan Al-Kubra, Al-Bazzar dalam kitab Kashful Astar, Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, Al-Baihaqi dalam kitab As-Sunan Al-Kubra, dari sahabat Nabi Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang istri tidak akan diterima, la yanzurullahu limra'atin la tashkuru li zawjiha wa hiya la tastaghdi anhu. Allah tidak melihat seorang istri yang tidak bersyukur kepada suaminya dan dia tidak bisa hidup tanpa suaminya. Maksudnya sangat memerlukan suaminya. Dalam hal ini, dalam hadis ini menunjukkan bahwa istri tercela dan termasuk dosa besar yang tidak bersyukur dengan keadaan suaminya. Terutama suaminya dahulu adalah seorang yang menafkahinya, memberikan rezeki kepadanya, nafkah kepadanya. Ternyata Allah menguji suami ini dengan penurunan ekonominya atau kemiskinan yang didapati oleh suami ini. Maka sang istri pada saat itu tetap wajib untuk dia menjaga perasaan suaminya. Asalkan sang suami masih bekerja, memberikan nafkah, maka dia tidak boleh meremehkan suaminya. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tu'zim ra'atun zawjaha fid dunya illa qalat zawjatuhu minal huril 'ain, la tu'zihi qatalakillah, innama huwa dakhilun 'indaki yushiku an yufariqaki ilaina." Yang artinya, tidaklah seorang istri menyakiti suaminya di dunia kecuali istri-istri suami tersebut dari para bidadari berdoa kepada Allah, "Jangan engkau sakiti suamimu. Semoga Allah menghancurkanmu. Sesungguhnya suamimu hanyalah tamu sebentar di tempatmu. Tidak beberapa lama lagi dia akan berpisah denganmu dan berkumpul dengan kami." Ini menunjukkan bahwasanya seorang istri tidak diperbolehkan untuk menyakiti suaminya. Bahkan dalam riwayat yang lain, bahwasanya seorang istri yang terbaik adalah yang berkata kepada suaminya, "La anamu wa la amghadu aynaya hatta tarza." Aku tidak akan bisa tidur, tidak akan memejamkan mataku untuk tidur sampai engkau memaafkan kesalahanku. Maka diharamkan bagi seorang istri meremehkan suaminya, diharamkan bagi seorang istri merendahkan suaminya, terutama seperti yang saya ungkapkan tadi, apabila seorang suami menafkahi istrinya dengan baik. Maksudnya dengan baik di sini maksudnya adalah dia tetap menafkahi, dia tetap bekerja untuk menafkahi istrinya, meskipun kadang-kadang nafkahnya sederhana, nafkahnya bahkan mungkin kurang, tetapi dia tetap menafkahi anak istrinya dan tetap bertanggung jawab kepada anak istrinya. Wallahu a'lam. Naam.
1: Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk yang bertanya khususnya dan kita semuanya yang menyimak pada kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya kami akan beralih ke pesan singkat. Ada beberapa pertanyaan yang akan kami tanyakan kepada Ustaz. Salah satunya pertanyaan yang akan kami bacakan. Assalamualaikum Ustaz. Mengenai nafkah kepada istri dan anak-anak, sampai usia berapakah seorang suami itu wajib menafkahi istrinya? Nah, apabila di usia senja, kami di atas 60 tahun, masih Allah berikan kesempatan hidup bersama. Istri ada dan anak-anak juga sudah dewasa dan sudah berkeluarga dan sudah mempunyai cucu, bahkan saya. Mereka sudah pada mandiri. Dan apakah kewajiban anak-anak apabila kedua orang tua tidak memiliki penghasilan di usia senja? Silakan Ustaz.
0: Ya. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Perlu diingat baik-baik bahwasanya nafkah seorang suami terhadap istrinya adalah min akad hukukiz zawjah, termasuk hak yang paling ditekankan terhadap suami untuk diberikan kepada istrinya, kepada istrinya. Ya, dan ini hak berlaku selama mereka menjadi suami istri, selama mereka masih hidup wajib memberikan nafkah. Kalau seandainya seorang suami tidak mampu lagi untuk bekerja karena sangat tua, maka pada saat itu anaknya yang wajib menafkahi ibunya, anaknya yang wajib menafkahi ibunya. Karena kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna auladakum min kasbikum." Sesungguhnya anak-anak kalian adalah hasil usaha kalian. Ya, pada saat itu anaknya lah yang wajib menafkahi istri bapaknya, yaitu ibunya dalam hal ini. Dan juga menafkahi bapaknya karena bapaknya mungkin sudah sangat tua tidak sanggup untuk mencari nafkah lagi. Tetapi asal hukumnya seorang suami wajib menafkahi istrinya selama hidup sang istri dan selama dia mampu untuk menafkahi istrinya, ya, selama dia mampu untuk menafkahi istrinya. Nah, wallahu a'lam. Nah.
1: Baik, Ustaz, pertanyaan selanjutnya nampaknya juga menjadi pertanyaan penutup di perjumpaan kita dari saudari kita Ummu Sofia di Tangerang. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah. Ustaz, jika suami kerja beda pulau, sekarang ingin cerai dari istri, sudah mendaftarkan di pengadilan agama, Tapi sang istri tidak mau dicerai, walaupun suami sudah selingkuh dan tidak menafkahinya 3 bulan belakangan ini. Nah, mohon diberikan solusi dan penjelasannya. Silahkan Ustaz.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Semoga yang bertanya diberikan berkah, yang solusi yang berkah di dalam permasalahannya, dan juga seluruh kaum muslimin. Maka jawabannya adalah hak cerai ada pada suami. Kalau suami tidak selingkuh, kalau suaminya baik, menafkahi istrinya, kemudian dia tidak ada permasalahan dengan istrinya, tapi dia ingin mencerai istrinya, maka itu hak suami. Maka pada saat itu, apabila suami ingin mencerai istrinya, itu hak suami. Ya, hak suami. Masalah suami zalim atau tidak zalim, itu lain urusan. Tetapi kita sekarang berbicara tentang hak suami. Hak suami adalah mencerai istrinya, merujuk istrinya. Kalau seandainya istrinya mau. Ya. Maka pada saat itu, saya nasihatkan kepada istrinya, duduk baik-baik dengan sang suami. Kalau seandainya dia mau rujuk, maka ini yang terbaik. Tapi kalau seandainya dia bersikeras untuk cerai, maka itulah ujian bagi seorang istri. Ya, itulah ujian bagi seorang perempuan. Maka bersabarlah dan berdoalah kepada Allah agar bisa tabah dan diberikan solusi yang terbaik dalam kehidupan ini. Semoga bermanfaat. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah. Demikian ikhwatul Islam a'azakumullah, program kajian Islam ilmiah bersama pemateri Al-Ustadz Ahmad Zainuddin LC Hafidhullah Ta'ala. Semoga apa yang telah antum simak dapat bermanfaat. Kami ucapkan jazakallah khairan wa barakallahu fikum. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akhlak, amal dan rezeki.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين

Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersalah.

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali."

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin kaum muslimat yang kami hormati. Orang tua pemadam kebakaran. Apakah Anda termasuk tipe orang tua pemadam kebakaran? Dan siapakah mereka? Pemadam kebakaran. Kalau kita cermati, pemadam kebakaran, mereka itu sibuk manakala ada kebakaran. Ketika ada kebakaran, mobil sekian puluh dikerahkan, mereka bekerja mati-matian, keringat bercucuran. Itulah ketika ada kebakaran. Ketika nggak ada kebakaran, apa yang mereka lakukan? Santai di kantor, menunggu sampai ada pemberitahuan akan adanya kebakaran. Itulah tipe pemadam kebakaran. Terus, orang tua yang punya tipe seperti pemadam kebakaran kayak apa? Orang tua yang punya tipe seperti pemadam kebakaran adalah orang tua yang ketika anaknya melakukan ulah, maka dia akan marah, dia akan bergerak, dia akan berbicara, dia akan menasihati anaknya tidak ada habisnya. Tapi ketika anaknya melakukan kebaikan, dia diam-diam saja dan santai seakan tidak ada apa-apa. Itulah orang tua tipe pemadam kebakaran. Terus kenapa? Kalau misalnya ada orang tua yang punya tipe seperti itu. Sebelum itu, sebelum pertanyaan ini kita jawab. Anda punya anak, 1, 2, 3, anak Anda laki-laki semua, bagaimana? Sering berkelahi? Wah tentu Ustaz, wajar itu Ustaz. Antara kakak dengan adik berkelahi, laki-laki lagi, wajar. Terus apa yang Anda lakukan? Ketika anak Anda sedang berkelahi, sedang rebutan mainan, sedang rebutan makanan, apa yang Anda lakukan? Ya saya marahi Ustaz. Nah, bahkan mungkin ada sebagian orang tua yang mengatakan saya pukul Ustaz supaya dia kapok. Oke, itu yang Anda lakukan ketika anak Anda tidak akur. Lantas apa yang Anda lakukan ketika anak Anda sedang akur? Lagi main bareng, si adik mau meminjamkan mainannya kepada si kakak. Si kakak mau berbagi makanan kepada si adik. Apa yang Anda lakukan? Ya, diam aja Ustaz. Inilah berarti Anda itu orang tua bertipe pemadam kebakaran. Emang kenapa Ustaz? Kalau misalnya kita punya tipe seperti itu, ketahuilah wahai para orang tua, seandainya kita punya tipe seperti itu, biasanya tidak menyelesaikan masalah. Justru orang tua yang punya tipe seperti itu akan mengakibatkan anak semakin menjadi-jadi di dalam tingkah polanya. Kenapa? Kok bisa? Iya, karena anak merasa dia mendapatkan perhatian dari orang tuanya manakala berulah. Dan ketika dia tidak berulah, orang tuanya tidak peduli sama dia. Orang tuanya diam saja, tidak mengapresiasi kebaikannya. Akhirnya si anak faham bahwa kalau saya berulah, saya akan diperhatikan sama orang tuanya. Saya akan lihat sama orang tuanya. Orang tua saya akan berbicara sama saya. Maka kalau kayak gitu, saya perlu berulah. Akhirnya kontraproduktif. Kita pengen anak kita baik, justru dengan cara yang keliru, anak kita justru malah semakin tidak baik. Dan ini yang pertama kerugiannya. Kerugian yang kedua adalah anak kita menjadi tidak faham. Nah, mana sebenarnya yang baik gitu loh. Ketika dia melakukan kebaikan, ketika dia sedang akur dengan kakaknya, dengan adiknya, dibiarkan saja. Si anak tidak faham apakah ini baik atau buruk. Karena tidak ada pujian, tidak ada hukuman. Akhirnya barometer kebaikan dan keburukan agak buram di mata dia. Loh Ustaz, apakah Ustaz itu mengajarkan kalau anak melakukan kesalahan dibiarkan sebagaimana kita membiarkan anak melakukan kebaikan? Oh maaf, bukan itu yang saya maksudkan. Bukan itu yang saya tuju, tidak. Islam mengenal adanya amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, memerintahkan kepada yang baik, mencegah dari kemungkaran. Ketika kita melihat ada kemungkaran di rumah kita, kita perlu menegur. Tapi coba, kebanyakan dari kita adalah menegur ketika anak sudah melakukan kesalahan. Apakah kita pernah berpikir bagaimana caranya kita menegur anak sebelum dia melakukan kesalahan? Orang Arab mengatakan al-wiqayatu khairun minal ilaj. Pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Sebelum dia sakit, kita cegah terlebih dahulu. Itulah yang kita inginkan. Apa keuntungannya kalau kita mengingatkan anak sebelum dia melakukan kesalahan? Apa keuntungannya? Keuntungannya, kalau anak belum melakukan kesalahan, kondisi emosional dia sedang stabil. Ya. Kondisi emosional dia sedang stabil. Ketika dia sedang stabil seperti itu, dia lebih mudah untuk menerima apa yang kita sampaikan. Ketika dia sedang stabil, kita sampaikan, kita nasihati, dia cenderung menerima. Beda ketika dia sedang melakukan kesalahan. Ketika dia sudah melakukan kesalahan, akan labil. Ya. Ada perasaan khawatir, ada perasaan takut, ada perasaan malu, ada perasaan minder karena melakukan kesalahan. Nah, ketika dia sedang labil seperti itu, sangat rentan si anak itu untuk ditegur. Makanya biasanya, ketika anak kita kondisinya, emosionalnya sedang stabil, kemudian kita ingatkan, biasanya lebih mudah diterima oleh si anak daripada ketika kondisi emosionalnya sedang labil. Sumber permasalahannya di mana? Artinya kenapa kok sebagian orang tua itu punya perilaku seperti pemadam kebakaran? Sumber permasalahannya ada di dalam anggapan bahwa ketika anak melakukan kebaikan, itu wajar. Sudah sewajarnya anak melakukan kebaikan. Karena itu wajar, maka tidak perlu diapresiasi. Sumbernya di sini. Padahal sebenarnya tidak demikian. Ketika anak melakukan kebaikan, perlu kita apresiasi. Misalnya, ketika kita punya dua anak, laki-laki sama perempuan, atau perempuan sama perempuan, atau laki-laki sama laki-laki, biasanya bertengkar. Suatu saat kita melihat anak kita akur, kita puji dia. Ya, Masya Allah begini dong anaknya bapak sama ibu. Masya Allah akur, rukun. Ini loh nak, dalam Islam tuh kayak gini yang diperintahkan. Sesama muslim saja kita diperintahkan untuk berbuat baik. Apalagi sesama saudara yang muslim. Sama kakak, sama adik. Gini loh yang diajarkan sama Nabi SAW. Kalau perlu dibawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man la yarham saghirana wa la yuwaqqir syarafa kabirina." Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi yang lebih kecil atau menghormati yang lebih besar. Ya. Kalau perlu dibawakan hadis-hadis tersebut. Ya. Jadi sumber permasalahannya adalah ketika si orang tua menganggap bahwa perilaku baik itu biasa dan tidak perlu diapresiasi. Dan ini keliru. Orang-orang yang seperti ini, ya, orang-orang yang punya perilaku dan anggapan seperti ini, itu seperti seorang hamba yang menyikapi Allah subhanahu wa ta'ala atau berbuat baik, beribadah kepada Allah ketika lagi senang saja. Ketika lagi susah saja. Ketika lagi senang, dia biasa lagi senang. Lagi sehat, dia biasa. Kemudian lagi dapat nikmat, dia biasa. Tidak beribadah kepada Allah. Giliran lagi ditimpa musibah. Ya. Giliran dia sakit, giliran dia jatuh pailit, giliran dia lagi rugi, giliran dia dapat musibah, dia mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kan mirip, ya. Mirip orang yang seperti itu. Orang-orang yang seperti dia tidak faham antara sebab dan akibat. Ketahuilah bahwasannya munculnya perilaku-perilaku negatif dari diri anak kita itu adalah akibat dari tidak diapresiasinya perilaku baik sang anak. Dan ketahuilah bahwa musibah-musibah yang menimpa kita akibat kita tidak bersyukur manakala kita mendapatkan nikmat dari Allah Jalla wa'ala. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Al-Albani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'arraf ilallahi fir rakhai ya'rifka fisyiddah. Ingatlah Allah, kenalilah Allah ketika kalian sedang dalam keadaan lapang. ketika kita sedang mendapatkan nikmat dari Allah, nikmat kesehatan, nikmat kekayaan, nikmat ketenangan, nikmat kebahagiaan, ingatlah Allah, ya arifka fi syiddah, niscaya Allah akan ingat kepada kalian ketika kalian sedang dalam keadaan tidak enak, dapat musibah, sakit, dan seterusnya. Maka wahai para orang tua, jadilah orang tua yang mengapresiasi kebaikan anak. Jangan cuma menjadi orang tua yang memperhatikan sisi buruk perilaku anak kita. Dan terakhir, saya di sini bukan sedang melarang para orang tua untuk menjadi anggota pemadam kebakaran, bukan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdik, syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: an Abi Musa radhiyallahu anhu قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به متفق عليه.
5: Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagaikan hujan lebat yang mengenai tanah. Maka tanah yang baik itu yang bisa menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Di antaranya juga ada tanah yang dapat menampung air namun tidak menyerap ke dalamnya. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya, dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya. Di antaranya juga ada tanah yang tidak bisa menampung air dan tidak bisa menyerapnya. Itulah perumpamaan yang faqih di dalam agama Allah, dan bermanfaat baginya apa yang Allah utus berupa ilmu dan hidayah. Maka ia pun berilmu dan mengajarkan ilmunya. Dan tanah kedua adalah perumpamaan orang yang tidak mengamalkan ilmu. Dan tanah ketiga adalah perumpamaan orang yang tidak mau menerima hidayah Allah yang aku bawa. Muttafaqun alaih.
6: Allah murka dengan riba.
7: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin.
8: Setiap pinjaman yang ada kelebihannya,
9: lancar untuk maaf jadi 350.
8: Dengan syarat ada kelebihannya, berapapun besarnya, maka itu riba yang diharamkan dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diharamkan oleh Islam.
10: Kalau kalian tidak meninggalkan riba, diumumkan perang.
11: Fa'danu biharbi minallahi wa rasul.
10: Perang sama Allah.
12: Perang melawan Allah dan Rasul.
13: Sudah ditarik paksa oleh dir kolektor Garbi Alisi.
14: Fa'in lam taf'alu fa'danu biharbi minallahi wa rasulih. وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون.
15: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم
16: آكل الربا
8: Wamukilah
2: yang ngasih makan riba pinjam uang.
8: Wakatibahu
2: yang jadi penulis.
8: Hati-hati kalau yang kau tulis adalah akad riba.
3: Wasyahidai hilang.
8: Wakalahum sawaun
2: sama dosanya.
8: Terkutuk
2: Allah melaknat pemakan harta riba.
3: Laknat adalah diusir, dijauhkan
2: dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala.
12: Satu dirhamnya riba itu kata Rasulullah sama dengan 36 kali berzina.
8: Lalu kita merasa remeh
3: dan kita melakukan riba.
2: Padahal lebih parah daripada dia berzina dengan ibunya sendiri.
3: Itu yang paling ringan.
0: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, barang siapa ingin dibersihkan, diperbaiki keadaannya, hendaknya ia bersungguh-sungguh memperbaiki amalannya. Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Yang terbaik adalah pilihan Allah. Al-khair khiratullah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sungguhnya yang lebih mengetahui tentang kemaslahatan kita adalah pencipta kita. Dialah yang telah menciptakan kita dan mengetahui apa yang terbaik buat kita. Yang mengetahui hal yang gaib tentang masa depan, dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir. Tidakkah yang menciptakan lebih mengetahui tentang apa yang dia ciptakan? Kita terkadang berencana, ya, menurut perasaan kita, menurut perkiraan kita, bahwasanya ada sesuatu yang terbaik bagi kita, sehingga kita berusaha untuk meraihnya. Namun ternyata gagal. Setelah kita berusaha, ya, ternyata kita gagal. Ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Atau terkadang ada musibah yang menimpa kita, yang membuyarkan cita-cita kita. Namun itu, ingatlah wahai pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jika seorang hamba telah berusaha dan telah berdoa, maka yakinlah apa yang Allah takdirkan itu yang terbaik bagi dia. Kenapa? Al-khair khiratullah. Yang terbaik adalah pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi engkau membenci sesuatu, namun itu yang terbaik bagi engkau. Kemudian Allah berkata, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Dalam ayat yang lain kata Allah subhanahu wa ta'ala, fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi kalian membenci istri-istri kalian, ya. Akan tapi di balik kebencian kalian, Allah menjadikan banyak kebaikan. Ada seorang salaf, seorang ulama yang memiliki seorang anak yang sangat berbakti. Baktinya sangat luar biasa. Maka orang-orang pun heran melihat betapa baktinya sang anak. Maka mereka bertanya, apa rahasianya, kenapa anak ini bisa begitu berbakti? Maka ternyata dia mengatakan, karena kesabaran dia terhadap ibunya. Ibunya mungkin bukan seorang wanita yang sangat soleha, wanita yang mungkin tidak begitu diharapkan. Akan tapi karena kesabaran ulama tersebut terhadap istrinya, maka lahirlah anak yang begitu berbakti dari rahim istri tersebut. Kalau seandainya dia membenci istrinya, dia ceraikan istrinya, maka tidak akan keluar anak yang soleh tersebut. Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan yang banyak bagi ulama tersebut dengan sabarnya dia terhadap istrinya yang mungkin tidak begitu soleha. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan beberapa contoh dalam Al-Quran tentang bahwasanya pilihan Allah adalah yang terbaik, yang terkadang di luar dari imajinasi kita, di luar dari perkiraan kita, di luar dari hayalan kita. Contohnya seperti kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala, ya, menyebutkan dalam Al-Quran kisah Nabi Yusuf yang sangat luar biasa. Ya, nahnu naqussu alaika ahsanal qasas, kata Allah subhanahu wa ta'ala, wahai Muhammad, kami kisahkan kepada engkau dengan kisah yang terbaik. Kisah siapa? Kisah Nabi Yusuf. Kisah yang penuh dengan yang perkara-perkara yang menakjubkan. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan anugerah kepada Nabi Yusuf dalam bentuk, ya, ujian-ujian. Oleh karenanya terkadang kata para ulama di antara Ibnu Qayyim rahimahullah, terkadang anugerah karunia Allah berikan, Allah turunkan dalam bentuk ujian. Dan ini yang pernah dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Kita tahu bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam akhirnya menjadi seorang al-aziz, seorang menteri yang mulia, yang dimuliakan, yang dihormati oleh penduduk negeri Mesir. Bagaimana ceritanya Nabi Yusuf alaihissalam bisa menjadi seorang yang mulia? Ternyata dengan berbagai macam ujian. Dari awal ujian Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam kisah surat Yusuf alaihissalam. Tatkala Nabi Yusuf alaihissalam, saudara-saudaranya hasad kepada Nabi Yusuf, akhirnya kemudian melemparkan Nabi Yusuf ke dalam sumur. Ini ujian pertama. Dilemparkan dalam sumur, namun Nabi Yusuf sabar menghadapinya. Dipisahkan dari ayahnya, Nabi Yakub alaihissalam yang sangat mencintai Nabi Yusuf, sehingga menyedihkan sang ayah dan juga menyedihkan Nabi Yusuf alaihissalam. Ayah yang mencintainya, ayah yang mengayominya selama ini, ayah yang membelanya selama ini, harus terpisah dari dia. Diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dilemparkan dalam sumur. Ternyata ini adalah anugerah, tapi memang ceritanya harus berupa ujian-ujian. Kemudian yang kedua, setelah itu Nabi Yusuf alaihissalam diselamatkan oleh ada orang yang datang lewat, kemudian ingin mengambil air dari sumur tersebut. Ternyata ada Nabi Yusuf alaihissalam, ya, bukannya Nabi Yusuf diselamatkan kemudian dibebaskan, ternyata malah dijadikan budak untuk dijual. Bayangkan, ini orang anak merdeka, seorang yang merdeka dijadikan budak untuk jadi barang dagangan untuk dijual. Ini musibah kedua yang dialami Nabi Yusuf. Akan tetapi ternyata justru tatkala Nabi Yusuf menjadi budak, ini merupakan langkah menuju kebahagiaan, langkah menuju anugerah. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam dibeli oleh pembesar negeri Mesir. Dibeli oleh pembesar negeri Mesir, kemudian dirawat di istana mereka, dirawat di istana yang megah. Akhirnya Nabi Yusuf pun berkembang menjadi seorang muda yang sangat tampan, ya. Kemudian ternyata Nabi Yusuf pun dirayu oleh sang permaisuri yang mengajak Nabi Yusuf untuk berzina. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam menolak. Akhirnya dia pun dipenjara. Ini ujian berikutnya. Bayangkan, ujian setelah ujian. Dipenjara Nabi Yusuf alaihissalam. Bersabarlah Nabi Yusuf dalam penjara tersebut. Kemudian tidak lama kemudian datanglah dua orang yang ingin ditafsirkan mimpinya. Setelah itu Nabi Yusuf alaihissalam menafsirkan mimpi kedua orang tersebut. Nabi Yusuf mengatakan, adapun engkau akan dibunuh, adapun kau satunya akan selamat. Yaski rabbahu khamra, dan engkau akan menjadi pelayan sang raja dan akan menuangkan minuman bagi sang raja. Kemudian apa kata Nabi Yusuf? Wa qala alladhi dhanna annahu najim minhum adhkurni 'inda rabbik. Kata Nabi Yusuf kepada orang yang menurut beliau akan selamat tersebut, salah satu dari dua penghuni penjara tersebut, kata Nabi Yusuf, "Jangan lupa kau sebutkan kebaikanku di sisi tuanmu, di sisi raja." Apa maksud Nabi Yusuf alaihissalam? Agar jika sang raja tahu bahwasanya Nabi Yusuf adalah seorang yang soleh, yang bisa menafsirkan mimpi, maka Nabi Yusuf akan dibebaskan dari penjara, tidak terikat dalam penjara tersebut. Akan tetapi apa kata Allah Subhanahu wa taala, fa ansahu syaitanu dzikra rabbih falabitha fis sijni bid'a sinin. Ternyata Allah mentakdirkan lain. Orang yang telah selamat ini lupa untuk menyebutkan kebaikan-kebaikan Nabi Yusuf di sisi sang raja. Akhirnya bertambah lagi bertahun-tahun Nabi Yusuf harus dipenjarakan. Kenapa? Karena orang ini lupa. Subhanallah, ini musibah lagi ditambah dengan musibah karena kelupaan orang tersebut. Akan tetapi ternyata Allah punya skenario yang lain. Allah punya cerita yang lain. Ternyata kelupaan orang ini adalah anugerah. Sampai kapan? Sampai akhirnya sang raja yang bermimpi, "Inni ara sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijab wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisa." Dia mimpi, dalam mimpinya dia melihat ada 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus, dan ada sumbulah yang kering, ada sumbulah yang hijau. Maka akhirnya dia bertanya, "Siapa yang bisa menafsirkan mimpiku?" Ternyata tidak ada yang mampu. Tatkala itu ingatlah orang ini, pelayan raja tadi yang telah dibebaskan dari penjara. Kata Allah, "Waddakara ba'da ummatin ana unabbi'ukum bi ta'wilihi fa'arsilun." Dia baru ingat tatkala itu, ternyata ada Nabi Yusuf yang pandai menafsirkan mimpi. Maka dia mengatakan, "Saya akan mendatangkan Yusuf untuk menafsirkan mimpi kalian." Ternyata Yusuf alaihissalam, Allah menjadikan orang ini baru ingat tatkala sang raja yang mimpi langsung. Maka kemudian Nabi Yusuf alaihissalam menafsirkan mimpi sang raja, baru ketahuanlah bahwa Yusuf alaihissalam adalah seorang yang hebat. Maka akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam diangkat menjadi seorang menteri yang mulia. Lihatlah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbagai macam ujian-ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf, ternyata semua itu kesimpulannya adalah anugerah. Kesimpulannya adalah karunia. Allah ingin mengangkat Nabi Yusuf menjadi seorang raja. Bahkan bukan cuma itu, akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam bisa mendatangkan ayah dan ibunya dan keluarganya, semua dipindahkan ke Mesir dari kehidupan yang sulit menjadi kehidupan yang lapang. Ini anugerah yang luar biasa. Akan tapi ternyata ceritanya tidak seperti yang kita bayangkan. Tidak semua anugerah datang dalam keadaan penuh kenikmatan. Ternyata anugerah yang dialami oleh Nabi Yusuf, karunia yang dialami oleh Nabi Yusuf, ternyata melewati ujian-ujian, berbagai macam ujian. Oleh karenanya, terkadang kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, terkadang anugerah datang dalam bentuk musibah dan dalam bentuk ujian. Contoh yang lain yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam, ya, bagaimana tatkala kecilnya harus dilepaskan di sungai Nil. Ibunya merasa sedih, musibah, harus melepaskan anak yang sangat dia cintainya, dilepaskan di sungai Nil. Kita tahu bahwasanya setelah Nabi Yusuf alaihissalam diangkat menjadi seorang yang mulia, menteri, seorang menteri di negeri Mesir, kemudian seluruh Bani Israel dipindahkan ke negeri Mesir, dan kemudian lama kelamaan setelah Nabi Yusuf alaihissalam meninggal dunia, maka akhirnya penduduk asli negeri Mesir akhirnya menindas orang-orang Bani Israel, suku Bani Israel, sampai akhirnya tiba masa Fir'aun. Fir'aun adalah penduduk asli dari negeri Mesir, dari suku Kipti, akhirnya mendolimi, menindas orang-orang Bani Israel. Di antaranya Nabi Musa alaihissalam. Tatkala tahun tersebut, maka pasukan Fir'aun, ya, mencari setiap anak yang dilahirkan untuk dibunuh. Maka lahirlah Nabi Musa tatkala itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad mananna 'alaika marratan ukhra." Wahai Musa, sungguh kami telah memberikan kepada engkau anugerah pada kesempatan yang lain. Kapan? Anugerah namun dalam bentuk musibah. "Idh auhayna ila ummika ma yuha an ikdhifihi fit tabuti fakdhifihi fil yammi falyulqihil yammu bisahil ya'khudhu aduwwu li wa aduwwullah." Tatkala kami wahyukan kepada ibumu untuk meletakkan engkau dalam keranjang, kemudian lepaskanlah keranjang tersebut ke Sungai Nil. Ya, ini musibah, ujian. Akhirnya ibunya Nabi Musa alaihissalam dengan begitu sedihnya, anak yang baru dia lahirkan, yang selama ini dia kandung selama 9 bulan, yang dinanti-nanti kehadirannya, tatkala hadir anak tersebut, maka dia harus memisahkan anak tersebut dari dirinya. Maka dia masukkan anak tersebut, Musa yang masih kecil, dimasukkan dalam keranjang, kemudian dilepaskan di Sungai Nil. Tidak tahu apa yang terjadi. Yang jelas dia melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka selanjutnya urusan Allah. Allah yang akan menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam. Ternyata Nabi Musa alaihissalam, keranjang tersebut, keranjang Nabi Musa melewati istana Firaun. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faltaqathu alu Firaun liyakuna lahum aduwan wa hazana." Maka ternyata Musa alaihissalam si kecil ditemukan oleh istri Firaun. Dan ternyata Allah telah mentakdirkan istrinya Firaun tidak bisa punya anak. Begitu dia melihat Nabi Musa si kecil, dia tahu dari Bani Israel, jatuh rasa cintanya kepada Musa yang kecil tersebut. Maka dia ingin melihara Musa. Firaun yang tadinya ingin membunuh anak-anak harus tunduk kepada istrinya. Kita tahu bagaimana suami sering tunduk kepada istrinya. Firaun saja tunduk kepada istrinya. Akhirnya apa? Sang anak dipelihara di Musa kecil, yang masih kecil alaihissalam, dipelihara di istana Firaun. Lihatlah anugerah yang luar biasa. Kalau seandainya Nabi Musa disembunyikan oleh ibunya dan berhasil selamat dari kejaran Firaun, maka dia akan hidup dengan susah payah, dengan kondisi miskin di mana di perkampungan Bani Israel. Namun Allah menghendaki Nabi Musa hidup di istana Firaun, bahkan menjadi anak angkat Firaun. Kemudian akhirnya setelah itu, karena sayangnya istri Firaun begitu sayang kepada Nabi Musa yang kecil, akhirnya dia pun menawarkan kepada ibu-ibu untuk bisa menyusui Nabi Musa. Ternyata semua susuan ditolak oleh Nabi Musa. Nabi Musa tidak mau, si kecil Musa tidak bisa menerima sembarang susuan. Tidak ada yang dia sukai. Sampai akhirnya datanglah ibunya. Ibunya yang bisa menyusui Nabi Musa alaihissalam. Ternyata ada seorang ibu yang cocok bisa menyusui Nabi Musa. Akhirnya ibunya Nabi Musa pun alaihissalam dipindahkan tinggal di kerajaan untuk merawat Nabi Musa alaihissalam. Lihatlah bagaimana kenikmatan yang luar biasa. Ibunya akhirnya kata Allah, "Faraja'naka ila ummika kai taqarra 'ainuha wa la tahzan." Kami kembalikan engkau wahai Musa kepada ibumu agar dia senang dan tidak bersedih. Allah yang mengatur itu semua. Akhirnya ibunya pun tinggal di kerajaan Fir'aun, mengurus anaknya sendiri Nabi Musa alaihissalam, bahkan digaji oleh Fir'aun. Luar biasa, ini adalah anugerah yang Allah berikan kepada Nabi Musa dan kepada ibunya Nabi Musa dalam bentuk musibah-musibah. Oleh karenanya para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita terkena musibah, jika kita sudah berusaha dan berdoa ternyata ada suatu hal yang membuyarkan cita-cita kita, tidak sesuai dengan keinginan kita, maka yakinlah bahwa di balik segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Terkadang hikmah tersebut Allah buka seketika itu pula. Terkadang hikmah tersebut Allah buka setelah bertahun-tahun. Terkadang hikmah tersebut tersembunyikan, tidak ada yang tahu. Hanya Allah akan tampakkan di akhirat kelak. Allah menghendaki kebaikan bagi hamba-hambanya. Dan di akhir dari apa yang ingin saya sampaikan ini, ada suatu ilustrasi yang disebutkan dalam sebagian kisah. Ya, hanya sekedar ilustrasi, kita tidak tahu tentang kebenaran kisah ini, tentang seorang raja dengan seorang menteri. Ya. Menterinya ini senantiasa berkata, "Al khair khiratullah," bahwa yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Setiap ada orang terkena musibah, maka dia pun mendatangi orang tersebut dan menasihati dengan mengatakan, "Yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala." Suatu saat sang raja yang terkena musibah, sang raja jarinya terpotong, terputus. Maka datanglah sang menteri dengan penuh semangat mengatakan, "Wahai sang raja, yang terbaik adalah pilihan Allah. Jarimu putus itu yang terbaik." Maka sang raja pun tersinggung dan marah. Dia mengatakan, "Jari saya putus yang terbaik, penjarakan orang ini." Akhirnya sang menteri pun dipenjarakan. Tatkala sang menteri dipenjara, dengan mudah dia berkata, "Al khair khiratullah," yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata benar. Suatu saat sang raja pun keluar bersama anak buahnya dalam rangka berburu atau suatu keperluan. Akhirnya mereka terjebak pergi ke tempat yang jauh. Akhirnya mereka ditangkap oleh orang-orang penyembah dewa atau penyembah roh. Kemudian ditangkaplah mereka dan disembelih mereka satu persatu untuk tumbal bagi Tuhan mereka. Disembelih satu persatu anak buah sang raja. Tatkala tiba untuk menyembelih sang raja, mereka dapati sang raja ternyata jarinya putus. Ternyata raja seorang yang cacat. Sehingga mereka mengatakan, orang yang cacat tidak pantas untuk diserahkan bagi dewa kita. Akhirnya dibebaskanlah sang raja. Tatkala itu sang raja pun sadar, ternyata apa yang dikatakan sang menteri betul. Jarinya putus ini ternyata merupakan kebahagiaan, merupakan anugerah, sehingga dia tidak jadi dibunuh oleh mereka. Akhirnya dia pun pulang dengan begitu semangat, kemudian membebaskan sang menteri dan mengatakan, benar perkataanmu, yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala, saya selamat dari cengkeraman mereka. Namun saya ingin bertanya, kenapa waktu engkau di penjara engkau berkata yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala? Apa kebaikan yang kau alami dalam penjara? Kata sang menteri, seandainya saya tidak di penjara, maka saya pun akan berburu dengan engkau dan saya akan ditangkap oleh mereka dan saya akan disembelih oleh mereka. Oleh karena saya di penjara adalah yang terbaik. Demikianlah para pemirsa, semoga kita senantiasa berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berusaha dan berdoa, yakinlah bahwasanya segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala, segala keputusan Allah adalah yang terbaik. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.

0: Ito.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, sudahkah Anda beramal hari ini? Sungguh, ini adalah hari yang kita miliki. Hari ini adalah hari yang kita miliki. Esok belum tentu kita memiliki. Adapun masa-masa ataupun hari-hari yang sudah berlalu, tidak dapat kita putar kembali. Satu pepatah mengatakan, "Ma fata hulmun wal mu'ammalu ghaibun, walakas sa'atul lati anta fiha." Apa yang sudah berlalu, tinggallah kenangan. Sementara asa dan cita-cita masih dalam impian. Namun manfaatkanlah waktu yang ada pada dirimu sekarang. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat, yaitu nikmat kelapangan waktu. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita satu kesempatan untuk beramal saleh pada hari ini. Maka jangan tunda-tunda sampai hari esok. Bersegeralah kita menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bersegeralah kita menuju jannah yang luasnya seluas langit dan bumi. Wasariu ila magfirati min rabbikum wa jannah arduha as-samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Bersegeralah, berlomba-lombalah, cepatlah untuk meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka ciri orang yang bertakwa adalah benar-benar memanfaatkan waktunya, tidak menyia-nyiakan kesempatan, tidak menyia-nyiakan waktu yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepadanya. Sungguh, jadilah manusia pada hari ini. Karena esok belum tentu kita menjadi manusia, mungkin kita sudah menjadi bangkai ataupun mayat. Tidak ada kesempatan bagi kita untuk beramal saleh. Maka jangan tunda-tunda amal saleh. Ketahuilah bahwa taswif itu adalah penyakit yang berasal dari syaitan. Syaitan menghembuskan was-was ke dalam hati manusia untuk selalu dan senantiasa bertaswif, yaitu mengatakan saufa dan saufa, nanti dan nanti. Ya, sementara esok belum tentu kita miliki. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, "Idza asbahta falatantadhiril masa, wa idza amsayta falatantadhiris sabah." Jika kamu mendapati pagi hari, maka jangan tunggu sore hari. Dan jika kamu mendapati sore hari, jangan tunggu sampai pagi hari. Wa khudz min sihatika qabla maradik, wa khudz min hayatika qabla mautik. Ambillah, pergunakanlah masa-masa sehatmu sebelum datang masa-masa sakit. Dan pergunakanlah masa hidupmu sebelum datang ajal kematian. Sungguh, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita satu kesempatan yang sangat berharga untuk beramal saleh. Pagi hari kita bangun, matahari terbit, kita membuka mata kita, Allah Subhanahu wa taala masih berkenan mengembalikan ruh kita ke jasad kita. Kita pun mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kematian kami dan kepadanya lah kami kembalikan. Maka hendaklah nikmat kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dapat kita manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan menunda-nunda amal saleh. Berlomba-lombalah untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala, karena untuk urusan masuk surga kita tidak boleh berlambat-lambat. Kita harus berlomba-lomba. Kalau ada orang yang mengajak kita berlomba-lomba dalam urusan dunia, ajaklah dia berlomba-lomba dalam urusan akhirat. Dalam urusan akhirat kita, kita harus melihat orang-orang yang di atas kita agar timbul semangat, muncul semangat, tumbuh semangat pada diri kita untuk berlomba-lomba, untuk menyamainya, bahkan untuk lebih darinya. Adapun untuk urusan-urusan dunia, maka lihatlah kepada orang-orang yang di bawah kamu supaya kamu dapat mensyukuri, merasakan betapa besar nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada dirimu. Ya, nikmat Allah Subhanahu wa taala yang besar kepada dirimu. Coba lihat, di sana masih banyak orang-orang yang tergeletak sakit, sementara Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan, Di sana banyak orang-orang yang miskin tidak dapat makan, sementara kita dapat mencicipi makanan. Nah, ini merupakan satu nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka dalam urusan-urusan dunia, lihat orang-orang yang di bawah kita agar tumbuh muncul rasa syukur pada diri kita, mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak sekali, yang kalau kita hitung niscaya tidak akan terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu mencoba menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kamu tidak akan dapat untuk menghitungnya. Maka jadilah manusia pada hari ini. Segeralah hari ini kita beramal. Kita mengerjakan salat dengan khusyuk. Kita bersedekah, mengeluarkan sebahagian dari harta kita. Jangan tunda-tunda esok. Jangan tunda-tunda hari esok, karena hari esok belum tentu kita miliki dan belum tentu kita mendapati hari esok. Maka pergunakanlah masa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pada hari ini. Banyak orang-orang yang misalnya menunda sedekah. Dia berniat sedekah, namun dia mengatakan, "Wah, besok. Besok saya akan bersedekah." Ternyata ketika tiba hari esok, niat dan keinginan untuk bersedekah itu tidak seperti kemarin. Ya. Ternyata dia punya kepentingan lain, dia punya rencana lain, ya, dia punya cita-cita lain, sehingga terabaikanlah, teralihkanlah niat untuk bersedekah itu, dan tidak jadi dia lakukan, tidak jadi dia keluarkan sedekahnya. Nah, demikian, ya, karena banyak sekali hal-hal yang akan mengganggu hati kita, yang membuat kita beralih, ya, dari satu perkara kepada perkara yang lainnya. Demikianlah hati manusia, senantiasa dibolak-balikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qulubu bani Adam baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Hati anak Adam itu di antara dua jari dari jari-jari Allah Subhanahu wa taala, dibolak-balikkan oleh Allah Subhanahu wa taala menurut kehendaknya. Maka apabila kita punya keinginan untuk beramal saleh pada hari ini, maka segeralah beramal saleh. Kalau kita punya niat untuk bersedekah pada hari ini, segeralah bersedekah. Kalau kita ingin berbuat kebaikan pada hari ini, membantu saudara kita, meringankan bebannya, lakukanlah pada hari ini. Jangan tunda, jangan tunggu hari esok, karena hari esok belum tentu menjadi milik kita. Belum tentu menjadi milik kita. Seorang hamba mukmin yang mengerti bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa saja mencabut nyawanya, dapat saja mengambil jiwanya, ruhnya kapan saja, maka tentunya dia tidak akan berleha-leha, dia tidak akan bersantai ria, dia akan bersegera, ya, dia akan berupaya, berusaha mengejar rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah kita hidup, ya, di antara dua masa, masa lalu dan masa yang akan datang. Masa lalu tidak dapat kita putar kembali, sementara masa yang akan datang tidak dapat kita tarik. Ya, dan kita bisa mengisi, ya, ketiga masa ini. Masa lalu kita bisa isi dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan benar-benar bertaubat, taubatan nasuha, itulah cara mengisi masa lalu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, illa man taba wa amana wa amila amalan shaliha fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Dan barang siapa yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mengiringi taubatnya dengan iman dan amal saleh, maka merekalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ganti. Allah ganti keburukan-keburukan, dosa-dosa mereka menjadi pahala, menjadi kebaikan. Allah Subhanahu wa taala mengganti dosa-dosa mereka, keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan dan pahala. Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini mengatakan ada dua tafsiran di dalam ayat ini. Yang pertama adalah Allah mengganti amal-amal buruknya menjadi amal-amal saleh. Kalau dulu dia mencuri, dia merampas harta orang lain, kemudian setelah dia bertobat, dia rajin bersedekah. Kalau dulu dia bermalas-malasan mengerjakan salat, maka setelah dia bertobat, dia serius dan sungguh-sungguh melaksanakan salat dengan khusyuk. Kalau dulu dia mengabaikan hak-hak orang tuanya, dia durhaka, dia kasar kepada orang tuanya, maka setelah bertobat, dia menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi Allah ganti perbuatan-perbuatan buruknya menjadi perbuatan-perbuatan yang baik. Allah ganti perbuatan-perbuatan buruknya menjadi perbuatan-perbuatan yang baik. Tafsiran yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala akan merubah, akan mengganti dosa-dosanya, tabungan dosanya menjadi tabungan pahala. Tabungan dosanya menjadi tabungan pahala. Nah, itulah cara kita mengisi masa lalu, yaitu dengan bertaubat, taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertaubatlah kamu seluruhnya, wahai orang-orang yang beriman, kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubatan nasuha, taubat yang sungguh-sungguh. Itulah cara kita mengisi masa lalu kita. Adapun masa yang akan datang, kita isi dengan berazam untuk tidak kembali melakukan perbuatan dosa dan maksiat tersebut. Kita sungguh-sungguh menghentikan diri dari perbuatan dosa itu. Dan yang lebih berat dalam mengisi dan memanfaatkan waktu sekarang ini, waktu yang ada sekarang ini, memanfaatkan waktu untuk beramal soleh pada hari ini, itulah yang sangat berat. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullun nasi yaghdu, setiap manusia yaghdu, keluar melanjutkan perjalanan hidupnya. Faba'un nafsahu, ada ya faba'un nafsahu, ia mempertaruhkan jiwa raganya. Famu'tikuha wa mubikuha, ada yang membebaskan dirinya dari cengkeraman dan belenggu setan, dan ada pula yang melemparkan dirinya kepada kebinasaan. Famu bikuha, mencelakakan dan membinasakan dirinya sendiri. Nah, demikianlah setiap manusia melanjutkan perjalanannya. Ya, faman syaa minkum ayataqaddama aw yata'akhkhar. Ya, barang siapa yang ingin di antara kamu untuk maju atau mundur. Kehidupan tidak berhenti, terus berjalan. Hanya saja pilihan ada pada tangan kita, ada di tangan kita. Apakah kita ingin maju atau ingin mundur? Allah Subhanahu wa taala telah membeli, ya, dari diri-diri orang-orang yang beriman jiwa dan harta mereka dengan surga. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah Subhanahu wa taala telah membeli, ya, orang-orang yang beriman dengan diri-diri mereka dan harta-harta mereka dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwasanya surga Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah mahal. Surga Allah itu mahal, tidak akan bisa terbeli dengan amal ibadah yang kita kumpulkan, bahkan dengan amal ibadah Nabi sekalipun. Nabi tidak dapat membeli surga dengan amal ibadahnya. Maka dari itu, hendaknya kita bisa menjadi orang-orang yang membebaskan diri kita dari api neraka dan meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Beramallah pada hari ini. Jika kamu mendapati pagi hari, jangan tunggu esok hari. Jika engkau mendapati sore hari, jangan tunggu pagi hari. Segeralah beramal, jangan tunda-tunda beramal. Sungguh, waktu ini adalah kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Waktu adalah suatu nikmat yang sangat berharga. Sungguh celaka dan binasalah, merugilah orang-orang yang menyia-nyiakan waktunya. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Sungguh demi masa manusia itu berada di atas kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Lalu saling bernasihat, saling berwasiat di atas kebenaran dan saling berwasiat di atas kesabaran. Demikianlah para pemirsa yang berbahagia. Coba tanya kepada diri kita, apa yang sudah kita lakukan pada hari ini? Amal saleh apa yang sudah kita lakukan pada hari ini? Apakah hari ini, hari kita pada hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin? Lalu teruslah berusaha, ihris ala ma yanfa'uk. Berusahalah untuk meraih apa-apa yang bermanfaat bagi diri kita. Ya, jadilah manusia yang terbaik bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Demikianlah, mudah-mudahan pesan yang singkat ini menggugah perasaan kita semua, hati kita semua, dan mendorong kita untuk segera dan berlomba-lomba untuk beramal soleh, meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan kita semua menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan jadikan kita hamba-hamba yang beruntung, hamba-hamba yang berbahagia, mendapatkan kebaikan di dunia dan kebahagiaan nantinya di akhirat. Demikianlah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
0: Bagaimana bisa dijadikan muslim kok islami sedangkan dia diharamkan?
3: La yastahillanna aqwamun min ummati al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif.
0: Sungguh akan benar-benar ada dari umatku orang-orang yang menghalalkan
4: zina, menghalalkan bir, menghalalkan kain sutra bagi lelaki dan menghalalkan alat-alat musik.
3: Alat musik haram dan semua yang mirip dengan musik haram.
4: Oleh karenanya para ulama ijma bahwasanya musik hukumnya haram, dan ini pendapat empat mazhab. Dan termasuk ulama yang keras dalam hal ini adalah Imam Syafi'i rahimahullahu taala yang keras mengharamkan musik.
0: Alat-alat musik dan nyanyian memabukkan jiwa, lebih memabukkan dibandingkan cangkir-cangkir yang terisi dengan minuman-minuman keras.
5: Satu gelas minuman dan satu biduan itu lebih dahsyat menghancurkan umat Islam daripada alfu mitfah, 1000 meriam.
0: Rasulullah SAW menggandengkan alat-alat musik dengan dosa-dosa besar. Dan apabila digandengkan dengan sesuatu, menunjukkan kepada hukumnya sama-sama. Kebanyakan dalil seperti itu.
6: Bahwasanya bermain musik, mendengar musik, ini semua termasuk dosa besar.
3: Sekali lagi, ma'azif itu adalah alat-alat musik.
4: Kenyataannya musik adalah melalaikan.
7: Musik membuat orang lalai, jamaah.
3: Tapi ketika seseorang sudah lebih asyik dengan musik, dia akan berpaling dari Al-Qur'an.

0: mu'min.
1: Di antara manusia ada yang membeli perkataan yang sia-sia untuk menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Baca buku tafsir manapun akan disebutkan perkataan Ibnu Mas'ud. Dia bersumpah yang bahwasanya yang dimaksud adalah nyanyian yang menyesatkan orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala.
0: Kalau seandainya mendekatkan diri kepada Allah bisa dengan musik, maka yang pertama kali mengerjakannya adalah siapa? Sayyidul Khalq, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Dan barang siapa yang berusaha beribadah dengan alat musik atau berdakwah dengan alat musik, ya, maka dia telah meniru-niru orang-orang Nasrani. Dan Rasulullah SAW mengatakan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa meniru satu kaum, termasuk dari golongan tersebut. Orang-orang Nasranilah yang beribadah dengan menggunakan apa? Alat-alat musik.
0: Mendekatkan diri kepada Allah tidak akan pernah dengan sesuatu yang batil. Enggak pernah. Tidak akan pernah dekat kepada Allah. Dan itu yakin.
2: Biasakan baca Quran. Nikmati Al-Quran. Musik manapun tidak akan ada yang bisa mengalahkan Al-Quran.
3: Musik manapun tidak akan ada yang bisa mengalahkan Al-Quran.
4: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
6: an Abi Musa radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
7: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berjilbab?
1: Untukmu ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada gemerlapnya dunia, kemilaunya harta, atau kepada ketampanan seorang pria? Walaupun kau harus membuka hijabmu untuk mendapatkan semua yang kau inginkan, maka kehinaan yang akan kau dapatkan.
0: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berhijab?
1: Untukmu ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada kemuliaan jiwa, kepada keridhaan sang pencipta, atau mulianya menjadi bidadari syurga? Walaupun hinaan dan cacian yang harus kau terima demi untuk menjaga hijab yang telah disyariatkan oleh agama, maka kebahagiaan yang akan kau dapatkan. Katakan tidak pada gemerlapnya dunia jika hijabmu harus terlepas karenanya. Katakan tidak pada kemilaunya harta jika hijabmu harus menjadi tebusannya, karena hijabmu adalah benteng kemuliaan diri.
0: Bahwasanya yang menyuruh untuk berjilbab, yang menyuruh untuk berbusana muslimah, yang menyuruh Allah dan Rasulnya, dan konsekuensi kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang muslimah, wajib kita untuk taat kepada Allah SWT. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Al-Quran memerintahkan untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita.

Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu, dan wanita-wanita kaum muslimin, agar mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah yang menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab. Setiap wanita tidak ada uzur untuk tidak memakai busana muslimah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Asy'abi Amir bin Syarahil berkata, menjadi tetangga yang baik itu bukan hanya sekedar tidak mengganggu tetangga, namun bersabar dengan gangguan dan tindakan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh tetangga.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Dalam kehidupan rumah tangga kita akan mendapati dalam contoh salafun salih, kisah-kisah percintaan yang menggugah, kesetiaan yang menggugah dalam berumah tangga. Datanglah Abul As bin Rabi' menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia meminta agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudi kiranya menikahkan putrinya Zainab. Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, tunggu sebentar, saya akan tanya kepada Zainab. Karena dalam Islam, seorang perempuan berhak menentukan siapa yang dia senangi, siapa yang tidak dia senangi. Dalam Islam, tidak boleh seorang perempuan dipaksakan menikah dengan orang yang tidak dia cintai. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi putrinya Zainab. Wahai Zainab putriku, sungguh Abul As bin Rabi' dia datang meminta dirimu kalaulah kiranya sudi menjadi istrinya. Zainab terdiam. Maka Rasulullah paham Zainab ridha jikalau Abul As bin Rabi' yang merupakan anak daripada bibinya menjadi suaminya. Karena dalam Islam seorang perempuan perawan begitu malu yang begitu besar meliputi dirinya, sehingga terkadang untuk mengatakan setuju pun dia tidak berani, dia hanya terdiam. Karena itulah Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam mengatakan wa idnuha sumatuha, ketika dia diam menunjukkan dia ridha. Terjadilah pernikahan. Hari berganti dengan bulan. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusia 40 tahun, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengutus nabinya yang mulia alaihi salatu wassalam menjadi nabi. Kemudian tak beberapa saat setelah itu Allah angkat nabi kita menjadi rasul dengan firmannya wa andir ashirotakal aqrabin, hendaklah kau beritakan keislaman ini kepada kerabat-kerabat dekatmu. Mulailah Rasulullah SAW mendakwakan Islam kepada keluarga-keluarga terdekat. Islamlah Khadijah istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masuk pula ke dalam Islam putri-putrinya Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah. Masuk Islam pula Ali bin Abi Talib. Masuk Islam pula Zaid, Zaid bin Harithah. Kemudian tatkala Islam telah tersebar di kalangan kerabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka datanglah Zainab menemui suaminya Abul As. Dia katakan, wahai suamiku tercinta, sungguh aku inginkan bagimu kebaikan. Dan ketika Islam ini tersebar di kalangan kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abul As jauh di luar kota karena dia seorang pedagang. Dia membawa harta benda dagangan milik orang-orang Quraisy. Maka tatkala Islam ini dipeluk oleh kerabat-kerabat Rasulullah, Abul As datang dari jauh. Dan dia begitu terkejutnya mendengar berita tentang keislaman kerabat-kerabat Rasulullah. Betapa kagetnya dia ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat sebagai rasul. Maka berkatalah istrinya, wahai suamiku yang tercinta, aku inginkan untukmu kebaikan sebagaimana yang kurasakan. Islamlah. Sungguh ayahku telah mendapatkan wahyu dari langit. Dan ayahku bukanlah seorang pendusta. Maka mengetahui dia seorang jujur, tidak akan mungkin dia berani berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala, karena dia tidak pernah berdusta kepada manusia. Apa kata Abul As? Kenapa kau tidak izin kepadaku? Kemudian dia tinggalkan istrinya dan dia enggan masuk Islam. Subhanallah. Tetapi walaupun demikian, kehidupan rumah tangga mereka tetap berjalan sebagaimana biasa. Karena ketika itu Allah Subhanahu wa taala belum perintahkan untuk berpisah suami istri yang suaminya musyrik dan istrinya muslimah. Dan ini berjalan. Subhanallah. 20 tahun dia menikah dengan Zainab radhiyallahu tabaraka taala anha dalam kekufuran. Datanglah masanya hijrah. Rasulullah perintahkan orang-orang beriman untuk pergi hijrah, meninggalkan kota Mekah, Darul Harbi, di mana orang-orang beriman di sana disakiti, dizalimi, harta mereka dirampok, dirampas. Ketika itu datanglah putrinya Zainab radhiyallahu anha wardaha. Wahai Rasulullah, wahai ayahanda, apakah sudi kiranya ayahanda membiarkan saya di sini bersama suami saya Abu al-As bin Rabi', saya ingin mengurusnya. Ketika itu berangkatlah yang pergi hijrah, yang mampu pergi hijrah berangkat, meninggalkan kota Mekah menuju Madinah. Adapun Rasulullah SAW telah mengizinkan Zainab untuk menemani suaminya, yang ketika itu Abu al-As belum juga masuk Islam. Subhanallah. Dan senantiasa Zainab berupaya mengajak suaminya untuk mengikuti keislaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun, yang namanya hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sedahsyat apapun keinginan hati Zainab agar suaminya pindah agama, memeluk agama fitrah, agama Islam. Apa kata Abu al-As bin Rabi'? Dia mengatakan, "Sungguh aku tidak mau masuk Islam karena aku khawatir orang-orang Mekah mengatakan Abu al-As masuk Islam disebabkan karena istrinya, karena patuh kepada istrinya. Aku tidak ingin dikatakan orang oleh orang-orang kafir dia kembali, dia kufur kepada agama nenek moyangnya gara-gara mati istrinya. Tidak, saya tidak akan masuk Islam." Allahu Akbar. Namun Zainab tetap sabar terhadap suaminya. Mereka masih bersama-sama sehingga datanglah masa perang Badar Al-Kubra. Terpaksa sebagian daripada orang-orang ahlu Makkah yang mereka tidak ingin memerangi kaum muslimin, dipaksa oleh orang-orang kafir Mekah berangkat memerangi kaum muslimin. Terjadilah perang Badar Kubra. 300 sekian pasukan kaum muslimin berhadapan dengan 1000 orang daripada orang-orang Quraisy dengan tokoh-tokohnya lengkap dengan peralatan perangnya. Berangkatlah sebagian orang-orang dipaksa untuk berperang padahal mereka tidak ingin memerangi kaum muslimin. Berangkatlah Abbas bin Abu Talib. Di antara mereka berangkatlah Abu As bin Rabi'. Sungguh khawatir Zainab kalau-kalau suaminya terbunuh. Dan sungguh khawatir Zainab kalau-kalau ayahnya terbunuh. Andai kata suaminya terbunuh, dia menjadi janda. Andai kata ayahnya terbunuh, dia tidak pernah memikirkan bagaimana jadinya Islam. Allahu Akbar. Peperangan Badar pun usai. Akhirnya dengan kemenangan kaum muslimin atas izin Allah Subhanahu wa taala, terbunuhlah 70 orang-orang kafir Quraisy, kepala-kepala kesyirikan, Abu Jahal dan semisalnya, terbunuh. Dan tertawanlah 70 orang. Dan entar yang tertawan adalah suami Zainab, putri Rasulullah Abu al-As. Maka kebijakan Rasulullah dan para sahabat setelah mereka sepakati agar setiap tawanan-tawanan boleh ditebus agar menjadi bantuan bagi kaum muslimin untuk menghadapi peperangan selanjutnya. Maka berbondong-bondong datanglah orang-orang Quraisy menebus tawanan-tawanan perang mereka. Adapun Abu al-As, Allahu Akbar, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tertawan. Maka ketika itu salah seorang daripada saudara kandung Abu al-As datang membawa kalung milik Zainab, yang wallahi kalung ini adalah merupakan kalung milik ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha wardaha, yang diberikan kepada Zainab ketika Zainab menikah, menghiasi lehernya. Tatkala Rasulullah melihat berbagai macam ragam bentuk harta-harta sebagai tebusan, ada emas, ada perak. Di tengah-tengah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan benda-benda tersebut, dia melihat ada seuntai rantai. Betapa kagetnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena rantai ini bukan sembarang rantai, dialah rantai kenangan. Kenangan Rasulullah ketika beristri Khadijah, dan sungguh rantai ini mengingatkan Rasulullah kepada Khadijah. Alangkah sedihnya Rasulullah seandainya rantai ini menjadi jaminan, yakni yang dengannya ditebus Abu al-As. Betapa sedihnya Rasulullah. Maka dia katakan kepada kaum muslimin, wahai kaum muslimin, ku kembalikan kepada kalian, kalaulah kalian izin, sudilah kiranya Abu al-As dibebaskan tanpa harus dengan membeli kebebasannya dengan rantai ini. Wallahi ini adalah merupakan rantai milik Khadijah istriku yang diberikannya kepada Zainab, dan Zainab menebus suaminya dengan rantai ini. dengan kerelaan, keikhlasan, keinginan kaum muslimin mencari ridha Rasulullah SAW, dibebaskanlah Abul As tanpa mengambil apapun berupa tebusan. Dikembalikan kalung tersebut kepada Zainab putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan terus bergulir dan Abul As belum juga mendapatkan hidayah. Subhanallah. Maka datanglah ketika itu yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membisikkan ke telinga Abul As. Dia katakan, "Wahai Abul As, aku ingin membisikkan kepadamu suatu perkara. Mohon kau dengarkan." Kata Rasulullah, "Wahai Abul As, aku tidak pernah mengetahui kau seorang yang berkhianat. Aku mohon kepadamu, tolong kau kirimkan kemari Zainab. Sungguh Allah SWT telah mengharamkan kalian untuk bercampur dengan dua agama yang berbeda." Maka Abul As mengatakan, "Baik ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik wahai mertuaku." Kemudian Abul As pulang ke Madinah. Kemudian Abul As kembali ke Mekah. Setibanya Abul As di Mekah, dia katakan, "Wahai Zainab, sungguh kita akan berpisah. Kenapa wahai suamiku? Sesungguhnya ayahmu memerintahkan agar engkau dihantarkan ke kota Madinah, agar engkau berhijrah. Sesungguhnya Allah SWT telah mengharamkan kita untuk bercampur bersama." Akhirnya Zainab pun diantarkan ke kota Madinah. Berpisahlah antara kedua kekasih ini. Sungguh berat perpisahan antara dua kekasih yang telah terpatri kecintaan mereka dalam hati mereka. Berangkatlah Zainab ke kota Madinah, berpisah dengan suaminya. Sungguh 6 tahun penantian, berbagai macam bentuk lamaran-lamaran datang ingin menikahi Zainab. Dia tidak sudi menerima lamaran tersebut. Dia berharap seandainya suaminya kembali Islam, andai kata suaminya masuk ke dalam Islam. Dia berharap kalaulah suaminya, kalaulah Abul As masuk Islam dan kembali menjemputnya, kembali menjadikan dirinya sebagai istri. Subhanallah. Setelah 6 tahun, datang masanya Abul As pergi menghantarkan dan membeli berbagai macam ragam perniagaan orang-orang Quraisy. Ketika pulang, Abul As bin Rabi' mendapati para sahabat-sahabat Rasulullah sedang mengintainya. Maka seketika kaum muslimin mengejar Abul As dengan perbendaharaan harta milik orang-orang Quraisy. Abul As pun ketika itu lari. Dia bersembunyi. Dia bertanya, "Mana rumah Zainab?" Dia pun masuk ke rumah Zainab. Zainab kaget mendapatkan kedatangan Abul As. Bertanya, "Zainab, apakah engkau telah Islam?" Dia katakan, "Tidak. Aku datang kemari menyembunyikan diri. Sungguh kaum muslimin telah mengambil harta milik orang Quraisy. Tolong mohon kepadamu, wahai Zainab, amankan diriku." Tepat pada pagi hari, usai subuh, maka dari arah Hijab berkata Zainab dengan sekeras-kerasnya, "Wahai kaum muslimin, sungguh saya telah memberikan jaminan keselamatan kepada Abul As, maka dia jangan diganggu." Kata Rasulullah, "Wahai kaum muslimin, kalian mendengar suaranya?" Mereka mengatakan, "Ya ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Kita wajib memberikan bagi Abul As jaminan keselamatan." Subhanallah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada orang-orang Quraisy, kalaulah meminta kepada kaum muslimin, para sahabat, kalaulah akan sudi mengembalikan semua harta perbendaharaan milik orang-orang Quraisy ini agar diantarkan ke Madinah, lakukan. Tapi tidak saya paksa. Untuk mencari keridhaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kaum muslimin mengembalikan semua harta yang mereka ambil daripada Abul As. Kemudian Abul As pun berangkat ke kota Madinah dan dia hantarkan semua milik orang-orang Quraisy kepada pemilik-pemiliknya. Setelah semuanya kembali kepada pemiliknya, berkata Abul As, "Wahai orang-orang Quraisy, ada yang kurang? Apakah harta kalian ada yang tertinggal?" Mereka mengatakan, "Tidak, sungguhnya engkau seorang yang jujur. Sebaik-baik orang adalah engkau. Saksikanlah wahai Quraisy, saat ini saya telah bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya mengimani Muhammad dan saya akan datang kepadanya berhijrah. Allahu Akbar." Maka dia pun berangkat ke kota Madinah. Kemudian dia pun berikrar syahadat di hadapan Rasulullah dan dia pun masuk Islam. Rasulullah mengembalikan pernikahan mereka sebagaimana biasa dan mereka hidup sebagaimana seorang suami istri. Sungguh betapa bahagianya Zainab ketika melihat keislaman Abul As. 1 tahun setelah itu Abul As mendapati Zainab radhiyallahu anha meninggal. Betapa sedihnya Abul As tatkala istrinya meninggal dan dia mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, alangkah yakni pahitnya hidup kurasakan tanpa Zainab." Dan sungguh setelah itu setelah Zainab meninggal 1 tahun, Abul As pun meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh ini merupakan kisah cinta sejati antara dua manusia, subhanallah, yang menyatukan mereka. Dan hendaklah kita berupaya menjadikan rumah tangga kita seluruhnya bagikan kisah-kisah yang kita dengarkan, kisah yang abadi, percintaan yang abadi, sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semua. Wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
3: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran.
2: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan dan entah yang dilihat apa. Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla? Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa kita? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya gak mau diganggu keasikannya main HP. Wah, ini parah sekali. Jadi anak rewel, minta main bareng siapa? Bapaknya ibunya. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Gak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu. Ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
0: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam.
6: An Abi Musa radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mithlu ma ba'athani Allah bihi min al-huda wal-'ilm كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به متفق عليه.
7: Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagaikan hujan lebat yang mengenai tanah. Maka tanah yang baik itu yang bisa menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Di antaranya, juga ada tanah yang dapat menampung air, namun tidak menyerap ke dalamnya. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya, dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya. Di antaranya juga, ada tanah yang tidak bisa menampung air dan tidak bisa menyerapnya. Itulah perumpamaan yang faqih di dalam agama Allah dan bermanfaat baginya apa yang Allah utus berupa ilmu dan hidayah. Maka ia pun berilmu dan mengajarkan ilmunya. Dan tanah kedua adalah perumpamaan orang yang tidak mengamalkan ilmu. Dan tanah ketiga adalah perumpamaan orang yang tidak mau menerima hidayah Allah yang aku bawa. Muttafaqun alaih.
4: Tak ada gading yang tak retak.

istrimu bukan bidadari dan kamu bukan malaikat. Engkau memiliki kekurangan sebagaimana istrimu memiliki kekurangan. Maklumilah dia.

Rahim. Kalau ada perihal perilaku-perilaku yang kita tidak sukai dari istri kita, yang namanya dia manusia, maka ingat, dia memiliki kebaikan-kebaikan yang membuat kita sejuk hatinya, tenteram berada di rumah itu. Lihatlah kepada isinya, jangan melihat kepada kesalahannya saja.

0: داخلين.
1: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, "Uritu an-nar." Ditampakkan kepada aku neraka. Fa idza aktsaru ahliha an-nisa yakfurna. Ternyata kebanyakan penghuni neraka, kata Nabi, itu wanita. Mereka kufur, kata Nabi. Maka sahabat bingung. Apakah yakfurna billah, mereka itu kufur kepada Allah? Tidak. Mereka yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan. Kebanyakan wanita itu mengingkari atau tidak bersyukur kepada suaminya. Maafkan bila aku terus mencintaimu, tapi bisakah kau menghentikan badai? Aku tak bisa. Aku bahkan tak kuasa memendung gemuruh di hatiku sendiri. Aku ingin bersamamu selamanya.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, menyembunyikan kesulitan-kesulitan itu adalah termasuk menutupi rahasia, karena dengan menampakkannya akan membuat senang orang yang membenci dan akan membuat sedih orang-orang yang mencintai.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwana fi din azanallahu wa iyyakum. Bila muncul satu pertanyaan yang datang kepada kita tentang di manakah tempat di mana kita dapati berbagai macam perilaku manusia numplek di situ, berkumpul di situ, maka kita mungkin bisa mengatakan salah satu tempatnya adalah di jalan raya. Betul, kita yang barangkali sering berada di jalan raya dengan berbagai macam pemandangan yang ada, betul kita dapati banyak manusia dengan berbagai macam ragam perilaku dan keadaan mereka yang menampilkan hal-hal yang bisa jadi sejalan dengan apa yang kita sukai atau bisa jadi sebaliknya jauh dari apa yang kita harapkan. Dan di dalam beberapa keadaan kita bertemu, misalnya di jalan raya tersebut kita bertemu dengan banyaknya lampu merah, atau di kesempatan yang lain kita berada di jalan yang sangat padat yang semua orang barangkali ingin berebut satu dengan yang lainnya. Maka bagaimanakah keadaan kita saat itu? Bagaimanakah hati kita di saat itu? Dan sering barangkali dalam kondisi yang menunggu yang terlalu lama ku saking padatnya kendaraan yang ada, kita dapati pendengaran yang luar biasa barangkali mengejutkan kita, yaitu munculnya klakson-klakson mungkin berasal dari kanan, kiri, atau di belakang kita. Berbicara tentang klakson mengklakson, kita barangkali mengetahui bahwa klakson yang ada pada kendaraan kita sendiri itu tetap memiliki manfaat yang besar, oleh karena itulah dia menjadi bagian dari kendaraan kita. Hanya saja seringkali kita pun merasa sangat kesal, kecewa ketika suara klakson itu kita dengar di luar dari kendaraan kita pada saat yang tidak tepat. Di antaranya contohnya, banyak klakson-klakson yang ada pada orang-orang yang ingin mendahului padahal belum gilirannya dia harus mendahului, yang padahal yang dituntut adalah dia harus antri menunggu gilirannya. Alangkah indahnya bila klakson yang memang menjadi bagian dari kendaraan itu penting nilainya, bisa kita gunakan dengan baik. Yaitu kapan? Misal, ketika kita membawa kendaraan kita, lalu kita dapati ada barangkali seseorang yang berada di jalan raya melakukan gerakan-gerakan yang tergesa-gesa. Padahal saat itu kita sudah sangat dekat dengan dirinya. Barangkali dia akan menyeberang seterusnya, maka klakson yang kita hidupkan insya Allah bermanfaat buat dirinya, karena dia merasa diingatkan dari sifat ketergesaannya, sifat kelalaiannya. Begitu juga ketika kita berada di lampu merah misalnya, di saat lampu sudah beranjak akan menuju kepada hijau, dan ternyata memang hijau sudah tiba, ternyata kendaraan di depan kita atau kita berada di kendaraan tersebut, kita sedang berpikir pada suatu hal yang lain di luar dari ya jalan raya tersebut. Akhirnya ada klakson yang kita dengar dari belakang kita dan ternyata bermanfaat buat kita. Kita yang tersadarkan, oh iya sekarang ini saatnya sudah harus jalan. Apakah kemudian kita kecewa, kesal dan marah kepada orang yang mengklaksonkan kita? Jawabannya tidak sama sekali. Kita menjadi tersadarkan, oh iya sekarang lampunya sudah hijau, kita harus jalan. Nah, apa yang kita dapati di jalan raya tersebut dengan klakson yang menjadi pembicaraan kita tadi, sebenarnya itu bisa mewarnai kehidupan kita dalam beragama. Yaitu bagaimana kita tepat dalam memberikan masukan dan nasihat kepada orang lain. Sebagaimana klakson, ketika kita hidupkan klakson tersebut di waktu yang sangat tepat, maka kita dapati orang yang mendengarkannya itu tidak merasa kecewa, bahkan merasa tersadarkan akan kealpaan, kelalaian, dan kelengahannya. Tetapi ya, bila klakson itu digunakan bukan waktu yang tepat, maka barangkali siapapun yang mendengarnya itu akan kesel. Mereka mengatakan, sudah tahu lagi macet kok malah ngelakson. Ya, maka itu bukan waktu yang tepat. Demikian pula ketika kita dapati ada seseorang yang, ya, atau kita misalnya ingin mengingatkan orang lain, yang kita sebut dengan klakson, klakson nasihat. Bila kita itu lahir dari rasa sayang kita, rasa cinta kita, kita berikan dengan waktu yang tepat, insya Allah orang yang mendengar nasihat kita, ya, akan menerima dengan keadaan yang baik, dan bahkan mungkin malah berterima kasih atas nasihat yang kita lakukan. Mengapa? Karena sebagaimana klakson tadi, kita bunyikan, kita keluarkan di waktu dan saat yang tepat, dan dengan cara yang baik pula. Sebaliknya, sebagaimana klakson, ketika itu kita bunyikan di waktu yang tidak tepat, di saat orang tidak membutuhkan suara itu, ya, maka lahirnya adalah

0: Dan akhirnya sebuah nasihat berubah menjadi sebuah perbuatan yang melahirkan mudharat. Padahal nasihat itu adalah bagian dari agama kita. Sebagian ulama bersabda dalam hadis riwayat Muslim, ad-dinu nasihatun. Agama itu adalah nasihat yang mestinya itu melahirkan kebaikan-kebaikan, tetapi ketika kita salah memilih cara, maka keburukan barangkali malah justru yang kita dapatkan. Maka cobalah kita seperti klakson. Berikan klakson yang kita lakukan itu bahwa kita ingin memberikan kebaikan pada orang lain. Demikian pula ketika kita memberikan nasihat, jadikan klakson kita itu klakson rasa cinta kita kepada mereka, karena keinginan kita untuk memberikan kebaikan kepada mereka. Demikianlah ikhwanul fiddin azanallahu wa iyyakum, barangkali sedikit nasihat yang bisa saya sampaikan dan mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan siapapun yang kemudian mendengar hal ini. Doa Allah memberikan kepada kita kebaikan kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.

0: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangbrung Ngajomantara.
1: Qala Rasul
2: Sallallahu alaihi wasallam
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Inna Allah ta'ala yaqulu yawm al-qiyamah أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. رواه مسلم.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Hari ini aku menaungi mereka dalam naunganku, yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim.
4: Umur 40 tahun adalah umur yang seharusnya orang berpikir lebih panjang lah.

0: Begitu cepat waktu berjalan, hingga sisa waktu yang kudapatkan tak terasa tinggal sedikit lagi.
1: Dia berada di persimpangan jalan terakhir. Kalau kau salah pilih jalan, habis. Seakan-akan di depan situ dia jalan ke kanan, jelas menuju ke surga. Jalan ke depan menuju ke neraka. Jalan ke kiri gak tahu, gak jelas. Tapi ada orang yang umur 40 tahun masih bingung mau milih yang mana dia. Sehingga terkadang dia melangkahkan kakinya menuju ke neraka Allah. Na'udzubillahi minan nar.
0: Waktu seolah-olah mengejarku ke garis finish kehidupan ini. Mau tidak mau, aku ditarik olehnya menuju akhir perjalanan hidupku. Lalu, apa yang aku dapatkan selama 40 tahun ini? Begitu banyak maksiat dalam catatan hidupku.
1: Bayangkan, Allah kasih umur sama engkau. Allah kasih rezeki sama engkau. Terus Allah kasih, kau tetap berbuat dosa. 40 tahun Allah kasih kesempatan kepada engkau berbuat dosa.
2: Masa kau gak kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala?

0: Apakah masih ada waktu untukku memulai kembali mengejar keterlambatan diri ini dari ketaatan kepadamu, ya Allah?
1: Hanya Allah yang mampu mengeluarkan kita dari lumuran dosa dan maksiat. Mari kita sama-sama menengadahkan tangan kita ke langit, sembari kita menengadahkan hati kita ke sana. Di sana di atas arsy ada zat yang maha kuasa, maha mampu untuk memberikan kita taufik dan hidayah kepada taubatan nasuha. Hanya dia yang mampu, hanya dia yang bisa, hanya dia yang mengatur. Seriuskan hati kita. Kalau kita serius, dia tidak akan mungkin ingkar janji.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, janganlah mengira bahwa kemiskinan adalah kekurangan kecukupan harta, namun hilangnya ilmu agama itulah salah satu kemiskinan terbesar.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Untaian Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, sudahkah Anda beramal hari ini? Sungguh, ini adalah hari yang kita miliki. Hari ini adalah hari yang kita miliki. Esok belum tentu kita memiliki. Adapun masa-masa ataupun hari-hari yang sudah berlalu, tidak dapat kita putar kembali. Satu pepatah mengatakan, "Ma fata hulmun wal mu'ammalu ghaibun, walakas sa'atul lati anta fiha." Apa yang sudah berlalu, tinggallah kenangan. Sementara asa dan cita-cita masih dalam impian. Namun manfaatkanlah waktu yang ada pada dirimu sekarang. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat, yaitu nikmat kelapangan waktu. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita satu kesempatan untuk beramal saleh pada hari ini. Maka jangan tunda-tunda sampai hari esok. Bersegeralah kita menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bersegeralah kita menuju jannah yang luasnya seluas langit dan bumi. Wasariu ila magfiratim min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Bersegeralah, berlomba-lombalah, cepatlah untuk meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka ciri orang yang bertakwa adalah benar-benar memanfaatkan waktunya, tidak menyia-nyiakan kesempatan, tidak menyia-nyiakan waktu yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepadanya. Sungguh, jadilah manusia pada hari ini. Karena esok belum tentu kita menjadi manusia, mungkin kita sudah menjadi bangkai ataupun mayat. Tidak ada kesempatan bagi kita untuk beramal saleh. Maka jangan tunda-tunda amal saleh. Ketahuilah bahwa taswif itu adalah penyakit yang berasal dari syaitan. Syaitan menghembuskan was-was ke dalam hati manusia untuk selalu dan senantiasa bertaswif, yaitu mengatakan saufa dan saufa, nanti dan nanti. Ya, sementara esok belum tentu kita miliki. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, "Idza asbahta falatantadhiril masa' wa idza amsayta falatantadhiris sabah." Jika kamu mendapati pagi hari, maka jangan tunggu sore hari. Dan jika kamu mendapati sore hari, jangan tunggu sampai pagi hari. Wa khudz min sihhatika qabla maradik, wa khudz min hayatika qabla mautik. Ambillah, pergunakanlah masa-masa sehatmu sebelum datang masa-masa sakit. Dan pergunakanlah masa hidupmu sebelum datang ajal kematian. Sungguh, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita satu kesempatan yang sangat berharga untuk beramal saleh. Pagi hari kita bangun, matahari terbit, kita membuka mata kita, Allah Subhanahu wa taala masih berkenan mengembalikan ruh kita ke jasad kita. Kita pun mengucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kematian kami dan kepadanya lah kami kembalikan. Maka hendaklah nikmat kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dapat kita manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan menunda-nunda amal saleh, berlomba-lombalah untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Karena untuk urusan masuk surga kita tidak boleh berlambat-lambat. Kita harus berlomba-lomba. Kalau ada orang yang mengajak kita berlomba-lomba dalam urusan dunia, ajaklah dia berlomba-lomba dalam urusan akhirat. Dalam urusan akhirat kita, kita harus melihat orang-orang yang di atas kita agar timbul semangat, muncul semangat, tumbuh semangat pada diri kita untuk berlomba-lomba, untuk menyamainya, bahkan untuk lebih darinya. Adapun untuk urusan-urusan dunia, maka lihatlah kepada orang-orang yang di bawah kamu supaya kamu dapat mensyukuri, merasakan betapa besar nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada dirimu. Ya, nikmat Allah Subhanahu wa taala yang besar kepada dirimu. Coba lihat, di sana masih banyak orang-orang yang tergeletak sakit, sementara Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan, Di sana banyak orang-orang yang miskin tidak dapat makan, sementara kita dapat mencicipi makanan. Nah, ini merupakan satu nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka dalam urusan-urusan dunia, lihat orang-orang yang di bawah kita agar tumbuh muncul rasa syukur pada diri kita, mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak sekali, yang kalau kita hitung niscaya tidak akan terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu mencoba menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kamu tidak akan dapat untuk menghitungnya. Maka jadilah manusia pada hari ini. Segeralah hari ini kita beramal. Kita mengerjakan salat dengan khusyuk. Kita bersedekah, mengeluarkan sebahagian dari harta kita. Jangan tunda-tunda esok. Jangan tunda-tunda hari esok, karena hari esok belum tentu kita miliki dan belum tentu kita mendapati hari esok. Maka pergunakanlah masa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pada hari ini. Banyak orang-orang yang misalnya menunda sedekah. Dia berniat sedekah, namun dia mengatakan, wah besok, besok saya akan bersedekah. Ternyata ketika tiba hari esok, niat dan keinginan untuk bersedekah itu tidak seperti kemarin. Ya, ternyata dia punya kepentingan lain, dia punya rencana lain, ya, dia punya cita-cita lain, sehingga terabaikanlah, teralihkanlah niat untuk bersedekah itu, dan tidak jadi dia lakukan, tidak jadi dia keluarkan sedekahnya. Nah, demikian ya, karena banyak sekali hal-hal yang akan mengganggu hati kita, yang membuat kita beralih ya dari satu perkara kepada perkara yang lainnya. Demikianlah hati manusia senantiasa dibolak-balikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qulubu bani Adam baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Hati anak Adam itu di antara dua jari dari jari-jari Allah Subhanahu wa taala, dibolak-balikkan oleh Allah Subhanahu wa taala menurut kehendaknya. Maka apabila kita punya keinginan untuk beramal soleh pada hari ini, maka segeralah beramal soleh. Kalau kita punya niat untuk bersedekah pada hari ini, segeralah bersedekah. Kalau kita ingin berbuat kebaikan pada hari ini, membantu saudara kita, meringankan bebannya, lakukanlah pada hari ini. Jangan tunda, jangan tunggu hari esok, karena hari esok belum tentu menjadi milik kita. Belum tentu menjadi milik kita. Seorang hamba mukmin yang mengerti bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa saja mencabut nyawanya, dapat saja mengambil jiwanya, ruhnya kapan saja, maka tentunya dia tidak akan berleha-leha, dia tidak akan bersantai ria, dia akan bersegera ya, dia akan berupaya, berusaha mengejar rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah kita hidup ya di antara dua masa, masa lalu dan masa yang akan datang. Masa lalu tidak dapat kita putar kembali, sementara masa yang akan datang tidak dapat kita tarik. Ya, dan kita bisa mengisi ya ketiga masa ini. Masa lalu kita bisa isi dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan benar-benar bertaubat, taubatan nasuha, itulah cara mengisi masa lalu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, illa man taba wa amana wa amila amalan shaliha. Faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Dan barang siapa yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mengiringi taubatnya dengan iman dan amal saleh, maka merekalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ganti. Allah ganti keburukan-keburukan, dosa-dosa mereka menjadi pahala, menjadi kebaikan. Allah Subhanahu wa taala mengganti dosa-dosa mereka, keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan dan pahala. Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini mengatakan ada dua tafsiran di dalam ayat ini. Yang pertama adalah Allah mengganti amal-amal buruknya menjadi amal-amal saleh. Kalau dulu dia mencuri, dia merampas harta orang lain, kemudian setelah dia bertobat, dia rajin bersedekah. Kalau dulu dia bermalas-malasan mengerjakan salat, maka setelah dia bertobat, dia serius dan sungguh-sungguh melaksanakan salat dengan khusyuk. Kalau dulu dia mengabaikan hak-hak orang tuanya, dia durhaka, dia kasar kepada orang tuanya, maka setelah bertaubat, dia menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi Allah ganti perbuatan-perbuatan buruknya menjadi perbuatan-perbuatan yang baik. Allah ganti perbuatan-perbuatan buruknya menjadi perbuatan-perbuatan yang baik. Tafsiran yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala akan merubah, akan mengganti dosa-dosanya, tabungan dosanya menjadi tabungan pahala. Tabungan dosanya menjadi tabungan pahala. Nah, itulah cara kita mengisi masa lalu, yaitu dengan bertaubat, taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertaubatlah kamu seluruhnya, wahai orang-orang yang beriman, kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubatan nasuha. Taubat yang sungguh-sungguh. Itulah cara kita mengisi masa lalu kita. Adapun masa yang akan datang, kita isi dengan berazam untuk tidak kembali melakukan perbuatan dosa dan maksiat tersebut. Kita sungguh-sungguh menghentikan diri dari perbuatan dosa itu. Dan yang lebih berat dalam mengisi dan memanfaatkan waktu sekarang ini, waktu yang ada sekarang ini, memanfaatkan waktu untuk beramal soleh pada hari ini, itulah yang sangat berat. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullun nasi yaghdu. Setiap manusia yaghdu, keluar melanjutkan perjalanan hidupnya. Faba'u nafsahu. Ada ya faba'u nafsahu, ia mempertaruhkan jiwa raganya. Famu'tikuha au mubikuha. Ada yang membebaskan dirinya dari cengkeraman dan belenggu setan, dan ada pula yang melemparkan dirinya kepada kebinasaan. Kamu bikuha, mencelakakan dan membinasakan dirinya sendiri. Nah, demikianlah setiap manusia melanjutkan perjalanannya. Ya, faman syaa minkum ayataqaddama aw yata'akhkhar. Ya, barang siapa yang ingin di antara kamu untuk maju atau mundur. Kehidupan tidak berhenti, terus berjalan. Hanya saja pilihan ada pada tangan kita, ada di tangan kita. Apakah kita ingin maju atau ingin mundur? Allah Subhanahu wa taala telah membeli ya dari diri-diri orang-orang yang beriman jiwa dan harta mereka dengan surga. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah Subhanahu wa taala telah membeli ya orang-orang yang beriman dengan diri-diri mereka dan harta-harta mereka dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwasanya surga Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah mahal. Surga Allah itu mahal, tidak akan bisa terbeli dengan amal ibadah yang kita kumpulkan. Bahkan dengan amal ibadah Nabi sekalipun, Nabi tidak dapat membeli surga dengan amal ibadahnya. Maka dari itu, hendaknya kita bisa menjadi orang-orang yang membebaskan diri kita dari api neraka dan meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Beramallah pada hari ini. Jika kamu mendapati pagi hari, jangan tunggu esok hari. Jika engkau mendapati sore hari, jangan tunggu pagi hari. Segeralah beramal, jangan tunda-tunda beramal. Sungguh, waktu ini adalah kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Waktu adalah suatu nikmat yang sangat berharga. Sungguh, celaka dan binasalah, merugilah orang-orang yang menyia-nyiakan waktunya. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sungguh demi masa manusia itu berada di atas kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Lalu saling bernasihat, saling berwasiat di atas kebenaran dan saling berwasiat di atas kesabaran. Demikianlah para pemirsa yang berbahagia. Coba tanya kepada diri kita, apa yang sudah kita lakukan pada hari ini? Amal saleh apa yang sudah kita lakukan pada hari ini? Apakah hari ini, hari kita pada hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin? Lalu teruslah berusaha, ihris ala ma yanfa'uk. Berusahalah untuk meraih apa-apa yang bermanfaat bagi diri kita. Ya, jadilah manusia yang terbaik bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Demikianlah, mudah-mudahan pesan yang singkat ini menggugah perasaan kita semua, hati kita semua, dan mendorong kita untuk segera dan berlomba-lomba untuk beramal soleh, meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan kita semua menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan jadikan kita hamba-hamba yang beruntung, hamba-hamba yang berbahagia mendapatkan kebaikan di dunia dan kebahagiaan nantinya di akhirat. Demikianlah, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.

0: نور من القرآن.
1: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
2: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun, bangun, bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

kau menyesal, jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangbrong, Ngajomantara.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم Rawahu Muslim.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang menguasai diriku, kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman, dan kalian tidaklah beriman sehingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah perkara yang apabila kalian lakukan akan menjadikan kalian saling mencintai? Yaitu, tebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim.
3: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
4: Aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada.
5: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

engkau berikan aku nikmat, engkau berikan aku nikmat, kau turunkan kepada aku, aku hantarkan engkau dengan maksiat, aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku dengan kasih sayang, aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

ya Rabb, yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hatiku. Nikmat hidayah, nikmat taufik.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu bidambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari berbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita.
0: Penjagaan yang kau berikan kepada aku, nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang engkau berikan, kakiku adalah kebenaran yang aku lakukan, mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang engkau anugerah.
3: Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan
0: kepadamu.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam.

ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون.

سبحانه وتعالى عما يشركون.

0: Begitu cepat waktu berjalan, hingga sisa waktu yang kudapatkan tak terasa tinggal sedikit lagi.
1: Dia berada di persimpangan jalan terakhir. Kalau kau salah pilih jalan, habis. Seakan-akan di depan situ dia jalan ke kanan, jelas menuju ke surga. Jalan ke depan menuju ke neraka. Jalan ke kiri gak tahu, gak jelas. Tapi ada orang yang umur 40 tahun masih bingung mau milih yang mana dia. Sehingga terkadang dia melangkahkan kakinya menuju ke neraka Allah. Na'udzubillahi minannar.
0: Waktu seolah-olah mengejarku ke garis finish kehidupan ini. Mau tidak mau, aku ditarik olehnya menuju akhir perjalanan hidupku. Lalu, apa yang aku dapatkan selama 40 tahun ini? Begitu banyak maksiat dalam catatan hidupku.
1: Bayangkan, Allah kasih umur sama engkau. Allah kasih rizki sama engkau. Terus Allah kasih, kau tetap berbuat dosa. 40 tahun Allah kasih kesempatan kepada engkau berbuat dosa.
2: Masa kau gak kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala?

0: Apakah masih ada waktu untukku memulai kembali mengejar keterlambatan diri ini dari ketaatan kepadamu, ya Allah?
1: Hanya Allah yang mampu mengeluarkan kita dari lumuran dosa dan maksiat. Mari kita sama-sama menengadahkan tangan kita ke langit, sembari kita menengadahkan hati kita ke sana. Di sana di atas arsy ada zat yang maha kuasa, maha mampu untuk memberikan kita taufik dan hidayah kepada taubatan nasuha. Hanya dia yang mampu, hanya dia yang bisa, hanya dia yang mengatur. Seriuskan hati kita. Kalau kita serius, dia tidak akan mungkin ingkar janji. Ya.

0: teras kupingkan Radio Roja. InsyaAllah ta'ala, matak bagja, dunia rawuh akhiratna. 104,3 FM Roja Bandung, mancarkan cahaya sunnah. Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah Anda apa yang sangat diharapkan oleh seseorang yang baru berpindah dari alam dunia ke alam barzakh? Bukan harta, bukan pula istana yang dia tinggalkan, bukan pula istri cantik jelita yang sangat dia cintai, bukan pula makanan yang lezat, minuman yang nikmat, akan tetapi dia berangan ketika dia berpindah dari alam dunia ke alam barzakh untuk kembali ke alam dunia agar dapat mengerjakan amal saleh. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam kitabnya, hatta idza jaa ahadakumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarak kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hingga ketika kematian datang menghampiri mereka, salah seorang dari mereka, maka ia pun berkata, Rabbirji'un, ya Rabbi, kembalikanlah aku ke alam dunia. La'alli a'malu salihan fima tarak. Mudah-mudahan aku dapat beramal saleh dengan apa yang aku tinggalkan, dengan harta yang aku tinggalkan, dengan nikmat yang aku tinggalkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalla. Sekali-kali tidak. Tidak akan kembali ke dunia. Orang yang sudah mati tidak akan kembali ke dunia. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di hadapan mereka telah menunggu alam barzakh sampai mereka dibangkitkan. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Sungguh itu adalah kalimat yang diucapkan oleh mereka di bibir saja. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di hadapan mereka telah menunggu, di belakang mereka telah menunggu, siap menanti alam barzakh sampai mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang sangat diharapkan, inilah yang sangat diinginkan, diidamkan oleh orang yang mati, yaitu ingin kembali ke alam dunia. Bukan untuk bersenang-senang menikmati kenikmatan dunia, mencicipi kenikmatan dunia yang baru dia tinggalkan, kembali kepada istrinya yang cantik jelita, atau menemui kembali karib kerabatnya, saudara handai tolannya, sahabat-sahabat dan teman-temannya, atau kembali menikmati istana yang dibangunnya. Tidak. Akan tetapi dia berharap satu perkara, yaitu beramal saleh. Maka dari itu, apabila Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita, yaitu nikmat waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, umur, usia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka kita harus memanfaatkannya sebaik mungkin. Janganlah kita lalaikan, janganlah kita abaikan kenikmatan usia, umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sungguh itu adalah kesempatan bagi kita untuk beramal saleh sebelum kesempatan itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitabnya, bersumpah demi masa, sesungguhnya manusia itu berada di atas kerugian. Wal asri, innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu berada di atas kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, saling bernasihat di atas kebaik, kebenaran dan kesabaran. Itulah orang-orang yang selamat dari kerugian. Dia dapat memanfaatkan dengan baik kesempatan yang Allah berikan semasa dia hidup di dunia, yaitu dia gunakan untuk beriman dan beramal saleh, saling bernasihat, saling berwasiat, saling berpesan, saling ingat mengingati di atas kebenaran dan dengan kesabaran. Jadi hendaknya kita dapat memanfaatkan kesempatan hidup yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Sungguh ini adalah suatu nikmat yang sangat besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, "Akthiru min dzikri hadzimil ladzat." Perbanyaklah olehmu mengingat pemutus kenikmatan, yaitu al-maut, kematian. Apa yang diputus oleh kematian? nikmat apa yang diputus oleh kematian? Bukan nikmat makan dan minum. Bukan juga nikmat bercanda dan bersenang-senang dengan istri ataupun dengan keluarga atau dengan teman-teman. Akan tetapi nikmat kesempatan yang diputus oleh kematian, yaitu tidak ada lagi kesempatan bagi kita, terputus seluruh amal ibadah kita dengan datangnya kematian. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila mati anak Adam, idza mata ibnu Adam in qata'a anhu sa'iru amalih, akan terputuslah seluruh amal-amal salehnya illa min thalas, kecuali dari tiga perkara. Di antaranya adalah sedekahun jariyah, kemudian ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh untuknya. Maka gunakanlah kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Banyak manusia yang terlalai, lupa akan nikmat yang besar ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, nikmatani maghbunun fihi makathirun minan nas. Ada dua nikmat yang banyak memperdaya manusia, yaitu nikmat as-sihhatu wal faragh. Nikmat kesehatan dan kelapangan waktu, kesempatan yang Allah berikan kita lalaikan. Coba perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala yang kita bacakan tadi. Seorang yang meninggalkan alam dunia ingin kembali, bercita-cita untuk beramal saleh. Itu keinginannya, tidak ada keinginan lain dia kembali ke dunia. Dia mengatakan, la'alli a'malu salihan fima tarak. Mudah-mudahan aku dapat beramal saleh dengan apa yang aku tinggalkan. Ya Rab, kembalikan aku ke dunia sesaat saja untuk beramal saleh. Untuk mengatakan harta ini adalah wakaf. Harta ini adalah sedekah. Dia ingin kembali ke dunia untuk mengerjakan amal saleh walaupun sesaat. Nah, demikianlah besarnya anugerah kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka jangan kita sia-siakan kesempatan hidup di dunia ini. Ingat bahwasanya kematian itu adalah awal dari perjalanan kita. Kita berpindah dari alam dunia menuju alam barzakh. Kemudian kita akan menuju alam akhirat. Ya, yang pada akhirnya kita akan menuju terminal akhir dari perjalanan hidup kita ke surga atau ke neraka. Maka dari itu, para pemirsa yang berbahagia, kesempatan itu tidak datang dua kali. Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan kehidupan dunia ini dua kali bagi seseorang. Hanya sekali. Kesempatan itu hanya sekali, maka gunakanlah sebaik mungkin untuk banyak-banyak melakukan dan mengerjakan amal soleh, menebarkan kebaikan, ya. Sebab kita tidak tahu dengan amal apa Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita dan masukkan kita ke dalam surga dengan rahmatnya. Kita masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan rahmat Allah itu turun tentunya, ya, tidak turun begitu saja. Ada sebab-sebab, ya, turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Salah satunya adalah ya amal-amal kebaikan dan amal-amal saleh yang dikerjakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain, bagi manusia lainnya. Banyak-banyak menebar kebaikan dan jangan meremehkan satu pun dari kebaikan dan perkara yang ma'ruf. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam satu hadis, ittaqun nar walau bisyikit tamrah. Jagalah dirimu dari api neraka walaupun dengan bersedekah separuh buah kurma. Separuh buah kurma. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an. Walau antalqa akhaka bi wajhin talik, janganlah kamu meremehkan satu pun perkara ma'ruf walaupun hanya sekedar memberikan senyuman ketika bertemu dengan saudaramu. Bertemu dengan saudaramu memberikan senyuman, mudah-mudahan ya dengan amal yang sederhana ini, senyuman yang kita berikan kepada saudara kita, Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surganya. Dan itu bukanlah satu perkara yang mustahil. Banyak orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surga dengan amal-amal yang sederhana, seperti dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innila ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah. Sungguh aku melihat seorang laki-laki yang mondar-mandir berkeliling di dalam surga. Disebabkan apa? Apakah amalnya besar? Apakah amalnya hebat? Tidak, sederhana. Fi syajaratin qata'a min dhahri tariq, ya. Dengan menyingkirkan sebatang kayu yang tergeletak melintang di tengah jalan. Itu dia singkirkan. Dengan amal itu Allah Subhanahu wa taala meridainya, merahmatinya dan masukkannya ke dalam surga. Sungguh surga itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala masukkan hamba-hambanya ke dalam surganya dengan rahmatnya. maka banyak-banyaklah kita beramal soleh. Ya, mumpung kesempatan masih Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Coba lihat saudara-saudara kita yang telah lebih dulu berpulang. Ya, yang telah lebih dulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ajal telah menjemputnya. Bagaimana keinginan mereka yang sangat besar untuk kembali ke dunia? Untuk apa? Untuk beramal saleh. Ya, bukan untuk yang lainnya, bukan untuk bertemu dengan istrinya yang cantik jelita, bukan untuk kembali ke istananya yang megah, bukan untuk kembali mengendarai kendaraannya yang mewah, tidak. Tapi semata-mata untuk mengerjakan amal soleh. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW menjelaskan tentang seorang yang mati syahid. Bagaimana keinginannya untuk kembali ke dunia, untuk mati syahid sekali lagi dan berkali-kali. Nah demikian, ya. Seorang yang telah pergi meninggalkan dunia, mereka berangan-angan untuk kembali ke dunia ini, agar dapat mendapatkan kesempatan, diberi kesempatan untuk beramal soleh. Ya, diberi kesempatan untuk beramal soleh. Maka dari itu kita yang masih Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan untuk beramal soleh, gunakanlah itu sebaik-baiknya. Janganlah kita termasuk hamba-hamba yang menyia-nyiakan nikmat Allah, yaitu nikmat al-faragh, nikmat kelapangan waktu, kesempatan ini kita sia-siakan. Ya, kita habiskan hidup kita, usia kita, umur kita, waktu yang Allah berikan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat atau sia-sia. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kebaikan Islam seseorang adalah dia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Maka dari itu, para pemirsa yang berbahagia, kaum muslimin, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hendaknya kita benar-benar dapat memanfaatkan sisa waktu yang Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita, kesempatan hidup yang masih Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sungguh ini adalah suatu nikmat yang sangat besar, harta kekayaan yang tidak ternilai. Kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, janganlah kita sia-siakan. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang beruntung yang dapat mempergunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya dan dapat menggapai surga Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal saleh yang kita kerjakan. Demikianlah, mudah-mudahan pesan yang singkat ini bermanfaat bagi para pemirsa sekalian. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.

0: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangbrong Ngajomantara
1: Nurun minal Qur'an
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.

0: mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, "Wahai Robku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil."
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Enggak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu. Ustaz, gimana kabar Ustaz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu anaknya sakit. Ustaz, gimana Ustaz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP. La haula wala quwata illa billah. Menghinakan diri pada manusia. Menghinakan diri pada manusia. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Punya izzah. Maka Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam,
3: "Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul layl
2: wa izzahu istighna'u 'anil nas." Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam. Dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan was'alullaha min fadli. Minta kepada Allah saja.
4: Wala

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, "Janganlah mengira bahwa kemiskinan adalah kekurangan kecukupan harta, namun hilangnya ilmu agama itulah salah satu kemiskinan terbesar

barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan subuh kanggo wilayah Bandung sarang sabudeureunana. Wilujeng enjing, wilujeng ngalaksanakeun salat subuh berjamaah.

0: Seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu enggak? Malu enggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Surah As-Sajdah. Bismillahirrahmanirrahim.
3: Alif Lam Mim.
2: Alif Lam Mim.
3: تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين.
2: Turunnya Al-Qur'an itu tidak ada keraguan padanya, yaitu dari Tuhan seluruh alam.

0: Tetapi mengapa orang-orang kafir mengatakan, dia Muhammad telah mengada-ngadakan Al-Quran? Tidak, Al-Quran itu adalah kebenaran yang datang dari Tuhanmu, agar engkau memberi peringatan kepada kaum yang belum pernah didatangi oleh orang yang memberi peringatan sebelum engkau, agar mereka mendapat petunjuk.
1: Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsh ma lakum min dunihi min waliyyin wa la syafi'in afala tatadhakkarun.
0: Allah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arasy. Bagimu tidak ada seorang pun penolong maupun pemberi syafaat selain dia. Maka, apakah kamu tidak memperhatikan?
1: Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun.
0: Dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi. Kemudian urusan itu naik kepadanya dalam 1 hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu.
1: Dzalika 'alimul ghaibi wasyahadatil 'azizur rahim.
0: Yang demikian itu karena dialah Tuhan yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dia yang Maha Perkasa, Maha Penyayang.
1: Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min thin.
0: Dia memperindah segala sesuatu yang dia ciptakan dan dia memulai penciptaan manusia dari tanah.
1: Thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin.
0: Kemudian dia menjadikan keturunannya dari air mani, saripati air yang hina.
1: Thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhih wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata qalilan ma tashkurun.
0: Kemudian dia menyempurnakannya dan meniupkan roh ciptaannya ke dalam tubuhnya, dan dia menjadikan pendengaran, penglihatan dan hati bagimu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur.
1: Wa qala

0: Dan mereka berkata, apakah apabila kami telah hancur di dalam tanah, kami akan berada dalam ciptaan yang baru? Bahkan mereka mengingkari pertemuan dengan Tuhannya.
1: Qul yatawaffakum malakul mauti alladhi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un.
0: Katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu. Kemudian kepada Tuhanmu, kamu akan dikembalikan. Walau

Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya. Mereka berkata, "Ya Tuhan kami, kami telah melihat dan mendengar. Maka kembalikanlah kami ke dunia. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan." Sungguh, sekarang kami adalah orang-orang yang yakin.

Dan jika kami menghendaki, niscaya kami berikan setiap jiwa petunjuk baginya. Tetapi telah tetap perkataan dariku, pasti akan aku penuhi neraka Jahannam dengan jin dan manusia bersama-sama.

0: تَذَكَّرُونَ
1: Maka rasakanlah olehmu azab ini, disebabkan kamu telah melupakan pertemuan pada harimu ini. Sesungguhnya kami pun melupakan kamu, dan rasakanlah azab yang kekal atas apa yang telah kamu kerjakan.
0: إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا

0: Dan adapun orang-orang yang fasik, maka tempat kediaman mereka adalah neraka. Setiap kali mereka hendak keluar dari neraka, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya. Dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah azab neraka yang dahulu kamu dustakan.
1: وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ.
0: Dan pasti kami timpakan kepada mereka sebagian siksa yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat, agar mereka kembali ke jalan yang benar.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian dia berpaling darinya? Sungguh, kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berdosa.

0: dan kami jadikan di antara mereka pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami selama mereka bersabar dan mereka meyakini ayat-ayat kami.
1: Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun.
0: Sesungguhnya Tuhanmu, Dia memberikan keputusan di antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang dahulu mereka perselisihkan padanya.
1: Awalam yahdi lahum kam ahlakna min qablihim min al-quruni yamshuna fi masakinihim. Inna fi dhalika la'ayat afala yasma'un.
0: Dan tidakkah menjadi petunjuk bagi mereka betapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan, padahal mereka sendiri berjalan di tempat-tempat kediaman mereka itu? Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Maka apakah mereka tidak mendengarkan?
1: Awalam yarau anna nasuqul ma'a ila al-ardil juruz fanukhriju bihi zar'an ta'kulu minhu an'amuhum wa anfusuhum.
0: Dan tidakkah mereka memperhatikan bahwa kami mengarahkan awan yang mengandung air ke bumi yang tandus, lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanam-tanaman sehingga hewan-hewan ternak mereka dan mereka sendiri dapat makan darinya. Maka mengapa mereka tidak memperhatikan?
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ.
0: Dan mereka bertanya, kapankah kemenangan itu datang jika engkau adalah orang yang benar?
1: Qul yawmal fathi la yanfa'u alladhina kafaru imanuhum wa la hum yunzarun.
0: Katakanlah, pada hari kemenangan itu tidak berguna lagi keimanan orang-orang yang kafir dan mereka tidak diberi penangguhan.
1: فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ.
0: Maka berpalinglah engkau dari mereka dan tunggulah. Sesungguhnya mereka juga menunggu.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat.

0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Subhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha waqab, وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.
2: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
3: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.
2: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
3: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'dah, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'dah. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wa syahadah, fatir as-samawati wal ard, rabb kulli syai'in wa malika, asyhadu an la ilaha illa ant, أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghith, أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali, atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih adad khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midad kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adad khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midad kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adad khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midad kalimatih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Qala ar-rasul
4: sallallahu alaihi wasallam
5: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala yaqulu yawmal qiyamah أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. رواه مسلم.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Hari ini aku menaungi mereka dalam naunganku, yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim.
7: Al-qira'at. Al-qira'at. Al-qira'at. Al-qira'at. Al-qira'at. Al-qira'at.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
1: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43.
2: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, sesuai keinginan dan keridhaan seorang hamba terhadap dunia, maka akan berat baginya untuk taat pada Allah dan menginginkan akhirat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير

مؤمن والله بما تعملون بصير.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Ikhwat al-Islam rahimani Allah wa yakum, kaum dangu Radio Raja Bandung di 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah kami hadir kembali di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Semoga kita semua berada dalam keberkahan dan juga rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Ikhwat al-Islam rahimani Allah wa yakum, baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga ini bisa menenteramkan jiwa kita, membersihkan hati pula, serta limpahan pahala untuk kita semuanya. Berikut kami hadirkan beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang akan kami putar kembali ke ruang dengar Anda. Selamat beraktivitas dan berbahagia selalu. Kami yang bertugas mengucapkan barakallahu fikum. Selamat mendengarkan kembali.
0: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran stream.

0: Hari kiamat, apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu, apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti kupu-kupu yang bertebaran, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Dan tahukah kamu, apakah neraka Hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas.
1: Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma'a. Yeah.

فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, di antara doa sebagian generasi as-salaf as-salih, Ya Allah, muliakanlah aku dengan ketaatan kepadamu, dan janganlah engkau hinakan diriku dengan bermaksiat kepadamu.

Sampurasun. Wilujeng enjing ikhwatal Islam pamirsa kaum dangu di mana wae ayana. Dina wanci carangcang tihang, panon poemon corong, mancarkan cahayana kasadaya makhluk di marcapada. Dina dinten ieu urang tataran kuniat jeng pangharpan. Niiskeun rasa kacape, tinabang baluh kahirupan. Simpaikan rasa, tebihkan lalangsena hate. Jembarkan manah, kanggo mapag hidayah. Di Galura 104,3 FM, Radio Roja Mangpurung, Ngajomantara.

0: Tubu ila Allah taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benar taubat, karena taubat memberikan kebahagiaan.
1: Tubu ila Allah jami'an.
0: Ayuhal mu'minun, la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian semua, wahai kaum mukminin. Semoga kalian berbahagia.
2: Sudah berbahagiakah kita dengan taubat kepada Allah?
0: Jika seandainya anda belum berbahagia dengan taubat, berarti anda belum paham, belum belajar tentang taubat.
3: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحنا فيقول اتركوا هذين حتى يصطلحا رواه مسلم.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal-amal diperiksa di hadapan Allah pada setiap hari Senin dan Kamis. Maka pada hari itu, Allah mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali seorang yang antara ia dan saudaranya terdapat permusuhan. Maka Allah berfirman, tundalah pengampunan terhadap dua orang ini hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim.
4: Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram.
5: Berutang ini bukan masalah kecil. Masalah besar. Karena penghalang seseorang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu menghalangi orang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu yughfaru lisyahidi.
6: Kullu dhanbin illa dhanbi.
5: Dihapuskan semua orang yang mati syahid dosanya kecuali utang. Nafsul mu'min, ruh seorang mu'min tergantung dari hutangnya sampai dibayarkan utang.

0: fil adl.
1: Ketika berhutang, datangnya dengan merengek-rengek, dengan menangis, dengan semua kesulitan yang ada diceritakan. Tapi begitu waktunya ganti, tidak ada kabar,
2: tidak memberitahu,
1: tidak datang. Apa begini adab seorang muslim? Bukan nggak boleh berutang, boleh.
2: Tapi utang ini harus kita bayar, wajib kita bayar.
1: Orang berutang kata Nabi. Inna rajula idza gharima idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa. Kalau sudah utang, kalau ngomong dusta, bohong. Kalau janji selalu menyalahi janji. Itu orang berutang.
3: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Abu Hatim Muhammad bin Hibban rahimahullah, sabar itu ada tiga macam. Sabar dalam menahan diri dari maksiat, sabar dalam menjalani ketaatan, dan sabar menghadapi beratnya musibah. Dan sabar yang paling utama adalah sabar dalam menahan diri dari maksiat.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Ikhwani fiddin a'azakumullah, di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Alhamdulillahirabbil alamin, dengan nikmat Allah azza wa jalla yang begitu besar kita bisa kembali hadir ke ruang dengar Anda untuk memberikan suguhan-suguhan ilmu yang bermanfaat, baik itu jeda-jeda nasihat Islam maupun tilawah Al-Qur'anul Karim. Baik saudaraku seiman dan seakidah kaum dangu Radio Roja Bandung, berikut kami hadirkan sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Al-Ustadz Al-Fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimallahu ta'ala di dalam pembahasan kitab Syarah Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Kami ucapkan selamat mengikuti dan menyimak. Barakallahu fikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaluhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كبدا yang hadir, yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala, dan kepada pemirsa Roja dan pendengar di Roja dari kaum muslimin yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas nikmat Islam, nikmat sunnah, nikmat kita diberikan hidayah di atas Islam dan Sunnah. Ini nikmat yang paling besar yang wajib kita syukuri, dan ini harus kita pegang terus sampai kita wafat. Bagaimana berpegang kepada Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salaf itu? Dengan kita belajar, dengan kita menuntut ilmu, dengan kita membaca Al-Quran, membaca tafsirnya, membaca kitab-kitab Sunnah dari mulai Sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad dan yang lainnya. Itu sibukkan diri kita dengan ilmu, kemudian fahami dengan pemahaman yang benar, kemudian kita amalkan, dan ini harus terus. Dan mohon kepada Allah agar kita diberikan istiqamah di atas manhaj yang hak. Karena bukan mustahil orang yang tadinya belajar, bahkan hafal Quran, hafal hadis, kemudian menjelang akhir hayatnya dia menyimpang dari kebenaran, atau terkena fitnah, atau yang lain. Makanya kita berusaha bagaimana kita ini di atas manhaj yang hak dan istiqomah di atas jalan itu, dengan memperbanyak doa kepada Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku atas agamamu. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah, yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Terus minta kepada Allah, karena bukan mustahil orang yang tadinya beramal kemudian timbul kemalasan, timbul godaan setan, timbul ujub, timbul yang lain, kemudian di akhir hayatnya dia menyimpang dari kebenaran. Dan Nabi menyebutkan seperti itu. Sebab amal itu bukan yang dilihat sekarang, bukan. Nabi bersabda SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung daripada akhirnya. Akhirnya. Jadi bagaimana akhir kehidupan seseorang menentukan orang itu di akhir kehidupannya. Jadi bukan kita lihat sekarang, tapi bagaimana dia tetap atau tidak dalam ketaatan. Makanya ketika dijelaskan tentang amal-amal soleh, tentang iman, tentang ilmu, tentang amal soleh, itu kita lakukan. Sekecil apapun amal itu, berusaha untuk kita lakukan. Dan mohon kepada Allah setelah kita melakukannya agar amal itu diterima. Dan minta kepada Allah agar diterima amal kita. Karena kita ingin amal-amal yang kita lakukan diterima oleh Allah dan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita nanti pada hari kiamat. Jangan kita bangga dengan amal kita. Sebab Nabi bersabda dalam satu hadis yang sahih, Nabi bersabda, "La ta'ajjabu bi 'amali 'amilin hatta tanzuru bima yukhtamu lahu." Janganlah kalian, artinya bangga dengan amalnya seseorang sampai kalian lihat bagaimana akhir kehidupannya dia. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dari sahabat Abu Umamah, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahihah. Bahkan juga dalam riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Innar rajula la ya'malu az-zaman at-tawila bi 'amali ahli al-jannati thumma yakhtimu lahu 'amaluhu bi 'amali ahli an-nar. Wa innar rajula la ya'malu az-zaman at-tawila bi 'amali ahli an-nar thumma yakhtimu lahu 'amaluhu bi 'amali ahli al-jannah." Akhrajahu Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, telah bersabda Rasulullah, sesungguhnya ada seorang yang dia beramal di waktu yang sangat lama, zaman yang tawi, lama sekali, mungkin dari remaja sampai dia menjelang kematiannya, dia beramal dengan amal-amal soleh, dengan amal-amal di sorga, kemudian ditutup amalnya dengan amal ahli neraka, yang dengan itu dia masuk neraka, waliyatubillah. Dan sungguhnya ada seorang yang beramal lama sekali dengan amalnya ahli neraka. Apakah dia orang kafir? Atau dia orang yang berbuat dosa dan maksiat? Kemudian tobat ya di akhir hayatnya. Suma yakhtimulahu bi'amalu bi'ami ahli jannah. Kemudian ditutup amalnya dengan amal ahli sorga, yang dengan itu dia masuk sorga. Kalau yang kedua ini, yaitu orang yang beramal dengan amal yang sangat lama dengan amal ahli neraka, kemungkinan pertama dia adalah orang kafir, yang kemudian di akhir hayatnya ditobat. Dan ini banyak kejadian. Hatta di zaman Nabi SAW, ada orang kafir yang dia, Rasulullah, saya masuk Islam dulu atau saya ikut jihad? Masuk Islam dulu, mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ini terjadi dalam perang Uhud, terjadi dalam perang yang lainnya. Kemudian dia ikut berperang sampai dia meninggal dunia, sampai mati syahid. Sampai Nabi bersabda, "Amila qalilan wa ujira katsira." Dia beramal sedikit, mengucapkan dua kalimat syahadat, kemudian jihad, tapi diganjar dengan yang banyak sekali, itu dengan sorga yang abadi. Kemudian yang kedua, ada orang-orang yang dia berbuat dosa dan maksiat, kemudian dia taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, enggak lama kemudian dia meninggal dunia. Berarti dia beramal dengan amal ahli neraka, di akhirnya dia beramal dengan ahli sorga. Yang pertama tadi yang berbahaya, yang hati-hati, orang beramal dengan zaman tawil yang lama sekali, dia beramal dengan amal ahli sorga, tapi di akhir hayatnya dia beramal dengan amal ahli neraka, yang dengan itu dia masuk neraka, waliyatubillah. Jadi kita hati-hati itu. Di dalam riwayat Muslim disebutkan, "Innar rajula la ya'lamu la ya'malu 'amal ahli al-jannah fi ma yabdu lin-nas." Jadi ada seorang yang dia beramal dengan amal ahli sorga dengan apa yang ditampak bagi manusia. Kelihatannya dia beramal ahli sorga, tapi dia tidak jujur. Dia tidak ikhlas dalam dia beramal. Sehingga akhirnya wafatnya dalam keadaan su'ul khatimah. Di dalam bab al-wa'd wal-wa'id, di syarat akidah Ahlussunnah wal Jamaah memang belum kita bahas ya. Untuk bisa lihat yang kita wajib berhati-hati, orang mukmin itu dia wajib berhati-hati antara khauf dan roja, antara takut dan harap. Orang beriman itu ya, kalau dia beramal, dia mohon kepada Allah agar amalnya diterima. Di halaman 390, di halaman 390, Ahlus Sunnah meyakini bahwa tidak ada seorang pun yang mengetahui tentang akhir dari kehidupan seorang hamba. Akan tetapi orang yang menampakkan kekufuran yang besar, maka orang tersebut akan dihukumi dengan apa yang ia lakukan dan diperlakukan sebagaimana bermuamalah dengan orang kafir. Rasulullah SAW bersabda tentang akhir kehidupan seseorang, Innar rajula la ya'malu 'amala ahli jannah fima yabdu linnas wa huwa min ahli an-nar, wa innar rajula la ya'malu 'amala ahli an-nar fima yabdu linnas wa huwa min ahli jannah. Sesungguhnya seorang mengamalkan amalan ahli sorga menurut apa yang tampak bagi manusia, padahal ia termasuk ahli neraka. Dan seorang mengamalkan amalan ahli neraka menurut apa yang tampak bagi manusia, padahal ia termasuk ahli sorga. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan Ahmad dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Di sini ada kalimat fima yabdulinas, dengan apa yang tampak bagi manusia. Makanya perhatikan nih, ketika kita beramal, kita amal kita harus betul-betul jujur dan juga ikhlas karena Allah dalam kita beramal. Bukan karena riya, bukan karena pamer, bukan karena bangga, bukan karena ingin dipuji oleh manusia, bukan juga karena dunia, bukan. Tapi karena Allah. Bahwa ketika dia bukan karena Allah melakukannya, karena ingin disanjung dan dipuji oleh manusia, apakah dia sholat, apakah dia sedekah, apakah jadi imam, apakah dia berdakwah, atau dia melakukan amal-amal soleh yang lainnya, kalau dia tidak jujur dan dia tidak ikhlas, nah ini yang kemudian nanti akan terus membuat dia tidak terima amalnya, maka akhir kehidupannya jelek buat dia, su'ul khatimah. Maka harus kita terus berusaha bagaimana ikhlas, karena masalah hati ini masalah yang berat, bukan masalah kecil. Sampai dikatakan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri, ma 'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyyati, tidak ada sesuatu yang paling berat atasku melainkan melawan niatku. Bagaimana niat kita ini ikhlas karena Allah dan kita jujur, jujur kepada Allah Taala dan jujur kepada manusia. Bahwa ada orang beramal dilihat manusia, dia sholat, sholat malam, dia beramal baik, dia berpuasa Senin, Kamis atau yang lainnya, tapi bukan karena Allah. Orang lihatnya fima yabdulin nas, amalnya ahli sorga, apa aja perbuatannya. Fima yabdul, manusia tampak melihat, oh dia amalnya ahli sorga, tapi orang gak tahu tentang hatinya dia, tentang niatnya dia, tentang kejujurannya, tentang keikhlasannya. Sehingga Nabi menyebutkan di sini wa huwa min ahli an-nar, dia termasuk penghuni neraka. Dan seorang yang dia beramal dengan ahli neraka fi ma yabdulin nas, dengan apa yang tampak bagi manusia, kemudian dia diberikan hidayah oleh Allah, dia masuk Islam atau diberikan hidayah oleh Allah dia untuk bertaubat, sehingga dia termasuk min ahli jannah. Karena Nabi bersabda sallallahu innamal a'malu bil khawatim. Antum lihat di bawah hadisnya itu, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amal-amal itu ditentukan berdasarkan akhirnya. Hadis ini riwayat Bukhari. Jadi amal itu tergantung daripada akhirnya, dari sahabat Sa'al bin Sa'ad As-Sa'idi. Maka kita berusaha bagaimana amal ini ikhlas karena Allah dan terus istiqomah kita sampai di akhir hayat kita. Jadi yang dihitung itu akhirnya. Dan akhir ini tergantung juga bagaimana dia melakukan amal-amal soleh itu dengan terus, dawam. Maka Nabi kalau melakukan amal itu dawam, Nabi Sampai Nabi bersabda SAW, khairul a'mali adwamuha wa inqalla. Sebaik-baik amal itu yang kontinu, yang terus-menerus meskipun sedikit. Dan akhir kehidupan seorang ditentukan tentunya dari awalnya. Benarnya tidak benar atau tidak dia jujur atau tidak, ikhlas atau tidak, terus itu menentukan sekali. Makanya dikatakan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hanbali dalam kitabnya Jami' Al-Ulum wal Hikam bahwa al-khawatimu mirathu as-sawabiq. Al-khawatimu mirathu as-sawabiq. Bahwa akhir kehidupan seorang warisan dari yang sebelumnya. Bagaimana sebelumnya dia beramal benar atau tidak, jujur atau tidak, ikhlas atau tidak. Nah, itulah akhirnya. Tapi kalau dia enggak jujur, dia enggak ikhlas, hanya ikut-ikutan orang banyak aja, kelihatan itu dari beramal. Jadi menentukan sekali itu amal itu bagaimana dia di awalnya. Makanya para ulama salaf itu ketika disebutkan tentang amal-amal yang lalu, tentang dosanya, takut dia. Takut diwafatkan dalam keadaan su'ul khatimah. Makanya mereka enggak mau disebutkan dulu kamu pernah berbuat ini. Makanya kita enggak boleh itu menceritakan perbuatan jelek kita kepada orang, enggak boleh. Tutup. Tutup. Kalau kita pernah berbuat dosa, pernah berbuat maksiat, tutup dosa itu. Jangan ceritakan kepada orang. Udah taubat ini. Jangan cerita. Dulu saya ini begini, dulu saya begini. Jangan. Ulama salaf takut. Takutnya mati dalam keadaan seperti yang dulu yang dilakukan itu, sebelum dia bertaubat kepada Allah. Karena kita enggak tahu taubat kita diterima atau tidak oleh Allah Ta'ala. Maka jangan ceritakan, tutup semuanya, terus minta ampun kepada Allah. Itu yang pertama yang perlu saya bahas. Yang kedua yang perlu saya bahas, ikhwan fiddin, azakumullah, tentang masalah kematian ini, seperti yang sudah saya jelaskan, merupakan satu kepastian. Nasihat yang paling baik, ya kematian sudah. Yang paling besar nasihat, kematian. Karena banyak kita memberikan nasihat kepada orang, karena enggak sadar orang itu. Tetap aja melanggar lagi, bahkan berbuat dosa lebih besar lagi. Tapi yang paling betul-betul nasihat yang paling besar itu ya kematian. Dia lihat sendiri itu, mayit itu terbujur, enggak bisa lagi melakukan apapun juga dia. Enggak bisa lagi. Itu nasihat yang paling baik, ya kematian. Maka para ulama menyebutkan bahwa al-mautu akbar wa'idhin. Al-mautu akbar wa'idhin. Dan kita dinasihati oleh banyak orang di sekitar kita yang meninggal depan, banyak orang. Itu mesti kita mengambil ibrah. Maka dikatakan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, as-sa'idu man wu'idha bighairihi. As-sa'idu man wu'idha bighairihi. As-sa'id, orang yang bahagia, orang yang dinasihati dengan yang lain. Banyak tetangga kita, teman kita, orang lain yang dia meninggal dunia, itu nasihat buat kita agar kita ini bertaubat kepada Allah, agar kita kembali kepada Allah, agar kita melaksanakan tauhid, menjauhkan syirik, melaksanakan sunnah, menjauhkan bid'ah, melaksanakan sholat yang lima waktu berjamaah dan yang lainnya, amal-amal soleh, bersedekah, berinfak. Karena kita nggak tahu tentang akhir kehidupan seorang. Nasihat yang paling baik itu kematian. Itu tuh nasihat. Makanya ikhwan fiddin azakumullah, kita ngambil ibrah sudah banyak ini. Dengan banyaknya orang-orang yang mati itu jadi pelajaran buat kita. Bahwa kematian datang dengan tiba-tiba. Dan banyak orang yang mati mendadak. Tentu mengerikan mati mendadak itu. Karena apa? Belum sempat untuk taubat kepada Allah Ta'ala, sudah meninggal dunia. Dan kita dikasih waktu oleh Allah, kita bisa ke masjid, bisa ngaji, bisa nuntut ilmu, bisa apa saja. Ini Masya Allah, ini nikmat dari Allah. Gunakan kesempatan ini untuk melakukan kebajikan sebanyak-banyaknya dan menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Kemudian selanjutnya, ikhwan fillah, jazakumullah, bahwa nasihat yang paling baik juga. Nabi SAW ketika sampai di pemakaman itu, Nabi SAW menangis, subhanallah. Rasulullah SAW yang diampunkan semua dosanya, yang ditetapkan oleh Allah manusia yang terbaik dari seluruh manusia di muka bumi ini, Sayyidul Khalqi Ajma'in, tempatnya di sorga yang paling tinggi Nabi Muhammad SAW. Tapi begitu sampai di pemakaman, Nabi menangis sampai basah ini. Sampai Nabi mengatakan, seperti disebutkan oleh Bara' bin Azib, kata Bara' bin Azib radhiyallahu mengatakan, kunna ma'a Rasulullah fi janazatin fajalasa ala syafiril qabri fabaka hatta balla thara thumma qal ya ikhwani limithli hadha fa'iddu. Kata Bara' bin Azib radhiyallahu an, kami bersama Rasulullah ketika menguburkan satu jenazah, kemudian beliau duduk di pinggiran kubur itu, kemudian beliau menangis sampai membasahi tanah. Ini Rasulullah menangis sampai membasahi tanah. Kemudian beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, ya ikhwani limithli hadza fa'iddu, wahai saudaraku limithli hadza fa'iddu, yang seperti inilah hendaknya kalian mempersiapkan diri. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan lainnya, dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahihah. Jadi Nabi SAW mengatakan, wahai saudara-saudaraku, yang seperti ini kalian mempersiapkan diri. Arti kita semua pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan mati. Dan kita akan pasti memasuki alam barzakh. Kita pasti masuk di yang kubur. Dan kita akan ditanya tentang apa yang kita lakukan. Di antara pertanyaan yang ditanyakan tiga. Yang pertama tentang agama, madinuka. Yang kedua, waman nabiyuka, siapa nabimu. Yang ketiga, yaitu tentang agama. Yang pertama agama, yang pertama rabbuka, man rabbuka, siapa rabbamu. Yang kedua, madinuka, apa agama. Yang ketiga, man nabiyuka, siapa nabimu. Ini pertanyaan. Dan orang diuji, difitnah, ditanya tentang Nabi Muhammad. Makanya Nabi bersabda dalam hadis yang sahih, kata Nabi SAW dalam hadis yang hasan yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, kata Nabi, wa amma fitnatul qabri fabi tuftanun wa anni tus'alun. Ini hadisnya panjang, saya ambil pertengahannya aja. Wa amma fitnatul qabri, adapun tentang fitnah kubur, fabi tuftanun, dengan aku kalian akan difitnah. Maksudnya wan itu selalu akan ditanya. Fitnah kubur itu artinya pertanyaan di kubur itu. Fitnah kubur, pertanyaan di kubur. Kalian akan ditanya tentang aku. Artinya bisa enggak orang itu menjawab pertanyaan? Tentunya bisa menjawab ketika dia di dunia ini mengikuti Rasulullah SAW. Bukan sekedar pujian, menyanjung. Kalau mencintai, jelas wajib mencintai Nabi Muhammad SAW. Orang enggak beriman kalau enggak mencintai Nabi Muhammad. Orang tidak dikatakan beriman kalau dia tidak mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladi wa nasi ajma'in. Tidak beriman seorang dari kamu sehingga aku lebih dia cintai daripada bapaknya, anaknya, dan seluruh manusia. Artinya Rasulullah SAW wajib kita cintai dari semua yang ada di muka bumi ini. Lebih dari bapak kita, lebih dari istri kita, lebih dari anak kita, lebih dari semua manusia. Wajib mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang sahih riwayatkan Imam Bukhari, Muslim dan yang lain dari sahabat Anas bin Malik dan yang lainnya. Wajib. Tapi mencintai Rasulullah dengan melaksanakan syariatnya, melaksanakan sunnahnya. Wajib mencintai Rasulullah dengan melaksanakan syariatnya, melaksanakan sunnahnya. Bukan dengan berbuat bid'ah, bukan. Bukan dengan berbuat bid'ah. Bukan dengan melanggar syariatnya, bukan. Wajib mengikuti beliau. Karena dari manusia di muka bumi ini, satu orang saja yang wajib kita ikuti, yaitu Rasulullah SAW. Bukan ustaz, bukan masyayikh, bukan ulama, bukan imam, Rasulullah yang wajib kita ikuti. Makanya Allah menyebutkan demikian dalam surah apa? Surah Ali Imran ayat 31. Qul In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah seandainya kalian itu cinta kepada Allah, ikuti aku. Ikuti aku, ikuti Nabi Muhammad SAW. Insya Allah akan cinta kepada kalian. Allah akan mengampuni dosa kalian dan Allah Maha Pengampun dan Allah Maha Penyayang. Jadi wajib kita untuk ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mentaati perintahnya, menjauhkan larangannya, membenarkan semua yang beliau sampaikan. Kita wajib untuk beribadah menurut apa yang beliau syariatkan. Kemudian kita memperbanyak salawat kepada beliau sesuai dengan sunnah yang beliau ajarkan. Baru dia akan bisa menjawab ketika di liang kubur itu. Kalau dia dalam hidupnya mengikuti sunnah, insya Allah akan bisa menjawab ketika ditanya oleh dua malaikat Munkar dan Nakir. Dan ikhwan fi din, azakumullah. Orang ketika masuk ke liang kubur ini menentukan untuk masa selanjutnya nanti di hari kiamat. Kalau seandainya dia itu bisa menjawab dan baik, nanti hisabnya mudah di hari kiamat nanti. Tapi ketika dia enggak bisa menjawab, dia disiksa, di akhirat lebih berat lagi siksanya. Nabi menyebutkan di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah dan Hakim, Nabi bersabda SAW dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, innal qabra awwalu manazil al-akhirah, fa in naja minhu fama ba'dahu aysar minhu, wa in lam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu min. Qala Rasulullah, ma ra'aitu mandaran qat illa wal qabru afdha'u min. Nabi bersabda sallallahu, sesungguhnya kubur merupakan tempat pertama dari tempat-tempat akhirat. Maka jika seorang selamat darinya, dari azab dan siksa kubur, niscaya yang sesudahnya lebih mudah darinya. Jika dia tidak selamat di kubur, disiksa di kuburnya, maka yang sesudahnya lebih susah lagi darinya. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, belum pernah aku melihat sebuah pemandangan yang sangat menakutkan di dunia ini, melainkan kubur lebih menakutkan dari lagi. Artinya, kalau ada pemandangan yang pernah kita lihat menakutkan, kubur itu lebih menakutkan lagi, menyeramkan kubur itu. Dalam artian mengerikan. Dalam artian, kubur itu mengerikan. Kalau orang sudah masuk ke liang kubur dalam barzah, dia sendirian, nggak bisa ditemani oleh siapapun juga, kecuali oleh amalnya. Amal yang baik atau amal yang buruk. Yang mengiringi mayit itu tiga, kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Mengiringi mayit tiga. Yang pertama amalnya, yang kedua keluarganya, yang ketiga hartanya. Yang akan masuk bersama dia ke dalam kubur itu amalnya. Amal baik atau amal buruk. Adapun keluarganya, adapun hartanya akan pulang. Bukan milik dia lagi. Oke, kadang-kadang manusia ini dia sibuk dengan hartanya. Ini milik saya, harta milik dia itu yang dia sedekahkan, yang dia infakkan. Adapun yang dia simpan dari harta yang sekian banyak, bukan milik dia lagi. Kan Nabi bersabda SAW di dalam hadis yang sahih,

Anak Adam berkata, hartaku, hartaku. Wahai anak Adam, bukanlah harta yang engkau miliki itu tidak lain melainkan apa yang engkau telah makan lalu habis, atau yang engkau kenakan dari pakaian yang kita pakai semua ini itu akan usang, atau apa yang engkau sedekahkan, nah itu yang akan bersamamu, itu yang akan terus mengalir yang engkau sedekahkan. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam riwayat yang lain Imam Muslim juga disebutkan, yaqulul abdu mali mali innama lahu min mali thalathun ma akala fa afna aw labisa fa abla aw a'ta faqtan aw a'ta faqtana wa ma siwa dhalika fa huwa zahibun wa tarikuhu lin nas. Seorang hamba berkata, hartaku, hartaku, sesungguhnya ia hanya memiliki tiga hal dari hartanya, apa yang telah ia makan lalu habis, atau apa yang dia kenakan lalu usang, atau apa yang dia berikan lalu ia simpan untuk akhiratnya. Adapun selain itu maka akan pergi dan ditinggalkan untuk orang lain. Dari rumahnya, dari mobilnya, dari tanahnya, dari perhiasannya, dari apa yang dimiliki semuanya, ketika dia mati enggak bisa dibawa, bukan milik dia lagi, milik ahli waris. Makanya semua orang mesti hartanya itu mesti yang dia paling cintai. Harta itu mesti dia paling cintai. Tapi Nabi memberikan penjelasan, harta yang dia miliki yang sebenarnya itu yang mana? Yang sekarang atau yang disedekahkan? Yang mana? Yang disedekahkan. Nabi pernah bertanya kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, ayyukum malu warithi ahabbu ilaihi min malihi? Qalu ya Rasulullah, ma minna ahadun illa maluhu ahabbu ilaihi. Qala fa inna malahu ma qaddama wa mala warithi ma akhara. Kata Nabi SAW, siapakah di antara kalian yang lebih mencintai harta ahli warisnya daripada mencintai hartanya sendiri? Mereka menjawab, ya Rasulullah, tidak ada seorang pun di antara kami yang akan lebih mencintai hartanya sendiri. Lalu beliau bersabda SAW, sesungguhnya hartanya sendiri yang dia miliki itu, apa yang dia telah pergunakan, maksudnya apa yang dia sedekahkan. Hartanya dia yang dia cintai itu harta yang dia sedekahkan, itu hartanya dia. Adapun harta ahli warisnya itu apa yang ditinggalkan. Nah, di sini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi di sini anjuran untuk apa? Untuk banyak bersedekah. Banyak bersedekah. Dan Al-Qur'an juga menyebutkan demikian seperti yang sudah saya sampaikan pada pekan yang lalu. Perbanyak sedekah, perbanyak sedekah. Karena kalau sudah datang ajal enggak bisa lagi. Cuma orang kemudian mengatakan apa? Saya ingin bersedekah, saya ingin melakukan amal soleh, enggak ada manfaatnya. Masih ingat kajian pekan yang lalu? Surah apa itu? Saya bawakan dua surah. Yang pertama surah Al-Munafiqun, di akhir surah Al-Munafiqun. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiyakum al-maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqu wa akum minas salihin wa la yu'akhirullahu nafsan idza ja'a ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Tumniat itu. Jadi suruh banyak sedekah. Yang kedua dalam surah Al-Mu'minun. Yang orang dia menghayal kalau sudah datang kematian dia minta diakhirkan untuk bisa melakukan apa? Amal saleh. La'alli a'malu salihan fi ma tarak. Barangkali aku bisa melakukan amal saleh. Sudah datang kematian enggak bisa lagi. Diakhirkan sedikit pun enggak bisa, sudah. Makanya kita disuruh untuk berlomba-lomba melakukan amal saleh. Apa aja? Sama yang paling besar tauhid kepada Allah. Yang paling besar lagi yang merupakan sebaik-baik amal, salat. Wa'lamu anna khaira a'malikum as-salat. Ketahuilah sebaik-baik amal kalian salat, salat. Perhatikan tuh, tiang agama yang pertama dihisab pada hari kiamat salat. Yang kita disuruh oleh Allah untuk menyuruh istri kita, anak kita salat, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Suruh keluargamu salat dan sabar. Kita disuruh menyuruh anak kita 7 tahun salat, 10 tahun enggak salat pukul. Salat. Untuk laki-laki sholatnya di masjid, bukan di rumah laki-laki, di masjid.

Kemudian sahabnya harus rapat di masjid. Ini amal yang paling utama. Setelah itu baru yang lain, yang lain, amal-amal soleh yang lain yang harus kita lakukan. Ini berkaitan dengan amal-amal ini yang harus kita perhatikan, dan juga anda perhatikan tadi, semua harus kita lakukan ikhlas karena Allah. Hubungan kita dengan Allah kita jaga, adab pada Allah dengan kejujuran, keikhlasan, takut, harap kepada Allah, dan yang lainnya. Kemudian hubungan dengan manusia juga kita jaga. Perhatikan tuh, hubungan dengan manusia kita jaga. Kita harus berakhlak yang mulia kepada manusia. Sebab bukan mustahil perbuatan orang itu baik, tapi ketika akhlaknya dia tidak baik kepada orang, tidak baik akhlaknya kepada tetangga, membuat dia masuk neraka dengan sebab itu. Anda perhatikan itu. Sebutkan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan sanadnya hasan. Nabi menceritakan tentang seseorang yang para sahabat bertanya, An Abi Hurairah radhiyallahu an qala rajulun ya Rasulullah inna fulanata yuzkaru min kathrati salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha ghaira annaha tu'zi jiranaha bilisaniha qala hiya finnar qala ya Rasulullah fa inna fulanata yuzkaru min qillati siyamiha wa sadaqatiha wa salatiha wa innaha tasaddaqu bil athwari min al aqiq wa la tu'zi jiranaha bilisaniha qala hiya fil jannah. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, telah berkata seorang, ya Rasulullah, sesungguhnya fulana, disebutkan tentang fulana ini, ada seorang wanita, disebutkan tentang dia banyak sholat. Maksudnya kalau banyak sholat, sholat sunnah yang wajib sudah jelas 5, yang wajib masih ditambah 5 waktu yang wajib ini. Cuma banyak sholatnya, apakah sholat duhanya, apakah rawatibnya, apakah sholat malamnya. Kemudian juga disebutkan tentang banyak puasanya dia, apakah puasa Senin Kemis, apakah puasa Daud, atau puasa yang lain yang dilakukan yang sesuai dengan sunnah. Wa sadaqatiha, dan sedekahnya juga disebutkan, banyaknya sedekah. Hanya saja perempuan ini suka mengganggu tetangganya. Ini adab dia tidak baik kepada manusia. Adab dia tidak baik kepada manusia. Mengganggu tetangganya dengan lisannya. Bicara yang enggak baik, menggibah, bicarakan kekurangannya tetangga dan segala macam. Tu'zi jiran bilisannya. Nabi menjawab apa tentang perempuan ini? Hiya finnar. Perempuan ini tempatnya di neraka. Tentunya Nabi menyatakan ini dari Allah, dari wahyu dari Allah. Perempuan ini tempatin neraka. Kemudian berkata lagi sahabat ini, ya Rasulullah, ada si fulana, perempuan yang lain. Dia sedikit puasanya, sedikit puasanya. Ya mungkin hanya Ramadan aja dia puasa, hanya Ramadan. Atau mungkin juga ditambah sedikit dari puasa. Wa sadaqatiha, juga sedikit dari sedekahnya. Dan juga sholatnya. Jadi sholat 5 waktu, ada orang yang sahabat yang cuma sholat 5 waktu aja, tapi ada juga yang ditambah dengan rawatibnya. Dan dia juga bersedekah dengan sepotong dari keju. Athwar minal aqiq, dari keju. Disedekah. Wa la tu'zi jiranaha bilisanin, dan dia tidak mengganggu tetangganya. Meskipun amalnya sedikit, tapi dia punya adab kepada manusia, dia enggak mengganggu orang lain. Enggak bagus, tidak mengganggu tetangga. Hiya fil jannah. Maka dia tempatnya di sorga. Maka Nabi kaitkan antara iman kepada Allah dan iman kepada yaumil akhir, di antaranya apa? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Barang siapa beriman kepada Allah dan akhir, hendaklah dia muliakan tamunya. Barang siapa beriman kepada Allah dan akhir, jangan dia mengganggu tetangganya. Di sini mengganggu tetangga dia. Yang kedua, tidak mengganggu tetangga. Amalnya sedikit,
Mungkin dia sholat yang wajib aja, atau sholat sunat yang sedikit, gak banyak. Sedekah juga sedikit, cuma sepotong keju dia sedekahnya. Tapi dia gak pernah mengganggu tetangganya dengan lisannya. Maka kata Nabi, hiya fil jannah, dia di tempatnya surga. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibn Hibban, Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adab Mufrad, dan juga Al-Bazzar Al-Hakim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini perhatikan ini. Jadi hubungan kita dengan Allah kita jaga, hubungan dengan manusia juga kita jaga. Ini menentukan tentang amal-amal kita nanti di akhirat, dan juga menentukan tentang apakah kita ini akhir kehidupan kita baik atau buruk, apakah husnul khatimah atau su'ul khatimah. Ini sebagai lanjutan dari apa yang sudah saya sampaikan pada pekan yang lalu. Sekarang kita akan lanjutkan dari pembahasan kita syarah akidah al-sunnah wal jamaah. Sekarang kita masuk berkaitan dengan hari kiamat, tentang dahsyatnya hari kiamat. Masih di poin yang ke-32, al-sunnah mengimani adanya yaumul akhir, di halaman 309. Halaman 309 tentang dahsyatnya hari kiamat. Jadi setelah saya sebutkan tentang al-sunnah mengimani tentang adanya adab kubur, nikmat kubur, kemudian juga saya bawakan tentang kematian, dan ini sudah berapa kali saya bawakan tentang kematian. Sekarang kita masuk tentang dahsyatnya hari kiamat. Kemudian al-sunnah beriman kepada hari akhir juga menuntut untuk mengimani tentang kepastian datangnya kiamat. Dan apa yang terjadi sudahnya, hari kiamat pasti terjadi, sebagaimana telah diberitakan oleh Allah dalam kitabnya dan melalui lisan Rasulnya SAW serta kesepakatan para ulama. Artinya hari kiamat ini pasti terjadi. Dibangkitkannya manusia ini pasti, pasti. Ini wajib kita imani. Jadi kalau orang berbicara tentang kiamat, dibangkitkannya manusia, tentang yaumul akhir, ini satu kepastian. Kematian satu kepastian, kiamat satu kepastian. Dimatikannya seluruh makhluk ini satu kepastian. Jadi antum harus yakin itu semuanya. Makanya ketika orang-orang kafir tidak mengimani tentang dibangkitkannya manusia dari kubur, dikumpulkan pada hari kiamat, mereka enggak percaya. Allah menyuruh Nabi Muhammad untuk bersumpah. Antum lihat di surah At-Taghabun, zama alladhina kafaru aliyub'athu kul bala wa rabbi latub'athun thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dhalika 'ala Allahi yasir. Dalam surah At-Taghabun di ayat yang ke-7, zama alladhina kafaru aliyub'athu, orang-orang kafir menyangka bahwa mereka enggak akan dibangkitkan, enggak akan terjadi kiamat. Maka Allah menyuruh dengan kalimat sumpah, qul bala wa rabbi latub'athun thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dhalika 'ala Allah yasir. Katakanlah, bala, iya pasti terjadi kiamat itu. Demi Rabbku, dengan sumpah itu, terjadi kiamat itu. Latub'athunna, sungguh-sungguh kalian akan dibangkitkan. Dengan lam taukid, dengan nun taukid, sungguh-sungguh. Di samping sumpah, ditambah lagi dengan taukidnya. Thumma latunabba'unna bima 'amiltum. Kemudian, sungguh-sungguh kalian akan dikabarkan tentang apa yang kalian amalkan. Wa dzalika 'ala Allah yasir, yang demikian itu mudah atas Allah. Jadi ketika bicara soal masalah kiamat, disuruh Nabi Muhammad SAW untuk bersumpah dengan nama Allah, untuk meyakinkan manusia bahwa ini satu kepastian, enggak main-main, ini kepastian semuanya, yang manusia harus punya persiapan untuk hari kiamat. Dalil-dalil tentang pasti terjadi kiamat banyak sekali dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW yang sahih. Terjadi kiamat sangat dahsyat sekali, sangat mengerikan, dan azab Allah sangat pedih. Nanti antum bisa baca itu, kalau orang ingin melihat kiamat benar-benar terjadi, antum baca surah At-Takwir, surah Al-Infitar, surah Al-Insyiqaq, surah Az-Zalzalah, surah Al-Qari'ah. Itu seperti antum melihat langsung itu. Allah menjelaskan di situ tentang bagaimana dahsyatnya terjadi kiamat.
dalam surah Al-Haqqah, dalam surah At-Takwir, dalam surah Al-Insyiqaq, dalam surah Al-Infitar, dalam surah Al-Zalzalah, dalam surah Al-Qari'ah. Dan membaca itu, ayat itu menjelaskan tentang terjadinya kiamat, bagaimana semua alam semesta hancur, semuanya hancur. Iza sama'un syaqat, iza syamsu kuwirat, iza sama'un fatarat. Itu disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran supaya manusia ini sadar ini kehancuran yang luar biasa, pasti terjadinya kiamat itu. Di antara dalilnya lagi Allah sebutkan dalam surah Al-Hajj. Dalam surah Al-Hajj Allah berfirman, ya ayuhan nasu taqu, di ayat yang kedua, 1 dan 2, ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalat as-saati syai'un 'adzim yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma ardat wa tadau kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakin 'adzabullahi syadid. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Allah. Sungguh goncangan hari kiamat adalah suatu kejadian yang sangat besar. Ingatlah pada hari ketika kamu melihat goncangan itu, semua perempuan yang menyusui anaknya akan lalai terhadap anak yang disusuinya, dan setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya. Dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal mereka sebenarnya tidak mabuk, tetapi azab Allah itu sangat pedih, azab Allah itu sangat keras. Nanti di ayat yang kelima, juga ayat ketujuh. Jadi terjadinya kiamat itu betul-betul sangat dahsyat, luar biasa. Jadi matahari, iza syamsu kuwirat, digulung matahari itu, wa idzan nujumu kadarat, semua bintang semuanya berguguran, wa idzal jibalu suyirat, gunung-gunung dijalankan, yang kokoh itu jalan semua seperti bulu-bulu yang berterbangan gitu. Dan seterusnya. Kemudian juga di iza sama'un fatarat, langit ini terbelah. Widal kawakibun tasarat, semua bintang-bintang berguguran, jatuh semuanya. Widal biharu fujirat, menggelegak itu air laut itu, panas semua, ke bumi hancur semuanya. Widal kubur bu'thirat, dan kubur ini dibangkitkan semuanya. Untuk melihat lagi dia, iza sama'un syaqat, dan seterusnya. Ini ayat-ayat ini menjelaskan tentang terjadinya kiamat, mengerikan, luar biasa. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir di dalam kitabnya An-Nihaya fil Fitan wal Malahim, kata beliau, kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, tentang peristiwa kiamat, gunung-gunung pun berjalan laksana awan, maka jadilah ia laksana fata morgana, bumi bergoncang dengan dahsyat bagaikan perahu di tengah lautan yang sedang dipermainkan oleh ombak, yang mengguncang penghuninya bagaikan lampu yang tergantung di tiup angin. Ketahuilah ini yang dimaksud dalam firman Allah, yauma tarjufur rajifah tatba'uhar radifah qulubu yauma idzi wajifah, sungguh kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama mengguncangkan alam, tiupan pertama diringi oleh tiupan kedua, hati manusia pada waktu itu merasa sangat takut. Dalam surah An-Nazi'at, bumi mengguncangkan penghuninya, wanita yang menyusui meninggalkan anaknya, wanita hamil melahirkan kandungannya, anak-anak pun beruban karenanya. Manusia berlarian karena terkejut. Lalu mereka dihadang oleh malaikat dan dipukul di muka mereka hingga mereka kembali. Kemudian mereka berbalik dan saling panggil-memanggil. Di saat mereka dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba bumi terbelah dari satu tempat ke tempat yang lain. Lalu mereka melihat hal yang luar biasa yang tidak pernah mereka lihat sebelum kejadian tersebut. Hal tersebut membuat mereka sedemikian takut. Tidak ada yang mengetahui betapa hebatnya ketakutan itu selain Allah Taala. Mereka lalu melihat ke langit, ternyata langit bagaikan logam yang mencair. Tiba-tiba saja langit terbelah dan bintang-bintang berhamburan. Matahari dan bulan tidak bercahaya. Nabi SAW bersabda, orang-orang yang telah mati tidak mengetahui kejadian-kejadian tersebut sedikit pun juga. Di dalam kitab An-Nihaya fil fitan wal Malahim. Dan ini kiamat terjadi pada orang-orang kafir. Orang beriman ini sudah ditiupkan angin, meninggal mereka semuanya. Sebelum kiamat itu Allah tiupkan angin. Angin ini akan mewafatkan semua orang beriman. Yang tinggal di muka bumi yaitu orang-orang yang jahat, orang-orang kafir. Maka terjadi kiamat untuk mereka itu. Orang beriman sudah meninggal dunia. Kemudian Allah SWT
Allah Subhanahu wa taala mengganti bumi dan langit dengan bumi yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ibrahim ayat 48, "Yauma tubadalu ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahhar." Pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, demikian pula langit, dan mereka manusia berkumpul di padang mahsyar menghadap Allah yang Maha Esa, yang Maha Perkasa. Allah juga berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 67, "Wa ma qadarullah haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatu yawmal qiyamah was samawati matwiyatun bi yamini subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun." Dan mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat, dan langit digulung dengan tangan kanannya. Maha suci Allah, maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Wa ma qadarullah ka qadri, mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebesar-besar pengagungan. Ini dibahas oleh para ulama tentang ayat ini. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebesar-besar pengagungan. Orang-orang yang kafir tidak mengagungkan Allah. Orang-orang yang berbuat syirik, mereka tidak mengagungkan Allah. Orang-orang yang berbuat bid'ah, mereka enggak mengagungkan Allah. Orang-orang yang mentakwil sifat-sifat Allah, tidak mengagungkan Allah. Orang-orang yang berbuat dosa dan maksiat, tidak mengagungkan Allah. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim ketika menjelaskan ayat ini dalam kitabnya Ad-Da'u Dawa. Begitu juga disebutkan oleh Syekh Fauzan ketika menjelaskan ayat ini dalam kitab Tauhid. Bisa Anda melihat dalam kitabnya Al-Mu'akhas atau dalam kitabnya I'anul Mustafid, syarah kitab Tauhid. Jadi kalau kita mau bahas panjang ini tentang ayat ini aja, mereka tidak menghargai Allah dengan sebuah penghargaan, tidak memuliakan Allah pada hakikatnya. Al-bid'ah enggak memuliakan Allah. Orang berbuat syirik tidak memuliakan Allah mereka. Padahal langit itu digenggam tangannya Allah. Artinya bumi digenggam dan langit dilipat di tangan kanannya Allah. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Rasulullah SAW juga bersabda, "Yaqbidullahu ta'ala al-ardha wa yatwi as-samawati bi yaminihi, thumma yaqul ana al-maliku aina mulukul ard." Allah Ta'ala menggenggam bumi dan melipat langit dengan tangan kanannya. Kemudian Allah berfirman, "Akulah raja yang sesungguhnya. Manakah raja-raja di muka bumi ini?" Jadi Allah murka di hari kiamat, luar biasa murkanya. Terutama kepada para pemimpin, para raja, para penguasa yang mereka tidak berhukum dengan hukum Allah, yang mereka berbuat zalim kepada rakyatnya. Itu berat hisabnya mereka itu. Adabnya juga berat bagi mereka. Hadis ini sahih dari Imam Bukhari. Hari kiamat pasti terjadi. Tidak ada satu makhluk yang mengetahui tentang akhir umur dunia, karena hal tersebut merupakan rahasia Allah yang tidak akan diberitahukan kepada siapapun juga dari makhluknya, dan tidak ada satupun dalil sahih pun yang menjelaskan tentang hal tersebut. Kemudian setelah itu tiupan sangkakala, Allah menciptakan kejadian-kejadian ketika kiamat datang menjelang. Salah satunya yaitu Allah menyuruh malaikat Israfil meniup sangkakala, sebagaimana firman-Nya, "Wa nufiqa fis-sur fasa'iqa man fis-samawati wa man fil-ardi illa man syaa Allah, thumma nufiqa fi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun." Dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang di langit dan di bumi kecuali mereka yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian ditiup sekali lagi sangkakala itu, maka seketika itu mereka bangun dari kuburnya menunggu keputusan Allah SWT. Jadi yang tinggalan yang satu yaitu Allah Rabbul Alamin. "Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram." Semua ini akan binasa, yang tinggal wajah Allah dzul jalali wal ikram. Kemudian tiupan sangkakala yang pertama berfungsi sebagai tiupan yang mengejutkan dan membuat semua makhluk pingsan, baik yang di langit maupun di bumi, kecuali kehendaknya oleh Allah. Kemudian roh-roh ketika itu akan dikembalikan kepada jasadnya masing-masing. Tiupan sangkakala kedua berfungsi untuk membangkitkan semua makhluk dari kuburnya, maka bangkitlah manusia dari liang kuburnya untuk menghadap Allah, Rabb semesta alam. Allah berfirman dalam surah Yasin ayat 51, "Wa nufiqa fis-sur
fa idzahum min al ajdathi ila rabbihim yansilun. Lalu ditiuplah sangkakala, maka seketika itu juga mereka keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup menuju kepada Rabbnya. Allah juga berfirman dalam surah Al-Mutaffifin, yauma yaqumun nasu rabbil alamin, pada hari ketika semua orang bangkit menghadap Rabb seluruh alam ini. Allah juga berfirman, huwallazi yabda'ul khalqa wa huwallazi yabda'ul khalqa tsumma yu'idu wa huwa ahwanu 'alaihi. Dan Allah yang memulai penciptaan, kemudian Allah mengulanginya kembali, dan itu lebih mudah bagi Allah Taala. Dalam surah Ar-Rum ayat 27. Allah juga berfirman dalam surah Yasin di ayat 78 ayat 79, qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim, qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwal marrah wa huwa bikulli khalqin 'alim. Allah berfirman, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur lulu? Katakanlah Muhammad, yang akan menghidupkannya adalah Allah yang menciptakannya pertama kali, dan Allah yang Maha mengetahui tentang segala makhluk. Kemudian keadaan manusia ketika dibangkitkan, mereka bangkit dengan tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan tidak berkhitan, dikumpulkan di padang mahsyar. Artinya semua manusia dikumpulkan dalam keadaan telanjang semuanya, laki perempuan sama, telanjang. Dikumpulkan di padang mahsyar, Rasulullah SAW bersabda, ya ayuhan nas, innakum tuhsyaruna ila Allahi ta'ala hufatan uratan hurla. Wahai manusia, sungguhnya kalian akan dihimpun menuju Allah Ta'ala dalam keadaan tidak beralas kaki, dalam keadaan telanjang, tidak berpakaian, dan tidak disunat, tidak dikhitan. Hadis ini sahih dari Imam Bukhari, Muslim, dari sahabat Ibnu Abbas. Kemudian matahari dekat dengan mereka, perlu keringat bercucuran membasahi tubuh mereka. Ada yang terendam hingga sampai pada kedua mata kakinya, ada yang sampai pada lututnya, ada yang sampai pinggangnya, ada yang sampai ke pundaknya, bahkan ada yang sampai ke mulutnya, tergantung pada amalannya. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Miqdad bin Al-Aswad. Ada juga yang dilindungi oleh Allah di bawah naungan arsy-Nya. Di antara mereka ada 7 golongan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, sab'atun yudhilhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu, al-imamul adil, wa syabun nasha bi'ibadatillah, wa rajulun qalbu mu'allakun bil masajid, wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaih wa tafarraqa alaih, wa rajulun da'atuhum ratun dhatu mansibin wa jamal فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. Rasulullah SAW bersabda, 7 golongan yang dinaungi oleh Allah dalam naungannya pada yang tidak ada naungan kecuali naungannya, yaitu yang pertama imam atau pemimpin yang adil. Yang kedua, seorang pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Yang ketiga, seorang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Yang keempat, 2 orang yang saling mencintai di jalan Allah. Keduanya berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah. Yang kelima, seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan lagi cantik. Lalu ia berkata, sungguhnya aku takut kepada Allah. Yang keenam, seorang yang bersedekah dengan 1 sedekah, lalu ia menyembunyikannya hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Dan yang ketujuh, seorang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sepi, lalu ia meneteskan air matanya. Hadis ini sahih dari Bukhari Muslim, dari sahabat Abu Hurairah, diriwayatkan juga oleh yang lain ini. Tentang 7 golongan yang dilindungi oleh Allah pada hari kiamat di bawah naungannya. Fi dhilli, para ulama menjelaskan fi dhilli arsyihi, yang enggak ada naungan kecuali naungan Allah, karena manusia semua dikumpulkan di padang mahsyar. Matahari kurang lebih dekatnya itu 1 mil, seperti riwayat Muslim, tunna syamsu yaumal qiyamati qadra milin, akan didekatkan matahari pada hari kiamat kurang lebih 1 mil.
manusia akan terendam dengan keringatnya, panasnya luar biasa.